tenda yang terbuat dari batang pohon palem yang baru dipotong. Dan pada saat penguburannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di dekat kuburan Ummu Kulsum dengan berlinang air mata. Jasad Ummu Kulsum dibawa turun ke liang lahat oleh Ali bin Abi Thalib, Al-Fadl bin Al-Abbas, Usamah bin Zaid, serta Abu Talhah Al-Ansari. Semoga Allah meridhaimu, wahai putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Pendengar, kita akan mengikuti Jalan Hidayah RDS FM.
2: Pernahkah terbayangkan sebuah suara yang kelak akan menjadi simbol abadi panggilan suci justru lahir dari derita seorang budak yang terhina? Ini adalah perjalanan luar biasa Bilal bin Rabah. Dari lembah kehinaan perbudakan menuju puncak kemuliaan sebagai muazin pertama Rasulullah dan umat Islam. Sebuah kisah tentang iman yang membaja, kesetiaan tanpa batas, dan cinta yang mengangkat derajat manusia melampaui sekat warna kulit dan status sosial. Ikuti kami menelusuri jejak langkah seorang Habasyi yang dipilih langit, yang suaranya tidak hanya memanggil manusia menuju salat, tetapi juga memanggil jiwa menuju kebebasan sejati. Di tengah hamparan padang pasir Arabia yang tandus, di bawah terik matahari kota Mekah yang menyengat, hiduplah seorang pemuda berkulit hitam legam bernama Bilal bin Rabah. Ia bukanlah penduduk asli Mekah, melainkan seorang budak yang berasal dari Habasyah, Ethiopia. Ibunya, Hamamah, juga seorang budak wanita, sehingga status Bilal sejak lahir adalah milik tuannya. Tuannya adalah Umayyah bin Khalaf, salah seorang tokoh Quraisy yang paling keras menentang dakwah Islam. Kehidupan Bilal sebagai budak jauh dari kata mudah. Setiap hari ia harus bekerja keras di bawah perintah tuannya, tanpa upah, tanpa kebebasan, dan seringkali tanpa perlakuan manusiawi. Di masa itu, perbudakan adalah hal yang lumrah, dan para budak dianggap tak lebih dari sekadar barang dagangan yang bisa diperjualbelikan atau diwariskan, tanpa hak untuk menentukan nasib sendiri. Masyarakat Mekah pada masa itu tenggelam dalam kegelapan jahiliyah. Mereka menyembah berhala-berhala yang tak terhitung jumlahnya, yang mereka anggap sebagai perantara kepada Tuhan. Kebiasaan buruk seperti berjudi, meminum khamer, mengubur anak perempuan hidup-hidup, dan perpecahan antar suku menjadi pemandangan sehari-hari. Kezaliman merajalela, yang kuat menindas yang lemah, dan tak ada keadilan bagi mereka yang tak memiliki kedudukan atau harta. Bilal merasakan betul pahitnya kehidupan di bawah sistem yang bobrok ini. Sebagai seorang budak, ia berada di lapisan paling bawah struktur sosial, tanpa daya untuk melawan atau mengubah nasibnya. Setiap hari ia menyaksikan kesombongan para pemuka Quraisy, kemewahan hidup mereka yang kontras dengan penderitaan kaum miskin, dan ritual-ritual penyembahan berhala yang menurut nuraninya terasa begitu hampa dan tak masuk akal. Di tengah pekatnya kegelapan itu, secercah cahaya mulai memancar dari seorang pria bernama Muhammad bin Abdullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam mulai menyerukan ajaran baru yang begitu asing di telinga kaum Quraisy. Ajaran Tauhid, mengesakan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada berhala. Pesan yang dibawa Rasulullah SAW ini membawa angin segar bagi mereka yang tertindas dan merindukan kebenaran. Ajaran Islam tidak memandang status sosial, warna kulit, atau asal-usul. Di mata Allah, semua manusia sama, yang membedakan hanyalah ketakwaan. Kabar tentang ajaran baru ini perlahan-lahan sampai ke telinga Bilal, mungkin melalui bisik-bisik sesama Buddha atau dari perbincangan orang-orang di pasar. Meskipun ia seorang Buddha, Bilal memiliki hati yang bersih dan akal yang cerdas. Ketika Bilal mendengar tentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, terutama tentang keesaan Tuhan dan persamaan derajat manusia, hatinya bergetar. Ajaran ini seolah menjawab kegelisahan dan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini terpendam dalam jiwanya. Ia merasa ada sesuatu yang benar dan luhur dalam seruan itu, sesuatu yang jauh berbeda dari kemusyrikan dan ketidakadilan yang ia saksikan setiap hari. Diam-diam, Bilal mulai mencari tahu lebih banyak tentang Islam. Ia mendengarkan dengan saksama setiap informasi yang bisa ia dapatkan, meski harus dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh tuannya yang kejam. Keingintahuan itu semakin hari semakin besar, mendorongnya untuk mendekat pada sumber cahaya kebenaran tersebut, meski ia sadar betul resiko besar yang akan dihadapinya jika ketahuan. Suatu hari, Dengan keberanian yang luar biasa, Bilal bin Rabah berhasil menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Setelah mendengar langsung penjelasan dari lisan mulia sang Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keindahan Islam, tentang kasih sayang Allah, dan tentang janji kebahagiaan abadi bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, tak ada lagi keraguan dalam hati Bilal. Ia merasakan ketenangan dan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tulus dan penuh keyakinan, Bilal mengucapkan dua kalimat syahadat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Sejak saat itu, Bilal bin Rabah telah resmi menjadi seorang Muslim, bergabung dengan barisan para pengikut awal Nabi yang mulia. Keislaman Bilal pada awalnya dirahasiakan. Ia sadar betul akan kebengisan Umayyah bin Khalaf dan para pembesar Quraisy lainnya terhadap siapa saja yang berani meninggalkan agama nenek moyang mereka dan mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun, cahaya iman yang telah merasuk ke dalam kalbunya terlalu terang untuk terus disembunyikan. Ia mulai merasakan manisnya iman, ketenangan dalam beribadah kepada Allah yang Maha Esa, dan harapan akan kehidupan yang lebih baik, bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Bilal tahu bahwa jalan yang ia pilih tidak akan mudah, terutama bagi seorang budak sepertinya. Namun, keyakinannya kepada Allah dan Rasul-Nya memberinya kekuatan dan keberanian untuk menghadapi segala kemungkinan terburuk. Dimulailah babak baru dalam kehidupan Bilal, babak perjuangan mempertahankan iman di tengah ancaman dan siksaan. Tak butuh waktu lama bagi Umayyah bin Khalaf untuk mengetahui keislaman budaknya, Bilal. Kabar tentang seorang budak Habasyah yang berani meninggalkan agama leluhur dan mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cepat menyebar di kalangan para pembesar Quraisy. Kemarahan Umayyah meledak. Ia merasa terhina dan dilecehkan. Bagaimana mungkin seorang budak miliknya yang dianggap tak lebih dari harta benda berani menentang kehendak tuannya dan memeluk agama yang dianggap sesat dan mengancam tatanan sosial mereka? Umayyah, yang dikenal karena kekejaman dan kesombongannya, bersumpah akan membuat Bilal menyesali keputusannya dan kembali kepada penyembahan berhala. Ia tidak akan membiarkan seorang pun dari kaumnya, apalagi seorang Buddha, mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa menerima akibat yang setimpal. Dimulailah hari-hari penuh siksaan bagi Bilal bin Rabah. Umayyah bin Khalaf dan para kaki tangannya menyeret Bilal ke tengah padang pasir yang panas membara di waktu tengah hari, ketika matahari berada tepat di atas kepala dan pasir terasa seperti bara api. Pakaian Bilal dilucuti, membiarkan kulitnya yang hitam terpanggang langsung di bawah sinar matahari yang kejam. Mereka membaringkannya di atas pasir panas, kemudian menindih dadanya dengan batu besar yang berat, membuatnya sulit bernapas dan merasakan sakit yang luar biasa. Sambil menyiksanya, Umayyah terus memaksa Bilal untuk mengingkari Allah dan Rasul-Nya, serta kembali menyebut nama Lata dan Uzza, berhala-berhala sesembahan mereka. Ia berharap rasa sakit yang tak tertahankan akan meluluhkan iman Bilal. Namun betapa terkejutnya Umayyah dan para penyiksanya. Dari bibir Bilal yang kering dan pecah-pecah, yang keluar bukanlah ucapan kufur atau permohonan ampun kepada berhala, melainkan hanya satu kata yang diulang-ulang dengan penuh keyakinan. Ahad, ahad. Kata-kata ini seolah menjadi sumber kekuatannya, penegasan akan keimanannya yang tak tergoyahkan kepada Allah yang Maha Tunggal. Semakin keras siksaan yang ia terima, semakin lantang pula ia menyerukan keesaan Allah. Teriakan ahad, ahad itu menggema di padang pasir, menjadi saksi bisu atas keteguhan iman seorang hamba yang mencintai Tuhannya lebih dari dirinya sendiri. Para penyiksa semakin murka, namun mereka juga mulai merasakan keheranan dan mungkin sedikit ketakutan melihat ketegaran Bilal. Siksaan itu tidak hanya terjadi sekali, tetapi berulang kali, hari demi hari. Terkadang, leher Bilal diikat dengan tali lalu diseret oleh anak-anak di jalanan kota Mekah. Tubuhnya yang penuh luka dan lecet diseret di atas tanah yang kasar dan berbatu. Mereka mencambuknya tanpa ampun, meninggalkannya dalam keadaan lapar dan haus di bawah terik matahari. Namun, semua siksaan fisik yang mengerikan itu tidak mampu menggoyahkan akidah yang telah tertanam kokoh di dalam hatinya. Bagi Bilal, rasa sakit fisik tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan manisnya iman dan keyakinan akan janji Allah. Ia telah merasakan kebenaran Islam, dan ia tidak akan pernah menukarnya dengan apapun, bahkan dengan nyawanya sekalipun. Ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat terdekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang juga seorang saudagar kaya dan dermawan, mendengar tentang siksaan yang dialami Bilal, hatinya terenyuh. Abu Bakar dikenal dengan kelembutan hatinya dan kepeduliannya terhadap kaum muslimin yang lemah dan tertindas. Beliau tidak tahan melihat saudaranya sesama muslim disiksa sedemikian rupa hanya karena mempertahankan imannya. Tanpa ragu, Abu Bakar mendatangi Umayyah bin Khalaf. Terjadilah tawar-menawar yang sengit. Umayyah, yang pada dasarnya tamak akan harta, melihat peluang untuk mendapatkan keuntungan dari budaknya yang keras kepala ini. Ia menawarkan Bilal untuk dijual dengan harga yang sangat tinggi, berpikir Abu Bakar akan mundur. Namun Abu Bakar tidak gentar. Demi menyelamatkan Bilal dari siksaan dan memberikannya kebebasan untuk beribadah kepada Allah, Abu Bakar setuju untuk membeli Bilal dengan harga yang diminta Umayyah. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan ia menukarnya dengan seorang budak lain miliknya yang lebih kuat dan bernilai tinggi menurut standar mereka, ditambah sejumlah emas. Umayyah, meskipun kesal karena tidak berhasil membuat Bilal murtad, akhirnya melepaskan Bilal setelah menerima bayaran dari Abu Bakar. Saat itulah Bilal bin Rabah, seorang budak yang tegar imannya, akhirnya terbebas dari cengkeraman tuannya yang kejam. Abu Bakar segera memerdekakannya. Dengan berlinang air mata haru, Bilal bersyukur kepada Allah atas pertolongannya dan berterima kasih kepada Abu Bakar atas kemuliaan hatinya. Kebebasan ini bukan hanya kebebasan fisik, tetapi juga kebebasan untuk menjalankan agamanya dengan tenang. Setelah dimerdekakan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq, kehidupan Bilal bin Rabah mengalami perubahan besar. Ia tidak lagi terikat oleh perintah seorang tuan yang zalim, dan kini ia bebas untuk beribadah kepada Allah tanpa rasa takut. Bilal menjadi salah satu sahabat dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa berada di sisi beliau, menyerap ilmu dan meneladani akhlak mulia sang Nabi. Meskipun telah merdeka, Bilal tetap hidup dalam kesederhanaan, tidak terlena dengan kebebasan yang baru diraihnya. Fokus utamanya adalah memperdalam pemahaman agamanya dan berkontribusi bagi perkembangan dakwah Islam yang saat itu masih menghadapi berbagai tantangan berat di Mekah. Ia menjadi bagian tak terpisahkan dari komunitas kecil Muslim yang penuh dengan semangat persaudaraan dan pengorbanan. Namun, tekanan dan intimidasi dari kaum kafir Quraisy terhadap kaum Muslimin di Mekah semakin hari semakin meningkat. Mereka tidak rela melihat ajaran Islam terus menyebar dan pengikutnya bertambah. Berbagai bentuk boikot, penganiayaan dan ancaman pembunuhan dilancarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kondisi di Mekah menjadi sangat tidak aman, terutama bagi mereka yang lemah dan tidak memiliki perlindungan suku yang kuat. Bilal, meskipun sudah merdeka, tetap menjadi sasaran kebencian karena masa lalunya sebagai budak yang memeluk Islam dan keteguhannya dalam mempertahankan iman. Para sahabat merasakan betul betapa sulitnya menjalankan ajaran agama mereka secara terbuka di tengah lingkungan yang memusuhi. Melihat kondisi yang semakin genting dan atas perintah Allah Azza wa Jalla, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya mengizinkan kaum muslimin untuk melakukan hijrah ke Yatsrib, sebuah kota oasis yang terletak sekitar 450 km di utara Mekah. Yatsrib, yang kemudian dikenal sebagai Madinah al-Munawwarah atau kota yang bercahaya, menawarkan harapan baru bagi kaum muslimin. Penduduk Yatsrib dari suku Aus dan Khazraj telah banyak yang memeluk Islam dan berjanji akan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya. Bilal bin Rabah termasuk dalam gelombang awal para sahabat yang melakukan hijrah. Dengan penuh keimanan dan tawakal kepada Allah, ia meninggalkan tanah kelahirannya yang Semu, Mekah, tempat ia mengalami penderitaan sekaligus menemukan cahaya hidayah, menuju sebuah masa depan yang belum pasti, namun penuh harapan di Madinah. Perjalanan hijrah bukanlah perjalanan yang mudah. Mereka harus menempuh padang pasir yang luas dan berbahaya, menghindari kejaran kaum Quraisy yang terus memburu. Namun, semangat untuk menyelamatkan iman dan membangun komunitas Islam yang kuat di tempat baru mengalahkan segala rintangan. Setibanya di Madinah, kaum Muhajirin, yaitu para sahabat yang hijrah dari Mekah, disambut dengan hangat oleh kaum Ansor, yaitu para sahabat penduduk asli Madinah yang menolong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansor, menciptakan ikatan persaudaraan yang luar biasa kuat berdasarkan iman, bukan lagi berdasarkan ikatan darah atau kesukuan. Bilal bin Rabah dipersaudarakan dengan Abu Ruwaihah Abdullah bin Abdurrahman Al-Khathami, salah seorang sahabat dari kaum Ansor. Di Madinah, Bilal memulai babak baru dalam hidupnya. Ia merasakan suasana yang jauh berbeda dari Mekah. Di sini, kaum muslimin dapat menjalankan ibadah dengan lebih leluasa dan aman. Masjid pertama, Masjid Quba, dan kemudian Masjid Nabawi, dibangun sebagai pusat kegiatan ibadah, pendidikan, dan sosial. Bilal selalu berada di barisan terdepan dalam setiap kegiatan keagamaan. Ia dikenal karena kesolehan, kejujuran, dan dedikasinya yang tinggi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Islam. Meski telah melalui berbagai penderitaan, tidak ada sedikit pun dendam atau kepahitan dalam hatinya. Yang ada hanyalah rasa syukur atas nikmat iman dan Islam, serta semangat untuk terus berjuang di jalan Allah. Ia menjadi salah satu pilar penting dalam komunitas Muslim yang baru terbentuk di Madinah. Kehidupan di Madinah tidak serta-merta menjanjikan kemewahan. Banyak kaum Muhajirin, termasuk Bilal, yang meninggalkan harta benda mereka di Mekah. Mereka harus memulai hidup dari nol. Namun, semangat kebersamaan dan saling membantu antara Muhajirin dan Ansor membuat kesulitan itu terasa lebih ringan. Bilal tidak pernah mengeluh dengan keadaannya. Ia bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sambil terus belajar dan beribadah. Kedekatannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin erat. Ia seringkali bertugas melayani kebutuhan pribadi Nabi, menunjukkan betapa besar cinta dan pengabdiannya. Peran Bilal dalam sejarah Islam tidak berhenti sampai di situ. Sebuah tugas mulia lainnya telah menantinya. Sebuah tugas yang akan mengukir namanya dengan tinta emas dalam sejarah umat Islam. Setelah kaum muslimin menetap di Madinah dan Masjid Nabawi telah berdiri sebagai pusat peribadatan dan kegiatan umat, muncul sebuah kebutuhan penting. Bagaimana cara memberitahukan kepada seluruh umat Islam bahwa waktu salat telah tiba? Pada awalnya, kaum muslimin berkumpul untuk salat dengan cara memperkirakan waktu atau saling memberitahu dari mulut ke mulut. Namun, seiring bertambahnya jumlah jamaah, cara ini dirasa kurang efektif dan tidak teratur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bermusyawarah dengan para sahabat untuk mencari solusi terbaik. Beberapa usulan muncul, seperti menggunakan lonceng seperti orang Nasrani, atau trompet seperti orang Yahudi, atau menyalakan api sebagai tanda. Namun, semua usulan tersebut belum ada yang benar-benar memuaskan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu malam, seorang sahabat dari kaum Ansor bernama Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbihi bermimpi. Dalam mimpinya, ia didatangi oleh seorang pria yang mengenakan dua helai pakaian hijau sambil membawa sebuah lonceng. Abdullah bin Zaid berniat membeli lonceng tersebut untuk digunakan memanggil orang salat. Namun, pria itu bertanya, "Untuk apa engkau membeli ini?" Abdullah bin Zaid menjawab, "Untuk memanggil orang salat." Pria itu berkata, "Maukah kutunjukkan kepadamu sesuatu yang lebih baik dari itu?" Abdullah bin Zaid menjawab, "Tentu saja." Lalu pria itu mengajarkan lafaz-lafaz azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alash shalah. Hayya 'alash shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah." Keesokan paginya, Abdullah bin Zaid segera menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan mimpinya. Mendengar lafaz-lafaz azan tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya ini adalah mimpi yang benar, insyaallah." Beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian menyuruh Abdullah untuk mengajarkan lafaz azan itu kepada Bilal bin Rabah. "Ajarilah Bilal kalimat-kalimat itu, karena sesungguhnya suaranya lebih lantang dan merdu daripadamu." Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemilihan Bilal ini bukanlah tanpa alasan. Bilal dikenal memiliki suara yang sangat indah, lantang sehingga mampu menjangkau jarak yang jauh. Selain itu, ketakwaan dan keikhlasan Bilal menjadi pertimbangan penting. Tugas mulia mengumandangkan panggilan suci ini membutuhkan seseorang dengan kualitas spiritual yang tinggi. Maka, tibalah saatnya azan pertama dikumandangkan. Bilal bin Rabah naik ke tempat yang tinggi, ada riwayat menyebutkan atap salah satu rumah di dekat masjid. Dengan suara yang menggetarkan jiwa, penuh penghayatan dan kekhusyukan, Bilal mengumandangkan kalimat-kalimat tauhid dan seruan untuk salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara emas itu menggema di seluruh penjuru Madinah, menembus keheningan pagi, menyentuh hati setiap muslim yang mendengarnya. Kaum muslimin yang mendengar seruan agung itu segera bergegas menuju masjid untuk menunaikan salat berjamaah. Saat itu, Umar bin Khattab yang sedang berada di rumahnya juga mendengar suara azan tersebut. Ia segera keluar menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata bahwa ia juga bermimpi hal yang sama seperti Abdullah. Hal ini semakin menguatkan bahwa azan adalah petunjuk dari Allah. Sejak hari itu, Bilal bin Rabah secara resmi menjadi muazin pertama dalam sejarah Islam, muazin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari, 5 kali sehari, suara merdunya mengalun indah, memanggil kaum muslimin untuk menunaikan kewajiban salat. Azan yang dikumandangkan Bilal bukan sekedar panggilan biasa. Itu adalah deklarasi kebesaran Allah, kesaksian atas kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ajakan menuju kemenangan dan kebahagiaan hakiki. Suaranya menjadi simbol syiar Islam, penanda waktu salat, dan pengingat bagi kaum muslimin akan kewajiban mereka kepada Sang Pencipta. Bilal menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi dan keikhlasan, tanpa pernah merasa lelah atau bosan. Ia memahami betul betapa mulianya tugas yang diembannya. Posisi sebagai muazin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan Bilal kedudukan yang sangat terhormat di mata kaum muslimin. Ia yang dulunya seorang budak yang dihina dan disiksa, kini menjadi sosok yang dicintai dan dihormati. Suaranya dinanti-nanti setiap kali waktu salat tiba. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mengenai keutamaan muazin, bahwa mereka akan memiliki leher yang paling panjang sebagai tanda kemuliaan di hari kiamat. Bilal tidak pernah menyombongkan diri dengan kedudukannya. Ia tetap menjadi pribadi yang rendah hati, tawadu, dan senantiasa berusaha meningkatkan kualitas imannya. Kisah Bilal menjadi bukti nyata bahwa dalam Islam, kemuliaan seseorang tidak diukur dari status sosial, warna kulit, atau asal-usul, melainkan dari ketakwaan dan pengabdiannya kepada Allah Azza wa Jalla. Suara Bilal telah mengukir sejarah, menjadi warisan abadi bagi umat Islam di seluruh dunia. Kehidupan Bilal bin Rabah di Madinah tidak hanya diisi dengan tugasnya sebagai muazin. Ia juga turut serta dalam berbagai perjuangan dan peperangan yang dihadapi kaum muslimin untuk mempertahankan diri dan menyebarkan dakwah Islam. Bilal selalu berada di barisan terdepan, menunjukkan keberanian dan kesetiaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Perang Badar, pertempuran besar pertama antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy, Bilal berkesempatan untuk berhadapan langsung dengan mantan tuannya yang dulu menyiksanya dengan kejam, Umayyah bin Khalaf. Takdir mempertemukan mereka di medan perang. Dalam pertempuran itu, Umayyah bin Khalaf akhirnya tewas. Bukan secara langsung di tangan Bilal, namun Bilal menjadi salah satu saksi jatuhnya salah satu tokoh utama penentang Islam tersebut. Kematian Umayyah menjadi simbol runtuhnya tirani dan kezoliman yang pernah ia rasakan. Bilal juga ikut serta dalam berbagai peristiwa penting lainnya, seperti Perang Uhud, Perang Khandaq, Perjanjian Hudaybiyah, hingga Fathul Makkah, pembebasan kota Mekah. kesetiaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah luntur. Ia senantiasa siap sedia menjalankan perintah Nabi, baik dalam keadaan suka maupun duka, lapang maupun sempit. Kedekatannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuatnya banyak menyerap akhlak mulia dan ajaran Islam secara langsung. Bilal bukan hanya seorang muazin, tetapi juga seorang sahabat yang terpercaya dan dicintai oleh Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali memuji keteguhan iman Bilal dan kesabarannya dalam menghadapi cobaan. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar suara terompah Bilal di surga dalam mimpinya, sebuah pertanda akan kedudukan mulia Bilal di sisi Allah Azza wa Jalla. Puncak dari perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah peristiwa Fathul Makkah, ketika kaum muslimin berhasil memasuki kota Mekah tanpa pertumpahan darah yang berarti. Ini adalah momen kemenangan besar bagi Islam. Setelah membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala yang selama ini disembah oleh kaum jahiliyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal bin Rabah untuk naik ke atas Ka'bah dan mengumandangkan azan. Ini adalah sebuah pemandangan yang sangat mengharukan dan penuh makna. Bilal, seorang mantan budak berkulit hitam dari Habasyah, kini berdiri di atas bangunan suci Ka'bah, mengumandangkan kalimat-kalimat tauhid di jantung kota yang dulu pernah menghina dan menyiksanya. Suara azannya menggema, menandakan runtuhnya era kemusyrikan dan tegaknya panji-panji Islam di tanah Arab. Peristiwa ini menjadi bukti nyata akan kemuliaan Islam yang mengangkat derajat manusia berdasarkan ketakwaan, bukan status sosial atau ras. Setelah peristiwa Fathul Makkah, Bilal terus mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga saat-saat terakhir kehidupan beliau. Wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun 11 Hijriah menjadi duka yang mendalam bagi seluruh kaum muslimin, tidak terkecuali Bilal bin Rabah. Kehilangan sosok panutan dan kekasih Allah itu terasa begitu berat. Bagi Bilal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya seorang nabi dan pemimpin, tetapi juga sahabat, pelindung, dan orang yang telah mengubah hidupnya dari kegelapan menuju cahaya. Setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bilal merasa sangat sedih setiap kali hendak mengumandangkan azan. Kalimat "Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah" terasa begitu berat di lisannya, mengingatkannya pada sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kini telah tiada. Kesedihan Bilal begitu mendalam hingga ia memutuskan untuk tidak lagi mengumandangkan azan di Madinah. Ia merasa tidak sanggup menahan haru dan kesedihan setiap kali menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam azannya. Ia kemudian meminta izin kepada Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq untuk pergi berjihad di negeri Syam, meliputi wilayah Suriah, Palestina, Lebanon, dan Yordania saat ini. Abu Bakar pada awalnya keberatan karena suara azan Bilal sangat dirindukan oleh penduduk Madinah. Namun, melihat kesungguhan dan kesedihan Bilal, Abu Bakar akhirnya mengizinkannya. Bilal kemudian bergabung dengan pasukan Muslim yang berjihad di Syam, melanjutkan pengabdiannya kepada Islam di medan yang berbeda. Ia tetap menjadi sosok yang disegani karena kesalehan dan pengalaman jihadnya. Selama berada di Syam, Bilal tetap hidup dalam kesederhanaan dan terus beribadah dengan tekun. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa suatu ketika, saat Khalifah Umar bin Khattab berkunjung ke Syam, para sahabat meminta agar Bilal sudi mengumandangkan azan sekali lagi. Awalnya Bilal menolak dengan halus, namun karena desakan dan kerinduan para sahabat, akhirnya ia bersedia. Ketika Bilal mulai mengumandangkan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar," suasana menjadi hening. Dan ketika sampai pada kalimat "Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah," Bilal tak kuasa menahan tangisnya. Dan semua yang hadir pun turut menangis, teringat akan masa-masa indah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini menunjukkan betapa besar cinta Bilal kepada Nabi dan betapa dalamnya makna azan bagi dirinya dan kaum muslimin. Bilal bin Rabah menghabiskan sisa usianya di negeri Syam, jauh dari hiruk-pikuk pusat kekuasaan, namun tetap dekat dengan perjuangan Islam. Meskipun tidak lagi aktif sebagai muazin tetap di Madinah, semangat pengabdiannya tidak pernah padam. Ia terus berkontribusi dalam menyebarkan ajaran Islam dan membela panji-panjinya di medan jihad. Kehidupannya di Syam tetap mencerminkan kesederhanaan dan ketakwaan yang telah menjadi ciri khasnya sejak awal memeluk Islam. Ia tidak mencari kemewahan duniawi atau jabatan tinggi, melainkan keridaan Allah dan kebahagiaan di akhirat. Kisah keteguhan imannya saat disiksa di Mekah dan kemerduan suaranya saat mengumandangkan azan telah melegenda dan menjadi inspirasi bagi generasi Muslim di berbagai penjuru dunia. Menjelang akhir hayatnya, Bilal bin Rabah menetap di Damaskus, Suriah. Ketika sakit keras yang akan mengantarkannya pada kematian datang menjemput, ia tidak menunjukkan rasa takut atau kesedihan yang berlebihan. Sebaliknya, ia justru tampak bahagia dan penuh harap. Ketika istrinya menangis di sisinya sambil berkata, "Oh, betapa sedihnya." Bilal justru menyahut dengan penuh kegembiraan, "Oh, betapa bahagianya. Besok aku akan bertemu dengan para kekasih, Muhammad dan para sahabatnya." Kata-kata ini menunjukkan betapa besar kerinduannya untuk bertemu kembali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang telah lebih dahulu wafat. Baginya, kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan pintu gerbang menuju pertemuan dengan orang-orang yang ia cintai dan rindukan di surga Allah. Bilal bin Rabah wafat sekitar tahun 20 atau 21 Hijriah pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab dalam usia sekitar 60 tahun. Ia dimakamkan di Damaskus dan makamnya hingga kini masih diziarahi oleh kaum muslimin yang mengenang jasa-jasanya. Kepergian Bilal meninggalkan duka yang mendalam, namun juga warisan yang tak ternilai harganya. Ia adalah contoh nyata dari seorang hamba Allah yang tulus, sabar, tegar, dan penuh pengabdian. Dari seorang budak yang tidak memiliki apa-apa, ia diangkat derajatnya oleh Allah karena keimanan dan ketakwaannya, menjadi salah satu tokoh penting dalam sejarah awal Islam dan sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah Bilal bin Rabah mengandung banyak sekali pesan moral dan inspirasi bagi umat Islam sepanjang masa. Pertama, ia mengajarkan tentang kekuatan iman yang mampu mengalahkan segala bentuk penindasan dan penyiksaan. Kedua, ia menunjukkan bahwa kemuliaan sejati di sisi Allah bukanlah berdasarkan status sosial, ras, atau kekayaan, melainkan berdasarkan ketakwaan. Ketiga, kesetiaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dedikasinya dalam menjalankan tugas sebagai muazin menjadi teladan dalam pengabdian. Keempat, kesederhanaan hidupnya dan ketidakpeduliannya terhadap gemerlap dunia mengajarkan kita untuk fokus pada tujuan akhirat. Suara azannya yang legendaris akan selalu dikenang sebagai panggilan menuju kebaikan dan pengingat akan kebesaran Allah. Warisan Bilal bin Rabah tidak hanya berupa kisah heroik, tetapi juga semangat juang dan keteladanan yang terus hidup dalam sanubari kaum muslimin. Setiap kali azan dikumandangkan dari menara-menara masjid di seluruh penjuru dunia, kita seolah diingatkan pada sosok Bilal, muazin pertama yang dengan suara emasnya telah menggetarkan jiwa dan menyatukan umat dalam panggilan sholat. Ia adalah bukti bahwa Islam datang untuk membebaskan manusia dari perbudakan dalam segala bentuknya, baik perbudakan fisik maupun perbudakan hawa nafsu dan kemusyrikan. Kisahnya adalah pengingat bahwa setiap Muslim, apapun latar belakangnya, memiliki potensi untuk mencapai derajat yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla dengan iman, amal saleh dan ketakwaan yang tulus. Demikianlah kisah Bilal bin Rabah, sang muazin mulia, yang perjalanannya dari seorang budak yang terhina menjadi salah satu sahabat Nabi yang paling dihormati adalah cerminan dari keagungan ajaran Islam. Kehidupannya penuh dengan perjuangan, pengorbanan, kesabaran, dan keikhlasan. Ia telah membuktikan bahwa dengan iman yang kokoh, tidak ada rintangan yang tidak bisa diatasi. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran berharga dari kisah hidupnya dan meneladani sifat-sifat mulianya dalam menjalani kehidupan sebagai seorang Muslim. Rahimahullahu rahmatan wa asya'an. Semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas dan menempatkannya di surganya yang tertinggi bersama para nabi, syiddiqin, syuhada, dan syalihin. Amin. Bilal bin Rabah telah membuktikan bahwa kemuliaan sejati bukanlah milik keturunan atau harta, melainkan ketakwaan yang terukir di kalbu. Suara azan Bilal telah menjelma menjadi panggilan agung yang kini menggema di seluruh penjuru bumi, 5 kali sehari, mengingatkan kita pada kebesaran Allah dan risalah nabinya. kisah Bilal bukan sekadar catatan sejarah, tapi lentera abadi yang menerangi jalan setiap jiwa yang merindukan cinta ilahi dan derajat mulia. Ia adalah bukti hidup bahwa Islam mengangkat manusia, membebaskan jiwa, dan menilai insan hanya dari iman dan amalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
4: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
3: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
4: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
3: Serahke wae ke si Barkas.
4: Si Barkas? Apa kuwi?
3: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
4: Wah, menarik ya.
3: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
6: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
5: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
6: Ayo ngaku mobilku kae lu.
5: Weh, saiki numpak mobil lho.
6: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
5: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
5: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
7: is cry. Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah islami, berkualitas dan terjangkau.
0: Duhai kawan,
3: RDS FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.

0: iya kang, mosok saiki carana karo cah wedok wis ora duwe isin meneh. Jane karo wong tuane iki disangoni pendidikan agama apa ora to kang?
1: Ya ora ngerti aku, Jo. Lah kok takok aku?
2: Ya cuman biasane ngono kuwi nyat dipengaruhi pendidikan dan lingkungan kok, Jo.
0: Hmm.

0: piye to Kang?
1: Maksudnya kuyo aja salah milih kanca ngono lho. Sekali salah milih kanca mengko bakal salah lingkungane. Yen wis salah kancane lan salah lingkungane mesti bakal salah kelakuane.
0: Dadi ki anake dhewe kudu diawasi tenanan lho ya Kang.
1: Iya, Jo. Dadi bener omonganmu kae lho, Jo. Yen duwe anak kuwi ya kudu disangoni agama sing akeh. Supaya

0: kan ono istilah iki lho, Jo. Pemuda itu tiang negara.
1: Iya.
0: Yen pemudane apik, mesti negarane ya apik, Jo. Tapi yen pemudane elek, ayo mesti negarane ya elek ta, Jo.
2: Lah sik

0: iku menara.
1: Wey, pinter tenan saiki kowe ja.
0: Sip. Murite Ustaz Salim.
2: Duhai kawan.
3: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Pak Ijo dan Pak Imin. Semoga bermanfaat.
4: فارتقي في الخير وارقى افقا انها العليا.
5: Pendengar, Maryah Al-Qibtiyah adalah budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian beliau bebaskan dan beliau nikahi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan Maryah sebagaimana beliau memperlakukan istri-istri beliau yang lainnya. Dia adalah istri Rasulullah satu-satunya yang melahirkan seorang putra bernama Ibrahim setelah Khadijah meninggal. Tentang nasab Maryah tidak banyak yang diketahui selain nama ayahnya. Nama lengkapnya adalah Maryah binti Syama'un dan dilahirkan di dataran tinggi Mesir yang dikenal dengan nama Hafen. Ayahnya berasal dari suku Kipti dan ibunya adalah penganut agama Masehi Romawi. Setelah dewasa, bersama saudara perempuannya, Sirin, Maryah dipekerjakan pada Raja Mukaukis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepada Mukaukis melalui Hatib bin Balta'ah, menyeru raja agar memeluk Islam. Raja Mukaukis kemudian menerima Hatib dengan hangat. Namun dengan ramah, dia menolak untuk memeluk Islam. Justru dia mengirimkan Maryah, Sirin dan seorang budak bernama Maburi serta hadiah-hadiah hasil kerajinan dari Mesir untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah perjalanan, Hatib merasakan kesedihan hati Maryah karena harus meninggalkan kampung halamannya. Hatib menghibur mereka dengan menceritakan Rasulullah dan Islam, kemudian mengajak mereka untuk memeluk Islam. Mereka pun menerima ajakan tersebut. Pendengar, Rasulullah telah menerima kabar penolakan Mukaukis dan hadiahnya. Dan betapa terkejutnya Rasulullah terhadap budak pemberian Mukaukis itu. Beliau mengambil Maryah untuk dirinya dan menyerahkan Sirin kepada penyairnya, Hasan bin Sabit. Allah pun menghendaki Maryah Al-Qibtiyah melahirkan seorang putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Khadijah radhiyallahu anha. Betapa gembiranya Rasulullah mendengar berita kehamilan Maryah, terlebih setelah putra-putrinya yaitu Abdullah, Qasim dan Ruqayyah meninggal dunia. Maryah mengandung setelah setahun tiba di Madinah. Kehamilannya membuat istri-istri Rasul cemburu karena telah beberapa tahun mereka menikah namun tidak kunjung dikaruniai seorang anak pun. Rasulullah menjaga kandungan istrinya dengan sangat hati-hati. Pada bulan Dzulhijjah tahun ke-8 Hijriah, Maryah melahirkan bayinya yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberinya nama Ibrahim demi mengharap berkah dari nama bapak para nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu beliau memerdekakan Maryah sepenuhnya. Kaum muslimin menyambut kelahiran putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sangat gembira. Akan tetapi di kalangan istri Rasul yang lainnya, api cemburu tengah membakar. Suatu perasaan yang Allah ciptakan dominan pada kaum wanita. Rasa cemburu semakin tampak bersamaan dengan terbongkarnya rahasia pertemuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Maryah di rumah Hafsah, sedangkan Hafsah tidak berada di rumahnya. Hal ini menyebabkan Hafsah marah. Atas kemarahan Hafsah itu, Rasulullah mengharamkan Maryah atas diri beliau. Terkait hal itu, Allah Subhanahu wa taala telah menegur lewat firman-Nya. Quran Surat At-Tahrim ayat yang pertama. Wahai Muhammad, mengapa kamu mengharamkan apa yang telah Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Aisyah mengungkapkan rasa cemburunya kepada Maryah. Aisyah berkata, aku tidak pernah cemburu kepada wanita kecuali kepada Maryah, karena dia berparas cantik dan Rasulullah sangat tertarik kepadanya. Ketika pertama kali datang, Rasulullah menitipkannya di rumah Harisah bin Nu'man al-Ansori. Lalu dia menjadi tetangga kami. Akan tetapi beliau sering kali di sana siang dan malam. Aku merasa sedih. Oleh karena itu, Rasulullah memindahkannya ke kamar atas. tetapi beliau tetap mendatangi tempat itu. Sungguh, itu lebih menyakitkan bagi kami. Di dalam riwayat lain dikatakan bahwa Aisyah berkata, Allah memberinya anak, sementara kami tidak dikaruniai anak seorang pun. Pada usianya yang ke-19 bulan, Ibrahim jatuh sakit, sehingga meresahkan kedua orang tuanya. Mariah bersama Sirin senantiasa menunggui Ibrahim. Suatu malam, ketika sakit Ibrahim bertambah parah, dengan perasaan sedih, Nabi SAW bersama Abdurrahman bin Auf pergi ke rumah Mariah. Ketika Ibrahim dalam keadaan sekarat, Rasulullah SAW bersabda, "Kami tidak dapat menolongmu dari kehendak Allah, wahai Ibrahim." Tanpa beliau sadari, air mata telah bercucuran. Ketika Ibrahim meninggal dunia, beliau kembali bersabda, "Wahai Ibrahim, seandainya ini bukan perintah yang hak, janji yang benar, dan masa akhir kita yang menyusuli masa awal kita, niscaya kami akan merasa sedih atas kematianmu lebih dari ini. Kami semua merasa sedih, wahai Ibrahim. Mata kami menangis, hati kami bersedih. Namun kami tidak akan mengucapkan sesuatu yang menyebabkan murka Allah." Pendengar, demikianlah keadaan Nabi SAW ketika menghadapi kematian putranya. Walaupun tengah berada dalam kesedihan, beliau tetap berada dalam jalur yang wajar, sehingga tetap menjadi contoh bagi seluruh manusia ketika menghadapi cobaan besar. Rasulullah SAW mengurus sendiri jenazah anaknya, kemudian beliau menguburkannya di Baqi. Setelah Rasulullah SAW wafat, Mariah hidup menyendiri dan menunjukkan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Dia wafat 5 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW, yaitu pada tahun ke-46 Hijriah, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar sendiri yang menyolati jenazah Sayyidah Mariah Al-Qibtiyah, kemudian dikebumikan di Baqi. Semoga Allah menempatkannya pada kedudukan yang mulia dan penuh.

sifatnya abadi dan selama-lamanya. Tidak ada juga orang-orang yang mau menolak kesempatan hidup senang dan penuh kenikmatan. Apalagi bila keuntungan, kesenangan, dan kenikmatan itu bersifat abadi. Ya, inilah yang diuraikan oleh Imam Ibnul Qayyim. Bagaimana orang yang berakal mau menjual surga dan segala isinya dengan nafsu syahwat yang kenikmatannya hanya sebentar. Alangkah indahnya komentar seorang zahid, Yahya bin Mu'ad, tentang hal ini saat ia mengatakan, pembangkangan terhadap Allah itu tidak mulia dan mengutamakan dunia atas akhirat itu adalah tidak bijaksana. Maksudnya adalah, karena orang yang hina dan bodoh selalu melihat pada masalah syahwat saja, tapi tidak pada akibat yang ditimbulkannya. Saudaraku, jangan terjebak jatuh mengikuti daya tarik duniawi yang memang sudah sangat menggiurkan itu. Ingatlah bahwa yang akan lenyap itu disegerakan pemberiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini tidak abadi, dan orang yang memilihnya dengan mengabaikan keakhiratan bisa saja diberikan oleh Allah sebagai kenikmatannya. Tapi hal itu akan berakibat mengharamkan kelezatan akhirat yang abadi. Syekh Muhammad Al-Maroghi menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Isra ayat 18 yang artinya adalah, barang siapa yang menghendaki kehidupan sekarang atau duniawi, maka kami segerakan baginya kehidupan di dunia itu apa yang kami kehendaki. Bagi orang yang kami kehendaki dan kami tentukan baginya neraka jahanam, ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Bahkan berkata Al-Maroghi bahwa yang dimaksud ayat tersebut adalah orang yang menginginkan dunia dengan segera. Untuk dunia ia bekerja dan berusaha. Untuk dunia ia berharap, tapi ia tidak yakin dengan hari akhir. Ia tidak berharap pahala, tidak takut pada hukuman Allah atas apa yang ia kerjakan. Allah Subhanahu wa taala akan berikan baginya di dunia sebagaimana Allah kehendaki dari keluasan rezeki dan keluasan penghidupan. Kemudian Allah tempatkan dia di akhirat di neraka jahanam dalam kondisi tercela karena ia sedikit bersyukur dan karena keburukan amalnya. Pendengar, kita jadi mengerti latar belakang sikap para sahabat dan para salafus saleh lainnya yang sangat takut dan sensitif pada harta dunia, hingga salah seorang mereka begitu waspada melihat berkucurnya nikmat duniawi pada salah seorang dari mereka. Lihatlah bagaimana perkataan Abu Halim Salmah bin Dinar, seorang tokoh generasi tabi'in, yang mengatakan, jika engkau mendapati Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya kepadamu dalam kondisi engkau melanggar perintahnya, maka berhati-hatilah. Abu Hazim juga mengatakan, kenikmatan Allah dalam bentuk menghindarkanku dari dunia lebih utama daripada kenikmatanku berupa pemberiannya dalam urusan dunia. Karena aku melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada suatu kaum, tapi kemudian kaum itu hancur. Pendengar, mari kuatkan pegangan tangan kita pada tali iman. Karena tarikan dunia sungguh menawan dan mampu menarik kita untuk mengikuti arusnya yang semakin deras. Betapa banyak waktu yang telah kita gunakan untuk kepentingan duniawi ketimbang kepentingan akhirat. Mengena sekali ungkapan seorang tabi'in yang bernama Aun bin Abdillah. Sesungguhnya orang-orang sebelum kami, mereka menjadikan dunia sebagai sisi dari kepentingan akhirat mereka. Sementara kalian menjadikan akhirat sebagai sisi dari kesibukan dunia kalian. Kenali dan sadarilah bahayanya arus dan tarikan dunia. Insafilah bahwa dunia itu memang penuh badai fitnah yang bisa menghancurkan hidup seseorang. Jika kita terus-menerus lalai dari akhirat dan membeli dunia dengan mengorbankan akhirat, maka kita sungguh berada dalam bencana dan ancaman bahaya yang sangat besar, menyeret pada kemaksiatan yang mungkin menjadi penutup usia yang Allah berikan selama ini. Ya Allah, lindungi kami dari akhir hidup yang buruk. Zainal Abidin Ali bin Al-Husain pernah ditanya, siapakah orang yang paling terancam bahaya? Ia mengatakan, yang tidak melihat dunia sebagai bahaya untuk dirinya. Lari dari dunia tidak berarti meninggal.

0: dengan dunia secara keseluruhan, kemudian membiarkannya dikuasai orang-orang penghamba nafsu untuk digunakan semua mereka. Sementara kita lebih memilih miskin dari kaya. Lari dari dunia berarti tidak menjadikan dunia cita-cita akhir dalam hidup, tidak menempatkan dunia di atas kepentingan akhirat, tidak menyediakan aktivitas untuk dunia dengan mengabaikan aktivitas untuk akhirat. Dunia yang tidak menyibukkan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita untuk beribadah. Pendengar, setidaknya ada dua hal yang penting yang harus kita garis bawahi dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 18 tentang pilihan orang yang jatuh pada dunia. Meski dalam ayat itu Allah menyebutkan akan memberi dunia kepada orang yang menghendaki kesegeraannya di dunia, tapi pemberian itu terikat dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah Allah sebutkan pemberian itu adalah sebatas manasya, yang artinya sebatas yang Allah kehendaki untuk disegerakan, bukan sebagaimana kehendak orang yang menginginkannya. Karena itu kita juga banyak melihat orang yang menghendaki kesegeraan kenikmatan harta di dunia pun tidak memperoleh apa yang ia inginkan sepenuhnya. Syarat yang kedua adalah firman Allah itu juga diiringi dengan ungkapan liman nuridu, yakni kepada siapa yang kami kehendaki. Artinya tidak semua orang juga memperoleh itu kecuali yang Allah kehendaki. Maka jelas-jelas merugilah orang yang menghibahkan hidupnya hanya untuk dunia, karena belum tentu ia memperoleh kenikmatan yang diingini, tapi ia dijamin dengan kesengsaraan yang tiada terkira.
1: Imam Syafi'i pernah ditanya tentang seberapa besar semangatnya mempelajari ilmu. Beliau menjawab, seperti seorang ibu yang sedang mencari anak semata wayangnya yang hilang.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
1: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
0: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil lho.
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
4: Si Barkas.
3: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.

0: 101,4 RDS FM. RDS FM.
1: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya di konten Ngopi Bareng FK di FK KMK UGM. Dan kali ini saya tidak sendiri, ini bersama dosen, agak keder jujur aja. Bersama dosen guru saya. Dan beliau di sela-sela kesibukannya bisa menyempatkan hadir ke sini. Ini Prof. Menen ini adalah profesor dan guru di bidang anak ya, anak SPA. Kalau boleh diperkenalkan ke masyarakat dan netizen, Prof.
3: Ya, oke. Terima kasih, Mas Tita. Boleh manggil pas?
2: Mas atau saja, mas saja. Ya. Saya harus manggil general. Gak enak,
3: saya. Ya, saya Maineni saat ini sebagai guru besar dalam bidang ilmu kesehatan anak, terutama subspesialisnya adalah tumbuh kembang dan pediatrik sosial, sehingga tidak hanya masalah tumbuh kembang, tetapi juga mengenai pencegahan termasuk imunisasi.
2: Waduh. Ya. Kalau boleh tahu, Prof, ini sudah berapa tahun menjadi spesialis anak, Prof?
3: Aduh, sudah lupa. Saya 2002, berarti sudah 22 tahun.
2: 23, Prof.
3: Oh, 23 ya, sekarang iya. 25 ya.
2: Untuk praktek di Sarjito ya?
3: Ya, nah, saya Sarjito.
2: Prof, kalau boleh tahu, Prof, selama keseharian di tumbuh kembang, kasus apa yang paling sering ditemui?
3: Ya, kasus yang paling sering adalah satu, sulit belajar, terlambat bicara. Oh. Ini adalah banyak sekali anak-anak dengan keterlambatan bicara.
2: Delay speech.
3: Delay speech, ya. Itu sangat memprihatinkan. Selain itu juga ada kesulitan belajar, masalah perilaku gampang marah. Nah, itu juga banyak. Selain juga keterlambatan yang lain, misalnya terlambat jalan. Tetapi yang paling sering adalah terlambat bicara atau tidak bisa bicara. Tidak hanya terlambat, tidak bisa bicara, tidak bisa komunikasi. Nah, itu yang sering sekali.
2: Wah, izin, Prof. Jadi, ini sesuai karena di media sosial, ketika kemarin saya membaca topik ini, banyak orang tua zaman sekarang yang mengeluhkan delay speech pada anaknya dan ada sharing di beberapa komunitas parenting. Jadi, itu sesuai.
3: Oh, betul.
2: Kalau boleh tahu, delay speech itu penyebabnya secara umum apakah berubah, dok, di era sekarang?
3: Ya, jadi kalau delay speech itu artinya bahwa anak terlambat bicara. Nah, penyebabnya banyak sekali. Baik itu misalnya sekarang banyak autis, keterlambatan perkembangan yang lain, tetapi yang sebetulnya sebagian besar itu hanya terlambat bicara karena stimulasinya yang tidak adekuat atau overstimulasi karena menggunakan screen time sejak awal dan berlebihan. Itu yang paling sering. Dan dampaknya tidak hanya terlambat bicara, gangguan perilaku, kesulitan tidur, nanti kalau ada udah besar, nanti kesulitan belajar, dan sebagainya.
2: Screen time ini kalau boleh saya luruskan, berarti atau saya perjelas, gadget dong?
3: Iya, gadget.
2: Oh, seberpengaruh itu?
3: Banget-banget sekali. Karena memang kita di era sekarang kan tidak seperti keharusan kita harus berhubungan menggunakan gadget. Tetapi harus bijak. Nah, ini terutama untuk pasangan baru ya. Anak-anak muda sekarang kan kayaknya nggak bisa lepas dari gadget. Ya, mau tidur aja, gadget. Bangun tidur yang dilihat pertama kali,
2: gadget, TikTok. Ya,
3: nah, ini sangat membahayakan terutama pada anak-anak di bawah 2 tahun. Jadi, sebetulnya sudah clear sekali rekomendasi, baik termasuk kita, dokter anak Indonesia, tidak memperbolehkan menggunakan gadget sebelum 2 tahun, kecuali untuk video call. Ya, jadi misalnya kan sekarang banyak bapak ibu, mungkin bapaknya kerja di mana, ibunya di sini gitu ya. Mungkin yang ngasuh neneknya gitu ya. Nah, dia butuh kan komunikasi dengan orang-orang sekitar. Nah, itu dengan boleh video call, itu saja. Tetapi sekarang mau makan, anak sulit makan dikasih gadget.
2: Betul.
3: Mau tidur kasih gadget, ibunya sibuk kasih gadget. Dan ini kadang-kadang satu rumah kayaknya ada bapak, ibu, tapi semuanya seperti autis karena semuanya sibuk dengan gadgetnya sendiri-sendiri.
2: Jadi justru yang perlu diperbaiki malah habit bapak ibunya kalau ya, ada delay speech. Dan sebenarnya ada batasan nggak, Prof, kalau ada penelitian atau mungkin dari murid-muridnya Prof yang disertasi sudah meneliti batasan amannya berapa jam sih dok kalau ya. Anak kecil itu?
3: Ya, jadi tergantung usianya.
2: Oke.
3: Okay. Ya, jadi tergantung usianya. Tadi seperti tadi bahwa di bawah 2 tahun, kecuali untuk itu tadi.
2: Video call.
3: Video call. Bahkan ini, tapi sekarang kan jarang ya TV, tapi misalnya dia tinggal dengan neneknya, kan masih ada nenek yang suka TV. Background TV pun juga sebaihnya tidak. Jadi kan ada TV dihidupkan terus gitu. Ya, sebaiknya enggak, karena itu juga akan membuat distraksi pada anak. Ya. Nah, kemudian umur 2 tahun, 1 jam. Nah, nanti akan dengan bertambahnya usia, maka rekomendasinya menjadi lebih sering.
2: Oh, gitu, dan ya. Itu harus tetap ada interaksi?
3: Oh ya, kenapa kok gadget itu nggak boleh? Karena kan gadget kalau kita melihat itu kan hanya fokus ini. Mana ada gadget kemudian mungkin ya, kemudian
2: satu
3: ngomong
2: arah
3: kan,
2: gitu.
3: Ya dua arah kan nggak ada. Padahal jadi. Anak justru yang dibutuhkan adalah komunikasi dua arah. Bahkan bicara pun kita harus ada kontak mata, iya. Ekspresi wajah. Anak-anak sekarang kan ngomong kayak cuek gitu ya.
2: Betul,
3: nah
2: betul.
3: Itu benar-benar tidak baik ya. Jadi gadget itu satu, dengan adanya gadget maka dia akan fokus pada ini, tidak ada interaksi dua arah sehingga waktu yang bersama dengan orang tua, anak sebayang yang lain akan berkurang. Selain itu memang pada di bawah 2 tahun ada seperti video defisit ya, apa namanya gap, karena dia belum bisa menginterpretasikan kalau gadget kan dua dimensi.
2: Dua dimensi.
3: Padahal kita hidup ini kan tiga dimensi. Nah, sehingga dia belum bisa menginterpretasikan apa yang didapat itu. Ya, jadi banyak sekali alasan dan buktinya tidak hanya penelitian tapi dalam hariannya. Ya, kami banyak sekali anak-anak yang tidak bisa bicara, mudah marah. Ternyata memang excessive screen time, begitu kita edukasi kepada orang tua, ibu stop HP, tetapi tidak hanya anaknya yang stop HP, bapak ibu juga.
2: Wah,
3: sama.
2: Ini krusial banget.
3: Jadi
2: ini.
3: Bapak ibu ya kadang-kadang tuh nggak bisa. Nah, bapak ibu masih menggunakan gadget, anaknya suruh nggak menggunakan, ya dia marah. Jadi stop, tetapi harus dialihkan menjadi aktivitas lain yang interaksi yang menarik. Nah, ini kesulitannya di situ.
2: Oh, ya, jadi harus komit ketika di rumah. Ya, pas makan bareng atau sesi family ya. Ditaruh.
3: Ya, jadi memang makan itu adalah interaksi yang cukup baik antara orang tua, suami istri dengan anak. Jadi, biasakan kalau makan itu adalah ya ngobrol sambil makan, tapi tidak ada gadget sama sekali pada waktu makan.
2: Oke, itu note. Dan saya masih menarik ini yang marah. Kok bisa jadi manajemen emosinya? Kok jadi marah ya? Keluhannya tadi lumayan meningkat ya keluhan marah.
3: Ya, ya.
2: Kok bisa ya, Prof?
3: Ya, jadi emosi. Jadi tadi terlambat bicara, kemudian masalah tidur,
2: betul.
3: Dan perilaku.
2: Okay.
3: Nah, ini saling berhubungan dengan satu dengan yang lain. Ya. Jadi kalau anak kemudian sudah terbiasa dengan gadget, ya, dan ini sangat adiktif. Sangat-sangat adiktif. Saya aja contohnya punya cucu 1,5 bulan, baru kemarin 2 hari yang lalu saya coba gitu ya. Karena waktu itu saya juga bapak ibunya baru sibuk dititipkan saya gitu ya. Saya tuh nggak sengaja buka HP, kemudian dia melihat itu kan dia senang sekali kucing, meng, meong, meong. Dia itu pengen sekali, marah sekali. Itu contohnya anak cucu saya. Ya, sehingga karena memang sangat menarik kan gadget itu warnanya masih menarik dibandingkan dengan apa? Warnanya menarik, mungkin suaranya dan sebagainya, sehingga ini sangat adiktif sekali. Nah, kembali ke tadi ya, jadi begitu anak itu kemudian melihat gadget, maka dia akan suka dengan ini, sehingga dia tidak peduli dengan lingkungannya. Apalagi kalau bapak ibunya juga
2: sibuk sendiri.
3: Ya, sehingga nanti dia tidak bisa tergantung usianya tidak bisa melihat ekspresi wajah anak yang lain. Padahal kan anak itu adalah masanya adalah bermain.
2: Ya, betul.
3: Jadi anak itu adalah bermain, belajarnya itu adalah bermain, berinteraksi dengan lingkungannya, terutama dengan bapak ibunya, nanti iya. Mungkin dengan anak-anak sebaya itu sangat-sangat penting. Nah, okay. Begitu dia ini maka dia mungkin kurang tertarik dengan anak yang lain.
2: Oke. Okay. Ya. Dan ini cocok karena di dunia digital sekarang ada yang namanya, kalau teman-teman netizen namanya brain rot. Jadi brain rot itu ketika kita tuh ngalamun tapi sambil lihat handphone. Dan itu bisa sampai 8-9 detik. Dan ini selaras ya dok, Prof, kalau saya mau tanya lagi, apakah efek dari tumbuh kembang yang bermasalah, yang tidak ditangani dengan baik, itu se-impactful itu ke dewasa?
3: Ya, betul. Karena sebetulnya kan masa awal-awal kehidupan, kita tahu kan 1000 hari pertama, sebetulnya bukan hanya itu, nanti ke depan juga iya, itu menjadi fondasi untuk perkembangan selanjutnya. Ya, jadi di awal-awal kita bahkan sejak di dalam kandungan. Ya, jadi kalau makanya hamil harus dipersiapkan, ibunya tidak boleh stres. Ya, jadi saya pengen hamil, punya anak itu ya harus dipersiapkan dan saya harus menikmati kehamilan saya. Nggak boleh stres. Ini ya, karena yang... itu sangat mempengaruhi perkembangan anak. Nah, kemudian begitu dia lahir, ya perkembangan otak itu sangat pesat itu ada di dalam kandungan sampai 2 tahun pertama kehidupan. Meskipun nanti tetap ada, ya. Nah, ini menjadi basic perkembangan emosi, itu menjadi basic untuk perkembangan belajar dan yang lainnya. Ya, jadi kalau anaknya emosian di awal-awal, mesti nggak bisa nanti nggak bisa berinteraksi dengan yang lain, iya. Kemampuan belajarnya juga bermasalah.
2: Nah, yang berikutnya, kalau orang tuanya, attitude orang tua tuh ditiru sama anak?
3: Iya, jadi secara genetik itu menurun, tetapi yang lebih penting adalah role model. Role model. Jadi bayi 1 bulan, 2 bulan, kalau kita senyum, dia akan melihat senyum kita. Tapi kalau misalnya dia melihat ibunya, misalnya menyusui, tapi sambil ibunya lihat tapi, ya dia mesti wajahnya gini. Tapi kalau kita senyum, mesti bayi kita akan senyum.
2: Wah, berarti benar-benar ya, karena
3: jadi anak. Benar-benar dia copy paste apa yang dilihat dari lingkungannya. Baik visualnya, jadi mata bayi itu benar-benar bisa merekam. Ya, jadi jangan sembarangan ya di depan bayi, ya kita harus bicara yang baik, ekspresi wajahnya yang baik, hatinya juga senang. Coba nanti mungkin ibu-ibu yang muda, kalau kita jengkel, bayinya itu juga kita emosi, kita marah, bayinya itu terasa, dia rewel dan sebagainya.
2: Oh. Ya, jadi nah, kalau misalkan suatu kondisi kemarin ada yang tanya sama saya. Atau prof, kalau misalkan saya kan harus jaga attitude supaya bayi nggak copy mechanism. Suatu ketika bayi saya tantrum. Tantrumnya tuh sampai kemarin video yang di-share ke saya tuh, saya ngasih tips biar ditenangin dulu. Dia tuh tantrumnya di supermarket. Tiba-tiba, wah rewel banget. Sampai nangis-nangis, teriak-teriak. Apa yang harus kita lakukan sebagai ibu-ibu muda? Kalau ketemu anak tantrum, atau sekaligus bapak deh, bapak ibu ketemu anak tantrum.
3: Jadi jangan hanya ibunya, karena bapak ibu. Karena masalah pengasuhan itu adalah bapak dan ibu tanggung jawab berdua.
2: Okay.
3: Jadi kalau itu anak itu tantrum, nomor satu nggak usah panik kita, nggak usah malu ya, karena harusnya orang-orang sekitar tuh tahu bahwa anak tantrum itu mungkin dia anak kebutuhan khusus atau mungkin dia nggak nyaman. Jadi nomor satu nggak boleh panik, nggak boleh malu, tapi singkir, yakinkan bahwa itu tidak membahayakan dirinya dan sekitarnya.
2: Oh, berarti ya, amankan sekitarnya ya?
3: Ya, gitu kan. Terus pada waktu tantrum, jangan banyak ngomong. Nah, percuma. Kalau kita baru ngomong, kita baru marah, orang ngomong itu kan jengkel banget sekali. Betul. Coba kalau kita baru emosi, diomong itu kan,
2: Ya, betul.
3: Jadi, nomor satu, kalem, kemudian yakinkan tidak berbahaya, jangan kemudian menjadi ngomong dan sebagainya, tetapi kalau bahaya gitu, mukul-mukul gitu ya, mungkin kita peluk gitu, tapi kita kan tegas tapi firm tapi lembut, gimana caranya? Jadi
2: paham.
3: Jadi tidak boleh emosi, tetapi kan kita lebih besar. Kalau itu membahayakan gini-gini ya, perlu gini, tapi nggak usah banyak ngomong. Kemudian, tapi kalau tidak, nggak mau, diamkan aja sampai dia tenang sendiri.
2: Oh, biasanya penyebabnya apa sih, Prof?
3: Jadi tantrum itu sebetulnya tergantung anaknya tipikal anak yang normal atau anak dengan kebutuhan khusus. Kan berbeda.
2: Oke.
3: Ya, kalau kita ngomongkan anak-anak yang tipikal, yang normal. Nah, tantrum itu biasanya mesti dia ada pencetusnya. Nggak mungkin tiba-tiba anak itu tantrum.
2: Okay. Ya,
3: apakah dia mungkin pengen nggak nyaman dengan situasi, atau mungkin dia pengen sesuatu, dan ini biasanya akan berdasarkan dari pengalaman sebelumnya. Jadi kalau saya itu, kan anak itu negotiable sekali.
2: Yeah.
3: Kalau saya ini tantrum seperti ini, nanti biasanya kan kita malu, terus apa-apa dituruti. Benar nggak? Nah, nanti dia akan seperti itu lagi. Jadi kan itu adalah fitrah seseorang. Kalau perilaku, kalau kita mendapatkan reward positif, maka kita akan mengulangi. Jadi misalnya, Mas, Tirta, bajunya itu bagus nih ini. Oh. Maka saya kalau ketemu ini saya akan mencoba baju ini, baju yang sama supaya saya
2: diapresiasi, dinegosiasi
3: kan, ya. Gitu ya.
2: Betul.
3: Nah, itu juga gitu. Kalau anak marah-marah kemudian dengan kegiatannya itu ibunya atau orang tuanya ya udah daripada nangis ini. Kemudian kita memberikan sesuatu, maka dia akan mengulang lagi seperti itu.
2: Bernegosiasi. Ya, itu strategi ya, Prof, kalau gitu.
3: Nah, makanya kita lihat dulu apa yang membuat dia marah waktu itu. Ya, apakah anaknya normal atau tidak, gitu ya. Jadi, kalau kemudian dia marah, apakah permintaannya itu masuk akal nggak sih? Gitu. Kalau itu permintaannya masuk akal, boleh kita berikan. Tapi kalau itu permintaannya tidak masuk akal, ya kita harus komitmen. Tetapi yang penting adalah antara saya, kemudian apa ibu, bapak, dan nenek atau keluarga sekitar itu harus sama, mempunyai perlakuan yang sama. Yang jadi masalah kan ini sekarang banyak extended family yang kemudian diasuh oleh neneknya, kakeknya,
2: beda-beda.
3: Bapaknya gini bilang ini, ibunya bilang ini, nenek, surapopo, boleh. Gitu. Nah, itu akan anak akan negosiasi. Berarti kalau ada neneknya, dia akan melakukan.
2: Oh, kejawab semuanya ya.
3: Ya, jadi nomor satu, harus punya rule yang sama yang disepakati oleh bapak, ibu, dan pengasuh utama yang ada di situ.
2: Ya pokoknya yang ketemu anak terus itu. Ya, biar kalau enggak yang tegas bapak, ibu itu ternyata negosiasinya malah.
3: Ya, ya,
2: nah kalau kebalik, jadi ada satu kasus terutama di keluarga Jakarta. Bapaknya kerja, ibunya kerja. Terus anaknya itu ternyata rewel karena dia marah-marah kenapa berharap ibu bapaknya itu pulang. Nah apa yang harus dilakuin orang tuanya? Prof, kalau dalam situasi kompleks, ada saran nggak, advice?
3: Ya, jadi kan sebetulnya memang terutama anak itu kan butuh kehadiran fisik itu kan penting. Tetapi sebetulnya kan bukan hanya physically kuantitas, tetapi kualitas itu menjadi sangat penting. Ya, bapak ibunya sibuk, ya pulang misalnya malam, tapi sampai rumah tinggal tidur, dia nggak pernah ngomong sama anak. Ya, berarti dia nggak
2: berkualitas. Ya,
3: berkualitas. Tetapi misalnya bapak ibu Sabtu Minggu sampai ini sampai Jumat misalnya. Tapi Sabtu kan ya ada waktu kan.
2: Betul.
3: Dengan anaknya. Nah, itu adalah waktu yang berkualitas. Ya gunakan. Anak itu akan paham loh yang di jadi dia tidak hanya apa yang diverbalkan oleh bapak ibunya tetapi dia bahasa tubuh. Anak itu sangat sensitif. Jadi dia bisa melihat bapak ibu saya itu sayang dengan saya enggak sih? Dia perhatian dengan saya enggak sih? Atau dia pokoknya ya kebutuhan ini aja tapi sebetulnya dia enggak care dengan saya. Itu anak itu bisa paham itu.
2: Oh.
3: Nah oleh karena itu ya kita enggak bisa sih sekarang kalau bapak ibunya kerja masuk enggak boleh kerja. Nah tapi itu semuanya kan komitmen dari keluarga sejak awal.
2: Iya, betul.
3: Ya. Jadi saya bekerja ini apa sih yang terbaik untuk anak kita. Tapi kan mestinya kan kerja nggak 24 jam.
2: Iya dong, 7 jam lah.
3: Nggak 7 jam. Ya, jadi kan mesti tetap ada di sela-sela itu bagaimana. Nah makanya kalau sempatkan mungkin video call. Ya itu kan penting sekali.
2: Interaksi dua arah intinya.
3: Interaksi dua arah. Ini gimana nak? Ini mama baru anu ya kerja nanti habis ini pulang. Nah, jadi anak akan paham sih. Tentunya sesuai dengan level perkembangan anak itu.
2: Okay.
3: Sesuai dengan usia anak itu.
2: Oke, okay, karena sudah psikologis, sekarang kita akan menanyakan pertanyaan berikutnya itu soal tinggi. Ini, ini pertanyaan yang paling sering ditanyain semua orang tua di semua platform manapun. Dan yang kena itu semua dokter. Mau dokter tulang, mau dokter otopet, dokter anak. Sebenarnya, dok, tips apa sih supaya anak saya tambah tinggi? Jadi mereka tuh terobsesi dengan tinggi badan. Itu gimana, Prof?
3: Ya, jadi tinggi itu kan mungkin terkait dengan penampilan ya. Kalau biasanya kan tinggi, tapi kan sebetulnya jadi tinggi itu ada faktor macam-macam ya. Terutama adalah genetik.
2: Okay.
3: Ya, genetik itu menjadi penting ya. Terutama kalau anaknya sudah 2 tahun gitu. Jadi tentunya kan secara logika orang Indonesia kan juga tidak setinggi misalnya orang Belanda gitu kan.
2: Betul.
3: Tetapi ada namanya secular trend. Jadi dengan perbaikan nutrisi, dengan lingkungan, maka kemudian dalam berapa puluh tahun kelompok itu akan tinggi, bertambah. Gitu. Seperti Jepang. Dulu kan, mohon maaf ya, dulu kan
2: agak pendek.
3: Iya, makanya katanya zaman waktu itu kan bangsa Katik kan mungkin pendek, tapi sekarang kan tinggi. Cenderung tinggi. Ya karena secara keseluruhan tidak hanya nutrisi dan sebagainya naik. Sehingga ada kecenderungan juga meningkat. Nah, Jadi kalau kemudian seorang anak lahir, maka dia mempunyai potensi bawaan dari bapak dan ibu.
2: Oke, ya. Satu.
3: Tetapi potensinya apakah kemudian dioptimalkan atau tidak, itu adalah faktor yang lain, termasuk nutrisi, termasuk apakah dia sering sakit-sakitan, kemudian termasuk tidur. Tidur itu menjadi penting.
2: Tidur itu penting?
3: Wah, penting sekali, karena salah satu hormon adalah hormon pertumbuhan atau growth hormon, itu akan keluar pada saat seseorang itu tidurnya nyenyak. Ya, jadi makanya tidur itu kan ada beberapa fase, tapi secara umum ya dibagi menjadi dua. Fase tidur mimpi atau namanya rapid eye movement. Jadi pada waktu itu matanya apa, mungkin matanya kedip-kedip, nafasnya ini mungkin gerak-gerak gitu. Nah, itu adalah fase mimpi. Tetapi ada yang kemudian fase tidur nyenyak. Ya, non rapid eye movement. Nah, di mana pada fase itu anak nafasnya teratur, jadi kena suara gitu ya, dia tidurnya teratur, nafasnya tenang, dan pada saat itu biasanya keluar keringat juga. Yeah. Nah, pada waktu tidur nyenyak itulah kemudian keluar salah satunya adalah growth hormone. Nah, sehingga kalau anak tidurnya bermasalah, ya perilakunya bermasalah, makan juga mungkin bermasalah, nanti juga anaknya pendek nanti. Oh. Nah, maksudnya mungkin tidak mencapai potensi maksimalnya. Ya, karena kan ada potensi. Jadi nanti ada hitung-hitungan, ada kalkulatornya. Secara umum gini, tinggi badan ibu ditambah tinggi badan bapak, kalau laki-laki ditambah 13, kalau perempuan dikurangi 13.
2: Ya. Tinggi berapa
3: jadi? Jadi ini, tinggi badan ibu ditambah tinggi badan bapak, kalau laki-laki ditambah 13, kemudian jumlah itu dibagi 2.
2: Oke. Okay.
3: Ya, jadi kalau misalnya nih, saya gampangnya 150, kemudian suami saya 170 misalnya. Berarti 150 tambah 170, kalau saya anak saya laki-laki, maka ditambah 13, jumlah bagi 2. Nah, itu adalah di median apa? Di tengah-tengahnya. Kalau, tetapi ada namanya standar deviasi apa bahasa?
2: Standar deviasi,
3: ya, pokoknya rentangnya, ada rentangnya. Nah, rentangnya itu kira-kira 7,5 cm ke bawah dan 7,5 cm ke atas. Nah, kalau kita pengen memperbaiki generasi anak-anak kita, ya kita naikkan yang 7,5 ke atas itu. Bagaimana caranya? Tadi, nutrisi yang adekuat. Adekuat ya, bukan nutrisi yang berlebihan. Nanti
2: beda nih, nanti kita bahas lagi nih.
3: Nanti, karena kan sekarang juga banyak ini takut ini kecil, kemudian hati-hati memberikan apa, mohon maaf, susu dengan tinggi kalori yang tidak pas, nanti belum tinggi tapi malah obes. Nanti, ya. Ya, jadi nutrisinya harus sesuai, adekuat ya. Kemudian tidak boleh sakit-sakit, karena kalau sering sakit batuk, pilek, demam, nah jadi tenaganya habis untuk memerangi penyakit ini, ya anaknya nggak jadi tinggi. Nah, makanya nutrisi dan infeksi berulang yang kemudian pendek berhubungan dengan stunting tadi. Jadi tidak semua anak pendek itu stunting, harus hati-hati ya.
2: Jangan, tidak semua anak pendek stunting.
3: Ya, jadi stunting adalah anak pendek karena masalah nutrisi yang kronis dan infeksi atau penyakit berulang yang lama. Tapi kalau kemudian anaknya dianggap oleh orang tuanya pendek, padahal dia dalam potensi genetiknya anaknya pinter, kognisinya apa? Ya nggak apa, jangan malu dengan kondisinya. Habibie itu kurang apa?
2: Iya, pinter banget.
3: Ya kan?
2: Pinter banget.
3: Hebat sekali.
2: Pinter ya, banget.
3: Jadi ya, artinya tidak semua ini juga apa? Jangan membuat stigma ya bahwa ini pendek mesti stunting, tidak. Tetapi memang anak pendek di dalam 2 tahun pertama itu sebagian besar, tidak semua, adalah stunting. Karena di 2 tahun pertama potensi genetik itu belum terlalu berpengaruh. Yang lebih berpengaruh adalah nutrisi, infeksi, dan lingkungan. Makanya penting sekali dalam kandungan sampai 2 tahun, meskipun yang setelah itu juga penting, adalah masalah tadi nutrisi, lingkungan, stimulasi. Nah, baru genetik itu baru berkorelasi itu setelah 2 tahun.
2: Setelah 2 tahun? Ya,
3: itu korelasinya sekitar 80%.
2: Oh, makanya di 2 tahun awal itu adalah titik evaluasi stunting paling awal ya?
3: Ya, karena memang pendek di umur itu sebagian besar karena stunting, tidak semuanya.
2: Tidak semua, tidak semua.
3: Jadi sebagian besar itu. Nah, itu makanya yang perlu kita intervensi, kita cegah adalah di 2 tahun pertama kehidupan, 1000 hari pertama kehidupan.
2: Prof, untuk yang soal tinggi badan ini, kalau kita nutrisi yang adekuat tadi agak gatal tuh, nutrisi adekuat
3: yang pas
2: sama nutrisi yang berlebihan, itu bedanya gimana Prof, supaya tahu anak kita cukup?
3: Ya, jadi sebetulnya nutrisi itu memenuhi seluruh komponen yang dibutuhkan sesuai dengan usianya, gitu.
2: Oke,
3: kan? Ya,
2: ya.
3: Jadi sebetulnya Kemenkes itu sekarang sudah merevisi piringku yang sesuai dengan usianya, itu mungkin lebih mudah ya. Kalau itu kita mengacu pada populasi publik ya.
2: Okay.
3: Jadi kalau 0-6 bulan ASI itu ya, semua sudah
2: betul.
3: Sepakat ya,
2: sepakat,
3: ASI
2: sepakat.
3: Itu pun juga harus dilihat pertumbuhannya ya. Jadi karena kan ini juga karena sekarang bagus sekali sih, anak-anak muda itu sangat ingin sekali ASI itu, kita sangat senang sekali, tetapi juga pada kondisi tertentu di mana pertumbuhannya tidak adekuat, kemudian sudah kita lakukan lihat cara menyusunya sudah benar, menghisapnya ini ternyata tidak adekuat. Nah, mungkin tapi harus dengan dokter ya, dengan dokter anak, mungkin dipertimbangkan untuk pemberian susu lain selain ASI. Nah, kadang-kadang tapi itu sangat hati-hati. Ya, jadi memang dengan indikasi. Nah, begitu di 6 bulan maka harus mulai pemberian MPASI. Ya, karena juga ada kecenderungan saking senangnya ASI, waktu itu berat badannya mungkin masih bisa ngikuti, kemudian dikenalkan MPASI dia nggak suka, ibunya akhirnya tetap memberikan ASI. Dan ini cukup banyak ya. Ternyata dia MPASI-nya nggak masuk karena sebentar-bentar menyusui.
2: Ya,
3: ini terutama pada ibu yang mohon maaf kebetulan tidak bekerja, komitmennya di rumah ya, dekat dengan anaknya sehingga sering sekali menyusui. Nah, ini kan salah karena begitu 6 bulan ASI saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Jadi harus diberikan MPASI.
2: Oke.
3: Ya, secara bertahap baik jumlahnya maupun konsistensinya. Nah, intinya ada karbohidrat, ya jelas ya. Maksudnya ada sumber
2: energi.
3: Karbohidrat itu ya, energinya itu misalnya ya boleh dari beras ya. Pokoknya gandum ya, kentang gitu ya. Tapi jangan lupa tetap harus ada protein hewani. Ya. Protein hewani itu menjadi sangat penting ya. Mulai yang paling mudah itu telur. Ati ayam, kemudian ikan, nggak harus yang mahal-mahal, salmon ya. Kadang-kadang kan mungkin salmon kan mahal. Ini nggak harus. Saya bukan berarti tidak baik ya.
2: Kembung,
3: itu kan.
2: Ikan kembung.
3: Nah, jadi kita itu sekarang kita di Jogja, ikan lele masih ada, ikan kutuk.
2: Tahu
3: ya. Itu proteinnya tinggi. Mungkin paten juga bisa.
2: Nila.
3: Ikan-ikan nila juga bisa. Jadi tidak harus yang harus yang mahal, gitu ya. Kemudian ati ayam itu juga sumber zat besi. Ya, itu juga selain protein zat besi. Kemudian boleh ayam gitu ya, daging. Daging memang agak susah ya karena dia harus diolah ya.
2: Intinya,
3: jadi intinya protein hewani harus ada.
2: Oke,
3: ya,
2: hewani.
3: Itu. Kemudian ya, sayur itu pada waktu 6 bulan dikenalkan enggak usah banyak-banyak. Beda dengan kita.
2: Iya,
3: kalau kita itu kan ya, sayur, buah banyak. Itu sayur, buah itu dikenalkan nggak usah banyak-banyak. Karena membuat dia kenyang, gitu ya.
2: Oh, makanya pada nggak suka ya di awal-awal. Jadi sangat
3: wajar
2: ya. Tapi
3: tetap harus dikenalkan, ya. Kemudian yang berikutnya, lemaknya. Nah, ini jadi santan boleh, minyak boleh. Karena kan kadang-kadang orang kan takut nanti minyak itu nggak bagus.
2: Ya.
3: Jadi untuk anak, kolesterol pada waktu awal belum ada restriksi pada sampai 2 tahun ya. Jadi makanya telur kuningnya itu kolesterolnya bagus untuk anak ya, karena memang perkembangan otak salah satunya dibutuhkan itu. Nah, kemudian bagaimana dengan garam? Ada yang orang tua nggak boleh sama sekali garam. Sebetulnya bukannya sama sekali nggak boleh, tapi boleh sedikit ya, tapi coba dilihat Nah, pada waktu kadang-kadang orang tua tuh pengen membuat gitu ya, semua dimasukkan, maksudnya biar memberikan semua, tapi coba dirasakan doyan nggak ibu? Kalau ibunya nggak doyan ya jangan harap anaknya doyan.
2: Oh itu
3: ya,
2: tadi kemarin baru mau tanya dari jam tuh yang clean eating, tetapi, jadi daging grill tapi hambar.
3: Jadi sedikitnya, jadi boleh tapi sedikit. Tapi memang kalau apa namanya gula, jangan sekali-kali memberikan gula karena itu tidak baik, tidak hanya untuk anak tetapi kita semua. Jadi makanya role model bapak itu menjadi penting.
2: Untuk protein. Nah, untuk yang gula ini sekrusial apa, Prof?
3: Sebetulnya kan gula, ya gula yang disebut gula-gula jadi gitu ya,
2: sukrosa ya.
3: Sebetulnya makanan kita kan sudah, jadi gula itu memang sumber energi untuk kita kan. Okay. Otak itu juga gula itu menjadi sangat penting ya, terutama bayi-bayi gitu. Kalau kita mungkin kekurangan gula itu kan baik bagi bayi ya. Tetapi sumber gula itu kan tidak harus dari gula buatan. Makanan apa namanya, kita misalnya nasi. Kentang, nasi itu kan sudah sumber gula.
2: Betul.
3: Ya, sumber energi. Sehingga jangan biasakan menggunakan gula sebagai apakah minuman, apakah makanan, karena sudah ada sumber itu.
2: Jadi
3: kita itu termasuk penyakit-penyakit gula itu kan banyak ya. Kita itu sekarang
2: di anak banyak.
3: Banyak. Kita sudah mulai penyakit-penyakit namanya metabolik pada anak-anak itu mulainya harus sejak anak-anak. Ya, jadi harus kita pola hidup sehat itu ya memang harus di anak-anak. Hanya memang nanti ada proporsi yang berbeda antara anak dengan dewasa. Ya, termasuk kolesterol tadi. Jadi kuning telur pada anak itu bagus sekali. Ya, tidak ada risik. Tapi kita untuk dewasa harus hati-hati.
2: Jadi jangan menyamaratakan antara diet pola makan dewasa dan anak kecil.
3: Betul, ya karena dia masih ada tumbuh dan kembang gitu ya. Dan kebutuhannya proporsinya itu berbeda antara anak-anak dengan dewasa.
2: Nah kalau suplemen, kayak contoh kayak sirup, apa itu? Sirup minyak apa? Minyak ikan. Mm-hmm. Minyak ikan, D3, vitamin B. Kapan seorang anak harus menambahkan suplemen makanan orang tuanya yang memberikan itu?
3: Ya. Jadi misalnya vitamin D3, ya, ini kan menjadi jumlahnya nggak banyak, ya butuhkan nggak banyak, tetapi kalau nggak ada dia akan menyebabkan berbagai kondisi. Ya. Sebetulnya dibutuhkan nggak terlalu banyak. Sebetulnya Indonesia itu sebetulnya teorinya kita itu kan melimpah sinar matahari ya, yang itu kalau kita makan provitamin D itu akan diubahkan teorinya seperti itu. Tetapi memang anak-anak kita itu juga kekurangan vitamin D itu. Karena apa? Kita itu takut hitam, ya nggak?
2: Betul, ya takut hitam.
3: Atau itu ya. Sehingga anak-anak itu sebetulnya diumbar main di luar itu kan bagus ya, untuk aktivitas dia bermain free play ya. Jadi permainan anak itu harus yang bebas, gitu ya. Itu juga penting. Termasuk dengan sinar matahari. Nah, sayangnya kita itu anak orang tua kan takut dan sebagainya, sehingga kekurangan vitamin D itu mungkin bisa terjadi. Tetapi sebetulnya terutama pada mereka misalnya yang lahirnya berat badan lahirnya kecil, belum saatnya, itu mungkin mempunyai risiko kekurangan vitamin D. Ya, tetapi nah. Kalau tergantung sumber makanan kita itu cukup nggak nih? Kalau sebetulnya cukup, ya boleh kemudian kita tidak perlu. Tapi kalau kurang, berarti mungkin kita berikan suplementasi vitamin D. Tetapi memang sebetulnya kebutuhannya juga nggak banyak sih. Ya,
2: oh itu gitu. Itu udah langsung aja. Dan untuk menuju yang ini soal mitos berikutnya soal penampilan. Karena ini kan terkait pertanyaan sebenarnya perwakilan wali murid. Sekarang tuh di zaman sekarang ada teknologi dan fashion. Jadi banyak orang tua mendadani anaknya dengan gaya fashion yang mirip sama mereka. Kalau zaman saya dulu pas kecil kan saya didadani yang bajunya warna-warni, mainannya warna-warni. Sekarang beberapa anak kecil tuh didadani kayak orang tua. Potongannya kayak orang tua, bajunya persis dewasa. Itu kalau dari pandangan Prof. Mei itu apakah kita harus mengikuti itu atau gimana Prof. Ya. Betul.
3: Jadi,
2: baju pada anak.
3: Prinsipnya gini ya, anak itu bukan miniatur dewasa. Jadi anak itu bukan miniatur dewasa karena secara fisik tidak hanya kecil, tetapi proporsinya berbeda. Jadi proporsi ukuran-ukurannya itu berbeda antara kita dengan orang dewasa. Misalnya di awal lahir itu kepalanya proporsinya lebih besar dibandingkan dengan proporsi dewasa. Betul. Gitu ya. Badannya di sini lebih panjang. Nah, nanti semakin besar kan kakinya yang lebih
4: panjang.
3: Jadi bukan miniatur, termasuk perkembangan emosi, perkembangan semuanya itu kan masih butuh berkembang. Jadi tidak sama seperti. Nah, oleh karena itu sebetulnya kita itu harus memenuhi kebutuhan anak, bukan keinginan kita. Ya, jadi kalau kemudian didandani dengan dewasa, menurut saya ya kurang pas. Ya, bukan berarti nggak boleh ya. Menurut saya kurang pas. Tapi kalau mungkin motifnya mirip gitu ya. Kadang-kadang kan satu sama gitu kan. Oh. Ya boleh, tetapi jangan paksa anak kemudian berdandan seperti dewasa. Nah, ini karena kan anak itu butuh ya. Dia biasanya usia-usia awal itu butuh yang menarik, ya warna-warni gitu ya. Kemudian yang membuat dia senang begitu. Nah, sehingga sebaiknya ya jangan kemudian diperlakukan seperti dewasa.
2: Oke, jadi memang harus sesuai kayak baju ya, baju kartun, anime gitu kan. Itu kan
3: ya, sekarang itu lebih bagus.
2: Lebih bagus
3: ya,
2: kan ya. Karena memang corak dan menarik.
3: Iya, coraknya menarik. Sekalian nanti dia belajar juga ini warnanya, ini gambarnya apa, kan ya, warnanya apa. Betul. Gitu. Sekarang untuk belajar gitu.
2: Iya. Dan soal kurikulum, Prof. Jadi kan beberapa pertanyaan dari wali murid juga kurikulum sekarang enggak ada ranking ya? Nggak ada ranking, Prof. Dan ini langsung-langsung ke narasumber langsung nih yang ahli. Banyak orang tua murid itu merasa kalau nggak ada ranking, itu anak nggak termotivasi buat belajar.
3: Nggak juga.
2: Nah, itu. Enggak. Nah, itu, apa kurikulum ini menurut Prof. Mei setuju apa enggak? Dan sebaik apa sih kalau misalkan dengan kebijakan itu?
3: Ya, menurut saya, ya jadi memang karena kalau ranking itu, kan berarti mesti ada nomor satu dan
2: nomor bawah. Nomor,
3: itu nomor satu mungkin jadi stigma. Gitu kan? Jadi kalau semuanya pengen nomor satu, gimana? Kan mesti harus ada ini ya. Jadi menurut saya yang di awal-awal itu yang penting kan setiap anak mempunyai kekuatan tetapi juga limitasi.
2: Betul.
3: Jadi yang dipentingkan adalah mencapai potensinya. Sehingga sebetulnya bukan ranking satu ini, tetapi saya lebih suka narasi sekarang itu bahwa anak ini kemampuannya sudah sesak ini, kelebihannya ini, area yang perlu improvement itu apa?
2: Betul.
3: Nah, sekarang, gitu sekarang ya, jangan hanya nomor ini. Karena misalnya dia ranking matematika, dia ranking bawah, bukan berarti dia anak yang bodoh ya. Karena mungkin dia talent di tempat yang lain, dia punya keterampilan di yang lainnya. Dan nanti jadi justru yang kita kuatkan adalah apa sih kekuatan anak. Setiap anak mesti punya kekuatan. Dengan segala, mungkin dia ada limitasi yang perlu dilakukan perbaikan.
2: Oke.
3: Ya, sehingga bukan berarti ya sekarang cara ibunya mengajari anak belajar adalah bukan supaya kamu nomor satu. Jangan bilang gitu. Kalau semua orang pengen satu, yang nomor dua aja siapa. Tapi apa, jadi dek ini supaya kamu pintar, kamu bisa nanti, kamu cita-citanya apa sih? Nah, bisa mencapai cita-citamu, seperti itu. Jadi motivasinya bukan nomor satu, tetapi itu yang terbaik untuk anak ini.
2: Oh, jadi dia tidak ambisius ya?
3: Ambisi itu penting, tapi ambisius nggak boleh.
2: Wah, beda, ini keren banget ya.
3: Ambisi, ya kita harus punya ambisi. Kita
2: ambisi
3: harus
2: itu
3: punya,
2: penting.
3: Kita harus punya visi, punya goal gitu. Yeah. Tapi tidak boleh ambisius, karena ambisius itu adalah mencapai tujuan dengan segala cara. Tapi kalau ambisi adalah target kita itu apa dan target anak sama-sama umurnya sama, targetnya bisa berbeda-beda, disesuaikan dengan kemampuan anak itu, dengan potensi itu gitu.
2: Ini karena mendekati akhir, yang saya tanyakan kalau nanti ada wali murid atau nih orang tua, sebenarnya seberapa sering kita harus ke poli tumbuh kembang anak? Apakah saat sakit toh atau saat?
3: Jadi kalau kami karena sebetulnya sebagian besar memang ada anak dengan kebutuhan khusus, tapi sebagian besar itu kan anak itu relatif dilahirkan dengan potensi yang baik, yang normal, yang dia bisa tumbuh kembang. Nah, tetapi ada beberapa yang kemudian ini sebetulnya dia ada potensi nih, tetapi tidak mencapai ini karena pengasuhannya tidak baik dan sebagainya. Oleh karena itu justru yang penting adalah rutinitas. Jadi kontrol ke dokter anak di poli tumbuh kembang untuk melihat apakah pertumbuhannya normal, apakah perkembangannya normal, dan kita biasanya tidak hanya melihat pertumbuhan perkembangan, imunisasi juga gimana, nutrisinya gimana, ya. Kemudian pengasuhannya sudah sesuai nggak sih? Mungkin dia tumbuh kembangnya bagus, mungkin perilakunya mulai ada masalah, tetapi ternyata ada faktor risiko yang kalau tidak kita intervensi, dia menjadi tidak baik.
2: Oh, jadi rutin ya?
3: Iya, ada jadwalnya.
2: Ada bukunya.
3: Ada jadwal-jadwal. Iya, ada buku-bukunya. Sekalian pas imunisasi, sekalian screening perkembangan.
2: Nah, itu. Ini mah udah lengkap tadi. Udah konsultasi, tumbuh kembang, parenting. Dan kayaknya nggak bisa kalau satu episode, toh, Prof. Dan ini pasti teman-teman netizen dan warga pasti akan banyak bertanya. Silakan tulis pertanyaan berikutnya di kolom komentar kepada Prof. Mei, apakah pertanyaan-pertanyaan ini Anda tanyakan. Dan kita akan jawab di satu bulan lagi di episode berikutnya bareng Prof. Mei. Saya izin undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabar piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
4: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kalu.
4: Weh, saiki numpak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
6: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

0: Jumatan di tanah air sudah biasa. Tapi bagaimana rasanya bisa Jumatan di tanah suci? Bukan hanya sekali, sahabat Namira berkesempatan mendapat dua kali sholat Jumat di Mekah dan Madinah. Hadirkan pengalaman umroh yang lebih istimewa bersama paket umroh dua kali Jumat Namira Travel. Program 10 hari, berangkat 17 September 2026 bersama Saudi Airlines tanpa transit dan tiket sudah terkonfirmasi. Perjalanan lebih nyaman. Nikmati juga kunjungan penuh makna ke Kota Thaif. Hotel nyaman dan strategis, dekat dengan masjid sehingga ibadah lebih mudah. Free tahalul, free hidangan nasi unta Al-Romansiyah dan Al-Baik. Semua pengalaman ini bisa Anda dapatkan mulai dari 29 jutaan. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

pendengar, sebuah kisah yang mungkin bisa memberikan kita inspirasi. Pada saat akan meninggal dalam kondisi kritis, raja terkenal dari Macedonia, yaitu Alexander the Great atau Iskandar Agung, berkata kepada dokter yang merawatnya, "Ambillah setengah dari kekayaanku. Jika kamu dapat mengantarkan aku untuk menemui ibuku sebentar saja." Sang dokter menjawab, "Jangankan separuh, bahkan seluruh kekayaan baginda diberikan kepada hamba semuanya. Hamba pun tidak akan mampu menambah satu tarikan nafas." Mendengar jawaban tersebut, air mata pun berlinang di pipi sang raja. Ia berkata, "Seandainya aku tahu begitu berharganya satu tarikan nafas, maka aku tidak akan pernah menyia-nyiakan waktu hanya untuk mengejar kekuasaan." Kemudian sang raja pun berpesan agar nanti sewaktu diarak dalam peti mati menuju peristirahatannya yang terakhir, ia meminta agar kedua tangannya dikeluarkan agar setiap rakyatnya dapat melihat bahwa Alexander Agung yang hebat dan mampu menguasai wilayah terbesar sepanjang sejarah kehidupan manusia ini ternyata harus berpulang dengan tangan kosong, tidak memiliki apa-apa dan tidak membawa apa-apa. Pendengar, kelahiran dan kematian adalah awal dan akhir. Dan yang terpenting dalam hidup ini adalah bagaimana kita mengisi kehidupan yang ada di antara keduanya. Begitu berharganya sebuah tarikan nafas.

0: Pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latahzan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
1: I know I'm waiting, waiting for something.
2: Orang Arab berkata, jika seutas tali sudah sangat meregang, niscaya ia akan segera putus. Artinya jika persoalannya sudah kritis, maka tunggulah jalan keluar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Quran Surah At-Talaq ayat 2. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahalanya. Quran Surah At-Talaq ayat 5. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya jalan kemudahan dalam urusannya. Quran Surah At-Talaq ayat 4. Salah seorang penyair berkata, betapa banyak jalan keluar yang datang setelah rasa putus asa, dan betapa banyak kegembiraan datang

Allah, dan yakinlah bahwa setelah kesulitan itu ada kemudahan, setelah kesedihan ada kebahagiaan, setelah sakit ada kesembuhan, setelah kebuntuan akan ada jalan keluar. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan, ketahuilah bahwa pertolongan itu ada bersama dengan kesabaran, dan jalan keluar itu akan selalu beriringan dengan cobaan. Seorang penyair berkata, jika persoalan telah sangat sulit, tunggulah jalan keluarnya, sebab ia akan segera menemukan jalan keluarnya. Penyair yang lain mengatakan, biarkanlah takdir berjalan dengan tali kekangnya, dan janganlah engkau tidur kecuali dengan hati yang bersih. Tak ada di antara kedipan mata dan membukanya mata, kecuali Allah akan mengubah dari kondisi ke kondisi yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam.

0: satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172210 1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
1: Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
2: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
1: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
2: Sedekahke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
1: Serahke wae ke si Barkas.
2: Si Barkas? Apa kuwi?
1: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
2: Wah, menarik ya.
1: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
4: Boh, kaya gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diterunan siki.
3: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kae lu.
3: Weh, saiki numpak mobil.
4: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
5: RDS FM.
6: Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi
5: RDS FM.
7: Jadi kalau ada yang bilang di usia 20-an tuh yang penting cari kenyamanan hidup dulu, kalau bisa jangan. Karena di usia 30-an, percayalah sama Prita Gozi yang udah mengalaminya dan banyak orang lain, rata-rata orang di umur 30-an itu beban hidupnya akan naik. Saat dia udah mulai bisa punya rumah nih Bilal. Titik kesalahannya adalah, wah ini rumah yang udah gue idam-idamin, gue udah frugal living banget, jadi sekarang gue mau ngisi rumah gue gila-gilaan. Salah. Jangan lakukan itu. Si anak ini itu nanti akan menghasilkan kayak trauma generasi. Dia akan nurunin lagi ke anaknya. Kalau dia gak berhenti di situ, karena yang dia pahami adalah inilah cara mendidik anak. Logikanya mirip-mirip sama orang yang UMR, tapi tanggungannya ada beberapa dan dia gak bisa saving. Jadi penghasilan si suami ini yang memang buat hidup aja, tapi penghasilan si istri inilah yang memang buat save, buat dana darurat, buat ini, buat itu, segala macam. Terlepas kamu mau ngontrak, kamu mau punya sendiri, terserah deh. Tapi kalau kamu mau ngontrak, kamu harus punya uang buat ngontrak sampai usia berapa. Jadi gak berdasarkan, oh ya gaji gue segini, gue ngontrak beginilah. Dan kalau emang udah ada gaji segini, kita tuh juga tahu bahwa kita tuh mampunya ngontraknya di kontrakan yang harganya berapa.
5: Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku kedatangan tamu spesial, ada Mbak Prita Gozi.
7: Halo.
5: Akhirnya ke Suara Berkelas.
7: Yes.
5: Prita Gozi adalah dosen dari FEB UI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan juga CEO dari Zap Finance dan principal dari Zap Finance.
7: Yes.
5: Terima kasih, Pak. Welcome to the show.
7: Thank you udah ngundang.
5: Aku penasaran karena aku sering nonton atau lihat konten-kontennya.
7: Mm-hmm.
5: Ada konten yang aku save, mm-hmm, yaitu tentang ngelewatin 3 financial journey.
7: Mm.
5: 20-an, mm-hmm, 30-an, 40-an.
7: Mm-hmm.
5: Dan aku rasa kayak 20-an, 30-an itu sama aja, tapi Mbak Prita malah nge-breakdown itu dengan journey yang berbeda atau step by step yang berbeda.
7: Yes.
5: Gitu. Boleh ceritain ke kita, aku penasaran.
7: Boleh. Jadi di konten itu tuh aku share kalau financial journey itu basically tuh kita bisa bagi 3. Di usia 20-an tuh sebenarnya adalah masa kita surviving.
5: Mm-hmm.
7: Nah, aku istilah nuanginnya tuh dengan kerja living. Nah, terus usia 30-an naik lagi, itu adalah usia dimana kita tuh mulai stabil, biasanya tuh gitu. Nah, aku nuanginnya dengan kerja saving.
5: Oke.
7: Okay. Nah, di usia 40-an, hopefully everything udah mulai sustain dan kita akhirnya bisa grow gitu kan. Nah, di situ aku menuangkannya menjadi saving, playing.
5: Aku tidak kerja gitu lagi.
7: Ya, bukan gak kerja lagi sih. Masih kerja, tapi ada saving dan ada playing juga lah. Nah, sebenarnya aku tuh mesti balikin dulu nih dengan istilah living, saving, playing itu.
5: Yes.
7: Itu adalah istilah yang sering banget aku pakai sejak aku pertama kali mulai sering ngajar atau bikin dulu materi konten. Tadi kita sempat ngobrol, konten zaman dulu tuh masih artikel gitu kan. Hmm. Jadi agak panjang. So, aku berusaha mencari apa ya pengganti dari ini adalah kebutuhan, ini adalah apa, something yang lebih simple dan mudah-mudahan catchy gitu. Aku akhirnya nemu waktu itu tiba-tiba pas sebelum mau naik panggung, living, saving, playing, kayak ada yang ngebisikin aja.
5: Okay.
7: Gitu. Entah gimana, akhirnya aku jadi sering pakai itu. Living adalah berbagai pengeluaran yang memang harus kita lakuin, Bilal.
5: Hmm.
7: Karena tanpa itu hidup kita gak bisa berjalan. Contohnya makan, minum, rumah tinggal. Meskipun kos ya gak apa-apa, tapi kita tetap butuh rumah tinggal, transportasi. Itu semua masuknya ke living. And then kita punya playing. Nah, playing ini adalah pengeluaran yang bisa jadi keinginan, bisa jadi kebutuhan kita. Intinya dia membuat hidup kita lebih nyaman. Jadi kalau itu gak ada, kita masih gak apa-apa tapi gak nyaman aja. Nah, itu adalah playing. Dan yang terakhir adalah saving. Nah, saving itu sebenarnya bahasa Inggrisnya kan to save.
5: Yeah.
7: To save itu kan sebenarnya bukan nabung, tetapi kayak menyisihkan, mengalokasikan, apapun itulah namanya. Saving itu sebenarnya lebih general, karena saving ini bisa terus kita aplikasikan jadi tabungan, bisa juga jadi investasi, atau apapun. Hmm. Intinya terbagi menjadi 3 itu. Nah, aku ngelihat di usia 20-an, biasanya tuh kita akan fokus tuh adalah kerja.
5: Okay.
7: Dan lebih banyak orang yang memang kerja buat surviving. Hanya sedikit orang yang kerja tuh untuk passion. Apa istilahnya, apa ini diri itu aktualisasi. Karena yeah, gak semua orang seberuntung itu.
5: Benar.
7: Yang aku lihat adalah di usia 20-an akhirnya kita hampir kerjain ya udahlah apa aja, yang penting kita bisa survive. Nah, tapi jangan berhenti di situ. Kenapa? Karena di usia 20-an ini, pada saat kita tahu ini adalah momen kita survive, sebenarnya di sini tuh harus kita benar-benar pikirin yang buat living itu jangan porsinya terlalu besar. Kenapa? Karena pada saat kita udah membiasakan diri punya pengendalian diri, di umur 30 tuh lebih gampang biasanya. Hopefully di umur 30-an penghasilan kita meningkat, akhirnya kita punya nih alokasi buat bisa kita sisihin. Yang mana mungkin di umur 20-an ada yang bisa, ada yang enggak. Kira-kira tuh gitu. That's why I call it kerja-kerja mulai saving. Nah, dengan saving ini sebenarnya kita lagi berusaha membentuk yang namanya triangle of income. Triangle of income ini itu adalah satu struktur di mana orang kalau bisa dapat penghasilan itu dari kerja aktif dia. Kayak misalnya sekarang kita kerja aktif, yep. And then terus dia harapin juga dia dapat penghasilan dari portfolio income. Artinya kan harus ada save-nya dulu dong. Yang di save itu nantinya bisa menghasilkan income. Dan jangan lupa ada juga mungkin pekerjaan atau aset yang memang juga bisa kasih penghasilan. Sebagai contoh misalnya kayak penulis, dia nulisnya sekali ya, hopefully dia dapat royalty, yeah. Nah itu adalah income yang terakhir yang kita sebut productive income. Nah, kalau kita bisa build itu di usia 30-an dengan jumlah berapapun itu, hopefully di usia 40 kita kerjanya tuh lebih enak, lebih bisa memilih mau ngerjain apa, karena kita udah bisa masuk ke fase playing yang mana membuat hidup kita lebih nyaman. Jadi kalau ada yang bilang di usia 20-an tuh yang penting cari kenyamanan hidup dulu, kalau bisa jangan. Karena di usia 30-an, percayalah sama Prita Gozi yang udah mengalaminya dan banyak orang lain, rata-rata orang di umur 30-an itu beban hidupnya akan naik. Karena mungkin dia menikah, yeah. Dia punya tanggungan, dan lain-lain. Dan di umur 40-an, itu sebenarnya menurut data statistik adalah generasi sandwich yang mungkin sesungguhnya.
5: 40-an.
7: Jadi from the beginning generasi sandwich itu termsnya dulu diciptakan ya waktu tahun 80-an dari Amerika Serikat, itu sebenarnya adalah untuk mereka yang usianya 40-an 50-an. Kenapa? Karena pada saat orang ini umur 40-50 dan kalau dia punya orang tua, biasanya orang tuanya tuh udah lansia banget. Tapi kalau kamu misalnya masih umur 20, mungkin orang tua kamu mungkin udah gak kerja atau baru mau pensiun tapi masih di 50-an lah, yep. Misalnya kita ajak kerja tuh masih mungkin, tapi mungkin gak bisa terlalu produktif gitu loh. Paling-paling mungkin kita nanggung adik atau apa, tapi kan adik ini juga bakal lulus,
5: yeah.
7: Bener gak?
5: Bener.
7: Dan adik itu pada lulus, ya harusnya dia bisa ini sendiri kan. Jadi memang titiknya itu sebenarnya di 30, supaya di umur 40 ini akhirnya tuh dia benar-benar bisa mulai playing dan nyaman. Dan ngejar di 50 itu udah financially independent.
5: Di titik survive tadi aku masuk ke kacamata anak 20-an kali ya. Karena ketika kita survive, kita juga harus punya alokasi dana untuk playing tadi gitu. Healing lah lebih tepatnya. Apakah itu salah Mbak Prita kalau di kacamata Mbak Prita sendiri?
7: Oke, itu gak salah. That's why aku selalu bilang living, saving, playing. Tiga-tiganya penuhin. Tapi prioritasnya yang mana, itu adalah living duluan, to be honest. Karena itu fakta hidup. Apalagi kita hidup di zaman sekarang, dimana biaya-biaya mungkin banyak yang naik, inflasi dan sebagainya. So itu adalah fakta hidup. So what you need to do adalah you need to understand what makes you really happy, supaya playingnya itu benar-benar tepat sasaran, Bilal. For example, I know exactly apa yang membuat aku happy. Makanan gak terlalu. That's why kalau aku ditanya makanan, makan apa aja gue mah hayo aja, terserah. Karena buat aku ngejar harus yang seperti ini tuh biasa aja. Tapi aku punya kesukaan lain, yaitu aku suka banget kayak di rumah tuh nonton streaming. Terus aku suka banget kalau misalnya aku lagi traveling, aku tuh gak mau susah. Kenapa? Karena kerjaan aku sehari-hari, aku dinas tuh udah sering susah gitu. Jadi kalau gue lagi traveling yang for myself, aduh sorry banget, gue gak bisa tuh yang kayak bawa abon kering kentang gitu ya, nasi gitu, gue gak mau. Jadi kalau emang itu belum dapat, gue kumpulin uangnya, kira-kira tuh kayak gitu. So you need to understand exactly what makes you happy, supaya saat kita mengeluarkan playing itu, Bilal, itu benar-benar efeknya tuh long last. Pada saat kita udah ngerti itu, percayalah playing kita itu akan tepat sasaran. Dan akhirnya kita bisa mengatur keuangan kita tanpa kebablasan.
5: Kalau dari pengalaman Mbak Prita sendiri yang udah melewati fase 20-an, 30-an ya, apa kesalahan yang harus dihindari oleh orang 20-an dan 30-an? Mungkin boleh tiga kesalahan. Karena baik dari kita sekarang mungkin tidak bisa melihat dari sudut pandang usia 40-an. Kalau aku masih 20-an, lihat 40-an kayak
7: jauh banget
5: masih
7: gitu
5: aman
7: ya.
5: Deh, masih aman, aku bisa saving gitu ya. Apa yang harus aku hindari dari sekarang?
7: Ya itu pertanyaan bagus banget. Di konten itu aku juga bilang, kesalahan pertama yang harus kamu hindari adalah biasanya di umur 20-an tuh orang kepingin aktualisasi pencapaian dia. Dan paling gampang aktualisasi pencapaian itu adalah membeli kendaraan. Ya. Kenapa? Kelihatan. Kalau rumah ya masa lu selfie-selfie gitu kan di depan rumah gitu atau depan apa kan orang juga males lihat ya. Tapi kalau mobil tuh kayak ketok gitu loh, orang Jawa bilang tuh gitu, kelihatan.
5: Benar.
7: Nah, yang paling bahaya adalah kamu beli kendaraan dengan bantuan cicilan di atas 5 tahun, itu bahaya banget.
5: Oke.
7: Logikanya kendaraan itu kan akan depresiasi. Makanya kalau sampai kamu beli dengan bantuan cicilan, itu sebenarnya maksimal secara teori financial planning itu cuma 2 tahun. Pertanyaannya kalau 2 tahun, ya mobilnya LCC dong gitu kan, istilahnya kayak gitu ya, apa tuh yang low cost apa itulah gitu kan. Terus akhirnya kita jadi naikin dikit gitu. Padahal itu titik kesalahan pertama. Karena once cicilan kita agak naik di area aset yang depresiatif seperti itu, maka kemampuan saving kita nurun.
5: Benar.
7: Ya dong.
5: Yep.
7: Ya kan? Dan kamu udah kebiasaan ada di situ gitu titiknya. Itu biasanya kesalahan yang pertama. Next-nya adalah saat dia udah mulai bisa punya rumah nih, Bilal. Saat dia udah mulai punya rumah, titik kesalahannya adalah, wah ini rumah yang udah gue idam-idamin, gue udah frugal living banget, jadi sekarang gue mau ngisi rumah gue gila-gilaan. Salah. Jangan melakukan itu. Sabar. Lihat aja, masuk dulu ke rumahnya. Understand your own lifestyle, kebutuhan kita. Karena sering banget ini kayak ibu-ibu baru melahirkan anak, segala perintilan dibeliin gitu ya, gak taunya gak kepake. Tanya deh sama ibu-ibu baru ngelahirin anak pertamanya, udah beli sendok ini, apa segala macam, buntutnya gak dipakai, buntut akhirnya dia dapetin tuh yang enak buat dia sama bayinya. Itu sama dengan rumah, Bilal. Karena everyday we live in that house, kita understand exactly sebenarnya lifestyle kita tuh apa sih. Apa kita orang yang lebih sering di depan sofa, atau kita orang yang memang butuh ada ruang tamu, ruang ini, atau itu semua malah bisa mix apa gimana. Itu akhirnya kita understand apa yang memang kita butuhin. Nah, kalau itu bisa kita redam, biasanya kredit renovasi kita tuh gak ada. Karena godaan kita adalah, misalnya kita beli rumah yang memang dari developer, kita pengen renov nih sesuai dengan impian kita. Nah, itu letak kesalahan yang kedua. Nah, yang terakhir letak kesalahannya adalah menganggap, again, pensiun terlalu lama.
5: Oke, menganggap pensiun terlalu lama.
7: Yes, karena kan logikanya gini ya, gila gue baru umur 20-an, ngapain gue mikirin pensiun. Itu exactly apa yang di otak aku juga dulu.
5: Aku relate juga.
7: Ya kan? Emang gue udah setua itu gitu kan? Gampangnya kayak gitu. Ini bukan ngomongin setua itu, tapi ini ngomongin habit. Kenapa? Karena saat kita tidak memaksakan diri kita untuk mencoba menyisihkan untuk our own retirement life, it would be too late saat kita udah sadar. Dan pada saat udah late, kita jadi terpaksa bikin savingnya tuh harus agak lebih besar. Jadi kita tiba-tiba kayak, kok tiba-tiba gue kayak frugal apa segala macam. Padahal kalau kita punya kebiasaan itu bisa lebih bagus. Nah, itu sebenarnya yang dulu aku tuh gak ngerti ya. Waktu dulu ibu mertuaku tuh pernah nasihatin aku pada saat aku pertama kali fresh grade, kamu kurang ya kalau cuma 10% buat retirement. So gue kayak, hah? Kalau 10% kurang emang berapa? 30% gitu kan. Terus dia bilang sebisa mungkin 50%. Buat aku saat itu tuh kayak absurd banget gitu loh. Gimana ceritanya sih 50% gitu ya bisa gue ini, dan kenapa mesti 50%? Ternyata then I understand bahwa dalam hidup tuh plot twistnya banyak banget. Jadi kalau enggak pada saat the moment kita bisa 50% kita kerjain, nanti enggak akan terjadi tuh momen itu lagi gitu loh, Bilal. Karena kayak so many things happen in our life gitu, plot twistnya banyak banget gitu ya. Or saat misalnya kita beneran ada duit ya, kita enggak pernah kebayang buat target kita tuh 50%, jadi kita pakai buat yang lain. Ya enggak sih? Nah, sekarang ya coba lu pikir baik-baik ya. Kalau misalnya kita nyisihin income kita sekarang, let's say ambil setengah lah gitu ya, 50% untuk retirement. Logikanya itu aja ya, kita tuh udah nurunin taraf hidup loh. Kan taraf hidup kita 100%. Terus lu turunin gitu loh. Istilahnya kalau kita bilang tua juga belum tentu susah, ya understand gitu. Tapi kalau sampai plot twistnya ternyata jadi susah, kan kita kan ngerepotin orang istilahnya gitu. So kenapa enggak? Ya udah kita sisihin. Kalau ternyata nanti, oh ini ternyata bisa kita pakai nih, misalnya buat dana pendidikan anak lah atau apa ini itu, kan jadi bagus banget gitu loh.
8: Benar.
7: Tapi mindsetnya tuh harus ke situ. Perkara udah bisa dikerjain apa enggak, itu adalah hal yang berbeda gitu.
8: Ya, aku setuju. Tadi pas ngomongin tentang ketika punya rumah baru, pengen ngisi sebanyak mungkin, itu persis banget sama cerita temanku yang kayak dia orangnya suka olahraga gitu, dan ketika punya rumah baru, tenang Bill, gue akan ada gym di rumah gitu.
7: Oh gitu-gitu, terus?
8: 3 bulan berjalan, karena aku juga member salah satu gym, terus kayak di rumah bosan deh Bill.
7: Akhirnya ke gym juga.
8: Akhirnya ambil member juga di gym di luar gitu loh. Itu relate sih, maksudnya kadang kita merasa kita punya kemampuan, tapi kita belum belajar atau memahami lingkungan kita atau kita punya feel seperti apa di rumah baru mungkin. Jadi ingin terlihat sukses juga ada tuh di situ tuh.
7: Pastilah. Ya,
8: dengan beli barang, beli mobil segala macam. Kalau Mbak Prita sendiri yang mungkin sudah lama di industri keuangan seperti ini, bisa mencium enggak sih aroma orang yang memang ingin terlihat sukses ya, atau beneran sukses atau beneran kaya tapi tidak ingin terlihat gitu, atau pernah mengalami hal itu gitu?
7: Oh ya sering dong.
8: Gimana? Aku penasaran sih.
7: Sering banget, karena gini, kita tuh sebenarnya manusia itu ya, aku juga mempelajari baru-baru beberapa tahun terakhir sih sejak pandemi, itu kita tuh ternyata kebagi jadi beberapa tipe kepribadian. Oke, yang pertama tuh namanya money avoiders. Buat dia tuh kayak ada uang nggak ada uang sama aja lah. Terus katanya uang akan datang dengan sendirinya saat kita perlu. Kepercayaannya tuh gitu, gitu ya. Makanya biasanya kalau diajak ngumpulin duit buat dana pendidikan anak, jawabannya selalu tiap anak udah ada rezekinya. Nah, yang kedua adalah tipe yang namanya money vigilance. Ini biasanya terlalu berhati-hati nih. Nah, orang yang terlalu berhati-hati ini biasanya masa lalunya itu suka ada hal-hal yang gak enak kejadian sama dirinya dia. Entah itu pernah ketipu, ngelihat orang tuanya bisnisnya bangkrut. Jadi dia tuh lebih kayak hati-hati banget pada saat mengeluarkan uang. Nah, pada saat dia hati-hati banget mengeluarkan uang, bisa jadi sebenarnya dia tuh udah kemampuannya di atas, tapi dia jadi kayak kelihatan kok agak pelit ya. Orang lain mungkin menilai gitu, buat dia enggak. Buat dia adalah, saya pokoknya mau ngejaga apa yang udah saya dapetin dengan susah payah. Itu yang kedua tuh, namanya money vigilance. Yang ketiga, money status. Nah kalau ini, yang seperti tadi tuh, yang emang dia pengen semua orang ngelihat, eh gue levelnya udah ada di sini loh, gitu. Bahkan kadang-kadang mencari validasi dari lingkungan based on apa yang orang ngomong tentang dia.
8: Gimana tuh?
7: Misal, ih gila sih Bilal, keren banget ya sekarang podcastnya, berkelas banget, gila datengin artis-artis gitu kan. Tapi aslinya lu gimana juga, buat dan lu buat lu tuh kayak wah ini nih yang gue cari gitu. Tapi aslinya lu lagi gimana, apa misalnya lu lagi kesusahan nyicil duit apa segala macam, orang gak ada yang tahu gitu loh. Pokoknya orang liatnya Bilal sukses dah gitu.
8: Dari luar.
7: Dari luar. Dan lu happy with that gitu loh. Dan lu enjoy di apa, diseru-seruin kayak gitu. Itu adalah orang-orang yang tadi lo bilang tuh, dia sebenarnya gak mampu segitu tapi dia pengen kelihatan kaya. Ya, nah, ada yang paling terakhir nih, namanya money focus. Kalau orang yang money focus ini, pokoknya dia motivasinya adalah, kalau gue pengen dapetin itu, gue pasti bisa. Jadi pokoknya apapun itu gue pasti bisa. Tanpa dia ngelihat kemampuan dirinya dia, dalam hal misalnya dia sebenarnya udah capek, udah burn out, udah ini buat itu, tapi wah dia kejar banget, pokoknya money focus. Biasanya orang-orang kayak gitu juga suka banget sama cicilan.
8: Oh gitu?
7: Karena buat dia cicilan itu katanya semangat hidup.
8: Dalam konteks
7: jadi ya dia kerjanya rajin.
8: Oke.
7: Katanya kalau gak ada cicilan kayak apa nih yang dikejar, katanya gitu.
8: Oke.
7: Ya buat lu mungkin enggak, tapi kalau orang lain ada yang banyak yang kayak gitu.
8: Oke.
7: Jadi katanya kalau gak ada cicilan tuh kayak kerja gak semangat nih, apa nih yang dikejar nih kalau ada gak ada deadline gitu loh, kira-kira tuh kayak gitu.
8: Aku juga pernah dengar yang nomor 4 tadi itu dari temanku sendiri ya, yang dimana dia bilang kayak, lu bilang ada utang gak? Gak ada gitu. Lu harus ada utang. Kalau lu gak ada utang, itu gak ada yang nge-push lu untuk working harder atau smarter gitu loh. Terus mikir, satu sisi ya juga, tapi ya satu sisi lain emang karena gak ada pressure-nya gitu loh, makanya dia mungkin pakai mindset itu gitu.
7: Bisa jadi dia masuk yang money focus.
8: Oke.
7: Itu sebab memang orang itu akan terbelah jadi empat itu, dan akhirnya ends up dengan yang kita lihat nih, oh nih orang tuh sebenarnya bisa ya, dia sebenarnya well off banget tapi gak kelihatan. Ada juga yang well off dan kelihatan, ada yang juga misalnya sebenarnya gak well off tapi kelihatannya seperti well off gitu kan. Nah itu sebenarnya hasil dari gimana kita dibesarkan, lingkungan kita seperti apa gitu, terus gimana kita kebiasaan mengambil keputusan finansial. Jadi kalau aku bilang sebenarnya itu bukan perkara satu salah satu benar, enggak, tapi once kita misalnya milih gaya hidup atau cara hidup seperti itu pasti ada plus minusnya. Orang yang misalnya milih gue pengen kelihatan nih kalau gue ini, ya plusnya mungkin dia dihargai orang. Dia dapet tuh, maksudnya kayak orang tuh ngelihat dia tuh hormat apa segala macam ini,
8: mungkin
7: itu respect.
8: Mungkin bisa mengrelasi dari sana.
7: Exactly, atau networking atau apa ini, itu kan mungkin-mungkin aja. Tapi bahayanya mungkin itu gak sustainable gitu loh. Jadi bisa jadi sekarang bagus, nanti tiba-tiba jatuh, jadi hidupnya tuh roller coaster banget gitu loh. Itu kan plus minus ya. Mungkin buat dia, I'm okay with this. Tapi mungkin untuk orang lain, enggak. Jadi kalau aku bilang kuncinya tuh kita mesti understand ourselves untuk kita tahu yang seperti apa sih cara mengelola uang atau cara mengendalikan diri atau cara menjalani hidup yang memang bisa membuat kita sejahtera gitu loh.
8: Aku ingin masuk ke dunia Mbak Prita ya. Relasi Mbak Prita dengan uang, transisinya dari 20-an, 30-an, 40-an sekarang seperti apa? Karena kadang aku sendiri kadang agak sedikit emosional dengan uang, kadang tiba-tiba aku udah mengelola sebaik mungkin, ada hal tak terduga. Kayak misalnya ada teman datang dari luar negeri terus ke sini ke Jakarta, which aku harus bantuin mereka tuh kayak wah ternyata keluar dari budget aku, itu ada sisi emosional kayak tapi kok Mbak Prita sendiri gimana sekarang hubungannya sama uang?
7: Jadi ini menurut aku juga ada kaitannya dengan generasi. Aku tuh bisa dibilang dulu tuh gue pikir gue milenial awal ya, karena dibilang katanya milenial paling awal tuh 80-an. Terus tiba-tiba sekarang dibilang 80 berapa baru milenial. Jadi gue generasi X, gue rada bingung sih gue generasi mana nih. Kayak gue agak-agak lost di tengah-tengah. Intinya kita adalah generasi yang pernah merasakan krisis moneter. Itu kuncinya. Nah, itu menurut aku tuh pembeda banget loh Bilal, dengan mungkin mereka yang gak pernah tahu krismon tuh seperti apa. Nah untuk aku at least ya, dan suami aku yang ngerasain itu, dan pada saat itu suami aku tuh lagi sekolah di luar negeri, itu berat banget dia bilang, itu beratnya luar biasa. I don't think that orang punya kapasitas untuk bisa melakukan seperti itu. Gak semua orang bisa begitu. Orang ngelihatnya mewah, keren gitu sekolah di luar negeri. Yang mereka gak lihat adalah dia tuh benar-benar gak ada rumah di sana. Jadi numpang aja gitu loh. Tinggal di rumah apa ruang tamu, nggak ada heaternya, jadi tidur tuh pakai apa sih kayak di gunung gitu loh, pakai ini segala macam. Nah hal-hal seperti itu terus kayak aku juga ngalamin, tapi aku di Jakarta kan, itu membuat kita tuh lebih aware aja. Jadi pada saat akhirnya kita punya uang, kita tuh nggak take it lightly, karena kita tahu ada masa-masanya itu nggak dapet gitu loh. Tapi gue juga bersyukur jadi orang bukan yang pelit-pelit amat. Jadi kayak seimbang gitu loh, kayak understand that ini juga tetap harus dikeluarin, bukannya disimpan terus, tetapi harus ada yang bisa disimpan. Itu yang shapes me up di usia 20-an. Dan gue mesti cerita, aku sama suami aku tuh nikah muda, karena kita dulu sekolah. Jadi di usia 24 tahun aku udah punya anak pertama. Dan itu momennya saat aku pekerjaan pertama yang berbayar di Jakarta. Jadi aku kerja kantoran di tech company, aku punya anak. Itu rasanya tuh berat Bilal. Kenapa? Karena aku ngeliatin orang-orang pada bisa ngejar karir, aku enggak. Karena aku ada anak di rumah. Jadi aku startnya sama suami aku, kita sama-sama masuk kayak management trainee gitu. Dia tuh bisa begini, gue di sini aja gitu. Wah itu rasanya tuh kayak gimana banget. Jadi pada saat itu sempat kayak, gue pengen shopping, belanja apa segala macam. Itu relasi gue sama uang di usia 20-an. Tapi terus ya itu, ibu mertua kan ngomong gini-gini. Gue ngerasa, gue udah save 10% sisanya. Gue shopping, gitu kan ya. Apalagi kan katanya uang istri gitu kan. Terus dia bilang kayak gitu, gue diem gitu ya. Gimana caranya ya 50% gini-gini-gini-gini. Oh ternyata caranya adalah gue gak shopping, udah gitu aja. Karena kalau digabung penghasilan suami dan istri ini kan jadi kayak hampir setengah-setengah lah gitu ya. Jadi kalau dia bilang disuruh setengah, berarti simple ya adalah penghasilan istri itu yang di save semua. Sesimpel itu sebenarnya. Sesimpel itu. Karena yang penghasilan suami ini yang buat hidup. Gimana deh caranya penghasilan suami itu mesti bisa buat hidup. Ini kan sebenarnya logikanya mirip-mirip sama orang yang UMR, tapi tanggungannya ada beberapa dan dia gak bisa saving. Jadi penghasilan si suami ini yang memang buat hidup aja, tapi penghasilan si istri inilah yang memang buat save, buat dana darurat, buat ini, buat itu, segala macam. Akhirnya itu yang gue kerjain di usia 20-an. Nah, di usia 30-an lebih berat lagi. Kenapa? Karena di akhir usia 20-an, aku gak punya pekerjaan. Jadi di tech company itu role aku hilang, kasarnya nih, either lo kena layoff atau lo mesti downgrade ke role yang lain. Kira-kira seperti itu. Aku pilih keluar. Jadi di umur mau 30, aku gak punya kerjaan, Bilal. Padahal anak udah 2. Itu baru punya anak yang kedua. Itu berarti luar biasa. Akhirnya, apa yang aku kerjain? Ya udah, aku lihat skill apa yang bisa kerjain. Pokoknya semua penghasilan dari skill itu gue kumpulin abis-abisan. Karena gue tahu, wah ternyata bisa juga ya gue kena layoff kayak begini. Istilahnya tuh kayak gitu. Di umur 20-an jelang 30. Yang mana harusnya katanya kan menjelang 30 tuh sukses itu mulai di depan mata gitu. Ternyata kita malah penghasilan berkurang gitu kan.
8: Tapi ya, hari itu, momen itu tidak ada cicilan, tidak ada utang?
7: Ada dong.
8: Oke, semakin berat ya.
7: Semakin berat banget. Itu ada cicilan rumah, apa segala macem. Makanya itu yang membuat aku akhirnya, oh I have to make this happen. Apa itu? Yaitu merintis si financial planning consultancy ini. Dan itu gak mudah, karena gak kayak sekarang yang aksesnya tuh kayak everyone can just, bukan just ya, tapi kalau kita bagus, kita bisa make konten apa segala macam, kita bisa make on our own. Kalau masa itu tuh enggak. Kita tuh harus kerjasama sama media besar dan lain-lain, dan orang lihat siapa sih Prita Gozi gitu, kayak anak pitik kayak begini gitu, ngapain kita percaya sama dia, ibaratnya gitu. Itu susahnya luar biasa.
8: Which is itu sebelum 2010.
7: Itu sebelum 2010. Ya udah, akhirnya pada saat 2010 dan itu akhirnya, wah gila, itu apapun uang yang kita punya itu gue kumpulin. Apapun uang yang suami gue hasilkan, suami gue alhamdulillahnya karirnya emang bagus banget gitu ya. Itu kita kumpulin buat apa? Ngelunasin rumah lebih cepat. Nah, ini Bilal kuncinya di 30-an. Kan mindsetnya udah tadi tuh, kata ibu mertua, sebisa mungkin 50%. Gak bisa dong, namanya juga penghasilan udah kurang pas segala macam. Pada saat itu cicilan rumah lunas, ternyata jadi bisa.
8: Oke.
7: Karena cicilan tuh kan gede banget ya ternyata Jadi saat dia gone, itu langsung gue gantikan dengan saving itu. Gue kejar tuh. Itu baru bisa kejadian di 35 apa 36 lah umur gue. Gue kejar, cepet banget, 2 tahun dana kuliah anak pertama dapat. 2 tahun, setahun kemudian dana kuliah anak kedua dapat. Beberapa tahun kemudian, mungkin baru kayak 2 tahun 3 tahun yang lalu gah, itu yang suka orang-orang ributin 4% rule, 4% rule, akhirnya gue dapat juga angka itu gitu loh. Kira-kira tuh gitu. Tapi lu bayangin ya, gue start di usia 24. Gue baru dapetin itu mungkin di usia 43 kali. Itu berapa tahun? Hampir 19. 20 kan. Artinya gak ada yang instan. Mungkin untuk sebagian orang ada kali yang instannya kripto atau apa, gue nggak tahu. Tapi jalur gue nggak gitu. Jalur gue tuh karyawan, ini segala macam. Ya udah, nikmatin aja. Emang ini rezeki gue begini. Tapi kan at the end dapat juga. Gitu.
8: Realistis ya.
7: Exactly.
8: Menarik banget. Tadi Mbak Prita juga mention tentang dana pendidikan anak ya.
7: Yes.
8: Dan aku juga sempat baca tulisan Mbak Prita yang dimana komitmen terpanjang di financial planning itu bukan cicilan rumah, melainkan pembayaran dana pendidikan anak. Satu anak sama dengan 18 tahun bayar pendidikan mereka. Kalau pakai topi antagonis, ada juga orang tua yang melihat itu sebagai investasi masa depan. Anakku investasi. Ini mungkin agak tertampar bagi sebagian orang, tapi aku mau masuk ke cara pandangnya Mbak Prita. Bagaimana yang sebenarnya atau seharusnya kita melihat dana pendidikan anak.
7: Pertama, I feel so sorry untuk anak yang mungkin orang tuanya masih berpikir seperti itu. Nak, I understand what you feel. Jadi sabar ya.
8: Sabar.
7: Udah
8: sabar
7: enggak. Sabar. Gitu. Alhamdulillah, aku dan suami aku sama sekali tidak berpikiran seperti itu. Pertama, kita tuh percaya bahwa kita tuh menikah tuh sadar. Aku dan suami aku menikah secara sadar. Kita punya anak juga sadar. Ya bikinnya juga sadar kan, gitu. Artinya pada saat kita sadar, ya kita ngerti bahwa anak itu adalah amanah dan tanggung jawab orang tua. Aku sedikit religius, sedikit belok. Emang begitu juga ajaran di agama aku. gitu kan, di, sebagai muslim tuh seperti itu. Gak ada tuh yang bilang bahwa anak tuh berutang atas apapun yang orang tuanya udah keluarin, tuh gak ada.
8: Yeah.
7: Tapi aku memang bertanggung jawab mendidik anak juga baik secara segala ilmu termasuk agama. Hopefully kalau dia juga jadi anak yang soleh dan soleha, kan orang tuanya juga yang kebagian.
8: Benar.
7: Kan sebenarnya kayak gitu aja gitu loh. Tapi bukan dengan cara aku nunjuk ke anak, eh lihat ya apa yang bunda sama ayah udah kerjain nih. Nih tagihan dari kamu dulu nih, kamu lagian sih dulu lahirnya sesar pakai sungsang segala gitu kan. Mestinya kalau kamu udah ini ke segala macam, kamu lahir normal aja lebih murah apalagi gini-gini. Kamu sih lagian kurang pinter gak dapat beasiswa. Itu ada istilahnya loh. Namanya financial enmeshment.
8: Financial enmeshment.
7: Enmeshment. Itu adalah sikap hidup orang tua di mana dia itu menekan anak dari sisi finansial. Dalam artian, kamu itu ngutang sama saya karena saya udah ngerjain segini banyak untuk kamu. Dan itu bahaya banget. Karena penelitian di Amerika Serikat juga menunjukkan bahwa 80% kualitas anak itu ditentukan oleh orang tua yang berkualitas. Jadi orang tua itu emang harus berkelas, sorry banget.
8: Yep. Yep.
7: Karena orang tua gak berkelas, itu menghasilkan anak yang juga gak berkelas. Itu akan turun-temurunnya seperti itu.
8: Meskipun ada, tapi secara data sangat kecil.
7: Tapi itu ada. Gini ya, kalau kita ngomong financial enmeshment, anak itu bukan masalah siapa yang di masa tuanya bisa ngebayar balik orang tuanya dengan duit. Tetapi siapa yang di masa dewasanya itu bisa bahagia, sejahtera, dan bertanggung jawab penuh terhadap dirinya dia. Itu anak yang berbakti tuh begitu. Dia gak nyusahin orang tua, yep, dia gak ini, gak itu, segala macam, yep, gitu kan. Jadi mindsetnya yuk kita balik. Kenapa? Karena bahayanya gini. Satu, kalau kita gak nyiapin itu nih Bilal, pertama, anak akan ngerasa hubungan anak orang tua tuh transaksional. Artinya, nih kalau misalnya, ini kan ayah sama bunda udah ngerjain gini ya, jadi kalau kamu gak balikin nih, misal contoh ya, yeah, anak aku tuh sekarang baru kuliah itu ke University of Melbourne. Lihat aja deh, search up sumber-sumber itu berapalah angkanya.
8: Oke. Okay? Ketebak sih ya.
7: Ya. Yeah. Even dapat beasiswa pun itu tetap ada living expenses yang mana silakan lihat di Melbourne seperti apa. Tapi tidak sekalipun kita bilang sama dia, balikin ya nanti dengan pekerjaan yang gajinya segitu juga, gitu lah. Kenapa? Karena itu adalah hak dia. Itu amanah kita sebagai orang tua. Oke. Okay. Yang kedua, bahayanya apa kalau orang tua ngelakuin gitu terus? Anak tuh gak bakal mandiri, Bilal. Kenapa? Karena the way dia mengambil keputusan itu semuanya adalah apa nih yang bisa gue kasih balik ke orang tua? Apa nih yang bisa gue kasih balik ke orang tua? Itu macam-macam loh, dari sekolah aja bisa kayak gitu. Contoh ikut lomba-lomba. Kadang-kadang ikut lomba-lomba itu anak bukan karena dia pengen. Dia pengen aja orang tuanya tuh kayak, oh aku bangga banget kamu dapat medali, yeah, gitu kan.
8: Yeah, yeah.
7: Kira-kira kayak gitu. Jadi belum tentu karena dianya mau. Kalau dianya mau juga bagus, tapi kalau enggak itu yang bahaya. Nah ini yang terakhir nih yang juga bahaya banget menurut aku. Itu adalah si anak ini itu nanti akan menghasilkan kayak trauma generasi. Dia akan nurunin lagi ke anaknya.
8: Oh.
7: Kalau dia gak berhenti di situ. Karena yang dia pahami adalah inilah cara mendidik anak. Yang dia pelajari seperti itu. Dulu dia digituin sama orang tuanya. Katanya orang tuanya juga dulu digituin sama kakek neneknya dan seterusnya. Nah itu jadi gak kelar-kelar. Nah itu bahaya banget karena anak ini sulit untuk bahagia. Kamu pernah gak dengar banyak orang ya yang bilang generasi sandwich apa daya, mau bahagia juga gak mungkin. Karena kalau kita bahagia, misalnya kayak kamu nih traveling, yeah, kemana, yeah, terus ngelihat yang di rumah pada gak traveling tuh kayak ada rasa guilty gitu.
8: Iya.
7: Itu sebenarnya efek financial enmeshment. Karena kalau kamu misalnya traveling nih gitu ya, nanti keluarga ngelihat banyak duit nih gitu ya, bisa pergi ke sini, bisa gini-gini segala macam, terus oleh-olehnya mana gitu.
8: Wow, semakin beban ya.
7: Semakin beban kan? Kan orang jadi kayak, oh, udah deh gak jadi deh, masa gue mau pergi apa gue lagi mau shopping trip nih, emang gue just tip atau apa sih, kayak gitu kan, kira-kira kayak gitu. Nah itu bahaya banget. Nah karena aku dan suami aku tidak mau seperti itu, jadi kita mengusahakan yang namanya dana pendidikan. Nah kita nih udah ngalamin nih Bilal, karena anak kita udah di tingkat 3. Jadi si 18 tahun itu tuh it's true. Dan zaman sekarang kadang sekolah aja gak cukup. Lomba-lomba, les-les, apa segala macam, tutor ina itu, bimbel ina itu gitu. Mau masuk kuliah aja bimbelnya setahun, bener nggak sih?
8: Bener.
7: Ya kan, gitu. Apa PTN favorit atau apalah gitu. Jadi kan artinya memang nggak main-main nih. Nah, terus yang kedua aku lihat adalah karena aku sebagai financial planner, aku kan sering membersamai mereka-mereka yang mau pensiun. Mm-hmm. Ini jadi masalah saat orang tuanya pensiun, anaknya belum lulus.
8: Oke.
7: Jadi kadang kan ada orang yang istilahnya dapat anak udah usia berapa gitu ya, sehingga orang tuanya udah masuk 55-56, anaknya masih SMP, anaknya masih SMA. Itu kan sesuatu yang kalau gak dipikirin, itu uangnya dari mana? Kan jadi kayak gitu, bener gak? Nah, yang ketiga yang aku pelajari adalah orang tua itu sepengen-pengennya ngasih pendidikan terbaik buat anak, tapi dia harus paham kemampuan finansialnya dia. Karena kalau dia gak paham kemampuan finansialnya, biasanya yang terjadi adalah karena dia punya uang nih dari gaji dan sebagainya, dia keluarin semua nih Bilal, padahal dia sendiri gak nyiapin buat pensiun dia. Jadi akhirnya uangnya habis semua buat dana pendidikan anak. Di masa pensiun dia gak punya aset atau apapun yang bisa menyokong hidup dia. Dan dia percaya, oh kan gue udah invest di anak, anak gue sukses, gue dibayarin sama anak gitu loh. Jadi itu kayak gak kelar. That's why itu kenapa buat aku dan suami, dana pendidikan tuh penting banget. Dan kita nyekolahin anak setelah kita tahu duitnya udah ada. Bukan ya udah deh jalanin aja insya Allah dicukupkan. Enggak. Tapi lihat dulu, oh ini bener bisa nih, bismillah yuk kita masukin gitu.
8: Karena aku nanya gitu, even aku dan beberapa teman-temanku juga masih di lingkupnya gitu ya. Kita tidak memungkiri itu gitu. Tapi kayak kata Mbak Berita bilang tadi, kita bisa selesaikan itu di kita, memotong generasi itu di kita gitu. Nah kalau Mbak Berita sendiri itu memang sudah memotong atau emang dari dulu parentingnya berbeda? Memang parentingnya itu sangat-sangat upgrade gitu loh, memahami tentang
7: sebenarnya anak. Sih aku tuh juga gimana ya, karena gini, kadang kalau kayak di podcast kayak gini kan sometimes orang juga nonton mungkin sepotong atau gimana gitu ya. Terus nanti bilang kayak, oh si Perito ngomong gini nih tentang orang tuanya gitu-gitu segala macam gitu kan. Itu bisa menyinggung perasaan dan sebagainya gitu. Cuman kalau dibilang bahwa aku benar-benar kayak bebas melakukan apa yang aku mau, sebenarnya enggak juga. Aku tuh to be honest dulu tuh punya cita-cita tuh pengen jadi penari.
8: Oke.
7: Kamu percaya gak sih aku dulu penari balet?
8: Gak percaya karena gak pernah lihat ya.
7: Ya iyalah, udah pakai jilbab tahunya juga. Dulu tuh aku nari balet dari usia 5 tahun dan aku baru selesai nari itu pada saat aku menikah.
8: Which is balet itu kan setahu aku mahal ya?
7: Dulu sih biasa aja, tapi maksudnya gini, aku memang kepingin punya cita-cita jadi professional dancer. Lalu berubah jadi pengen punya sekolah balet.
8: Okay.
7: Jadi dulu tuh cita-cita aku kuliah di London, yang mana akhirnya gugur gara-gara Krismon. Jadi dari London beralih ke Depok. Gitu kan. Emang kamu pikir dulu aku pengen kuliah akuntansi? Enggak lah. Gitu. Tapi itu cuma best option yang aku punya, karena aku dapat jalur undangan waktu itu.
8: Dan orang tua sangat mendukung untuk masuk akuntansi.
7: Ya basically kan dulu ibu aku yellow jacket juga, jadi kayak biasa lah kan, kalau kayak oh orang tua di sini kan kebanggaan lah kalau ya, nerusin legacy gitu ya, gitu-gitulah gitu. Jadi aku ada tuh kayak gitunya, kayak ya udah deh aku bikin bangga orang tua aku, apalagi aku bisa lolos tanpa tes apa segala macam. Pada saat itu kan kayak nggak mudah juga pilihannya, soalnya nggak banyak kan. Dulu kan cuman ada tes atau tanpa tes, udah nggak ada jalur-jalur banyak kayak sekarang tuh nggak ada gitu. Jadi ya udahlah aku bikin bangga orang tua dan sebagainya gitu loh. Walaupun pada akhirnya sih aku menyadari bahwa oh ya mungkin ini sesuatu yang memang baik untuk aku. Tapi aku gak bisa pungkirin, aku tuh dulu sebenarnya punya keinginan lain loh sebenarnya yang gak kesampaian, kira-kira tuh gitu. Nah kalau suami aku, memang dia lebih dibebasin, jadi dia tuh kebalikannya aku. Kalau aku tuh lebih kayak dijagain banget, kalau suami aku tuh kayak benar-benar yaudah bebas gitu. Kayak dia nentuin sendiri aja segala macam. Jadi akhirnya kita sebagai orang tua nih ketemu di tengah gitu loh. Antara aku yang masih ada jaga-jagainnya, sedangkan suami aku juga sadar bahwa anak laki tuh gak boleh digituin apa segala macam. Jadi parenting kita akhirnya jadi ya kalau tadi kamu bilang udah lebih upgrade, ya alhamdulillah ilmunya juga udah lebih banyak kan gitu. Jadi kita bisa nih gak ngelakuin gitu ke anak gitu lah kira-kira.
8: Untuk menentukan prioritas keuangan kita, kalau per hari ini mungkin aku melihat Mbak Prita masih nomor satu anak gitu ya. Rentetan nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 seharusnya apa? Supaya menurut Mbak Prita itu lebih rapi gitu.
7: Oke, sebenarnya urutannya pertama tuh bukan di anak tapi dana darurat.
8: Oke, aku malah tidak ketebak. Aku kira dana darurat itu di nomor 2 gitu loh.
7: No. Dana darurat itu harus selalu jadi nomor satu.
8: Yes.
7: Dan ini penelitiannya udah banyak. If you have enough cash, you will be able to make decisions logically. Artinya, orang yang memiliki cash cukup, artinya gak berlebih loh, dia akan cenderung mampu mengambil keputusan secara logis dan terstruktur.
8: Tanpa ada tekanan dari mindset keuangan.
7: Exactly.
8: Tadi.
7: Pertanyaannya jumlahnya berapa? Penelitian terakhir di tahun ini oleh Vanguard dari Amerika Serikat, ekuivalen 2000 US dollar. Artinya sekitar 30 juta rupiah kalau di Indonesia kan. Tapi kan itu secara umum ya. Menurut aku nanti harus disesuaikan lagi dengan kita tinggalnya di kota apa dan sebagainya.
8: Benar.
7: Tapi ini tuh sebenarnya cash buffer bill yang memang harus ada dalam bentuk cash, bukan cash equivalent. Cash equivalent tuh kayak misalnya emas atau apalah gitu-gitu, liquid asset. Enggak, ini cash. Whenever you have that, percaya sama aku, itu berdasarkan penelitian dibilang bahwa pertama, kamu bisa mengambil keputusan lebih terstruktur. Kedua, kamu mengurangi bengong-bengong mikirin duit itu 2 jam dalam seminggu.
8: Oke.
7: Ternyata kita tuh sering bengong mikirin duit loh. Kayak misalnya kita apa ya, mendingan ini ngapain ya gitu. Itu ternyata bisa diminimal, bisa dikurangin sampai 2 jam seminggu. Artinya lo bisa lebih produktif, atau lo mau ngapain kek, nonton kek, whatever di tempat lain gitu.
8: Menarik,
7: loh.
8: Menarik ya.
7: Ya kan? Artinya ini mesti dikejar. Walaupun orang bilang prakteknya susah, ya praktek ya gimana kamu lah. Tetapi kan ini teorinya nih, aku gak kasih tahu apa yang baik gitu loh. Seperti orang ngomong, dewasa itu tidur harus 8 jam sehari, pernah denger gitu gak?
8: Yeah,
7: prakteknya emang orang beneran 8 jam?
8: Enggak
7: juga
8: 6
7: kan?
8: Jam, 6 jam lah ya.
7: Ya kan? Artinya jangan karena kita gak bisa ngerjain teorinya, kita langsung bilang itu salah. Enggak, itu tetap benar. Tapi mungkin kita susah aja ngejalaninnya. Nomor satu itu dana darurat. Nomor dua,
8: dana darurat,
7: yes, itu yang pertama. Nomor dua itu sebenarnya adalah tempat tinggal.
8: Aku nebaknya tadi asuransi.
7: Tempat tinggal.
8: Tempat tinggal, alright.
7: Karena tempat tinggal itu kan kebutuhan dasar manusia. Terlepas kamu mau ngontrak, kamu mau punya sendiri, terserah deh. Tapi kalau kamu mau ngontrak, kamu harus punya uang buat ngontrak sampai usia berapa. Jadi gak berdasarkan, oh ya gaji gue segini, gue ngontrak beginilah. Dan kalau emang udah ada gaji segini, kita tuh juga tahu bahwa kita tuh mampunya ngontraknya di kontrakan yang harganya berapa. Bukan yang, gue pokoknya maunya kamar mandi dalam, maunya gini apa segala macam. Ya tetap disesuaikan dengan penghasilan kita. Nomor tiga, itu pada saat kita udah menikah, itu berarti dana membesarkan anak. Jadi ada masuk nih tiba-tiba. Tapi kalau kita belum menikah, itu gak masuk. Nah, dari dana membesarkan anak ini, baru yang terakhir itu adalah dana pensiun. Jadi empat ini nih sebenarnya. Dana darurat, tempat tinggal kita, kalau sampai udah nikah dan punya anak berarti ada anak nih masuk, membesarkan anak. Terakhir adalah dana pensiun. Nah, dana darurat ini kadang bergabung dengan asuransi. Karena ada orang-orang yang kesulitan misalnya untuk ngumpulin cash sebanyak itu atau dana darurat sebanyak itu, solusinya mungkin ya udah beli asuransi kesehatan, kamu bayar premi segini, jadi kalau sampai karena sakit bisa digantiin lah. Tapi empat ini tuh checklist yang setiap orang tuh harusnya akan kejadian gitu loh bilang. Nah, di luar itu, gue sukanya experience, gue sukanya ini, gue sukanya itu, selalah bebas. Kemarin nih aku waktu seminar nih, aku cerita dikit ya, waktu seminar ada Gen Z nanya sama aku. Karena di seminar itu tuh pesertanya dari Gen Z sampai udah mau pensiun. Waduh, kalau udah dapat peserta yang terlalu range-nya jauh gitu tuh kayak oke deh gitu kan. Nah, terus dia nanya gini, boleh gak sih Mbak Prita kalau aku kan Gen Z nih, umur baru 25 tahun, boleh gak kalau aku gak mikirin pensiun sekarang, jadi aku 2 tahun ini aku mau happy-happy aja, menyenangkan diriku sendiri dan lalalalalalala, lalu nanti 2 tahun lagi baru aku mikirin pensiun. Aku bilang sama dia, aku tanya balik, terus kamu kalau kamu mau save atau invest, kamu save atau investnya buat apa? Ya gak tahu sih, pokoknya yang penting punya tabungan aja. Gak bisa, aku bilang gitu. Itu kesalahan Gen Z adalah kamu ngumpulin uang tanpa tahu buat apa uangnya. Itu salah besar. Dan aku akhirnya kasih tuh si 4 checklist itu. Aku tanya sama dia, dari 4 ini kamu yang belum punya yang mana? Ternyata belum punya semua. Akhirnya aku bilang, ya jelas lah berarti kamu dana darurat kan? Jadi kamu udah jelas sekarang, kamu nabung buat apa? Dana darurat. Pada saat kamu tahu kamu nabung buat dana darurat, apa impactnya? Kamu tahu persis kamu nabungnya di mana?
8: Harusnya dia nabung di mana?
7: Yes. Dia udah gak nanya-nanya lagi harusnya. Kan orang banyak juga Gen Z nih. Aduh, pengen nabung, pengen investasi. Di mana yang paling bagus ya? Kan gitu-gitu kan. Segala macam kayak kebingungan. Kebingungan itu gak akan terjadi kalau kita tahu tujuannya apa. Akhirnya dia gini. Jadi aku sebenarnya boleh seneng-seneng. Siapa yang ngelarang? Kan ada living, saving, playing. Tapi savingnya kamu gak boleh tinggalin. Dana darurat kamu harus kumpulin. Dan kalau kamu belum punya 3 kali pengeluaran rutin bulanan, I'm so sorry. Kamu belum bisa tuh healing-healingnya seperti kamu mau, aku bilang gitu. Kamu carilah cara gimana kamu tetap bisa healing, tapi kamu kekumpul itu semua. Akhirnya dia baru ngerti gitu loh. Karena kalau gak gitu, Bilal, itu bakal berantakan banget nanti ke depannya.
8: Aku sempat baca juga, tapi aku lupa spesifik berapa persen. Tapi mostly Gen Z Indonesia itu sebenarnya tidak punya dana darurat.
7: Mungkin sih.
8: Dan menurut Mbak Prita, kayak tadi kan mungkin 3 kali pengeluaran per bulan gitu ya. Tapi secara pendapatan juga belum tentu bisa nge-cover. Apalagi kayak tadi mungkin ada yang sandwich generation juga.
7: Betul.
8: Kayak bantu orang tua, tutup sana, tutup sini gitu. Kalau Mbak Prita masuk ke dunia mereka, harus ngapain?
7: Oke. Aku sebenarnya punya solusinya, tapi orang banyak yang gak suka.
8: Gak apa-apa, silakan, gak apa-apa.
7: Solusinya jual barang.
8: Dan gak malu jualan ya.
7: Contoh ya, aku lihat nih kakak kamu sendiri nih. Misal kamu bilang, Mbak Prita aku gak punya dana darurat nih sekarang gitu. Aku lihat kamu, aku scanning jam tangan jual. Kenapa kamu pakai jam tangan? Buat lihat waktu Mbak Prita. Emang gak bisa lihat dari handphone? Aku yakin kamu bisa. Tapi kamu mau ngelakuin itu? Belum tentu. Benar. Tapi kalau kamu nanya sama aku, gimana caranya gue gini? Lu lihat aja di badan lu sendiri lah, apa yang bisa lu jual, apa yang bisa lo kecilin, misalnya handphone. Lo pakai yang kayak apa? Handphone itu kan intisarinya apa sih? Biasanya kita chat gitu-gitu. Yang lainnya itu kan tambahan-tambahan ya. Dan sekarang kan kita udah beruntung banget punya opsi itu beragam gitu loh. Dari yang HP mungkin 2 juta sampai 20-an juta ada semua, Bilal. Bener gak?
8: Bener.
7: Ya kalau emang kita butuh dana darurat, kenapa lo punya handphone 20-an juta? Itu dana darurat lo. Sesimpel itu.
8: Sesimpel itu ya, bener. Ada juga data yang aku kumpulin nih, katanya banyak Gen Z itu menunda pernikahan karena ingin fokus karir dan khawatir soal keuangan.
7: Paham.
8: Mbak Birta juga sering nulis tentang ini.
7: Paham.
8: Ada pendapat atau ilmu baru yang ingin kita pelajarin gak? Soalnya aku tadi ketika ada 4 step tadi, itu di nomor 3 ketika dana pendidikan anak, ada juga orang memilih untuk tidak punya anak.
7: Paham.
8: Gimana menurut Mbak Prita?
7: Oke, kita gak bisa pungkiri bahwa di Indonesia memang biaya pendidikan itu adalah satu aspek yang cukup challenging. If not berat, challenging for so many people. Oke, however, aku kan juga dosen ya. Aku melihat bahwa sekarang sebenarnya the options to get education itu banyak. Oke, nah pertanyaannya adalah kita sebagai orang tua nyiapin bekal buat anak kita sejauh mana? Makanya orang tua banyak yang ragu-ragu akhirnya punya anak karena gak yakin bisa melakukan itu. Era aku kemarin sempat share nih, ada 6. Kamu bisa dibilang siap finansial di level 1 untuk punya anak kalau pertama kamu udah punya dana darurat dulu. Karena itu penting, gak bisa. Itu kalau itu gak ada tuh agak bahaya memang. Jadi tolong ya buat semua calon-calon suami yang pada mau bikin anak gitu ya, ngotot minta ke istrinya, atau yang anaknya udah 2 tapi laki semua ngotot pengen cewek gitu misalnya ya. Kamu lihat dulu dana darurat kamu udah cukup atau belum sebelum kamu minta istri kamu buat ya udah sama-sama istilahnya untuk punya keturunan. Yang kedua adalah kamu punya penghasilan yang stabil. Karena tanpa penghasilan yang stabil gimana mau punya dana darurat, kan logikanya gitu.
8: Benar.
7: Oke. Yang ketiga, kamu harus bisa bayar premi asuransi kesehatan minimal BPJS. Minimal itu aja, gak apa-apa, tapi itu harus ada. Karena BPJS juga cover melahirkan kan. Terus sudah gitu, kamu sudah bisa punya budgeting dan kamu mau untuk menabung untuk urusan anak kamu. Karena kadang ada orang tua juga yang, ah gak mau banget gitu kan, orang tua juga berhak bahagia katanya gitu. Jadi gak semuanya tentang anak, paham. Tapi once kamu berani punya anak itu amanah, kamu harus mau tuh nabung buat itu. Yang kelima, kamu harus bisa punya gaya hidup sederhana. Emang mau gak mau begitu sih. Jadi sederhana itu artinya, kalau kemampuan kita di sini, kita hidupnya tuh di sini. Bukan berarti kita juga jadi kayak frugal banget, belum tentu sih, tapi lebih sederhana aja. Dan yang terakhir, kamu bisa korbanin gaya hidup demi prioritas keluarga. Ini yang biasa orang tua berat.
8: Itu yang berat, benar.
7: Itu yang berat. Nah, 6 ini kalau jadi checklist kita, I think banyak sebenarnya Gen Z yang sudah siap punya anak. gitu. Karena bebannya itu kan sebenarnya di gengsi orang tua itu juga penting ya.
8: Benar.
7: Kayak gini, ah masukin anak di sekolah SD yang kayak gini, ih males banget, malu misalnya gitu. Padahal ya itu kemampuan kita gitu. Ya orang tua itu kan juga pintar. Kamu pintar, orang-orang gengsi banyak yang udah sekolah. Ya ajarin aja anaknya sendiri juga di rumah lengkapi. Misalnya gak bisa sekolah berbahasa Inggris, ya orang tuanya aja ajak ngomong bahasa Inggris. Kayak gitu-gitu loh, sesimpel itu.
8: Walaupun dipangkas kecil-kecil-kecil, tapi ya, dalam konteks mungkin long term 5 tahun itu ada hal yang lebih positif kalau mau saving ke dana darurat dan lain-lain.
7: Betul.
8: Ya, emang gak kerasa sih. Sebelum kita masuk ke Q&A, aku ada pertanyaan simple.

0: Om.
1: Wadaw.
2: Pertanyaan pertama aku, kalau orang punya utang yang lilitannya sampai seperti ini adalah, ceritain ke saya, dari yang tadinya kamu nggak punya utang, akhirnya kamu jadi begini, ceritain dari awal. Itu harus diceritain. Karena di titik itulah seorang financial consultant akan paham ini masalahnya kenapa. Karena ada orang yang memang pinjol itu karena dirinya dia, ada yang karena keluarga, ada yang karena sakit, macam-macam lah. Jadi pada saat dia cerita, kita akan tahu sebenarnya ini kira-kira solusinya yang mana. Nah, akhirnya dia udah cerita, akhirnya ketahuan bahwa oh, gaya hidup, dia sendiri mengakui kegoda pengen upgrade handphone padahal gak mampu. Dan pada saat itu ternyata gak lama pandemi kena cut. Punya penghasilan, tapi kan pada saat pandemi banyak yang tunjangan berkurang kan. Karena tunjangan itu melekat pada kedinasan, sedangkan gaji melekat pada orang. Biasanya gaji gak dipotong Bilal, tapi kayak misal waktu pandemi gak ada perjalanan dinas, gak ada apa, kan tunjangannya berkurang jauh. Jadi kalau orang menghadapi seperti itu pakai tunjangan, pantesan bahaya. Pertanyaan kedua, pasangan kamu gimana? Kamu mau keluar dari sini apa enggak? Karena kalau pasangannya juga gak bareng, gak akan bisa, percuma. Iya mau, oke. Akhirnya kita bikin ini skema gitu ya, gimana menyelamatkan cash flow dia. Itu ada metodenya, teknis banget sih, namanya metode bola salju. Nanti kapan-kapan bisa cerita deh. Tapi kira-kira dengan metode itu, dalam 10 bulan itu platform udah berkurang, sisanya tinggal 2. Tinggal 2. Dan akhirnya pelan-pelan, katanya sih bulan kemarin baru lunas.
1: Setelah berapa tahun?
2: 1,5. Tapi itu memang harus ada effort luar biasa.
1: Yep.
2: Artinya apa? Masih ada secercah harapan. Indonesia cerah lah gitu. Yeah, kalau memang dari kita, dari kita memang mau untuk melakukan itu. Nah, on the other hand, yang satu lagi case yang pernah aku tangani adalah ini malah high net worth individual.
1: Wow.
2: Ya mungkin orang gak akan nyangka, hah, masa iya sih orang kalau udah kayak gitu bakal kesulitan. Ternyata kejadiannya adalah pasangannya yang berpenghasilan itu kena stroke.
1: Pasangannya yang berpenghasilan, which is suaminya.
2: Yes, kena stroke di usia muda. Okay. Padahal asetnya di mana-mana, di luar negeri, di Indonesia, apa segala macam ini itu. Mungkin orang lihatnya kayak, masa udah punya aset sebanyak itu ini? Karena rupanya pengeluarannya tiap bulan itu sekitar 300-500 juta. Terus emang kamu pikir it's very easy untuk ya udah mbak gitu tinggal turunin aja ini kamu, nggak bisa. Karena gaya hidup yang orang udah ada di porsi itu emang either kamu turun dan kamu keluar dari pergaulan, atau ya kamu jual-jual barang, sesimpel itu.
1: Keluar dari pergaulan ya berarti memang ada, bukan subscription, bukan atau berlangganan apapun, tapi memang ada hal yang bikin dia terikat sama satu komunitas gitu ya, dan mereka harus ada pengeluaran yang sama di tingkat itu.
2: Iya dong, kayak misal kamu ikut komunitas motor apa gitu kan pasti ada pengeluaran. Kamu ada komunitas ini, kamu pasti ada pengeluaran segitu. Itu kayak udah ada bare minimum yang harus kita punya lah, kira-kira gitu. Nah, kenapa sih bisa sampai pengeluaran sebesar itu? Biasanya pengusaha. Nah, pengusaha itu kan kadang suka bikin perjanjian bisnis atau apa yang pasangannya nggak tahu. Nah, itu masalah dia juga di situ. Tiba-tiba suaminya stroke juga nggak bisa ngapa-ngapain, tiba-tiba datang nih gitu kan. Maksudnya orang-orang bilang, nih suaminya kemarin ada utang gini, begini. Kan bingung nih istrinya gitu kan, segala macam gitu. Ya udah, akhirnya aku cuma bisa bantu. Kalau itu aku jujur nggak bisa nyelesain. Kenapa? Karena tidak ada kemauan dari, mungkin bukan tidak mau, tapi sulit kali ya gitu ya. Jadi aku akhirnya cuma bisa bantu bikinin, kalau masih bisa dikerjain kayak gini. Tapi aku gak bisa paksa orang ngerjain itu gitu loh. Gitu. Jadi menarik ya, yang malahan kita pikir udah gak punya harapan malah bisa selesai, malah yang kita pikir harusnya kamu udah wah financial freedom loh, lah malah jadi begitu gitu loh.
1: Iya, iya. Karena emang orang lupa bahwa pemasukan gede, kalau pengeluaran lebih gede bakal boncos.
2: Exactly.
1: Mbak Prita, tiga pertanyaan dari teman-teman Suara Berkelas. Pertanyaan pertama dari HDR236. Mbak Prita, jujur saya sering ngerasa gagal sebagai anak karena belum bisa membantu keuangan orang tua saya.

0: Gimana cara simpelnya untuk bisa berdamai dengan perasaan ini ya, sambil tetap bermimpi untuk masa depan saya sendiri?
1: Oke, pertama kamu tidak gagal, kamu bisa dibilang gagal kalau kamu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama. Kalau itu buat aku seperti itu. So as long as kamu nggak seperti itu dan kamu tetap berusaha, kamu mesti percaya bahwa ya memang porsi kamu saat ini seperti itu. Dan orang tua kamu kalau dia adalah orang tua yang baik, dia akan bisa menerima itu. Karena sebenarnya ya ada istilah anak katanya durhaka. Tapi orang suka lupa orang tua tuh juga bisa durhaka loh sebetulnya.
0: Tapi jarang terekspos kali ya.
1: Exactly. Jadi tolong hindari dan keluarin pikiran bahwa saya gagal. Tapi usaha terus, dan yang namanya membanggakan orang tua itu gak melulu dari sisi finansial atau pencapaian hidup.
0: Kalau dari sisi gagalnya itu kan orang-orang emang ngelihat dari materialistisnya gitu kayak. Ada barangnya, bisa bawa orang tua umroh gitu ya. Itu kan yang ditunjukkan, dimunculkan juga di sosial media ya. Tapi aku sangat-sangat relate sama kata-kata di awal tadi ya, sebelum Q&A, ketika kita tidak membebani orang tua kita, ketika kita bisa fulfill kita punya dream sendiri dengan uang kita, itu sebenarnya sudah konteksnya sukses ya untuk seorang anak.
1: Karena kan logikanya tugas orang tua itu adalah dititipi, dapat amanah untuk membesarkan, mendidik, menurture, mengguide supaya akhirnya mereka bisa mandiri dong. Jadi sebetulnya kalau akhirnya anak itu bisa bertanggung jawab sama dirinya sendiri dan keluarganya dia, dan kalau aku tambahannya dalam koridor agama yang aku anut, ya itu anakku ya alhamdulillah udah sukses gitu loh.
0: Yep. Aku ke pertanyaan kedua ya. Dari Laila Utami. Kak, izin nanya. Kalau kita terlilit utang dan kita ngerasa bahwa tidak ada jalan keluarnya, aku harus melakukan aksi apa ya untuk aku bisa melihat harapan itu masih ada?
1: Oke. Angka tidak pernah berbohong. Jadi aku akan selalu bilang, kamu ambil kertas dan ambil pen. Jangan tulis di laptop atau ketik-ketik. Karena journaling dengan tangan itu efeknya beda dengan ketikan. Ambil kertas, bikin tabel. Utang saya di platform apa aja atau institusi apa aja, bank atau apapun itu. Berikutnya adalah berapa jumlah cicilan saya. Berikutnya adalah berapa sisa utang yang masih harus saya bayar. Jadi totalnya nih. Terakhir adalah berapa bunganya. Oke. Kamu urutin dari yang cicilannya ya, yang dimana sisa utang itu paling kecil. Jadi kalau sisa utang paling kecil itu utang yang mana, terlepas dia cicilannya berapa besar atau bunganya berapa besar, itu duluan yang kamu selesaikan. Teori ini bilang, kalau kamu bisa menghilangkan satu list dalam daftar, itu akan sparks kepercayaan diri bahwa aku ternyata bisa loh melakukan ini. Nah, caranya gimana? Maka kamu harus lihat nih, dari penghasilan kamu itu emang kurang atau tidak. Kalau misalnya memang ada faktor kurang, kamu lihat masih mungkin gak kamu lebih frugal lagi. Kalau emang tidak bisa, ya memang tidak ada jalan lain selain kamu harus mencari cara menambah income mungkin untuk sementara waktu. Dimana sekarang opsinya itu cukup banyak ya, baik dari online, commerce, macam-macam lah. Tapi itu bukan yang harus terus-terusan, hanya sampai batas kita mulai bisa ngilangin daftarnya satu persatu.
0: Ya. Aku setuju sama itu. Dan masuk akal, masih bisa realistis untuk kita kerjain.
1: Betul.
0: Pertanyaan ketiga dari Safira Khaila. Mbak, izin nanya. Saya sering menghindari ngobrol keuangan karena takut memicu konflik dengan keluarga saya. Padahal di satu sisi saya ingin membantu adik saya kuliah, dan sisi lain orang tua juga banyak banget utangnya gitu. Saya sendiri belum mapan dan saya ingin mengatur keuangan saya dengan sehat, tapi susah. Sebagai tulang punggung keluarga, ada solusi?
1: Oke, again, angka tidak berbohong. Ada satu tools yang jarang banget dipakai sama orang, tapi ini penting. Namanya tools balance kekayaan bersih pribadi. Jadi, basically kita bikin di sebelah kiri itu semua harta yang kita punya, di sebelah kanan itu adalah semua pinjaman yang masih harus dibayar. Bukan cicilan, pinjamannya. Dalam hal ini kan tadi dia share, ini orang tua yang banyak utang. Berarti hartanya itu termasuk harta orang tua. Dari sini sebenarnya akan kelihatan, Bilal, orang tuanya sebenarnya punya harta nggak sih buat bayar pinjaman tersebut? Kalau misalnya iya, contoh misalnya jual rumah, ya maka mungkin itu perlu dilakukan. Tapi ingat, pada saat jual rumah artinya dia harus menyisihkan sejumlah uang untuk bisa ngontrak untuk sekian lama, kira-kira gitu. Karena kan dia tetap harus punya rumah tinggal. Nah, itu sebenarnya adalah kuncian. Ada orang yang pernah nih cerita, anaknya tuh kayak sedih gitu karena ini kayaknya my parents tuh broke deh, dia nggak nyiapin tabungan buat aku kuliah, jadi kayaknya aku mesti cari beasiswa lalalalalala. Tapi terus dia sempat cerita juga bahwa iya dia tuh gimana sih nggak nyiapin tabungan gini. Tapi dia masih ada rumah tiga sama masih punya mobil satu. Artinya apa? Dia pikir tabungan itu harus berbentuk tunai cash. Padahal berarti si rumah yang tiga itu ya harus dijual, bener gak? Mungkin pada saat itu cita-citanya punya rumah mau dikontrakin atau apa, tapi ternyata gak bisa karena ada tanggung jawab ini. Nah, dengan begini aku pengen pendengar kita ini itu tuh ngobrol sama orang tuanya, sama-sama duduk bareng dan cari solusi untuk utang tersebut. Baru berikutnya ini soal si kuliah adik itu. Karena kuliah adik itu juga adiknya harus diajak ngobrol. Kakak mampunya segini. Kalau kakak mampunya segini, opsi kuliahnya tuh di sini. Ya adiknya juga memang perlu untuk memahami kakaknya kemampuannya gimana. Tapi kadang-kadang yang kejadian adalah si kakaknya kan diteror gitu kan, dibilang kamu tuh ya dulu semua uangnya bapak ibu tuh buat nguliahin kamu gitu. Giliran kamu sukses kamu nggak mau lagi bantu adik-adik apa segala macam. Ah, balik lagi tuh financial enmeshment ya dong. Ya, sekarang tinggal pilihan di si kakak. Si kakak ini mau ngikutin semua yang diomong itu atau dia berani untuk ngomong. Nah, ini kan titik pilihan nih Bilal. Kalau kakaknya bilang kayak tadi dia bilang, aku gak berani berkonflik, berarti itu pilihan hidupnya dia. Artinya kamu mesti sadar penuh bahwa this life itu akan menggeluti kamu for the next berapa years gitu loh ke depan. Dan itu pilihan sadar kamu loh. Karena kamu tidak mau berkonflik. Yang tadi aku sering bilang bahwa kamu memilih loh untuk gak apa-apa deh gue diginiin daripada gue diomongin orang.
0: Benar.
1: Gue dibilang anak durhaka, gue dibilang apa, gak apa-apa deh. Ya berarti itu you secara sadar kamu mau melakukan itu. Maka kalau udah itu yang kamu pilih, aku cuma punya satu saran. Ikhlas.
0: Iya. Ikhlas dalam kesedihan.
1: Mau gimana lagi, you choose that. Dan kalau kamu bilang aku gak punya pilihan, manusia itu selalu punya pilihan. Tapi pilihan seperti apa yang berani kita ambil dan sanggup mungkin kita ambil, kan kadang ya omongan orang kan emang suka nyelekit banget. Tapi kan faktanya ada juga yang cuek banget gak peduli. Ada juga yang aduh gitu kan. Ya sudah, kamu yang paling tahu diri kamu. Kalau kamu gak sanggup, ya udah, berarti ini harus kamu jalanin gitu aja.
0: What you're not changing, you're choosing katanya.
1: Yes.
0: Karena itu pilihan hidup ya.
1: Betul.
0: Terakhir Mbak Prita, aku penasaran, ada gak the worst advice yang pernah kakak dengar?
1: Ada. Ini tuh menarik ya, karena aku gak tahu sebenarnya ini potongan aja atau ini tuh lengkap. Karena sometimes nasihat keuangan itu suka dipotong-potong. Tapi kayaknya sih yang ini aku dengernya tuh udah komplit. Yaitu orang dibilang gak perlu kamu bikin budget. Itu 50-30-20 living, saving, playing tuh bikin kamu malah gak bisa achieve apa-apa. Udahlah, jalanin aja. Lu duit punya berapa, ya udah pengeluarannya berapa, yang penting, katanya gitu, yang penting gak minus. Itu bahaya banget. Karena penelitiannya sudah banyak sekali bahwa budgeting helps us to make logical decision. Karena dengan budgeting itu ada di mental kita, tahu bahwa saya memang hanya boleh pakainya segini. Jadi kalau misalnya ini lewat, saya sadar penuh ini tuh lewat. Dan saya tahu bahwa saya harusnya balikin ke sini suatu hari nanti. Mungkin gak sekarang. Tapi aku tuh selalu yakin akan ada masa-masanya Tuhan kasih kita rezeki lebih, Bilal. Gak mungkin enggak.
0: Benar, benar.
1: Aku yakin banget itu. Dan pada saat itu terjadi dan kamu gak punya budget, akan bablas aja. Aku sering bercanda sama bapak-bapak di seminar. Aku bilang gini, coba bapak-bapak inget-inget. Kalau sekarang bapak-bapak udah mau pensiun, belum punya dana pendidikan anak, Terus bapak-bapak bilang, udahlah ntar insya Allah dicukupkan. Nggak boleh begitu. Jangan-jangan dulu rezekinya udah turun, tapi terus bapak-bapak pergi ke dealer mobil jadi DP deh tuh. Bukan malah jadi dana pendidikan anak. Pilih DP mobil instead of dana pendidikan anak. Coba jujur sama aku, STNK udah ganti berapa kali, baru pada ketawa. There goes your dana pendidikan anak, aku bilang gitu. Dan itu alasannya karena gak punya budget. Nah, kalau kamu belum bisa ngejalanin budgeting living 50%, saving 30%, playing 20%, jangan salahkan teorinya. Tapi kita adjust. Oke, saat ini mungkin kita UMR, yang penting kita gak pay later, yang penting kita gak pinjol gitu ya. Tetapi we know bahwa nanti saat kita udah semakin baik kondisinya, itu yang kita kejar.
0: Yep.
1: Jadi itu menurut aku penting banget untuk semua orang punya budget supaya mereka bisa create hidup yang memang lebih indah dan sejahtera.
0: Wow, luar biasa sekali. Thank you, Mbak Prita, atas sumbangan hari ini. Aku sangat banyak belajar hal baru.
1: Thank you juga. Ya,
0: thank you, sehat terus. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petok kabar piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan suki.
3: Alam baru ada engkau tau Kang, iki serenging ini panas banget loh.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Weh, saya ini numpak mobil ya?
4: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
5: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
6: Si Bargas.
5: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4.

0: 101.4 RDS FM.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustadz Bendri Jaisurrahman dengan tema Ibu Lintas Zaman yang disampaikan pada tanggal 30 Januari 2024. Kajian ini kami ambil dari channel YouTube Rumil Al-Hilya. Selamat mengikuti.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rasyada. Rabbisrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Akhwatal muslimah a'azakumullah jami'an. Ibu-ibu jamaah Majlis Taklim Rumil Al-Hilya yang hadir di lokasi kajian maupun yang menyimak dari channel YouTube dimanapun yang menyimak saat ini berada, semoga kita semua saat ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salam cinta buat ananda yang juga hadir membersamai bundanya. Kita tak pernah bosan mendoakan anak-anak kita, baik yang hari ini hadir menemani kita maupun yang mungkin sedang ada di sekolah, ada di rumah. Kita doakan tak pernah bosan mereka menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di pagi menjelang siang ini di tengah musim hujan, saya tadi agak telat karena harus nganter anak. Tadi rencananya mau langsung dari tempat sekolah kemari, lupa ada yang tertinggal di rumah, jadi harus pulang dahulu dan baru bisa berangkat tadi. Dan di pagi ini kita akan melanjutkan serial Menjadi Ibu Yang Dirindukan. Bagaimana kita menjalani peran sebagai seorang ibu yang menjadi salah satu peran yang mau tak mau dimiliki oleh seorang wanita. Seorang wanita mungkin saja dalam hal ini ya dia memilih ya pahala dalam hal ini lewat jalan yang lain, tapi jalan yang paling besar pahalanya bagi seorang wanita adalah menjadi ibu. Kenapa? Karena menjadi ibu sudah kita bahas adalah investasi dalam setiap kebaikan anak-anaknya. Karena Nabi dalam hadis secara umum sudah mengatakan man dalla ala khairin falahu mithlu ajrun fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan seseorang kepadanya kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang semisal tanpa mengurangi pahala dari orang yang melakukan kebaikan tersebut. Apa maksudnya? Ada investasi pahala kita setiap kebaikan anak. Tergantung berapa besar saham kita, tergantung usaha kita. Makanya suatu hari ketika di zaman Umar terjadi suatu kejadian yang cukup menghebohkan ya, diceritakan ya bahwa Umar mendapatkan pengaduan dari salah seorang suami yang dia meninggalkan istrinya selama 2 tahun. Dia pergi berangkat, ada yang mengatakan berjihad atau berniaga, dia tinggalkan istrinya. Begitu 2 tahun dia pulang, istrinya hamil, kandungannya besar. Maka Umar, maka lelaki ini sudah pasti menuduh, kamu berzina. 2 tahun ku tinggalkan, gak ku sentuh, kamu hamil, pasti zina. Ya, gak mungkin bisa di-download anak dari mana gitu, atau dikirim gitu. Si wanita ini cuma bilang, enggak, saya demi Allah, sumpahmu enggak terima, enggak logis. Maka dibawa ke Umar, sebagaimana pengaduan suaminya, Umar pun berpikir yang sama. Umar mengatakan bahwa, wahai yang namanya ibu, meskipun tidak ada saksi yang melihat engkau berzina dengan laki-laki yang menghamilimu, tapi secara ya nalar logika, kamu pasti hamil sama laki-laki lain, bukan suamimu yang 2 tahun tidak menggaulimu. Wanita ini pun hampir-hampir mau dirajam, sudah disiapkan ya tempat untuk dia dirajam. Tiba-tiba datang seorang sahabat bernama Mu'az bin Jabal. Mu'az singkatnya mengatakan, wahai Umar sebagai khalifah, jika engkau ingin menghukum wanita ini, jalankan dulu 2 hak terhadap dirinya. 1, jangan engkau hukum bayi dalam kandungannya yang harus kau bunuh ketika ibunya melakukan dosa. Biarkan sang ibunya dalam hal ini selesai melahirkan, baru ibunya boleh dihukum. 2, mungkinkah engkau sadari bahwa Allah menahan sang bayi dalam perut si anak, dalam perut si ibunya sampai 2 tahun? Karena bisa jadi kuasa Allah membuat sang bayi ini dari benih si bapaknya bertahan selama 2 tahun, dan dia baru keluar setelah bapaknya pulang. Pendapat ini sampaikan Mu'az bin Jabal. Maka Umar menerima pendapat ini, dan singkatnya akhirnya si ibu ini disuruh pulang. Persis ketika pulang, ibu ini mules-mules dan akhirnya lahiran. Begitu lahiran, sang ayah kaget karena bayinya begitu keluar langsung udah tumbuh giginya lengkap. Ya, langsung diangkat bayi ini tinggi-tinggi karena ada tanda dalam wajahnya yang mirip sama bapaknya. Apa kata si bapak ini? Ha huwa ibni, ini anak saya nih. Tandanya udah pasti mirip saya banget. Maka akhirnya apa? Sang istri pun ya keheranan, suaminya juga heran. Bagaimana mungkin? Sang istri pun bilang, ketahuilah suamiku, aku baru ingat setelah engkau pergi rencana meninggalkanku. Malam itu kita bersetubuh, dan besoknya aku merasakan aku hamil. Beberapa waktu kemudian aku berdoa, ya Allah, ini adalah hasil dari buah ikatan cintaku dengan suamiku. Maka aku mohon kepadamu, jangan sampai bayi ini lahir sebelum melihat wajah bapaknya. Jadi dia minta supaya, ya, dia pengen supaya si anak lahir lihat wajah bapaknya. Sebenarnya doa ini maksudnya supaya bapaknya selamat dalam medan jihad, supaya bisa pulang dan melihat. Untung bapaknya pulang 2 tahun ya. Kalau 20 tahun kan repot. Buru gede di dalam perutnya, jenggotan keluar gitu. Tau-tau udah pakai toga. Nabi sudah gitu ya. Jadi ketika bayi itu keluar, sang ayah pun akhirnya begitu terharu. Dan itulah membuat beberapa ulama membuat fikih tentang hukum bayi dalam kandungan lebih dari ya 9 bulan. Ya, ada yang 2 tahun, ada yang sampai bahkan 5 tahun. Hukumnya dibikin oleh para ulama berdasarkan kejadian ini. Bagaimana dari sisi bagaimana penamaannya, bagaimana sisi apa yang harus dilakukan kepada orang tuanya dan sebagainya. Singkatnya adalah setelah itu ya semua orang ya dalam hal ini takjub dan atas laporan dari si ayah bahwa ini bayi saya Umar, dan badan ayah ini berterima kasih kepada Umar, mengatakan terima kasih Umar, keputusanmu ya telah menyelamatkan ibu alias istriku dan ibu dari anak-anakku, juga anakku dari hukuman atas kebodohan. Maka Umar pun mengatakan, ya, berterima kasihlah kepada Mu'az bin Jabal. yang telah menyelamatkan Umar dari keputusan yang salah. Dan lebih berterima kasihlah kepada ibunya Mu'az bin Jabal yang telah mengajarkan Mu'az sehingga melahirkan anak sekualitas Mu'az. Sampai akhirnya kalimat Umar ditutup dengan suatu sindiran yang ini sebenarnya motivasi kepada ibu-ibu sampai zaman sekarang. Apa kata Umar? Rahim wanita zaman sekarang terlalu lemah untuk menghasilkan anak sekualitas Mu'az. Ya. Rahim wanita zaman sekarang, maksudnya Umar di zamannya Umar itu sampai mungkin zaman sekarang terlalu lemah menghasilkan anak sekualitas Mu'az. Jadi kalimat ini adalah sebenarnya bu tantangan. Sebenarnya hebatnya Mu'az itu bukan semata-mata yang faktor yang sekarang seringkali ibu-ibu berlomba-lomba menghebatkan anak dengan cara ya mengantarkannya ke sekolah, membiarkannya di pesantren. Itu enggak salah. Tapi kembali kepada fungsi asas sebagai ibu yang disebut Madrasatul Ula, peran inilah yang sejatinya menjadi peran yang membuat seorang ibu panen pahala. Apa maksudnya? Dalam tanda kutip, sebodoh-bodohnya kita, jadilah orang tua yang mengajarkan ilmu alat pertama kali kepada anak. Ya, ibu cuma ngakunya saya lulusan SD, Ustaz, saya enggak kuliah, enggak apa-apa, minimal apa pengetahuan pertama ibu yang bisa di-share ke anak, jangan sampai tahu dari orang lain. Dan yang paling penting adalah ini harus diluruskan. Kualitas ibu tidak diukur dengan tingkat pendidikan. Ya. Apakah ibunya S1, S2, S3 ya, atau bahkan udah kayak Samsung S24 misalnya sekarang. Ya, yang terbaru. Enggak usah merasa minder karena yang dibutuhkan ibu-ibu sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya adalah ibu pembelajar. Lulusan SD tapi senang belajar, ikut majelis taklim, dengerin kajian, bisa jadi pengetahuannya lebih tinggi daripada maaf yang sarjana, yang S2 tapi enggak mau belajar. Karena titel itu bisa diambil dengan mudah. Dari mana? Dari kampus-kampus yang nawarin ijazah banyak hari ini. Bayar mudah. Tapi yang bisa membuat kita berkualitas itu bukan itu, tapi adalah gak pernah berhenti mau belajar. Maka motivasikan diri, kalaulah saya tidak bisa sekolah seperti ibu A, ibu E, dan yang lainnya, tidak sampai prestasi sekolahnya sampai S1, S2, S3, setidaknya saya meluangkan waktu dalam sehari membaca buku, dengerin kajian. Fungsinya apa? Dari pengetahuan itu yang akan saya kenalkan kepada anak. Dengan cara itulah ibu jadi madrasah pertama. Minimal apa? Anak pertama kali dengerin bacaan hamdalah, alhamdulillah, basmalah, istighfar dari ibunya. Jadi sampai akhir hayat anak, ibunya dapat pahala. Jadi yang disebut berterima kasihlah kepada ibunya Mu'az, karena ibunya Mu'az itu anak yang sekualitas Mu'az dengan kebijaksanaannya, berpikirnya sangatlah luas sehingga tidak mengambil keputusan sembrono. Ibunya yang mengajarkannya, ibunya yang pertama kali mengenalkannya. Jadi pertama seorang ibu, dia jadilah ibu yang pertama kali memperkenalkan hal-hal yang dibutuhkan anak berulang-ulang sampai gede. Makanya huruf-huruf, jangan mengandalkan keluar dulu. Yang di luar itu yang mengasahnya. Anak-anak belajar huruf hijaiyah dari ibunya. Bacaan-bacaan awal, seperti yang pertama kali mengenalkan Allah adalah ibunya. Ya, maka kenapa? Menjadi seorang ibu adalah pintu pahala yang luar biasa. Yang bisa jadi betapa banyak seorang ibu yang terkaget-kaget ketika disodorkan di akhirat banyak sekali limpahan pahala yang akan membuat dirinya dalam hal ini ya menjadi manusia yang istimewa pada saat ya di yaumil mahsyar nanti. Maka inilah kenapa poin ini menjadi catatan, kenapa kita seorang wanita mau tak mau di antara pintu yang wajib atau dijadikan sebagai sebuah gerbong pahala, salah satunya pintu menjadi ibu. Makanya sangat aneh kalau ada wanita yang menolak menjadi ibu ya dengan ide child free ya. Selain itu menunjukkan betapa dia ya, bodohnya dalam pemahaman berkaitan akhirat. Yang kedua bisa jadi ya kita tahu ini adalah bentuk dari ya fitrahnya sebagai wanita yang rusak, yang membuat dia tidak terasah bagaimana dia menjadi seorang ibu. Makanya sebagian besar pengusung child free umumnya juga adalah orang-orang yang traumatis, yang dia punya masa lalu yang kelam, yang buruk, yang kadang-kadang dijadikan klaim untuk menolak takdirnya bagaimana dia menjadi seorang ya ibu yang mau tak mau dilalui dengan proses dalam hal ini ya, dalam hal ini adalah hamil, melahirkan dan menyusui. Nah, dalam hal ini peran menjadi ibu ini adalah peran yang dijalani oleh wanita-wanita hebat lintas zaman. Wanita-wanita hebat lintas zaman adalah wanita-wanita yang dalam hal ini mereka menjalankan peran yang membuat mereka mulia adalah ketika menjadi ibu. Maka catatan yang terjadi dalam sejarah selalu ada seorang ibu yang hebat dari anak-anak yang berkualitas. Ya, kita bisa belajar dari mulai zaman di mana kita lihat contoh ibu yang diuji dengan kesusahan dan kesulitan dan memiliki sumber daya dalam mendidik anak yang sangat terbatas. Ini menjadi sebuah yang boleh jadi apa referensi atau hikmah bagaimana anak-anak berkualitas tidak melulu hadir di lingkungan yang serba mewah atau lingkungan serba lengkap segalanya. Bahkan ada anak yang lahir di tengah kondisi yang peluang hidupnya 0%. Dan ini dialami oleh seorang ibu yang kita tahu yaitu adalah Ibunda Hajar. Kenapa saya bilang Bunda Hajar adalah ibu yang diuji dengan fasilitas yang minim, bahkan peluang hidupnya 0%, yaitu tempat di mana dia mendidik anaknya tidak logis didiami oleh seorang manusia dimanapun saat ini. Sebab Allah meminta Ibrahim membawanya untuk pindah dari negeri Syam, dipisahkan dari istri pertamanya karena ada konflik antara Sarah dan Hajar. Ya, Sarah istri pertama Ibrahim cemburu dengan Hajar yang baru dinikahi dan langsung hamil. Dan Sarah merasa dirinya cemburu ya. Padahal secara tampilan fisik ya Sarah lebih cantik. Tapi ada yang membuat dirinya merasa dalam tanda kutip minder karena Hajar lebih dulu memberikan keturunan yaitu Ismail. Ya, makanya hal ini membuat dia cemburu. Dan saat dia cemburu, kalimat yang keluar kalimat yang emosional, dan memang wanita kalau ada cemburu kata para ulama cenderung emosional. Ya, sampai dia bilang nanti lihat aja akan kupotong tiga bagian tubuhnya Hajar. Ya, dia ingin memotong tiga bagian tubuhnya Hajar. Ya, ini diantara yang seringkali enggak logis ya. Kata orang anak zaman now ya, di luar Nurul enggak habis fikri. Enggak masuk Akmal, ya, Herman ya. Jadi banyak yang kita lihat kalimat ini muncul, ya itulah kenapa Nabi sudah wanti-wanti ya bagi seorang suami. Saya sendiri ketika baca hadis ini langsung sadar ya, wanita dibekali fitrah cemburu, dan kata Nabi ya, wanita kalau udah cemburu nggak bisa membedakan mana bukit mana lembah. Bukit kan menjulang, lembah itu landai, tapi kalau udah cemburu nggak bisa bedain. Ya, maka wanita kalau udah cemburu nggak bisa bedain mana handphone ori, mana handphone KW. Ya. Kalau udah kesal main banting aja gitu. Ya, ya dia nggak peduli gitu. Makanya yang keluar dari lisannya kadang-kadang yaitu tadi. Sampai dia bilang ku potong bagian tubuhnya Hajar. Makanya dalam rangka menjaga itu Ibrahim dalam hal ini menjaga ya. Walaupun akhirnya setelah dalam keadaan sadar, Sarah baru mikir, ya kenapa ya, ya seringkali wanita gitu, kalau udah selesai, tuh kenapa sih tadi ngomong begitu, gitu ya. Makanya seringkali wanita gitu, kalau udah cemburu, kesel sama suami, ceraikan aku, gitu ya. Itulah kenapa hak talak itu nggak dimiliki perempuan. Ya, kata Imam Syafi'i, jika perempuan punya hak talak, maka niscaya dia mentalak suaminya 70 kali dalam sehari. Iya, gara-gara gitu. Ya, suami ya, dia ibu lagi ngomong, suami ngelong sedikit, kamu kok gak peduli sama aku sih? Ceraikan aku. Ya Allah, gitu doang. Ya, kadang-kadang begitu. Jadi karena itu, kadang-kadang ya. Makanya di antara hikmah kenapa talak itu gak dimiliki perempuan, agar terjaga pernikahan itu. Karena talak itu rumusnya harus dipersulit. Ya, laki-laki ya dalam hal ini lebih logis, lebih menimbang, lebih akurat. Walaupun ada laki-laki yang sekarang ke perempuan-perempuanan, yaitu lebih gampang mudah mengucap cerai. Jadi saya selalu katakan, lelaki yang kebanci-bancian bukan laki-laki sekedar gay kemayu. Lelaki yang mudah mengucapkan cerai juga lelaki yang kebanci-bancian. Karena gaya kayak perempuan, tersinggung dikit cerai, enggak begitu. Maka saya bilang hampir semua laki-laki yang mudah mengucap cerai selalu punya isu fatherless, tidak punya figur ayah yang menguatkan dia. Nah ini juga diantaranya ya, kecuali ya kalau dia memutuskan cerai faktor X ya, di luar faktor diri dia. Contoh memutuskan cerai di luar faktor dirinya siapa? Ya Ismail itu kan disuruh ceraikan istrinya karena perintah ayahnya. Kalau itu dia sudah berpikirnya bukan dirinya, bapak nyuruh cerai kan gitu ya. Ya itu yang kita pelajari. Nah kembali, ketika seorang wanita karena cemburunya, Sarah sampai ngomong kalimat yang membuat ya Ibrahim khawatir ya, nanti kalau saya kerja pas balik udah ada mutilasi kan, bingung juga. Wah, jangan-jangan lagi makan daging bakal ke kupingnya Hajar kan, gak enak. Wah ngeri kan, bayang tuh. Walaupun Sarah kan baru sadar, dan karena dia udah bersumpah, Allah minta supaya sumpahnya dijalani ya. Salah satunya adalah Allah menjadikan sumpahnya Hajar sebagai syariat baru untuk membuat wanita pertama kali ditindik dua kupingnya dan dikhitan kemaluannya. Jadi cara Sarah supaya sumpahnya dijalani, kan dia bersumpah demi Allah, kalau ketemu Hajar ku potong tiga bagian tubuhnya. Ya karena udah terlanjur bersumpah kan, makanya dipermudah. Ya udah kamu udah bersumpah, ya udah sumpahnya diwujudkan dengan cara apa? Ditindik di dua kupingnya dan dikhitan di kemaluan ya si Hajar. Itu menjadi sekarang syariat bagi para kaum muslimah ya, terutama bayi baru lahir, untuk ditindik di dua kupingnya dan dikhitan kemaluannya ya. Sebagian ulama bahkan mengkhitan kemaluan anak wanita itu wajib ya. Tapi sebagian ulama ada yang mengatakan itu sunnah makruhah, sunnah yang memuliakan diutamakan. Ya, kembali ketika dalam hal ini walaupun Sarah sudah menebus sumpahnya, tetap khawatiran seorang suami, khawatir jadi apa-apa, karena inilah suami yang adil. Suami yang adil itu lala tidak berpihak kepada sama satu sekali, siapa yang dizolimi itu yang harus dibela. Ya, itu juga yang membuat kalau ada seorang laki-laki mau poligami tapi nikah siri, itu dipastikan gak adil. ya saya pengen nikah poligami Ustaz, tapi siri, pasti gak adil. Jelas-jelas gak adil, kenapa? Istri berdua yang disirikan itu pasti gak punya hak di masyarakat. Kalau dapat gaji, dia seorang PNS, yang diutamain adalah bonusnya untuk istri pertama. Akte kelahiran anak dari istri yang kedua karena siri, enggak, itu kan bentuk ketidakadilan. Jadi syarat poligami yang adil sejauh udah rusak. Sehingga kalau ada laki-laki datang saya mau nikah siri dengan dalih saya siap adil, sejak awal aja udah enggak adil. Saya bilang, ibu main betul-betul lah aja ibu. Kita kan bahas yang lain ibu. Ini saya kenapa belok kemari ya. Coba gedar ngasih tahu ya. Nah Ibrahim tuh saking adilnya, dia bilang secara naluriah, maaf ya, Sarah lebih cantik. Laki-laki pasti bela yang cantik ya kan. Tapi Ibrahim punya bekal rasa, karena Nabi adil. Walaupun istrinya yang namanya Hajar itu berlakukan, dia gak bisa bilang ya udahlah mau gimana, dia bela. Makanya demi keadilannya Hajar dipindahkan, dan itu petunjuk Allah kepadanya ya. Dan ingat, setiap nabi tidaklah bertindak kecuali atas petunjuk Allah, tidak karena hawa nafsunya. Bahkan pernikahan atau keputusan apapun semua berdasarkan petunjuk Allah. Kalaulah ada keputusan yang salah dari dirinya, langsung ditegur ya, seperti Nabi Yunus ya, meninggalkan kaumnya dengan marah, langsung ditegur sama Allah ya, supaya dia lurus. Kan dia kesel sama kaum Ninawa. Wa dhanun idzahaba mughadiban fa zanna alanna diru alai fanada fi zulumat Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi Zunun atau Nabi Yunus itu ninggalin kaumnya, dan itu kesalahan dia. Supaya dia tidak salah, ditegur langsung. Makanya Nabi itu dijaga oleh Allah. Ketika dia melakukan sesuatu, dipastikan tidak menyimpang dari syariat, dan dipastikan petunjuk Allah. Ketika Nabi Ibrahim membawa Hajar dalam rangka apa? Supaya tidak terjadi konflik dengan Sarah sebagai istri pertamanya. Yang kedua, inilah awal sejarah peradaban, menguji seorang wanita bagaimana diangkat derajatnya ketika dia menjadi seorang ibu, persis ketika dia punya bayi yang baru saja lahir, yaitu nama Ismail. Dibawalah Ismail ya, kemudian Hajar kemana tempat yang dimaksud. Allah sebutkan dalam doa Ibrahim, dalam surat Ibrahim ayat 37, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, sesungguhnya aku menempatkan anak keturunanku di negeri yang tandus, tidak ada tanam-tanaman. Ya. Ya, biwadin, wadin itu lembah. Wadin goridharin, tidak ada tanam-tanaman. Lembah yang tandus, tidak ada tanam-tanaman. Jadi lembah yang tandus, tidak ada tanam-tanaman, itu adalah tempat yang akan dijadikan awal mula pendidikan seorang Ismail. Disitulah Hajar pertama kali ditinggalkan oleh suaminya. Kondisi pertama yang kita lihat nih, perhatikan ibu-ibu. Satu, ketika dia ditaruh di sana, suaminya langsung membawa yang namanya memberikan dua modal saja. Ini air minum. Yang kedua adalah ini kurma sekitar 2 butir. Setelah itu suaminya pergi. Kebayang enggak? Dikasih modal cuma 2 itu doang. Sangat terbatas. Waktu dia datang, suaminya langsung pergi. Kalau suaminya masih menemani, mungkin dia tenang. Jadi ibu mana yang paling malang di muka bumi hari ini? Tidak ada yang bisa melebihi malangnya Hajar. Saya ditinggal suami, gak pulang-pulang. Masih ada rumah bu? Alhamdulillah ada. Ya ini ada, ini gak ada rumah bu. Jadi waktu Hajar dibawa itu, dia cuman, ya Allah, cuman padang pasir doang. Ya, rumah gak ada. Mending kalau ada padang pasir, ada semen, ada batako, dia bisa bangun sendiri kan. Ini gak ada, semen gak ada, batako gak ada, bambu juga gak ada. Jadi gak usah mikirin yang lain-lain ya. Indomaret ada gak? Ya kagak ada. Mau isi ulang pulsa gitu ya, manicure pedicure kagak ada bu. sama sekali gak ada, wifi juga gak ada. Mau ngapain? Logikanya adalah dia tempat yang pertama adalah sang ama, kedua sumber kehidupan itu adalah air. Bayangin suami cuma ninggalin air sekantong doang, dia gak mikirin, bukannya gak mikirin, Ibrahim diberikan petunjuk Allah, udah lakukan aja, karena dia taat sama Allah. Ibrahim itu sebenarnya bertanya-tanya, Bu, dia juga mikir sebenarnya. Allah suruh dia ninggalin kan, ketika dia ninggalin kan sebenarnya dia dalam keadaan menahan air mata. Di sebagian ulama menyebutkan Ibrahim itu sampai gak mau nengok ke belakang, karena Allah nyuruh dia udah taruh berangkat aja. Ya makanya Ibrahim gak mau, kalau dia nengok ke belakang tidak ada satupun seorang ayah yang akan bisa tahan melihat ya istri dan anaknya dalam keadaan susah. Dia cuma jalan sambil menahan air mata. Makanya kadang-kadang saya bilang gitu, ketika saya melepas anak saya ke pesantren, ke apa, saya bilang istri saya, kalau Abi sudah balik punggung, jangan minta Abi untuk memandang lagi, karena gak nahan gitu. Jadi kalau saya udah bilang, Abang, jalan gitu ya, anak saya kan berangkat ke Mesir yang udah lulus dari Al-Azhar Kairo. Ya, waktu berangkat, yaudah, kita balik badan, udah gak usah nengok. Ya, tidak semua ayah ya bisa menahan gitu. Ya banyak, ya makanya saya bilang udah tahan, jadi udah jangan usah nengok. Mungkin ada ayah yang bisa tegar, tapi kok saya termasuk yang nggak bisa. Dan kita harus tunjukkan gitu. Ya jangan sampai kalau kitanya malah nangis, anak jadi berangkat juga dalam keadaan yang itu kan. Nah, kayaknya dia berangkat ya udah, Bismillah jalan. Ya nggak apa-apa ya jalan. Ya dan kita balik badan aja udah, Bismillah, baik, Waalaikumsalam. Ibrahim begitu, dia balik, dia gak mau nengok sampai dia jalan jauh. Sampai kan sempat Hajar bertanya, kamu tinggalin kami di sini? Ya Ibrahim gak bisa jawab. Kamu tinggalin kami di sini? Iya. Sampai ditanya, Allah amaraka bihadza, apakah Allah memerintahkan engkau? Ibrahim itu gak ngasih syarat, cuma ngangguk dari belakang. Iya. Di situ istrinya, yaudah, betul Allah menyuruh, tinggalkan saja kami, insyaallah Allah yang mencukupkan. Ya udah, Ibrahim jalan terus. Begitu udah agak jauh dari balik bukit, baru dia berdoa, memandang. Setelah agak jauh supaya nggak kelihatan lagi wajah anak istrinya, setelah udah cuman titik hitam saja kelihatan, baru dia berdoa supaya dia tidak melihat wajah istrinya yang mungkin kesusahan, anaknya yang mungkin nangis gitu. Nah kembali, kondisinya Hajar, kondisi yang tidak pernah dialami satu ibu pun di muka bumi ini. Satu, kondisi hidupnya nol, airnya nggak ada. Jadi kalau gini, air berapa? Ini berapa banyak lagi minum? Dan saat itu kan Allah nggak ngasih kabar yang membuat, sekiranya sudah dikasih tahu, tenang Hajar, ada zam-zam, nggak ada kan? Dia sama sekali berpikir hidupnya, waduh, ini air bertahan minumnya gimana ya? Yang kedua adalah makanannya beberapa butir kurma doang. Abis itu gimana lagi? Kan saya gak mungkin, ini bekal makanan cuma untuk besok. Besoknya gimana? Dia gak kerja. Ya, gak bisa pesan GoFood, jadi gimana? Bingung juga. Disitulah konsep seorang ibu. Dan yang berikutnya yang membuat kita sadar bahwa Hajar itu dalam kondisi yang benar-benar suaminya gak nemenin. Ada orang, Bu, hari ini dia gak punya rumah, dia kelaparan, anak gak ada, tapi masih ada suami. Setidaknya bisa ngomel sama suaminya, lu yang kerja apa? Cari gitu ya. Ini anak mau ini, cari. Hajar gak bisa gitu. Suami pergi. Jadi udahlah dia dalam hal ini gak ada tempat tinggal, rumah gak ada, makanan udah rencana habis besok, sumber air gak ada, padahal air adalah sumber kehidupan. Ya, kebayang gak? Tapi inilah hebatnya seorang ibu. Seorang ibu pertama adalah dia bekal pertama dalam mengasuh anak itu tawakal. Makanya kalau dalam urusan pengasuhan itu berdasarkan cuman modal, saya akan bisa ngasuh anak, saya akan jadi hebat. Kalau pertama, kamu siapin modal dulu, 100 miliar di rumah. Siapin tempat tinggal dulu, gak bisa. Modal pertama tawakal. Apa yang ada syukuri, yang enggak ada sabari. Makanya Hajar mengalami kondisi yang benar-benar luar biasa, susahnya minta ampun. Bahkan akhirnya waktu yang sudah dinantikan niscaya terjadi, apa itu? Anaknya nangis. Ini waktu yang dia sudah prediksi, ini enggak lama lagi anak nangis. Air udah habis, air susunya dia kering. Ah, kenapa air susunya kering? Lah orang dia sendiri enggak makan. Dari mana coba? Wah, udah nih. Ya udah, disitulah di tengah ketidaktahuan dua yang bisa kita lakukan sebagai seorang ibu. Satu ikhtiar, dua tawakal. Apa ikhtiarnya Hajar? Dia lari ke atas bukit yang kita sebut Bukit Shofa. Bukit Shofa. Dalam rangka apa? Ya, sebagai ulama mengatakan dia berharap di atas bukit itu bisa melihat ada kafilah dagang yang lewat. Kalau lewat bisa dipanggil untuk minta sumber air. Tapi secara logika, tempat yang dia lewati ini tempat yang boleh jadi orang malas lewatin. Kenapa? Karena tempatnya tandus. Mekah itu kan bukit yang lembah yang di bawah itu tandus. Ngapain juga? Jadi lari ke Bukit Shofa nggak ada. Udah bayangin sendirian, nggak ada tetangga. Ada orang ibu-ibu hari ini mungkin nggak punya rumah, ngontrak, nggak punya apa-apa, suami nggak ada, tapi masih bisa tolong sama tetangga. Mas, mas, mbak, mbak, minta tolong nggak? Bayi saya gini-gini, minta tolong. Ada tetangga. Jadi Hajar nggak punya tetangga. Dia lari ke atas bukit, nggak ada. Ah, ada bukit sebelah sana, mungkin lewat sana. Lari ke atas Bukit Shofa, nggak ada. Dan disinilah Hajar menjalankan sebut sunnah ikhtiar. Tahu sunnah ikhtiar apa? Hajar tidak peduli hasilnya. Logikanya, kau udah nyari ke Bukit Shofa nggak ada, Marwa nggak ada, ya udahlah give up, nyerah aja. Kemudian menghibur diri, udah nah terima takdir, mau gimana lagi? Mama udah ke Shofa nggak ada, Marwa nggak ada, udah. Habis ini udah mau mati bareng dah, pasrah dah. Ya, dan nggak sama sekali bilang bapak kamu tega nggak ada. Pertama, seorang ibu jangan pernah menyerah karena Allah tidak meminta kita berhasil, Allah meminta kita berusaha. Lari Bukit Shofa, gak ada. Marung lari aja. Akhirnya, siapa yang nemuin air? Siapa yang nemuin air? Ismail. Disinilah cara Allah memberitahu. Kadang pertolongan Allah datang hasilnya bukan karena usahamu. Tapi, ya, Allah datangkan itu, hasilnya itu, yang penting adalah ikhtiarmu itu berbuah dengan yang namanya datangnya pertolongan Allah meskipun tidak berdasarkan dari usahamu. Kan kalau pakai logika, akhirnya kalau dia lari bolak-balik, bisa jadi dia nemuinnya Bukit Shofa. Ini ada air juga nih ternyata. Ternyata enggak, anaknya. Dan ketika anaknya menemukan itu, disitulah kita belajar bahwa keberhasilan anak bisa jadi karena faktor luar, tapi Allah datangkan karena usaha kita. Dan disitulah tidak ada pernah kata gagal dalam menjadi seorang ibu. Makanya kadang-kadang ada ibu yang kesel gitu ketika diajar berkali-kali, terus anaknya diajarin sama tetangga langsung bisa. Tau gitu mama ngapain ngajarin? Tuh sama tetangga aja. Salah bu, justru gara-gara ibu yang ngajarin berkali-kali, begitu ketemu tetangga itu langsung ngerti karena usaha ibunya itu. Walaupun gak korelatif, kan kayak Ismail keluar airnya itu karena hentakan kakinya. Dan Hajar kan gak pernah komplain, tuh gitu ngapain mama lari bolak-balik Bukit Shofa Marwa, nih kamu cari aja hentakin kakinya, gitu kan, gitu kan, gak gitu kan. Ya tau gitu mah capek nih mama enggak. Makanya kadang-kadang gini, ada seorang ibu yang bisa membuat anaknya penghafal Quran walaupun dia enggak penghafal Quran. Apa yang ibu lakukan? Yang penting ikhtiar aja. Anaknya malam-malam, mama, mama, buku Iqra aku basah, mau ganti yang baru, besok pagi harus sudah pakai yang baru. Aduh, malam-malam nyari toko yang masih buka. Ikhtiar aja, yaudah Terus mama aku harus setor hafalan dulu. Aduh, mama kan belum bisa. Enggak, pokoknya mama dengerin aja, mama baca pegang aja udah. Mama besok anterin aku ya. Ya, pada ada orderan cilok lagi nih. Mana ini buat ini, mana mama harus masak dulu. Ya udahlah, sambil ini nganterin dulu. Udah gitu ternyata minta ditungguin, pokoknya ditungguin. Ya, ditungguin. Jadi dengan ikhtiar itu Allah datangkan keberhasilan, tahu-tahu anaknya pinter. Padahal logikanya emaknya bukan penghafal Quran, kok anaknya bisa? Di situ adalah akumulasi dari ikhtiar. Maka itulah yang membuat kita menjadi seorang ibu modal. Makanya ibu-ibu yang punya modal terbatas dalam mendidik anak, gak usah minder. Justru yang punya modal terbatas itu punya usaha yang lebih besar kadang dibandingkan yang punya segala fasilitas. Kadang ada ibu dengan lengkap fasilitas malas, semua bisa dilakukan ya, karena apa-apa misalnya nangis kasih gadget, karena ada fasilitas kan. Kemudian mau belajar ini kamu tonton ini aja. Terus ya anaknya lapar, tinggal mesen GoFood. Jadi gak ada apa yang bisa diberikan untuk anaknya. Maka belajar dari ibu lintas zaman yang jauh sekali, bagaimana ikhtiar kita. Jadi kalau ada hari ini, ya Allah Ustaz, saya kadang-kadang masih hujan-hujanan sama anak ke sekolah, bagus. Hujan-hujanannya ibu ngantar anak sekolah, itu adalah ikhtiar yang akan berujung berhasil. Ustaz, saya kadang-kadang tuh malam-malam, ya kadang-kadang harus mikirin gimana menu buat besok,

karena ada orang meramaikan ini, gimana bisa anak lu jadi ini apa dokter lah, lu aja nggak pernah ngerti ilmu kedokteran. Kita nggak tahu, ikhtiar aja, serahkan sama Allah. Maksudnya apa? Seorang Hajar adalah sebuah contoh bagaimana di titik terendah seorang ibu ada sebuah harapan untuk mendidik anak menjadi bintang di langit. Di titik terendah ada peluang menjadi bintang di langit. Apalagi kita yang sejatinya tidak ada satupun ibu di zaman sekarang yang mengalami titik terendah kayak Hajar. Enggak ada. Saya pastikan. Ada yang kondisinya seperti Hajar yang sampai ditinggal suaminya, enggak punya tetangga, enggak punya bekal makanan, peluang hidup enggak ada. Enggak ada. Sehingga kalau kita memandang kisah Hajar, optimislah di tengah kondisi ketika kita dalam kondisi yang ya Allah, kok sendirian ngurus anak, suami enggak peduli. Ya Allah, gimana nih makannya deh ya Allah. Syukuri apa yang ada, masih ada rumah walaupun ngontrak, enggak apa. Masih ada motor untuk antar, masih ada kendaraan. Kalaupun enggak ada, masih ada tetangga yang masih bisa dengerin curhat saya. Tidak minta-minta tolong, gak apa-apa. Masih ada. Hajar adalah titik terendah kondisi seorang ibu, tapi mencetak anak yang mendidik anak yang tangguh sehingga menjadi bintang di langit. Itu pelajaran pertama dari ibu Lita Zaman yang dialami oleh Bunda Hajar. Atau belajar juga dari seorang ibu yang bertahun-tahun menantikan anaknya, berharap mendapatkan anak dan berharap suaminya bisa bersama mendidiknya, tapi Allah uji, ternyata dia menjadi seorang single parent. Ibu yang dimaksud adalah ibunda dari Maryam yang namanya Hana binti Fakhruz. Hana ini istrinya Imran. Banyak orang yang tidak tahu di balik suksesnya Imran sebagai kepala keluarga, si yang diukur dari anak yang bernama Maryam, karena kan kalau Quran menyematkannya kepada si ayah atau kepala keluarganya, makanya yang dipuji dalam Al-Quran itu kepala keluarganya kan, surat Al-Imran 33 ya, inna allaha astofa adama wa nuha wa ala ibrahim wa ala imrana alal alamin. Sungguhnya Allah memilih Adam, memilih Nuh, memilih keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas segala umat. Jadi keluarga Imran itu dipilih oleh Allah. Atas dasar apa keluarga Imran dipilih sebagai terbaik? Karena dari keluarga Imran muncul wanita mulia yang sudah kita bahas, the real Miss Universe, namanya Maryam. Maryam wanita terbaik yang Allah ciptakan, dan itu berasal dari keluarga Imran. Tapi sadarkah kita bahwa sebenarnya Maryam lahir justru dari pendidikan seorang ibu yang namanya tidak disematkan. Makanya tidak ada yang tahu siapa ibunya. Ibunya bernama Hana binti Fakhruz. Hana seorang wanita yang Allah takdirkan bertahun-tahun tidak punya anak. Dan Imran seorang abid ahli ibadah yang dia berikhtiar, meyakini, berprasangka baik ya, termasuk dia tiba-tiba melihat seekor burung yang di apa dia lihat di dekat rumahnya, yang tiba-tiba burungnya itu ya didatangkan kepadanya ya seorang apa burung lain yang membawakan makanannya dari paruhnya. Ya, burung ini burung ya masih kecil anak-anak. Datanglah ya dalam hal ini burung dewasa ibunya membawakan makanan di paruhnya diberikan kepada dia. Burung itu terbang lagi. Maka sang ayah Imran mengatakan sebagaimana burung itu dalam keadaan diam mendapatkan haknya berupa makanan yang dibawakan dari burung yang lain kepadanya, demikian juga jika Allah berkehendak terhadapku mendapatkan hak aku terhadap anak, maka akan aku peroleh juga. Jadi dia yakin jika memang kan. Maka Allah takdirkan

0: Hana itu hamil. Hana itu hamil. Nah, disinilah kita belajar bagaimana ketika akhirnya Allah takdirkan Hana hamil, tak lama Imran wafat. Maka Hana sejak dalam keadaan hamil melafalkan sebuah nazar atau doa, dan itulah yang menjadikan awal dari keberhasilan seorang ibu dalam mengasuh. Bahwa seorang ibu mulai menjadi ibu yang hebat selain ikhtiarnya belajar dari Hana, yaitu berkata-kata yang positif yang menjadikan Allah ijabah doanya. Saat hamil, kalimat dari Hana pada saat dia mengusap perutnya, inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Sesungguhnya aku bernazar atas apa yang dalam perutku supaya menjadi hamba Allah yang taat, maka kabulkanlah aku. Jadi nazar pertama seorang ibu waktu hamil, dia obsesi pertama, saya pengen anak saya menjadi hambamu yang akan menyampaikan kebaikan, bahkan menyampaikan risalah syariat kepada masyarakat. Sebagian ulama mengatakan gini, kata muharoro ini bisa dimaksudkan maknanya hamba Allah yang taat, yang dimaksudkan kelak mengabdi di Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas, atau muharoro ini maknanya adalah dari kata haroro yuhariru tahriran, yang maknanya juru selamat atau juru pembebas. Kalimat juru selamat atau juru pembebas itu dinisbatkan kepada para nabi. Jadi kebayang bahwa Hana itu berharap bayi dalam kandungannya, kalaupun lahir berharap kelak dilantik menjadi nabi. Berarti dia pengen mendidik nabi dalam perutnya dia gitu. Ternyata memang bayi dalam kandungannya bukan nabi, karena bayinya itu perempuan. Maka kata Allah, walaysa dzakaru kamtsal, laki-laki enggak sama dengan perempuan. Barulah setelah bayi ini besar, bayi inilah yang kelak menjadi ibu yang akhirnya melahirkan nabi, yaitu siapa? Nabi Isa. Ada dua pelajaran di sini. Pelajaran pertama adalah bagaimana melatih diri untuk berkata-kata positif menjadi seorang ibu dengan harapan yang tertinggi. Enggak usah tanggung-tanggung. Harapan tertinggi menjadi nabi di zaman tersebut masih berpeluang. Kenapa? Karena belum ada risalah yang mengatakan nabi tertutup, nggak ada. Makanya seorang Hana masih berharap bayi dan perutnya menjadi nabi. Dan itulah yang harus dimiliki seorang ibu saat dalam keadaan hamil, sudah diletakkan visi misi seorang ibu lewat lisannya. Karena ucapan ibu itu akan terbang ke atas langit, diijabah oleh Allah, diaminkan oleh malaikat. Sehingga hati-hati ngomong kalau lagi hamil. Jangan pernah kalau ucapin kalimat-kalimat yang justru akan merendahkan anak. Ya, karena mudah-mudahan ya anak akan jadi personil JKT48, rendah banget. Mudah-mudahan jadi YouTuber kayak Ria Ricis, jangan. Gak usah yang tinggi-tinggi aja. Jadi hafiz Quran, dia menjadi misalnya kalau dia anak perempuan, kalau dia anak laki-laki kita harap bisa jadi ulama, jadi pemimpin, jadi presiden, jadi pengusaha kaya yang akan ya membuat 1000 pesantren di Indonesia. Gak apa-apa. Lah, kalimat ini itulah yang ucapkan. Makanya termasuk jangan membuat kalimat-kalimat yang malah sudah menunjukkan pesimisme. Ya gak apa-apa lah, jadi tukang ojek juga gak apa-apa, gitu. Penting bisa makan ya. Sejak awal udah digituin. Punya obsesi. Jadi ibu-ibu zaman dahulu sudah mencontohkan lisannya itu optimis saat dia kan. Walaupun secara, nah ini juga optimisnya dia itu juga dia tidak melihat faktor ketergantungan. Padahal secara logika, siapa yang akan mendidik anaknya? Bapaknya kan wafat. Dan makanya jangan pernah merasa single parent aku gagal nih. Saya sering katakan gini, kalau kita dicap single parent, entah karena cerai, entah karena tinggal mati, jangan langsung menganyangka bahwa sudah gak mungkin anak saya jadi anak yang unggul, enggak. Sejarah mencatat justru manusia-manusia hebat justru berasal dari ibu single parent. Satu lelaki terbaik adalah Nabi Muhammad SAW dari ibu single parent, itu adalah Bunda Aminah. Yang kedua adalah wanita terbaik yaitu Maryam dari ibu yang single parent, yaitu adalah Hana. Jadi saya ingin menghibur buat ibu-ibu yang diuji suaminya wafat atau gak peduli banget, ya cuek banget. Kan ada single parent yang memang ya tragis ya, kan ada suami ya, kan banyak yang punya suami berasa janda tuh banyak kan. Ya kan banyak yang rasa, saya punya suami tapi berasa janda gitu, cuek banget, tinggal-tinggal mulu ya. Mending kau ninggalin, kayak kisah yang pernah saya sampaikan, seorang mujahid yang ninggalin dengan ngasih modal, ngasih kenyamanan, enggak, doa juga enggak, dia ninggalin malah kawin lagi, kan ada. Ya kalau ibu udah kondisi kayak gini, jangan langsung berprasangka buruk nih anak gak bakalan sukses, langsung aja bismillah gitu. Tapi yang menarik dari pelajaran kisah ini adalah ibunda dari Maryam itu Hana, ternyata doanya tidak dimunculkan ketika bayinya ternyata bukan Nabi yang dimaksud. Barulah Nabi bukan dari anaknya tapi dari mana? Cucunya. Inilah saya selalu katakan, kadang doa itu tidak mesti diwujudkan langsung seketika, apalagi doa kepada anak dan keturunan. Tidak ada doa di keturunan kepada anak yang sia-sia, karena kalaulah anak kita tidak sesuai harapan kita, bisa jadi ya doa itu tembus ke cucu atau bahkan ke cicit, kita nggak tahu. Jadi kalau ibu, ya Allah aku pengen ya Allah anakku udah jadi hafal Quran, nyata anak kita nggak ada ciri-ciri, sampai udah gede itu kayaknya nggak ada minat sama Quran, nggak pernah putus asa, setiap doa itu nanti tembusnya jangan-jangan ke cucu kita, bahkan ke cicit. Makanya Ibrahim waktu doain anak keturunannya itu disebutkan dalam surah Al-Baqarah 129, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, utuslah di tengah mereka seseorang yang akan membacakan ayat-ayat-Mu, kemudian mengajarkan kitab dan hikmah dan mensucikan jiwa mereka. Sesungguhnya Engkau Maha Agung dan Maha Bijaksana. Maksudnya doa Ibrahim apa? Ya Allah, di tengah kaum itu utuslah nabi. Ternyata nabi yang dimaksud itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu baru dikabulkan Allah kapan? 4000 tahun kemudian. Makanya Nabi Muhammad mengatakan bahwa saya ini buah dari doa kakek atau datuk saya yang namanya Ibrahim. 4000 tahun yang sebelumnya lahirnya saya. Maka kadang-kadang kita berdoa untuk anak itu jangan putus asa, jangan terus berhenti. Anak udah gede itu sebelang doain udah. Kemudian suaminya, "Ya Allah, jadikan anakku penghafal Quran." Suami bilang, "Sadar, mabok penghafal Quran. Udah enggak bakalan udah. Dia udah bisa sholatnya udah bagus, udah ganti doanya, enggak usah berganti." Kenapa sih? Gak mungkin anak kita kan udah susah banget dibilangin mabok. Dia udah mau sadarnya udah bagus. Neko-neko banget hafal Quran. Jangan, selagi masih hidup doain aja. Kenapa? Bisa jadi kalaulah dia gak Allah keburu, misalnya dia meninggal dalam keadaan buruk, waliyazubillah kita memang gak mau. Tapi bisa jadi anaknya, bisa jadi cucu. Kita gak tahu. Dan inilah jawaban saya terhadap setiap orang yang nanya, "Ustadz, saya tuh kadang bingung dari sisi ilmu parenting gimana ya. Saya punya teman, bapaknya itu penjahat, emaknya maaf kasarnya pelacur, tapi dia jadi ustad. Itu gimana ceritanya? Padahal jelek banget bapak ibunya ngasuh dia, tapi kok bisa?" Jawabannya adalah inilah buah doa dari kakek atau buyutnya yang tembus ke dia. Ini jawabannya. Jadi kalau ada tetangga kita yang kalau kita ngelihat, masa sih anaknya bisa hafal Quran? Maknya nonton sinetron mulu, goyang TikTok tiap hari update. Habis setiap kita update story-nya goyang-goyang mulu. Lah iya, bapaknya juga main judi di pangkalan mulu. Main cewek, ini anaknya jadi ustadz. Kagak mungkin. Ini dari mana nih? Jawabannya adalah kita gak tahu, jangan-jangan bapaknya dia, kakeknya atau buyutnya itu ada yang soleh yang doain tembus ke dia. Berarti jangan ada ibu yang menyesal mendoakan anak ya. Jadi ya Allah, gak ada, bisa sampai ke cucu. Pas ngeliat cucu juga, ya kok gak ada juga. Kecicit, kita baru meninggal. Investasi pahala kita di situ. Jadi kenapa? Itulah kenapa pelajaran ini penting. Jadilah ibu yang berkata-kata positif, berkata-kata yang baik, yang akan menjadikan Allah mengijabah. Karena setiap kalimat ibu itu ditunggu-tunggu sama malaikat. Kalau kalimat itu kalimat kebaikan, maka akan diaminkan sampai ke langit. Kalau kalimat itu kalimat yang buruk, laknat, akan diaminkan sampai juga ke langit. Makanya saya pernah cerita waktu saya ketemu ini ibu ya, kita pindah ke zaman sekarang, ada seorang ibu salah satu jenderal yang saya main ke rumahnya waktu ngisi kajian, jenderal udah sepuh. Dia itu sangat mencintai ibunya, dia cuma cerita saya jadi jenderal itu karena emak saya. Emaknya enggak bisa bahasa Indonesia, cuma bisa ngomong Jawa, dan dia bapaknya meninggal dari kecil. Dia bilang, waktu saya kecil saya bandelnya gak ketulungan Ustaz. Habis setiap hari selalu ada tetangga yang lapor ke emak saya. Mulai dari ada yang tanaman tetangga rusak, ada yang tangan anak tetangga patah sama saya, ada yang jendela tetangga pecah, ada aja kambing tetangga ada yang mati sama saya. Dan setiap saat tetangga saya bilang, ajari anakmu, ajari anakmu, ajari anakmu. Sang ibu cuma bilang, iya maafin, nanti ya, kayak bahasa Jawa, nanti saya didik anak saya, minta maaf. Dan setiap saat dia selalu panggil anaknya, gak dimana, cuma bilang, mudah-mudahan kamu sudah besar jadi jenderal. Mudah-mudahan kau besar jadi jenderal, gitu aja. Jangan jadi preman, jadi jenderal. Anaknya dulu gak ngeh, kenapa sih ibunya selalu bilang jenderal, jenderal. Dan anaknya gak kepikiran, masih dengan kebandelannya. Sampai dia dalam hal ini, lulus SMA udah mulai mendingan berlakunya, dan bapak pamannya bilang, kamu mendingan daftar kan nggak tembus si penmaru atau apa yang kayak UMPTN gitu, nggak tembus dia, kata pamannya, udah tembus, daftar aja ke AKMIL, akademi militer. Ternyata tembus, daftar ke AKMIL, justru prestasinya bagus. Singkatnya itu tanda Ustaz jangan lama-lama lo lapar. Enggak ya, enggak kode ya, enggak apa-apa, biasa ibu lupa. Nah sampai akhirnya dia dalam hal ini benar-benar ketika dia prestasi, dia bagus, diangkat karirnya sampai puncaknya, dia jadi Panglima TNI ya, tahun 98 ya, namanya Jenderal TNI Subagio HS ya, asal Piyungan Jogja. Jadi waktu saya main ke rumahnya, rumahnya ada dua, di dekat rumah Pak SBY di Cikeas, satu lagi rumahnya di daerah Cijantung belakang komplek Kopassus. Jadi kalau kita ke rumahnya itu selalu di dinding rumahnya ada figura besar, itu gambar ibunya yang dilukis pakai selendang gitu. Jadi ibunya itu selalu ditaruh, dan dia kemana-mana dompetnya. Jadi waktu dia jadi Panglima TNI pertama kali dia pidato, membuka dompetnya bilang, ini malaikat yang hidup saya. Dulu dia gak pernah putus asa mengatakan saya besar jadi jenderal. Makanya saya setelah jadi jenderal saya fakir. Dia, tapi dia sampai nangis bilang, sayangnya ibu saya belum sempat melihat saya jadi jenderal. Dia keburu meninggal. Tapi disitulah hebatnya. Makanya seorang ibu kadang-kadang gak bisa melihat hasil dari tanaman dari anak-anaknya. Tapi yang pasti adalah dia menyemai itu. Nah, belajarlah mulai dari ibu ya, di zaman terdahulu sampai zaman sekarang mereka punya ya satu pola yang sama. Satu adalah ikhtiar tanpa putus, tawakal kepada Allah. Yang ketiga, optimis dengan berkata-kata yang baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku luqul azza fastaqbalakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada tanya jawab. Silakan ibu-ibu yang ingin bertanya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ada? Enggak ada? Tidak ada yang bertanya, Ustaz? Sudah pada paham semua ya? Ada.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, izin bertanya, kalau saya melihat yang Ustaz sampaikan tadi, luar biasa keimanan sohibah-sohibah Ustaz ya, wanita pada zaman dahulu. Kita mengukur dengan keimanan kita di pada nyadar diri gitu Ustaz ya, intinya. Gimana Ustaz untuk menjaga tentang ibu-ibu itu biar tetap menjaga dirinya, menjaga diri dalam hal supaya menjaga emosionalnya, menjaga tetap waras, tetap bahagia biarpun hujan dari anak atau apapun itu Ustaz ya. Kuncinya apa Ustaz itu? Seperti doa-doa kah Ustaz ada untuk kita, atau paling enggak kita ada tips enggak biar tenang itu kayak gimana ketika menghadapi kondisi? Syukran Ustaz.
0: Baik ya, sebenarnya karena ini kajian berseri, jawabannya dari pertanyaan ibu di pertemuan ke-7 ya. Tapi ya kita coba spill dikit ya. Karena sejatinya satu, Tuhannya Hajar dengan Tuhannya kita sama gak? Allah yang dulu menyelamatkan Hajar dalam keadaan sendirian dengan Allah yang sekarang menyelamatkan kita sama gak? Sama. Artinya yang berbeda adalah koneksi antara kita dengan Allah yang membuat beda dari sisi dampak kepada jiwa yang terjadi sama aja sama kita. Jadi di tengah kondisi yang kita tahu hari ini kalau dibandingkan dengan Hajar terlalu jauh. Bandingkan dengan ibu zaman now yang lebih relate, ibu-ibu di Gaza aja. Gaza adalah hari ini adalah sebuah percontohan tempat atau kondisi tersulit hari ini ya. Walaupun kalau dibandingkan dengan Hajar tetap lebih sulit Hajar. Tapi apa yang membedakan? Rahasianya cuma satu. Mereka adalah dengan segala upaya mengkoneksikan apapun kepada Allah. Makanya pelajaran paling penting dalam hidup itu pelajaran tauhid. Karena tauhid itu tidak bisa diukur dengan nilai. Kalau di sebuah pelajaran di sebuah sekolah madrasah ada pelajaran bidang studi atau mata pelajaran tauhid, maka kertas ujian itu hanya mengukur nilai akademik. Tapi ujian Allah kepada kita itulah ujian sejatinya. Makanya pahami pertama, kondisi apapun yang kita alami adalah cara Allah menguji tauhid kita. Enggak usah merasa takut, merasa mundur, putus asa. Kalaulah kita merasa hari ini cemas, natural. Karena kalau nanti kita bahas tentang sumber kecemasan, anxiety dan sebagainya yang dialami seorang ibu, faktornya banyak. Allah pertama kali ingin mengajarkan kita dengan sejarah hadirnya Hajar bahwa di tengah kondisi 0% Allah ingin hanya kepadanya kita bergantung. Logika manusia mengatakan bakal stres nih, bakal mati. Tapi ketika kita menggantungkan kepada Allah, maka kita akan selamat. Maka pelajaran tauhid itu penting. Terus apa yang memang menjadi salah satunya, luangkan waktu untuk bersama dengan Allah, me time. Makanya sebaik-baiknya me time adalah spiritual time. Banyak ibu-ibu yang me time-nya ya ke mall, me time-nya nonton, me time-nya ngebakso, enggak salah. Tapi kita akan selalu lelah. Me time itu adalah seperti kita mengecas handphone yang sudah lowbat. Cas handphone itu salah satunya dengan datang ke sumber energi, yaitu ke kontak listrik, kemudian dicas. Handphone itu akan terisi penuh dan sehat baterainya kalau lagi dicas, tidak difungsikan. Ibu lagi ngecas sambil nelpon, handphonenya pasti nggak terisi. Kemudian mungkin terisi tapi mungkin rusak baterainya, atau mungkin nggak lama isinya. Maka kalau lagi ngecas dengan Allah, pastikan khusyuk. Ada orang ngecas dengan Allah seperti sholat, seperti baca Quran, tapi dia nggak khusyuk. Ada baca Quran sambil sempat balas WA gitu. Kan baca Quran di ini, auzubillahi minasy, ada WA masuk set. Yasin set. Terus menit itu kan spoiler berita-berita gitu ya. Yasin gitu ya. Ria Ricis mau cerai mati gue, ntar lu baca. Lagi baca Yasin, sempat-sempat baca Ria Ricis mau cerai. Nah gitu. Jadi kita ini kadang-kadang satu, makanya handphone kita aja enggak bakal terisi penuh. Jadi kursi konsep pertama tauhid itu mindfulness adalah khusyuk. Sehingga kalau konsep khusyuk ini ibu lakukan setiap hari, insya Allah latih. Luangkan waktu sejam zikir aja tanpa diganggu apapun, handphone gak ada. Makanya kadang-kadang saya bisa membedakan, saya spiritual saya pada saat saya sholat, saat masih megang handphone mah enggak. Kalau megang handphone walaupun saya sholatnya tiba-tiba bergetar, udah mikir siapa nelponnya. Ya jangan panitia kajian udah ngingetin, khawatir telat gitu. Gitu tuh. Tapi kalau nggak ada handphone bodoh amat, nggak ada, nggak ada terganggu. Walaupun kan nggak ada suaranya Ustaz, iya nggak ada suara, tapi getarnya terasa itu. Begitu kita yang dagang langsung mikir, ini orderan lagi ya Allah. Ini udah otomatis gitu. Makanya khusyuk itulah kata kunci pertama. Karena khusyuk, seperti kita ngecas handphone, energi kita kuat gitu. Makanya kalau bisa luangkan waktu khusyuk, yang terbaik itu malam hari ya. Nanti kan kita pelajari modal dasarnya mendidik anak itu seperti modal dasar yang dialami Nabi saat mengasuh umat. Kan Allah katakan dalam surat Al-Muzzammil ayat 5, inna sanulqi alaika qawlan thaqila, sesungguhnya kami berikan kepada Muhammad perkataan yang berat. Jadi Nabi mendapatkan tugas dakwah disebut qawlan thaqila, perkataan yang berat. Perkataan yang berat adalah maksudnya tugas Nabi mengasuh umat yang jumlahnya tidak seperti kita yang cuma 2, 3, paling banyak 10 atau 11 mungkin hari ini ya. Tapi Nabi ribuan. Bagaimana Nabi bisa menanggung mengasuh umat yang banyak itu biar kuat, tidak stres? Allah kasih dua modal di ayat, dari ayat pertama sampai ayat keempat. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awinkus minhu qalila awzid alaihi waratilil qur'ana tartil. Modalnya dua. Satu, bangun di tengah malam. Dua, tilawatil Qur'an. Ibu yang di tengah kesulitan atau kondisi apapun mendawamkan sholat malam dan tilawatil Qur'an, dikuatkan oleh Allah, insya Allah. Itu baru nanti di pertemuan kesekian kan kita bahas lebih detail ya. Itu saja, mohon maaf karena waktu membatasi. Mudah-mudahan lain waktu bisa kita lanjutkan di pertemuan yang ketiga ya. Nanti ya Bu ya, yang mau bertanya. ya, karena waktunya saya ada agenda lain, ketemu salah satu ustadz di daerah Margonda. Ya, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
4: Kisah tentang dua orang sahabat karib yang sedang berjalan melintasi gurun pasir. Di tengah perjalanan, mereka bertengkar dan salah seorang tanpa dapat menahan diri menampar temannya. Orang yang terkena tamparan merasa sakit hati, tapi dengan tanpa berkata-kata, dia menulis di atas pasir, "Hari ini, sahabat terbaikku menampar pipiku." Mereka terus berjalan sampai menemukan sebuah oasis di mana mereka memutuskan untuk mandi. Orang yang pipinya kena tampar dan terluka hatinya mencoba berenang untuk menyejukkan galaunya. Namun, ternyata oasis tersebut cukup dalam sehingga ia nyaris tenggelam, dan diselamatkanlah ia oleh sahabatnya. Ketika dia mulai sadar dan rasa takutnya sudah hilang, dia menulis di sebuah batu, "Hari ini, sahabat terbaikku menyelamatkan nyawaku." Si penolong yang pernah menampar sahabatnya tersebut bertanya, "Kenapa setelah saya melukai hatimu, kau menulisnya di atas pasir, dan sekarang kamu menulis di atas batu?" Temannya sambil tersenyum menjawab, "Ketika seorang sahabat melukai kita, kita harus menulisnya di atas pasir agar angin maaf datang berhembus dan menghapus tulisan tersebut. Dan bila dalam antara sahabat terjadi sesuatu yang kebajikan sekecil apapun, kita harus memahatnya di atas batu hati kita agar tetap terkenang, tidak hilang tertiup waktu." Pendengar, dalam hidup ini sering timbul beda pendapat dan konflik karena sudut pandang yang berbeda. Oleh karenanya, cobalah untuk saling memaafkan dan lupakan masalah lalu. Marilah kita belajar menulis di atas pasir.

Saudaraku, sinar mata hati akan membuat kita mampu menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat di sisi kita. Mata hati akan membuat kita mampu melihat ketiadaan kita karena keberadaannya. Dan hakikat mata hati akan membuat kita mampu melihat wujudnya, bukan ketiadaan kita dan bukan pula wujud kita. Saudaraku, sinar mata hati akan membuat kita mampu menyaksikan kedekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari diri kita. Sebab dia lebih dekat dari urat leher kita. Sebenarnya kita tidak akan mampu menyaksikannya kecuali dengan cahaya mata batin. Jikalau cahaya ini padam, maka kita tidak akan pernah mampu melakukannya. Dan ketahuilah bahwa cahaya mata batin akan padam oleh maksiat. Ibarat kaca, kemaksiatan adalah karat yang menutupinya untuk menerima asupan cahaya matahari, lampu dan lain sebagainya. Salah satu tingkatan sinar mata hati adalah Ainul Basyirah atau mata hati yang akan membuat kita mampu menyaksikan wujud kita sendiri yang hilang dan lenyap jika dibandingkan dengan wujudnya. Wujud kita hanyalah cahaya kecil yang tidak ada artinya jikalau dibandingkan dengan cahayanya di hadapan Allah. Wujud kita tidak ada artinya sama sekali. Keberadaan kita sama dengan ketiadaan kita. Tingkatan sinar mata hati yang paling atas dikenal dengan nama Hakikatul Basyirah, yaitu hakikat mata hati. Dengan hakikat mata hati, kita hanya bisa menyaksikan wujudnya yang azali dan abadi. Kita sama sekali tidak akan melihat keberadaan ataupun ketiadaan kita. Konsentrasi kita hanyalah untuk menyembahnya. Inilah pendengar, tingkatan mata hati yang paling tinggi yang diharapkan oleh seorang muslim dalam beribadah kepadanya. Itulah tingkatan ihsan, yaitu kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihatnya. Dan jikalau kita tidak mampu melihatnya, maka Allah melihat kita. Dengan hakikat mata hati, kita akan merasakan manisnya ibadah. Bahkan, kita tidak akan mau meninggalkannya sedikitpun. Semua jiwa dan raga larut dalam rasa cinta kepadanya. Subhanallah.

Allah memandang muka orang yang sudah tua pada waktu pagi dan sore. Wahai hambaku, benar-benar telah tua usiamu dan keriput kulitmu, rapuh tulang-tulangmu. Kematianmu sudah dekat dan sudah saatnya kamu menghadapku. Oleh karena itu, malulah kepadaku, karena aku juga malu pada sifat ketuaanmu bila aku menyiksamu di neraka. Pendengar, ada kisah yang terkait dengan ajaran Nabi tersebut. Sebuah kisah Ali bin Abi Thalib dan seorang manula. Pada suatu pagi, Ali bin Abi Thalib bergegas ke masjid hendak melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ali berjalan dengan cepat menuju masjid. Di tengah perjalanan, Ali bertemu dengan seorang yang sudah tua. Orang tersebut berjalan pelan dan tenang di depannya. Ali tidak mau mendahuluinya untuk memuliakan dan menghormati orang tua itu. Ia berjalan pelan dan sabar di belakang orang tua tersebut sehingga matahari hampir terbit dan Ali nyaris terlambat sholat subuh berjamaah. Ketika telah dekat dengan pintu masjid, ternyata orang tua itu tidak masuk ke dalam masjid. Akhirnya diketahui oleh Ali bahwa orang tua itu bukan seorang muslim. Maka segera Ali masuk ke dalam masjid. Sedangkan saat itu Nabi Muhammad SAW sedang dalam keadaan rukuk. Nabi memanjangkan rukuknya kira-kira sepanjang dua kali pelaksanaan rukuk biasanya, sehingga Ali sempat mengikuti rukuk. Tatkala selesai sholat, Ali bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai utusan Allah, mengapa engkau memanjangkan rukuk pada sholat subuh ini? Tak biasanya engkau melakukan hal seperti itu." Rasulullah SAW menjawab, "Ketika aku sedang rukuk, sebagaimana biasa, dan kemudian hendak mengangkat kepalaku, tiba-tiba malaikat Jibril datang dan meletakkan sayapnya di atas punggungku, dan lama sekali dia memegang punggungku. Setelah sayapnya diangkat, maka akhirnya aku dapat mengangkat kepalaku." Para sahabat pun ikut bertanya, "Mengapa Jibril melakukan hal demikian?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Aku belum bertanya tentang hal itu." Maka datanglah malaikat Jibril menemui Rasulullah SAW. Ia berkata, "Wahai Muhammad, saat subuh tadi sebenarnya Ali sedang bergegas ke masjid untuk sholat berjamaah. Tetapi di tengah perjalanan, dia bertemu dengan seorang tua. Ia memuliakan orang tua itu karena ketuaannya dan tidak berusaha untuk mendahuluinya. Dia sengaja menjaga hak-hak orang tua itu. Oleh karena itu, Allah memerintahkan aku untuk memegang kepalamu pada saat ruku, sehingga Ali punya kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Adapun perintah Allah kepada Jibril untuk memegang kepalaku bukanlah hal yang luar biasa. Ada suatu hal yang lebih luar biasa lagi, yaitu Allah memerintahkan malaikat Mikail untuk memegang matahari dengan sayapnya, sehingga matahari tidak terbit dalam kurun waktu yang lama, dan memberi kesempatan kepada Ali untuk sholat subuh tadi pagi. Pendengar, peristiwa itu menunjukkan tingginya derajat Ali di sisi Allah karena penghormatannya kepada seorang yang sudah lanjut usia, walaupun orang tua itu bukan seorang muslim. Wallah.

Ma'asi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu waktu pernah berkisah, pada zaman sebelum kalian pernah ada seorang raja yang amat zalim. Hampir setiap orang pernah merasakan kezalimannya itu. Pada suatu ketika, raja zalim itu tertimpa penyakit yang sangat berat. Maka seluruh tabib yang ada pada kerajaan itu dikumpulkan. Di bawah ancaman pedang, mereka disuruh untuk menyembuhkannya. Namun, sayangnya tidak ada satu tabib pun yang mampu menyembuhkannya. Hingga akhirnya, ada seorang rahib yang mengatakan bahwa penyakit sang raja itu hanya dapat disembuhkan dengan memakan sejenis ikan tertentu. Yang sayangnya, saat ini bukanlah musimnya ikan itu muncul ke permukaan. Betapa gembiranya raja mendengar kabar itu. Meskipun raja menyadari bahwa saat ini bukanlah musim ikan itu muncul ke permukaan, namun disuruhnya juga semua orang untuk mencari ikan itu. Aneh bin ajaib, walaupun belum musimnya, ternyata ikan itu sangatlah mudah ditemukan, sehingga akhirnya sembuhlah raja itu dari penyakitnya. Di lain waktu dan tempat, ada seorang raja yang amat terkenal kebijakannya. Ia sangat dicintai oleh rakyatnya. Pada suatu ketika, raja bijaksana itu jatuh sakit, dan ternyata kesimpulan para tabib sama, yaitu obatnya adalah sejenis ikan tertentu yang saat ini sangat banyak terdapat di permukaan laut. Karena itu, mereka sangat optimis rajanya akan segera pulih kembali. Tapi apa yang terjadi? Ikan yang seharusnya banyak dijumpai di permukaan laut itu tidak ada satupun yang nampak. Walaupun pihak kerajaan telah mengirimkan para ahli selamnya, tetap saja ikan itu tidak berhasil diketemukan. Sehingga akhirnya raja yang bijaksana itu pun meninggal. Dikisahkan para malaikat pun kebingungan dengan kejadian itu. Akhirnya mereka menghadap Tuhan dan bertanya, "Ya Tuhan kami, apa sebabnya engkau menggiring ikan-ikan itu ke permukaan sehingga raja yang zalim itu selamat? Sementara pada waktu raja yang bijaksana itu sakit, engkau menyembunyikan ikan-ikan itu ke dasar laut sehingga akhirnya raja yang baik itu meninggal." Allah pun berfirman, "Wahai para malaikatku, sesungguhnya raja yang zalim itu pernah berbuat sesuatu kebaikan. Karena itu aku balas kebaikannya itu di dunia, sehingga pada waktu dia datang menghadapku, tidak ada lagi kebaikan sedikit pun yang dibawanya. Dan aku akan tempatkan ia pada neraka yang paling bawah. Sementara raja yang baik itu pernah berbuat salah kepadaku. Karena itu aku hukum dia di dunia dengan menyembunyikan ikan-ikan itu, sehingga nanti dia akan datang menghadapku dengan seluruh kebaikannya tanpa ada sedikit pun dosa padanya. Karena hukuman atas dosanya telah kutunaikan seluruhnya di dunia." Pendengar, kita dapat mengambil beberapa pelajaran dari kisah tersebut. Pelajaran pertama adalah ada kesalahan yang hukumannya langsung ditunaikan Allah di dunia ini juga. Sehingga dengan demikian, di akhirat nanti dosa itu tidak diperhitungkannya lagi. Keyakinan hal ini dapat menguatkan iman kita bila sedang tertimpa musibah. Pelajaran yang kedua adalah bila kita tidak pernah tertimpa musibah, jangan terlena. Jangan-jangan Allah menghabiskan tabungan kebaikan kita. Keyakinan akan hal ini dapat menjaga kita untuk tidak terbuai dengan lezatnya kenikmatan duniawi sehingga melupakan urusan ukhrawi. Pelajaran yang ketiga adalah musibah yang menimpa seseorang belum tentu karena orang itu telah berbuat kekeliruan. Keyakinan ini akan dapat mencegah kita untuk tidak berprasangka buruk menyalahkannya. Justru yang timbul adalah keinginan untuk membantu meringankan penderitaannya. Dan pelajaran keempat adalah siapa yang tahu maksud Allah? Wallahu a'lam bishawab.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. وفي رواية مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. وفي رواية لهما بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. رواه البخاري ومسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, aku pernah menyaksikan seseorang yang merasakan berbagi kenikmatan di surga karena sebatang pohon yang dia potong dari jalanan karena mengganggu kaum muslimin. Dalam sebuah riwayat disebutkan, ada seorang laki-laki yang berjalan melewati dahan pohon yang berada di jalanan. Maka dia berkata, demi Allah, aku akan singkirkan dahan ini agar tidak mengganggu kaum muslimin. Maka dia pun dimasukkan ke surga. Dalam riwayat yang disampaikan oleh Al-Bukhari dan Muslim disebutkan, ketika ada seseorang yang lewat di sebelah jalan, dia mendapatkan dahan berduri di jalanan. Kemudian dia menyingkirkannya, maka Allah pun memujinya dan memberikan ampunan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Iya.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Iya.

0: إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu atau hewan-hewan kurban, dan kola'id, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Rabbnya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya.

Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditandu, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah. Karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: another.
1: Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.
2: Al-yawma uhilla lakumut thayyibatu wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillun.

0: حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
1: Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelummu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit, atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

0: dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Ya ayyuhal

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

0: Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar.
1: وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ.
0: Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka.
1: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ

0: Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.
1: فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ

Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Yang

Dengan kitab itulah, Allah memberikan petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.

Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu, dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: مصير.
1: Orang Yahudi dan Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepadanya semua akan kembali.
0: Ya.

Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain." Ya.

Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci, Palestina, yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk."

berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Rabbmu dan berperanglah kamu berdua. Biarlah kami tetap menanti di sini saja."

Dia Musa berkata, "Ya Robku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu, pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."

Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau Musa bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu.

Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam ketika keduanya mempersembahkan kurban. Maka kurban salah seorang dari mereka berdua, yakni Habil, diterima. Dan dari yang lain, yakni Qabil, tidak diterima. Dia, Qabil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa."

Sungguh, jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Rabb seluruh alam.

0: Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim.
1: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.
0: Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi.

Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepada Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.

Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapatkan azab yang besar.

Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menguasai mereka, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah atau berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung.

0: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi dan ditambah dengan sebanyak itu lagi untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapatkan azab yang pedih.
1: Yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bi kharijina minha wa lahum adzabun muqim.
0: Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapatkan azab yang kekal.

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Tetapi barang siapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Alam

0: qadir.
1: Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
0: Ya.

Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, jika ini yang diberikan kepadamu atau yang sudah diubah, maka terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah. Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapatkan kehinaan dan di akhirat akan mendapatkan azab yang besar.

0: الشياطين.
1: Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka. Padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman.

Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberikan putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya, yakni Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya atau balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

0: mau'izatan lilmuttaqin.
1: Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yakni Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yakni Taurat. Dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.

Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.

Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka, dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

0: مِنْهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit segera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, kami takut akan mendapatkan bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya atau sesuatu keputusan dari sisi-Nya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka.

Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah bahwa mereka benar-benar beserta kamu? Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad, keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum, Dia mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui.

0: raki'un.
1: Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah.

0: dan barang siapa menjadikan Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh pengikut agama Allah itulah yang menang.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu alladzina ittakhadhu dinakum huzwan.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman.

dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

0: katakanlah, "Wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Sungguh, kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik."
1: Qul hal unabbi'ukum bi syarrin min dhalika mathubatan.

0: Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah taghut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: An Anas radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه رواه البخاري.
3: Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang maha perkasa lagi maha mulia berfirman, jika aku menguji hambaku dengan kebutaan kedua matanya, lalu dia bersabar, maka aku menggantikan keduanya dengan surga. Hadis riwayat Bukhari.
1: RDSFM وأخل الله البيع وحرم الربا. Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali pendengar. Kembali Ridwan menemani Anda semuanya di kesempatan kali ini ya, masih dalam program RDS Niaga. Di edisi kali ini pendengar, saya akan bacakan informasi-informasi niaga yang sudah terkumpul ya, terangkum di bulan ini. Langsung saja pendengar ya, yang pertama dari toko An-Nur. Pendengar, Anda membutuhkan oleh-oleh umroh dan haji, toko An-Nur Mas Budi tempatnya. An-Nur Mas Budi menyediakan perlengkapan umroh dan haji, antara lain kaos kantong, baju koko, ihram putra ataupun putri, sabuk haji, celana haji, kaos tangan haji, dan lain-lainnya. An-Nur Mas Budi juga menyediakan oleh-oleh umroh dan haji seperti kurma, coklat Arab, kacang pistachio, kacang almond, kacang Arab, kismis, air zam-zam, botol, sajadah, dan lain-lainnya. An-Nur Mas Budi juga menerima pesanan paket oleh-oleh kotak tas dengan harga yang terjangkau berdengar. Paket penyembelihan hewan kurban dam yang dilaksanakan mahasiswa Universitas Ummul Qura Mekah dan Universitas Islam Madinah dengan syar'i tentunya pendengar. Datang dan pesan saja di An-Nur Mas Budi yang beralamat di Ngruki, Jalan Parangkesit, RT 01 RW 17, Cemani. Untuk nomor pemesanan silakan Anda menghubungi di nomor 081 329 056 747.

Ya, kemudian pendengar ada Ude Fadilah, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodren dan juga sekitarnya berupa kayu dengan kualitas bagus, Anda bisa mendapatkan di Ude Fadilah, menyediakan kayu Kalimantan dan juga Gelugu Sulawesi dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat listrik, juga menyediakan bahan-bahan bangunan pendengar. Ude Fadilah sekarang beralamat di Jalan Pakel, Selatan, Rumah Makan Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta, ke arah selatan, kanan jalan pendengar ya. Informasi lebih lanjut silahkan Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau silahkan Anda menghubungi Bapak Sugi di nomornya 0815-7818-9830. Ude Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.

0: Ya, informasi berikutnya pendengar, ada guyangan lor peduli sesama. Guyangan lor peduli sesama, satu ambulan, seribu harapan. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama. Dibuka donasi untuk pengadaan ambulans demi membantu masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan cepat, pendengar. Salurkan donasi Anda melalui bank BPD DIY 0172-2100-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi, Anda silakan di nomor 0821-3798-5404 dengan Bapak Suroto, atau kepada Ketua Komunitas Pendengar RDS FM di nomor 081-393-868-444 dengan Bapak Firdaus.
1: He is our creator, he is our sustainer, and he is the one who has power over all.
0: Ya, untuk informasi berikutnya, pendengar, ada dari Aflaha Bordir Komputer, ya. Aflaha Bordir Komputer menerima segala macam jenis bordir, logo instansi, logo perusahaan, bordir, jaket, rompi, bed, nama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Jaminan dengan hasil bordir berkualitas, pendengar. Menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar ataupun kecil, pendengar, dengan harga yang sangat kompetitif tentunya. Aflaka Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 0271-789-0566 atau di nomor WhatsApp pendengar 0853-1166-6665.

Ya, kita jeda terlebih dahulu mendengar kebersamaan kita di kesempatan kali ini. Nanti akan kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di RDS Niaga. Tetaplah bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

Husain ibnu Talal berkata, barang siapa membiarkan dirinya tertawan masa lalu, maka ia akan kehilangan masa depannya.

0: Ghafur. Dia Dawa Syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita. Masih dalam program RDS Niaga di kesempatan kali ini, pendengar, kita akan lanjutkan untuk bacakan informasi-informasi niaga yang sudah terkumpul di edisi kali ini. Yaitu ada cup air mineral Salman, pendengar ya. Promo ini pendengar. Cup air mineral hadir untuk Anda. Produk air mineral dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan. Cup air mineral Salman 220 ml area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di studio RDS FM. Untuk pemesanan dengan jumlah besar silakan Anda menghubungi Ustadz Rahmat pendengar ya. Di nomor 0856-1345-617 dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Yuk segera pesan dan dukung kegiatan positif ini, pendengar.
1: Allah is the one who loves the muhsinin. He is a creator.
0: Informasi berikutnya, pendengar, ada GS Glass, spesialis kaca lengkung, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir dan lain-lainnya. Ada juga partisi aluminium, ada juga pintu jendela aluminium yang beralamat di Tegalan, RT 04 RW 2 Wonorejo Polokarto Sukoharjo, pendengar. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi Pak Giatno di nomor WhatsApp ataupun SMS 0813-9375-2512.
1: Allah is Ghafur, Allah is Rahim, Allah is the one who loves the
0: more. Ya, berikutnya pendengar ada sabun cuci Saf Nadif ya. Saf Nadif, sabun cuci piring dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan Karanganyar. Tersedia berbagai macam ukuran dengan harga yang kompetitif, pendengar. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al-Farisi Karang Pandan atau Anda bisa dapatkan di studio RDS FM Solo, pendengar. Untuk produk dan keagenan silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Saf Nadif, bersih piringku, sehat makananku.

Ya, pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, pendengar, Anda bisa segera iklankan di Radio Dakwah Syariah. Radio yang didominasi pendengar Muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya, syar'i transaksinya halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talkshow, pendengar. Anda berrelasi, Anda sudah ikut berdonasi. RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Ya, untuk informasi berikutnya, pendengar, kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Ada Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifdzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah Bengar. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa full untuk 10 mahasantri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 081-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

Ya, berikutnya pendengar ada Hikmah Konveksi ya, yang melayani berbagai macam pemesanan kostum bola dan kostum olahraga, jilbab, tas, topi, dan aneka jaket. Ada rompi dan celana training, juga menerima pemesanan seragam sekolah ataupun pondok, pendengar. Ada juga baju batik, serta umbul-umbul dan telisir. Tersedia juga pembuatan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong, kami melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 57483 Klaten. Tepatnya di 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Untuk informasi lebih

0: ada kacang mede, parfum, masker, herbal, dan lain-lainnya. Untuk informasi pemesanan, silakan Anda menghubungi Umum Mus'ab pendengar ya di nomor 0857-2860-8924, beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta. And he is the one who has power over all. Ya, pendengar, demikian tadi pendengar ya untuk informasi niaga, RDS Niaga di edisi kali ini. Sudah saya bacakan semua informasi-informasi niaganya. Dan saya Muhammad Ridwan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya. Pendengar, mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan dalam saya berucap ataupun membacakan informasi niaga yang sudah hadir di bulan ini. Insyaallah akan kita lanjutkan di lain kesempatan, pendengar. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, syadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi

Hidup adalah perjuangan dalam menghadapi dan menyelesaikan setiap permasalahan yang datang. Hanya mereka yang sabar dan tegar yang akan menang dan memperoleh kebahagiaan. Pendengar, janganlah bersedih atas kesulitan yang sedang kita hadapi hari ini. Yakinlah bahwa sesudah kesulitan pasti ada kemudahan, kesenangan, serta kebahagiaan. Ingatkah saat kita masih duduk di bangku sekolah? Bukankah ketika ujian kenaikan kelas, kita dengan rela mengalami penderitaan karena harus belajar dengan tekun agar bisa naik kelas? Bukankah segala pengorbanan dan penderitaan yang pernah kita alami menjadi hilang, seolah-olah kita tak pernah mengalaminya? Bahkan berubah menjadi suatu kebahagiaan tatkala mengetahui bahwa kita naik kelas. Ingat pulakah dengan teman-teman kita yang tidak naik kelas? Mereka menjadi susah dan menyesal yang berkepanjangan karena dulu mereka tidak mau bersusah payah dan takut mengalami kesulitan dalam belajar. Ya, penyesalan tinggal penyesalan yang takkan pernah mengubah apa yang sudah terjadi. Lihatlah juga di antara mereka yang paling bahagia. Ternyata dialah yang menjadi juara kelas. Dia mau tekun belajar, mau bersusah payah, dan tidak takut mengalami kesulitan dalam belajar. Kesuksesan dan kebahagiaan yang dirasakan Rasulullah SAW dengan para sahabatnya dalam mendirikan negara Madinah sekali-kali bukanlah tanpa ada kesulitan sama sekali. Penderitaan dan kesulitan yang harus mereka tanggung bahkan sangat berat. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, ketika kaum muslimin diboikot dan dikucilkan di Syi'ib Mekah, hampir 3 tahun lamanya yang kami makan bersama Rasulullah SAW adalah daun-daunan sehingga kotoran kami menyerupai kotoran domba. Lalu dikatakannya pula, pada suatu malam ketika aku buang air kecil, terdengar olehku suara dentingan. Ternyata itu sepotong kulit unta. Kulit itu kuambil, kucuci, lalu kubakar. Kemudian kutumbuk dengan batu dan kumakan dengan dibantu air minum. Dan dengan demikian aku kuat bertahan selama 3 hari. Saudaraku, bagaimana seandainya kita yang mengalami semua itu? Oleh karena itu, yakin bahwa segala kesulitan yang kita hadapi saat ini takkan selamanya. Semuanya akan berakhir dan berubah menjadi kesenangan dan kebahagiaan. Maka janganlah bersedih. Berbahagialah atas kesenangan yang pasti akan mendatangimu. Dan sesungguhnya sesudah kesulitan itu

0: Pendengar, ketika jiwa merenung, di antara tiang-tiang yang mendukung kebahagiaan dan ketenangan jiwa adalah kesadaran bahwa di sana ada Rob yang menyayangi setiap makhluk, mengampuni dan memaafkan orang yang memohon maaf. Karena itu, bergembiralah dengan rahmat Rob yang luas meliputi langit dan bumi. Dalam surat Al-A'raf ayat 156 disebutkan, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Dalam sebuah hadis sahih diceritakan ketika seorang Arab Badui tengah sholat berjamaah bersama Nabi. Pada saat tasyahud ia berkata, "Ya Allah, berikanlah rahmatmu kepadaku dan kepada Muhammad, dan janganlah engkau berikan rahmat kepada selain kami." Seusai sholat, Rasul berkata, "Engkau telah membuat sesuatu yang luas menjadi sempit. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangatlah luas, meliputi segala sesuatu." Kemudian dalam kisah yang lain, seorang ibu yang menjadi tawanan lari sambil memeluk erat dan melindungi anaknya. Melihat itu, Rasul berkata, "Sesungguhnya Allah lebih menyayangi hamba-hambanya daripada kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya." Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nazi'at ayat 40-41, "Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya." Dalam sebuah hadis qudsi diceritakan ada seorang yang sangat takut kepada Allah. Sebelum meninggal, ia berpesan kepada keluarganya agar membakar jasadnya dan menyebarkan abunya di tanah karena saking takutnya kepada Allah. Tapi kemudian Allah mengumpulkan abunya itu dan kemudian bertanya, "Wahai hambaku, apa yang membuatmu melakukan semua ini?" Orang itu menjawab, "Wahai Rabbku, aku sangat takut kepadamu dan aku takut akan dosa-dosaku." Maka kemudian Allah pun memasukkannya ke surga. Subhanallah. Kemudian diceritakan pula dalam sebuah kisah, ketika ada seorang hamba yang berbuat melebihi batas, namun ia mentauhidkan Allah. Tak satu pun kebaikan pada dirinya. Pekerjaannya selama di dunia adalah begadang dan meleburkan hutang orang-orang yang susah dan tidak mampu membayar. Maka Allah berkata, "Aku lebih berhak untuk dermawan daripada engkau. Ampunilah dia." Dan kemudian Allah pun memasukkannya ke dalam surga. Subhanallah. Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan salat berjamaah. Seusai salat, ada seseorang yang berdiri dan berkata, "Saya berhak dijatuhi hukuman, maka jatuhkanlah hukuman itu kepadaku." Rasul bertanya, "Apakah tadi engkau sholat bersama kami?" "Ya," jawab orang itu. Rasulullah berkata, "Pergilah, Allah telah mengampunimu." Dalam surat Az-Zumar ayat 53 disebutkan, "Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah." Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 110, "Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya diri sendiri, kemudian ia memohon ampunan kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Subhanallah. Maha besar dan penuh rahmatnya Allah kepada hamba-hambanya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Sambung silaturahim dengan berkirim salam, request nasyid dan renungan dalam program Salam Silaturahim RDS FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, dipancarluaskan dari media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Ya, syukur alhamdulillah mendengar senang sekali di kesempatan siang hari ini kembali bisa membersamai Anda. Tentunya di udara mendengar bersama dengan kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih

Ya, bagaimana kabar Anda mendengar di kesempatan siang hari ini? Semoga sehat selalu ya. Tentunya bermanfaat dan ya bisa menikmati akhir pekan dengan keluarga ya, mendengar ya. Tentunya mendengar di kesempatan siang hari ini kita berada di program Salam Silaturahim bersama dengan saya Muhammad Adnan, akan menemani aktivitas Anda edisi hari Sabtu mendengar ya, di tanggal 13 Juni 2026. Ya, tentunya mendengar di kesempatan siang hari ini kami akan mengundang Anda untuk bergabung ya di WhatsApp, SMS ataupun di telepon di nomor 081226170777 ya. Anda bisa bergabung untuk request nasyid, renungan, undangan semangat ataupun informasi-informasi keumatan berdengar ya yang ada di sekitar Anda. Terlebih nanti akan kami sajikan juga berita RDS FM karena ya kita tahu mendengar ya baru panas-panasnya di negara kita, ada informasi-informasi ya banyak sekali ya, nanti kita sharing-sharing aja mendengar ya sebagai tambahan ya pengetahuan, wawasan, dan agar kita bisa mengetahui ironi negeri kita yang kaya akan sumber dayanya. Akan tetapi ya itu tadi, sumber daya alam, sumber daya manusia yang tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan suatu ya masalah-masalah ataupun problem-problem yang merugikan orang banyak benar.

Ya, sebelum kita awali mendengar kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini, kita akan cek ombak terlebih dahulu ya. Akan berkabar dengan Anda pendengar yang ada di area Solo Raya ya. Yang di Solo ya, kemudian di Klaten, Karanganyar, Sukoharjo, Sragen, Wonogiri ya, Boyolali. Nah, bagaimana kabar Anda? Sehat selalu ya, bahagia terus pokoknya. Dinikmati ya hidup-hidup ini. Dijalani dulu deh ya. Karena memang ya ada gebrakan-gebrakan baru pendengar ya. Ya, bagaimana kabar Anda pendengar di kesempatan siang hari ini? Bagi Anda yang ada di perjalanan ya, mau kemana, tujuannya apa ya, di perjalanan, entah dalam hal pekerjaan, entah liburan ya, semoga Anda yang lagi berjalan-jalan ya, dimudahkan oleh Allah, diberikan keamanan ya, tentunya keselamatan juga, agar bisa sampai rumah atau sampai tempat dengan aman dan dalam keadaan sehat walafiat gitu ya. Ummati khallait sunnatakal jauhar shalla alayka Allah. Tak lupa mendengar menyapa ada juga yang di rumah saja lagi santai-santai ya, sembari mendengarkan siaran kami. Selamat mendengarkan ya, selamat mengikuti program kita di kesempatan siang hari ini di program Salam Silaturahmi. Nah, bagaimana kabar Anda mendengar yang ada di sekolah, di pondok teman-temanku ini? Gimana, masih semangat ya menuntut ilmunya? Ini sudah mau berakhir masa pendidikan di semester 2 ya. Ada yang mencari kampus untuk kuliah, ada yang mencari sekolah menengah atas atau kejuruan, ada yang sekolah menengah pertama SMP, atau ada yang masuk SD. Tentunya harus bisa mempersiapkan diri ya, karena ini adalah jenjang berikutnya, masa depan ada di tangan kita ya. Apapun yang terjadi, ikhtiar sebanyak-banyaknya dan doa sekenceng-kencengnya agar Allah bisa mengabulkan harapan dan doa kita, apalagi cita-cita kita.

Ya, satu setengah jam mendengar kebersamaan kita sampai nanti paripurna di jam setengah tiga ya, dari jam satu siang ini sampai nanti setengah tiga ya, akan menemani Anda seru-seruan ya. Pokoknya selama kami masih bisa siaran itu insya Allah masih aman-aman aja gitu ya. Baik mendengar, untuk mengawali kebersamaan kita, perjumpaan kita di program Salam Silaturahim, sembari menunggu kebersamaan Anda, kita akan mulai terlebih dahulu ya dengan memutarkan nasyid dari siapa ini dengan judulnya Tasmauni Robbah. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Pernah ada suatu masa ketika semua manusia hidup sejahtera. Rakyatnya bahagia karena negara bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan dasar bagi mereka. Masa itu adalah ketika dunia berada di bawah naungan Khilafah Islamiyah. Pemimpinnya tak segan untuk terjun langsung melihat kondisi real rakyatnya. Ketika sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu menjabat sebagai khalifah, ia layani seorang perempuan jompo dan buta yang tinggal di pinggiran Madinah. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin merawatnya, ia menemukan Abu Bakar radhiyallahu anhu telah memasak makanan, membersihkan rumah, dan mencuci pakaian untuknya. Suatu masa, dalam kepemimpinan Umar, terjadilah paceklik panjang. Hujan lama tidak turun, pepohonan mengering, tidak terhitung hewan yang mati mengenaskan. Setiap hari pemerintah menyembelih unta-unta untuk dibagikan kepada rakyat. Di masa krisis itu, ia menahan diri dari makan daging, minyak samin, dan susu untuk dirinya sendiri. Ia khawatir makanan untuk rakyatnya berkurang. Sehari-hari ia hanya menyantap sedikit roti dengan minyak zaitun. Hampir setiap malam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melakukan perjalanan diam-diam. Ditemani salah seorang sahabatnya, ia masuk keluar kampung. Ini ia lakukan untuk mengetahui kehidupan rakyatnya. Umar khawatir jika ada hak mereka yang belum ditunaikan oleh aparat pemerintahannya. Hingga suatu malam, dalam sidaknya ia temukan seorang ibu yang memasak batu untuk menghibur anaknya yang kelaparan. Dengan air mata berlinang, ia bangkit dan segera pulang ke Madinah. Tanpa istirahat lagi, ia pikulkan gandum di punggungnya untuk memberikan kepada janda tua yang sengsara itu. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terlihat keletihan, sahabatnya berkata, "Wahai Amirul Mukminin, biarlah saya yang memikul karung itu." Dengan wajah merah padam, Umar menjawab, "Jangan jerumuskan aku ke dalam neraka. Engkau akan menggantikan aku memikul beban ini? Apakah kau kira engkau akan mau memikul beban di pundakku ini di hari pembalasan kelak?" Demikianlah indahnya kehidupan di bawah khilafah. Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat terjaga sedemikian baiknya. Kini, saat kata sejahtera tak lagi dirasa, saat keadilan tak lagi dikata, tak salah bila kaum muslimin merindukan suasana tersebut.

0: Saudaraku rahimahullah, babak demi babak perjalanan sejarah umat Islam telah dilalui, dan bahkan masih ada satu babak lagi yang belum dialami oleh umat Islam. Mari kita kembali melihat hadis riwayat Imam Ahmad tersebut yang membicarakan soal ringkasan sejarah perjalanan umat akhir zaman yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu umat Islam. Babak pertama yang disebut Nabi sebagai babak An-Nubuwah, babak kenabian, merupakan babak yang sangat ringkas. Dia berlangsung tidak lama, hanya 23 tahun. Sejak awal Nabi Muhammad SAW diutus pada usia 40 tahun, hingga beliau berpulang ke rahmatullah pada usia 63 tahun. Babak kenabian ini terbagi atas dua bahagian yang sangat penting. Bahagian pertama biasa disebut dengan Fatrah Makkiyah, periode Mekah, sedangkan bahagian kedua disebut dengan Fatrah Madaniyah, periode Madinah. Pada periode Mekah, kaum muslimin pengikut Nabi Muhammad SAW menjadi kaum yang tertindas, minoritas, dan terbatas ruang geraknya. Sementara pada periode Madinah, kaum muslimin menjadi komponen terbesar dari masyarakat demografi kota Madinah, sehingga mereka menjadi mayoritas. Dan oleh karenanya mereka leluasa untuk menjalankan agama Allah Ta'ala, dan mereka memiliki supremasi untuk menentukan perjalanan masyarakatnya. Nah, saudaraku rahimakumullah, secara ringkas kita dapat mengatakan bahwa pada babak kenabian ini Allah Ta'ala mentakdirkan sirah nabawiyah, sejarah perjuangan Nabi yang 23 tahun itu, dengan kelengkapan bahagiannya yang sangat penting sebagai pelajaran bagi umat Islam yang hidup di masa-masa selanjutnya. Bahagian pertama adalah bahagian di mana umat Islam hidup dalam kondisi mereka yang kalah, sedangkan orang-orang musyrik, kafir Quraisy, mereka yang sedang dominan dan mengungguli dan memiliki supremasi. Sementara dalam babak kedua, yaitu periode Madinah, kaum muslimin diberikan izin oleh Allah Ta'ala untuk menegakkan sistem Islam dengan segenap kelengkapan dinul Islam, agama Islam, yang memperlihatkan karakteristik utamanya syamil, kamil, mutakamil, komprehensif, lengkap, sempurna, dan saling menyempurnakan antara satu bidang dengan bidang lainnya. Subhanallah. Kemudian pada babak kedua, babak khilafatun ala minhajin nubuwah, inilah babak kepemimpinan para khulafa'ur rasyidin, para sahabat-sahabat utama, empat orang jumlah mereka, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Tentu ada perbedaan di sana sini antara kepemimpinan seorang khalifah rasyidah dengan khalifah rasyidah lainnya. Tetapi secara keseluruhan, para ahli sejarah Islam yang jujur, yang adil, menyimpulkan bahwa ini memang babak di mana mereka telah menunjukkan diri mereka sebagai para pemimpin-pemimpin yang menegakkan khilafatun ala minhajin nubuwah, sebuah tatanan kekhalifahan yang mengikuti sistem, pola, cara kepemimpinan kenabian. Alhamdulillah. Setelah itu masuklah babak ketiga, yaitu babak mulkan adan, para raja-raja, para penguasa-penguasa yang menggigit. Inilah di dalam sejarah Islam yang dikenal sebagai era para kerajaan-kerajaan Islam. Ada tiga kerajaan besar yang mewarnai babak ketiga ini, babak mulkan adan ini, yaitu Daulat Bani Umayyah, Daulat Bani Abbasiyah, dan Kesultanan Utsmani Turki, yang di dalam kitab-kitab sejarah disebut sebagai The Ottoman Empire atau Imperium Utsmaniyah. Babak ketiga, babak mulkan adan ini berlangsung cukup lama, 13 abad. Dan babak ketiga ini disebut dengan era raja-raja, karena seorang khalifah bila mana meninggal dunia pasti digantikan oleh keturunannya. Khalifah berikutnya meninggal, digantikan oleh keturunannya. Khalifah berikutnya meninggal, kalau enggak punya anak, digantikan oleh keponakannya. Pendek kata, sistem keluarga, sistem oligarki, sistem kerajaan. Dan kenapa Nabi SAW menyebutnya sebagai raja-raja yang menggigit? Karena betapapun mereka menggunakan sistem suksesi kerajaan, tetapi mereka merupakan raja-raja yang masih menggigit Al-Quran dan Sunnah. Berbeda dengan Khulafa' Rashidin, mereka menggenggam Al-Quran dan Sunnah. Ibarat orang naik bukit diberi tali, tentu yang lebih aman adalah menggenggam talinya hingga ke atas, bukan menggigitnya. Bila menggigitnya, tentu bisa sampai ke atas pula. tetapi lebih banyak resikonya. Maka babak ketiga ini adalah babak yang kata orang Prancis, komsi-komsa. Ya, separuh-separuh. Ada kadangkala khalifah-khalifah, raja-raja Islam yang memimpin dengan adil, dengan baik, menimbulkan kesejahteraan bagi rakyatnya seperti Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Namun, ada pula khalifah-khalifah yang zalim seperti Al-Hajjaj. Khalifah-khalifah yang bahkan memenjarakan dan menyiksa para ulama-ulama yang saleh dan istiqamah. Tetapi betapapun, babak itu adalah babak di mana Al-Quran dan Sunnah masih menaungi sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara umat Islam. Selanjutnya babak keempat, yaitu babak yang kita jalani sekarang ini, inilah babak yang paling kelam dalam sejarah Islam. Babak mulkan jabariyan, babak para penguasa yang memaksakan kehendak mereka dan mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Inilah babak di mana umat Islam, semenjak runtuhnya khilafah Islamia yang terakhir, Kesultanan Utsmani Turki tahun 1924, menjadi laksana anak-anak ayam kehilangan induk, menjadi laksana anak-anak yatim kehilangan ayah, dan menjadi laksana gelandangan yang kehilangan tempat tinggal resminya. Saudaraku rahimakumullah, mudah-mudahan kesadaran kita bahwa kita berada di babak keempat ini bukan menimbulkan pesimisme dan kesedihan, tetapi menumbuhkan kesadaran, sikap, dan perilaku apa yang mestinya kita tampilkan. Kita akan lanjutkan, saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Ya, mendengar dimanapun Anda berada, masih berjumpa kembali bersama dengan saya Muhammad Adnan, masih menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini, berada di program Salam Silaturahim.

Ya, tentunya mendengar di kesempatan siang hari ini ya, sebelum saya membacakan pesan WhatsApp dari Anda, tentunya kami akan membacakan berita terlebih dahulu ya. Berita RDS FM ini ya. Tentunya mendengar, ada beberapa menarik ini ya, beberapa hari terakhir ya. Terlebih kemarin ya, mengenai aksi demonstrasi atau demo yang dilakukan para mahasiswa, baik yang ada di Jakarta maupun yang ada di kota Solo, pendengar. Nah, banyak beredar di media sosial, pendengar ya, di mana pengamanan demo yang seharusnya berasal dari pihak kepolisian ini ditambah ya, ditambah bantuan dari Tentara Nasional Indonesia. Agak lucu sih ya, agak aneh juga, kenapa harus ada aparat TNI yang ikut mengamankan, padahal itu ranahnya juga pihak kepolisian, mendengar ya. Itu juga kalau di Jakarta itu kurang lebih ada berapa ribu gitu ya. Dari kepolisian terus ditambah dari pihak tentara juga. Ada apa sebenarnya? Apakah suara rakyat akan dibungkam dengan cara seperti ini? Ya, kita akan ya lihat saja, mendengar ya. Mengenai demonstrasi, mendengar, tentunya tidak hanya di Jakarta saja, kemarin di Solo juga sama ya. Dan mungkin di kota-kota besar juga dilakukan serentak ya. Tinggal menunggu waktu saja, mendengar ya, apa yang terjadi ke depan itu ya. Nah, ini mendengar, alasan dari pihak kepolisian kenapa harus ada dari aparat TNI. Alasannya apa ya? Kita akan bacakan lebih dahulu, mendengar. Ya, pengamanan massa aksi di kawasan Jalan MH Tamrin, tepatnya di gedung UOB, mendengar ya, Jakarta Pusat pada hari Jumat kemarin, tidak hanya dilakukan oleh kepolisian saja, akan tetapi dari aparat TNI juga terlibat dalam menahan massa aksi yang hendak bergerak ke Bundaran Hotel Indonesia atau Bundaran HI, mendengar. Ya, kali ini Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto dalam peraturan gubernur atau Pergub DKI Jakarta nomor 232 tahun 2015 terdapat ketentuan beberapa titik yang tidak boleh dijadikan tempat aksi. Nah, salah satu di antaranya adalah kawasan Bundaran HI. Ya, menurut dia, mendengar, wilayah-wilayah tersebut merupakan epicentrum lalu lintas ibu kota Jakarta. Di wilayah itu juga merupakan simpul transportasi di Jakarta. Oleh karena itu, pengamanannya dilakukan secara berlapis. Ya, diketahui, mendengar, aksi yang diinisiasi oleh BEM UI dijadwalkan berlangsung pada pukul 13.00 di kawasan Bundaran HI. Nah, dalam aksi tersebut terdapat 5 poin yang menjadi tuntutan mahasiswa. Yang pertama, yaitu menyetop pemborosan APBN, kemudian menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, menghentikan program MBG dan pembangunan koperasi desa merah putih. Berikutnya, hentikan militerisme di ranah sipil dan meminta Prabowo berhenti mengelak serta mengakui kesalahannya. Ya, namun perjalanan mahasiswa tersebut menuju lokasi aksi mendapatkan penghadangan dari aparat kepolisian. Ya, rombongan mahasiswa itu sempat mendapatkan penghadangan di kawasan Semanggi pada Jumat siang. Dan para mahasiswa tersebut diarahkan untuk melakukan aksi di depan gedung DPR. Ya, setelahnya, mendengar, mahasiswa melakukan aksi long march untuk menuju kawasan Bundaran HI. Namun mereka kembali mendapatkan penghadangan dari aparat kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia di Jalan MH Tamrin, tepatnya di gedung UOB atau UOB dan tempatnya di Jakarta Pusat. Nah, ini, mendengar, ketika kita melihat di media sosial beragam
aksi juga dilakukan para mahasiswa. Apalagi kalau kita soroti di Jakarta yang dilakukan oleh BEM UI ini, mendengar, ternyata rombongannya itu sempat terpecah ya, karena memang terjadi penghadangan tersebut. Ada 3 tempat yang memang dihadang oleh para pihak kepolisian dan aparat TNI ini, mendengar. Ya, alasannya karena menjadi pusat perekonomian dan yang lain sebagainya. Dan ini menjadi alasan kenapa BEM UI tidak diperbolehkan untuk melakukan aksi di Bundaran HI, mendengar. Tapi ketika kita melihat di media sosial, waktu maghrib ataupun isya itu masih terjadi aksi, dan bahkan ada kejanggalan-kejanggalan, mendengar, yang menjadi pertanyaan-pertanyaan para netizen. Yang pertama, media sosial itu sempat down ya, apalagi di kolom komentarnya itu sempat dihentikan, mendengar. Dan saya juga melihat ya, menyaksikan ketika saya membuka media sosial saya, baik dari Instagram, TikTok ataupun yang lainnya, itu memang komentarnya dinonaktifkan, bahkan baru diaktifkan saja, mendengar ya. Kemudian ada sempat CCTV yang mati di sekitaran Bundaran HI, dan itu menjadi pertanyaan juga. Banyak CCTV yang ada di sana itu memang tidak berfungsi, entah dimatikan atau entah ya ada pergerakan-pergerakan apa, kita juga tidak tahu, mendengar ya. Dan ini akan kami bacakan juga, kenapa CCTV mati di wilayah Jakarta terlebih di kawasan Bundaran HI, mendengar ya. Dan ini menjadi pertanyaan para netizen juga. Ya, tayangan CCTV yang biasa diakses masyarakat melalui situs web lewatmana.com di wilayah Jakarta Pusat dilaporkan mati pada hari Jumat siang kemarin, mendengar. Ya, matinya CCTV itu bersamaan dengan aksi mahasiswa yang hendak ke kawasan Bundaran Hotel Indonesia atau Bundaran HI. Nah, kali ini Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Diskominfotik Provinsi DKI Jakarta, Marulina Dewi, mengklaim bahwa seluruh operasional infrastruktur CCTV milik pemerintah provinsi, terkhusus DKI Jakarta, di kawasan tersebut berada dalam kondisi prima. Dan dia menilai bahwa seluruh CCTV berfungsi sebagaimana mestinya. Ya, ini menjadi penyebab, pendengar, adanya keluhan dari masyarakat mengenai tayangan CCTV yang tidak dapat diakses. Nah, hal itu kemungkinan karena adanya gangguan pada platform digital milik pihak ketiga. Dan gangguan itu dipastikan bukan terjadi pada sistem pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nah, entah ada penyadapan atau apapun, ya kita juga tidak bisa bersuuzon, mendengar ya. Karena ya ini sering terjadi, mengingat di tahun lalu juga sama. Tiba-tiba listrik dimatikan, CCTV dimatikan, akses internet juga tidak bisa digunakan. Nah, apakah ini yang namanya pembungkaman? Tentunya ya menjadi pertanyaan di masyarakat juga, mendengar. Kenapa setiap ada demo mesti harus ada pembungkaman seperti ini? Padahal demo kan ya diperbolehkan dalam undang-undang, dijamin undang-undang. Kenapa harus ya diplogade sana sini, di stop sana sini, bahkan ya itu tadi CCTV, internet juga tidak bisa diakses ya. Aneh tapi nyata, mendengar, itu yang kita rasakan sekarang.

Baik pendengar, itu informasi yang bisa kami sampaikan ya, berita RDS FM. Terlebih kemarin saya juga melihat di media sosial terjadi di depan DPRD Kota Solo pendengar, tentunya dengan aspirasi yang sama, mempertanyakan dan tentunya meminta agar pemerintah itu menghentikan program-program yang memang membuang-buang anggaran ya. Karena memang kita tahu program yang menonjol itu kan MBG, makan bergizi gratis, dan Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes Merah Putih pendengar, di mana banyak sekali problemnya ya, MBG, mulai dari anggarannya yang dikorupsi, mulai dari menunya, mulai dari ya itu tadi, sampai ada yang keracunan. Apalagi Koperasi Desa Merah Putih yang hanya baru di ada bangunannya saja tapi belum ada isinya. Dan di suatu daerah saya juga melihat tadi bahkan koperasi desa itu digunakan untuk tempat walimahan mendengar ya. Iya. Itu viral di media sosial ya, dijadikan tempat untuk walimahan. Iya. Gimana pendengar, karena memang kita lihat ya memang itu anggarannya besar ya, mulai dari pembangunannya, mulai dari isinya, mulai dari transportasinya, karena memang membutuhkan truk-truk yang banyak juga dan baru-baru semua itu pendengar ya. Apalagi kemarin saya lihat di para anggota DPR komisi berapa kemarin ya, yang mempertanyakan kenapa isi yang dijual pada koperasi desa itu isinya jualan-jualan yang sama seperti toko-toko modern yang ada di sekitar kita pendengar. Lalu apa bedanya gitu ya? Padahal sekarang toko rakyat-rakyat kecil itu kan juga banyak. Kenapa harus ada koperasi desa? Ya kalau memang buat pupuk, buat jual beli apa itu sembako itu ya fan-fan aja. Tapi kok semakin kesini semakin rumit juga ya. Baik pendengar, itulah negeri Konoha dengan penuh liku-liku dan penuh tanda tanya, yang dimana kita juga ikut merasakannya. Ditambah sekarang katanya BBM ya, yang subsidi itu sudah mulai langka. Karena memang yang awalnya non subsidi atau pakai Pertamax itu sudah beralih ke Pertalite semua. Saya lihat kemarin memang penuh mendengar Pertalite sekarang ya. Kemarin saya lihat itu sekitar jam 10, jam 11 malam pun masih antri sampai jalanan mendengar. Dan apakah ini akan terus terjadi? Waduh, lama-lama akan mengalami kelangkaan juga. Karena ya itu tadi, berpindah yang awalnya non subsidi berpindah kepada subsidi semuanya. Itulah pendengar, informasi-informasi yang bisa kami sajikan untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Dan kita beralih kembali di program Salam Silaturahim ya. Tentunya bagi Anda yang ingin bergabung langsung saja di WhatsApp, SMS ataupun di telepon di nomor 081-226-170777. Dengar, kami tunggu dan kami nantikan kebersamaan Anda di program Salam Silaturahim. Tentunya Anda bisa bergabung ya untuk berkirim salam, request nasyid, renungan ataupun untayan semangatnya pendengar. Ada pun untayan semangat yang bisa Anda requestkan. Yang pertama ada Ustadz Abdullah Tufail Saputra dengan judul Menonjolkan Diri. Kemudian ada Ustadz Dr. Mustaqim Safar dengan judul Jadilah Da'i Walaupun Diam. Berikutnya ada Ustadz Sahadi Abu Azzamin dengan judul Tafsir Surat Al-Kautsar. Dan yang terakhir ada Ustadz Umar Mida dengan judulnya Nasib Keluarga di Hari Akhir. Nah, keempat undangan semangat ini dari asatid kita bisa Anda requestkan di program Salam Silaturahim. Baik mendengar, kita akan jeda terlebih dahulu. Setelah ini kami akan membacakan pesan dari Anda yang sudah masuk di WhatsApp kami ya. Tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

penonjolan diri. Nah ini, dirinya ditonjolkan yang dia paling super, Superman. Bisa terbang tanpa sayap kan gitu. Yang gini-gini ini tidak bersih, ora iso bersatu. Ini syarat rukun ya, bisanya dapat bersatu. Apa yang harus diamalkan? Karena persatuan dan kesatuan tidak bisa hanya dengan ngomong saja, tidak. Ini akan tumbuh sendiri. Dia akan tumbuh karena keimanan, karena ketakwaan itu akan tumbuh. Dia tidak ada sekat dengan yang mana saja. Tidak ada sekat. Kemana saja dia bisa masuk. Itu pintu orang Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ini maaf-maaf termasuk orang yang anti tahlil. Maaf-maaf saya katakan. Ya. Tapi saya dengan Yusuf Hasyim, ya Yusuf Hasyim di Tebuireng, itu sampai saya jalan itu kanti orang gue ini. Berjalan lihat pondok-pondok sana itu sama berjabatan tangan sama gandeng ini. Saya berkunjung ke sana. Dan saya katakan, perbedaan pendapat kita jangan memutuskan silaturahmi. Karena memang bukan dari perbedaan pendapat menjadi putus silaturahmi. Perbedaan pendapat mungkin yang ditumpangi dengan dengki, dengan mundur isin dan sebagainya tadi. Kalau kita mengerti, kita sebagai orang Islam, orang itu kan cece kulit, cece anggit. Dan ukuran mereka juga berbeda-beda. Kalau memaksakan kehendaknya ini apa tuh? Yang dikatakan ekstrim itu apa tuh? Memaksakan kehendaknya, itu yang namanya ekstrim itu. Jadi pendapat saya paksakan gitu. Nah ini saya ekstrim. Kalau ini semua tidak bersih, saudara-saudara, tidak akan terwujud ukhuwah Islamiyah. Insyaallah membaca dengan tekun nanti akan muncul rasa kerinduan antara sesama umat Islam. Biar coraknya bagaimana. Nah, kalau sudah sentris golongannya ya sudah, anggap golongan lain itu jelek. Paling baik adalah golongan saya lah, bagaimana? Mana bisa bekerja sama? Mana

0: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
1: Si Bargas,
0: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban,

0: Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
1: Lagi full seneng kayaknya ini.
2: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
1: Wih.
2: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
1: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
2: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
3: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
4: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lu.
4: Weh, saiki numpak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
6: is cry. Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah Islami, berkualitas dan terjangkau.
7: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

Pendengar, bersin merupakan aliran udara yang hebat melalui mulut dan hidung. Ini terjadi di luar kemauan. Biasanya bersin terjadi karena ada partikel pengganggu dalam hidung kita. Ujung-ujung saraf di dalam hidung merangsang Anda bersin untuk menyingkirkan partikel-partikel tersebut. Penyebab lain adalah udara dingin atau sakit flu. Pada saat sakit flu, banyak partikel asing di dalam hidung kita sehingga memaksa hidung merangsang bersin. Tapi, tahukah Anda kecepatan udara saat kita bersin mencapai 166 km per jam? Lalu, saat bersin, kita akan mengeluarkan sampai 100 ribu butiran kecil lendir dan mikroorganisme. Itu sebabnya, saat bersin, sebaiknya kita menutupi hidung dan mulut kita karena dapat membahayakan orang lain. Masya Allah.

Ya, BD Dawa Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Ya, mendengar dimanapun Anda berada, masih berjumpa kembali bersama dengan kami di 101,4 RDS FM. Di program Salam Silaturahim mendengar menemani aktivitas Anda di siang hari ini ya. Cuaca yang cukup cerah, panas seperti biasa ya, karena ya udah mau satu bulan gak turun hujan gitu ya. Ya gak apa-apa mendengar ya, kita syukuri aja apapun yang ada gitu ya. Tentunya dengan tetap semangat dalam bekerja, dalam beraktivitas ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ya, kali ini mendengar kami akan membacakan pesan dari Anda yang sudah masuk di WhatsApp kami mendengar ya. Untuk WhatsApp yang pertama dari siapa ini tidak disebutkan namanya. Saya akan cek dulu. Oh, 4103. Dari 4103. Siang Mas, siang juga. Salam kenal buat semua pendengar RDS FM. Semoga Allah mudahkan setiap langkah kebaikan kita. Amin. Mau request nasidnya Mehrzen yang Free Palestine ya Mas. Jazakallah khair, afan wa yakum. Request juga nasihatnya dari Ustaz Rifki Jafar Tolib tentang rumah tangga yang harmonis. Ya, terima kasih ya. Di mana ini? Tidak disebutkan namanya. 4103. Ya, sudah bergabung di siang hari ini. Berikutnya ada Mbak Fulan di Karanganyar. Salam dari Karanganyar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat, semangat ya. Semoga sehat selalu ya Mas. Amin. Mas, gimana cuaca di sana? Di sekitar studio panas ya, cerah gitu ya. Di Karanganyar gimana? Di Karanganyar panas ya. Kayak kemarin ya, cuacanya agak mendung dikit. Mas, saya mau nitip salam buat siapa? Buat Laila. Dengar Radio FM, angkatanku, keluargaku semuanya, semoga sehat walafiat terus. Sukses dunia akhirat, tetap semangat buat yang di pondok ya. Berikutnya, untuk para penyiar Radio FM dimanapun berada, semoga sehat selalu, semangat terus pantang mundur dan sukses selalu. Amin. Dan selamat hari ini ujian semesteran untuk yang sekolah di SDMI. Semoga bisa melewati ujian dengan mudah, mendapatkan nilai yang bagus. Amin. Mau request apa ini? Bebas Palestine ya. Bebas Palestine. Ya, boleh. Itu aja Mas, semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah, berkah selalu, dilancarkan rezekinya. Amin. Terima kasih Mbak Fulan yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini ya. Baik pendengar, masih ada 14 menit ke depan ya, bagi Anda yang ingin bergabung langsung saja sekarang juga gitu ya.

Baik pendengar, di manapun Anda berada, kita akan jeda terlebih dahulu ya, dengan memutarkan satu nasyid dari Maher Zain ya, Palestine will be free. Kita akan kembali lagi di sesi yang terakhir pendengar ya. Jadi bagi Anda yang ingin bergabung sekarang juga, kami tunggu dan kami nantikan. Jangan menunggu nanti-nanti, kalau nanti-nanti sudah saya akhiri ya. Tetap bersama dengan kami di 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: merusak rumah tangga yang betul-betul sakral tentu bukan sesuatu yang ringan. Sampai An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam itu bersabda, barang siapa yang merusak hubungan suami istri, barang siapa yang merusak seorang istri dari suaminya, barang siapa yang merusak seorang suami dari istrinya, apa ancaman Rasulullah? Yaitu merusak hubungan rumah tangga orang lain, falaisa minna, tidak dianggap menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita mau jadi umatnya siapa? Terus mana mungkin syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan kita dapatkan apabila kemudian kita sendiri tidak diakui sebagai umatnya?
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
1: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil lho.
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
4: Satu nyawa sangat berharga dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
5: Jumatan di tanah air sudah biasa. Tapi bagaimana rasanya bisa Jumatan di tanah suci? Bukan hanya sekali, sahabat Namira berkesempatan mendapat dua kali sholat Jumat di Mekah dan Madinah. Hadirkan pengalaman umroh yang lebih istimewa bersama paket umroh 2 kali Jumat Namira Travel. Program 10 hari, berangkat 17 September 2026 bersama Saudi Airlines tanpa transit dan tiket sudah terkonfirmasi. Perjalanan lebih nyaman. Nikmati juga kunjungan penuh makna ke Kota Thaif. Hotel nyaman dan strategis, dekat dengan masjid sehingga ibadah lebih mudah. Free tahallul, free hidangan nasi unta Al-Romansiyah dan Al-Baik. Semua pengalaman ini bisa Anda dapatkan mulai dari 29 jutaan. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.
1: Mal, wek lempor amal tak kirim iki.
6: Apa?
1: Aku mau esuk itu ser-seran api lho.
6: Hati-hati lho Jo. Wek ada sembarangan ngeser-ngeser ngunu kuwi.
1: Lah ngapa toh Mal? Ape kok, iki sing lagi viral lho Mal.
6: Weh, lah kowe wingi apa orang ngerungo ke tau siya Mbah Kiai itu Jo?
1: Orai, lah ini apa toh Mal?
6: Alah, di zaman saat ini itu Jo, kita perlu adab dalam bersosial media lho, Jo.
1: Lho. Emang eneng to, Mas?
6: Weh, lah. Pertama yo, ingat waktu dan jangan sampai melalaikan, Jo.
1: Nah, insyaallah ora aku, Mas. Nah,
6: terus yang kedua, ingat bahwa setiap yang kita status, komen, share, copy paste dan lain-lain kuwi, semua akan dihisap oleh Allah kelak di akhirat. Jadi hati-hati, Jo. Nah, terus yang nomor telu, niatkan setiap yang kita tulis di status, komen dan lain-lain kuwi itu bertujuan untuk saling menasehati, silaturahmi, berbagi ilmu, wis pokoknya yang memberi manfaat hingga mendapatkan pahala, Jo.
1: Oh iya.
6: Terus bedakan mana yang untuk ranah publik dan pribadi. Jadi campur aduk.
1: Oke, Bos.
6: Terus yang paling penting juga itu harus tabayun dulu, Jo. Ojo langsung di-share. Nah, itu berita yang belum jelas. Yo, ojo langsung di-share, Jo. Ojo kowe mau. Terus hindari ghibah dan fitnah, Jo. Terus ana meneh, tulis dan sharelah sesuatu yang baik, bermanfaat dan tidak menimbulkan permusuhan dan merugikan orang lain, Jo.
1: Ingat, Jo.
6: Negara Indonesia ini negara hukum, Jo. Lan saiki ana undang-undang ITE. Jadi kita harus hati-hati, Jo. Mudeng ora kowe?
1: Oh iya. Sudeng aku, Mas. Tapi sing ameh tak share ki mesti bermanfaat lho, Mal. Lan kowe mesti yo butuh iki, Mal.
6: Emangnya apa to, Jo?
1: Iki lho, Mal, cara agar tubuh tidak bau badan setelah berkeringat.
6: Olah, ra omong ket mau kowe. Endi? Gelem kene. Delalah akhir-akhir iki hawane yo rada sumo iki, Jo.
1: Oke, sik tak kirim sik.
6: Yes. Kunting. Wis terkirim, Jo.
1: Tapi ya tetap kudu adus lho, Mal.
6: Alah.
3: Tips dan trik persembahan RDS FM Solo.
7: Pendengar, biang keringat memang bukan penyakit yang serius, apalagi berbahaya. Akan tetapi bagi penderitanya akan terasa sangat tidak nyaman. Biang keringat merupakan penyakit kulit yang sangat sering terjadi ketika udara panas dan lembab, dan bisa menimpa siapa saja. Ada beberapa obat biang keringat, baik secara kimia maupun tradisional yang dikenal di masyarakat. Untuk obat biang keringat kimia bisa menggunakan bedak salisil atau bedak yang mengandung min, karena min bersifat sejuk sehingga dapat mendinginkan kulit. Namun untuk bayi dan anak-anak sebaiknya menggunakan obat biang keringat yang tradisional saja, supaya lebih aman untuk kulitnya. Beberapa obat tradisional tersebut adalah tepung tapioka atau kanji. Tepung ini bersifat dingin sehingga dapat mendinginkan kulit dengan cepat. Caranya, kulit yang akan diberi bedak tepung dibersihkan dulu jika perlu mandi. Lalu dikeringkan, setelah itu baru diberi tepung kanji yang dicampur dengan air, serta usahakan untuk tidak berkeringat selama diberi bedak. Atau bisa juga Anda haluskan buah timun dengan blender atau parut, lantas oleskan pada kulit yang terkena biang keringat. Timun ini bisa digunakan sebagai obat biang keringat bersama-sama dengan bedak dingin. Mendengar, resep obat tradisional untuk penyakit biang keringat tadi cukup mudah untuk dipraktekkan. Bahannya pun juga tidak mahal, bahkan bisa kita dapatkan tanpa mengeluarkan uang. Ya, hanya butuh kesabaran dan ketelatenan. Selamat mencoba.

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: Ya, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Ya, tentunya mendengar kebersamaan kita di sesi yang terakhir ya, siang hari ini mendengar. Sebelum saya akhiri, tentunya saya akan cek kembali di WhatsApp kami ya, siapa tahu ada yang belum terbacakan. Di WhatsApp sudah saya bacakan semua pendengar ya. Kemudian terakhir sebelum saya akhiri, kita akan bacakan informasi waktu sholat ya. Edisi hari ini, hari Sabtu 13 Juni 2026 pendengar ya. Azan Asar akan berkumandang di jam 3 tepat ya. Jam 3 nanti 22 menit lagi. Kemudian azan Maghrib di jam 5 lebih 31 dan azan Isya di jam 6 lebih 45 menit. Baik pendengar, itu informasi-informasi yang bisa kami sampaikan di kesempatan siang hari ini. Dan sudah saatnya saya Muhammad Adnan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda mendengar di kesempatan siang hari ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan khilafnya. Mudah-mudahan program ini dapat bermanfaat. Akhir kata, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kebersamaan Anda dalam program Salam Silaturahim. Ikuti kembali Salam Silaturahim esok hari hanya di 101,4 FM.

Umar radhiyallahu an itu pernah nate pesan, kunu du'atan ilallah wa antum shomitun. Jadilah kalian dai menuju Allah walaupun kamu dalam keadaan diam. Piye dakwah kok diam? Lalu para sahabat, ada sahabat bertanya, wa kaifa nakunu du'atan wa nahnu shomitun? Wahai khalifah, gimana saya menjadi dai sedang saya diam? Nah, pahami dai itu ngeten iki. Iki sebagian kecil dari dakwah. Jawab beliau, bi akhlakikum, Anda menjadi dai dengan akhlak kalian. Dengan akhlak itu kita mempengaruhi orang lain menjadi baik. Jadi lisanul mahal ablaw min lisanil maqal. Bahasa sikap dan tindakan itu jauh lebih bisa dipahami daripada bahasa

Pendengar, barang siapa yang tidak menghadap kepada Allah ketika diberi kehalusan-kehalusan karunia-Nya, niscaya dia akan dibelenggu dengan berbagai rantai ujian. Barang siapa yang tak mensyukuri segala nikmat, maka benar-benar dia telah menyodorkan untuk hilangnya nikmat. Dan barang siapa yang mensyukuri nikmat, benar-benar ia telah mengikatnya dengan tali. Sebagai orang mukmin yang telah begitu banyak menerima kenikmatan, kita seharusnya banyak bersyukur kepada yang memberi kenikmatan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan begitu banyaknya hingga kita tak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Kenikmatan yang oleh Imam Ghazali dikatakan sebagai kebahagiaan, keutamaan dan segala macam keinginan yang dapat terpenuhi dan kita rasakan, pada hakikatnya terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, kenikmatan yang bersifat fitri atau asasi, yakni kenikmatan yang diberikan Allah sejak manusia dilahirkan, misalnya telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, hati atau akal untuk berpikir, serta alat-alat tubuh lain yang diperlukan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 78 yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Yang kedua, kenikmatan yang dirasakan pada waktu yang akan datang atau tidak langsung diberikan ketika lahir. Yang termasuk ke dalam kenikmatan ini adalah seperti diciptakannya macam tanaman, berbagai macam hewan, bumi, dan semua yang terkandung di dalamnya untuk manusia. Demikianlah besar dan terlalu seringnya kita menerima dan merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga seringkali kita lupa bahwa apa yang kita terima dan kita rasakan itu merupakan nikmat. Seperti halnya pada orang-orang yang sehat, karena berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun dalam keadaan sehat, maka ia sama sekali tidak merasakan bahwa kesehatannya itu merupakan nikmat. Baru ketika terserang penyakit, ia akan merasakan betapa besar nikmat berupa kesehatan itu. Kalau Nabi Muhammad sendiri sebagai orang maksum atau terpelihara dari dosa saja merasa tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur, apakah lalu kita yang berlumuran dosa ini tidak merasa malu untuk menerima pemberiannya tanpa mau bersyukur kepadanya? Sebagai seorang mukmin, kita tentu tidak ingin mengabaikan perintah Allah sebagaimana tersebut dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 144 yang artinya, bersyukurlah terhadap nikmat Allah jika kamu sungguh-sungguh menyembah kepadanya. Pendengar, adapun tentang cara-cara bersyukur itu ada tiga macam, yaitu yang pertama, bersyukur dengan hati. Maksudnya, ia merasa yakin bahwa segala macam kenikmatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 53 yang artinya, dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Dan bila kamu ditimpa oleh kemadaratan, maka hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Yang kedua, bersyukur dengan lisan. Maksudnya dengan memperbanyak bacaan hamdalah atau alhamdulillah. Hal ini tersebut dalam Al-Quran surat Ad-Duha ayat 11 yang artinya, dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebutnya dengan bersyukur. Yang ketiga, bersyukur dengan semua anggota badan. Jadi dengan demikian, bersyukur itu tidak hanya cukup dengan lisan atau ucapan saja, tetapi lebih daripada itu harus diwujudkan dengan perbuatan-perbuatan yang diridhoi serta disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang bersyukur.

0: Pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latahzan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
1: I know I'm waiting, waiting for something.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tiada suatu bencana yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan dia telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfud sebelum kami menciptakannya. Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Saudaraku, tinta pena telah mengering, lembaran-lembaran catatan ketentuan telah disimpan, setiap perkara telah diputuskan dan takdir telah ditetapkan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Quran Surah At-Taubah ayat 51. Jika keyakinan tersebut tertanam kuat pada jiwa kita dan kukuh bersemayam dalam hati kita, maka setiap bencana akan menjadi karunia, setiap ujian menjadi anugerah, dan setiap peristiwa menjadi penghargaan dan pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang oleh Allah dikehendaki menjadi baik, maka ia akan diuji olehnya. Oleh karena itu, saudaraku, jangan pernah merasa gundah dan bersedih dikarenakan suatu penyakit, kematian yang semakin dekat, kerugian harta, ataupun rumah yang terbakar. Betapapun, sesungguhnya Sang Maha Pencipta telah menentukan segala sesuatunya dan takdir telah bicara. Maka berbahagialah orang-orang yang tertimpa musibah yang kemudian dia sabar dan ridho dari ketentuan Allah Sang Maha Pengambil, Maha Pemberi, Maha Mengekang, lagi Maha Lapang. Saudaraku, syaraf-syaraf kita akan tetap tegang, kegundahan jiwa kita tidak akan reda, dan kecemasan di dada kita tidak akan pernah sirna sebelum kita benar-benar beriman terhadap qadha dan qadar. Tinta pena telah mengering bersamaan dengan semua hal yang akan kita temui. Maka jangan biarkan diri kita larut dalam kesedihan. Jangan mengira diri kita sanggup melakukan segala upaya untuk menahan tembok yang akan runtuh, membendung air yang akan meluap, atau menahan angin agar tak bertiup. Setiap ketentuan akan berjalan dan semua keputusan akan terlaksana. Kita harus menyerahkan semua hal kepada takdir agar tidak ditindas oleh bala tentara kebencian, penyesalan, dan kebinasaan. Dengan begitu, maka jiwa kita akan tetap tenang menjalani segala daya upaya dan cara yang mana memang harus kita tempuh. Dan bila kemudian terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, maka itu pun merupakan bagian dari ketentuan yang memang harus terjadi. Jangan pula pernah berandai, seandainya saja aku melakukan seperti ini, niscaya akan begini dan begini jadinya. Tapi katakanlah, Allah telah menakdirkan, dan apa yang dia kehendaki akan dia lakukan. Wallahu a'lam bishawab.

Dalam kehidupan ini, ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah, karya Dr. Mustafa Umar LC MA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang memelihara kesucian diri, pasti akan mendapatkan pasangan yang juga memelihara kesucian diri. Memelihara kesucian diri yang kita maksud dalam pembahasan ini adalah menjaga kehormatan dengan sungguh-sungguh, sehingga tidak terjebak kepada perkara-perkara maksiat yang boleh mengotori diri dan hati, seperti zina dan bentuk-bentuk perkara perbuatan serong lainnya. Di dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 30 dan 31, disebutkan beberapa petunjuk bagaimana memelihara kesucian diri dan hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, katakanlah kepada orang lelaki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kehormatannya atau kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kehormatannya atau kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak darinya, dan hendaklah mereka menutupkan kain tudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara lelaki mereka atau putra-putra saudara lelaki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau wanita-wanita Islam

Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinampakkan kepadaku tiga kelompok yang pertama-tama masuk surga, orang yang mati syahid, orang yang memelihara kesucian diri, dan hamba yang bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah serta menasihati hamba-hamba sahayanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang kedua, pendengar berdoa kepada Allah supaya diberikan sikap dan tabiat yang suka memelihara kesucian diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya diriwayatkan dari Abdullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa baginda berdoa, "Ya Allah, aku memohon petunjuk, ketakwaan, kesucian atau pemelihara diri dan kekayaan darimu." Hadis riwayat Ibnu Majah. Semoga pembahasan sunnatullah ini dapat menerangkan kepada kita tentang pentingnya memelihara kesucian diri, sehingga dapat dipasangkan dengan orang yang juga memelihara kesucian diri dan termasuk yang awal masuk surga kelak di akhirat.

0: Baru saja Anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafaqquh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
0: Waktu sholat asar telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alif Lam Mim.
3: Alif Lam Mim.
4: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
3: Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya.
4: Nazzala

Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil.

0: Sebelumnya, sebagai petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa, lagi mempunyai hukuman.
1: Inna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'.
0: Bagi Allah, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit.

0: hakim.
1: Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

الباب. Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, "Kami beriman kepada Al-Quran, semuanya dari sisi Rabb kami." Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal.

0: wahhab.
1: Mereka berdoa, Ya Rob kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi.

Ya Rob kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikitpun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah, dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka.

0: Keadaan mereka seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orangnya sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Allah sangat berat hukumannya. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka Jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal.
1: Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata

Sungguh, telah ada tanda bagi kamu pada dua golongannya berhadap-hadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah, dan yang lain golongan kafir yang melihat dengan mata kepala bahwa mereka, golongan muslim, dua kali lipat mereka. Allah menguatkan dengan pertolongannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan atau mata hati. Zuyina.

0: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
1: Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik.

0: ibad.
1: Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Rob mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci, serta ridha Allah, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya.

yaitu orang-orang yang berdoa, "Ya Rob kami, kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami, dan lindungilah kami dari azab neraka."

Juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar.

0: القسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
1: Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

الحساب. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

0: ibad. Kemudian jika mereka membantah engkau Muhammad, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab dan kepada orang-orang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapatkan petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya.
1: Innalladzina yakfuruna biayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi'adzabin alim.
0: Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih.

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian kitab atau Taurat? Mereka diajak berpegang pada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling seraya menolak kebenaran.

Hal itu adalah karena mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami, kecuali beberapa hari saja. Mereka terperdaya dalam agama mereka oleh apa yang mereka ada-adakan.

bagaimana jika nanti mereka kami kumpulkan pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya, dan kepada setiap jiwa diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi atau dirugikan.

0: Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau maha kuasa atas segala sesuatu.
1: Tulijul layla fin nahari wa tulijul nahar fin layl wa tukhrijul hayya minal mayit wa tukhrijul mayita minal hayy وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابَ.
0: Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam, dan engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan engkau berikan rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki tanpa perhitungan.
1: La.

Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah, kecuali karena siasat menjaga diri atau dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan siksanya, dan hanya kepada Allah tempat kembali.

katakanlah, jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu, atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan dihadapkan kepadanya. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu. Dan Allah memperingatkan kamu akan siksanya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya.

0: الرحيم.
1: Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masa masing-masing. Sebagai satu keturunan, sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Rabku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu. Janin yang dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Maka terimalah nazar itu dariku. Sungguh, engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui."

0: rajim.
1: Maka ketika melahirkannya, dia berkata, "Ya Robku, aku telah melahirkan anak perempuan, padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan, dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan syaitan yang terkutuk."

hisab. Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab atau kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Dia Maryam menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan."

Di sanalah Zakaria berdoa kepada Rabb-nya. Dia berkata, "Ya Rabb-ku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa."

0: الرحيم.
1: Kemudian para malaikat memanggilnya. Ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab, Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan sebuah kalimat atau firman dari Allah, panutan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang saleh.

Dia Zakaria berkata, "Ya Rabku, bagaimana aku bisa mendapatkan anak, sedang aku sudah sangat tua, dan istriku pun mandul?" Dia Allah berfirman, "Demikianlah, Allah berbuat apa yang Dia kehendaki."

Dia Zakaria berkata, "Ya Robku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tanda bagimu adalah bahwa engkau tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Robmu banyak-banyak, dan bertasbihlah memujinya pada waktu petang dan pagi hari."

0: alamin.
1: Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu."
0: Ya Maryam, qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'arraki'in.
1: Wahai Maryam, taatilah Rabbmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.

0: يختصمون.
1: Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad, padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam, dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar.

0: Ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat atau firman darinya, yaitu seorang putra, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah.
1: Wa yukallimun nas fil mahdi wa kahlan wa minas salihin."
0: Dan dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buaian dan ketika sudah dewasa, dan dia termasuk di antara orang-orang saleh.
1: Qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni.

0: fayakun.
1: Dia Maryam berkata, "Ya Rabbku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku?" Dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, 'Jadilah.' Maka jadilah sesuatu itu."
0: Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil.
1: Dan Dia Allah mengajarkan kepada Isa kitab, hikmah, Taurat dan Injil.

dan sebagai Rasul kepada Bani Israel. Dia berkata, Aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda atau mukjizat dari Rabbmu, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya, pada yang demikian itu, terdapat suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu, jika kamu orang beriman.

0: dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda atau mukjizat dari Rabbmu. Karena itu, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduh, hadha siratun mustaqim.
0: Sesungguhnya Allah itu Rabbku dan Rabbmu, karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus.

0: Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka, Bani Israel, dia berkata, siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyun, sahabat setianya menjawab, kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim.
1: Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy-syahidin.
0: Ya Rabb kami, kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan dan kami telah mengikuti Rasul. Karena itu, tetapkanlah kami bersama golongan orang yang memberikan kesaksian. Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.

0: mukhtalifun.
1: Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan."

الْخَاسِرِينَ Maka adapun orang-orang yang kafir, maka akan aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat, sedangkan mereka tidak memperoleh penolong.

0: الظالمين.
1: Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang yang zalim.
0: ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ.
1: Demikianlah kami bacakan kepadamu Muhammad sebagian ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah.

0: yakun.
1: Sesungguhnya perumpamaan atau penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu.
0: Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin.
1: Kebenaran itu dari Rabbmu. Karena itu, janganlah engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu.
0: Faman

0: الكاذبين.
1: Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu? Katakanlah Muhammad, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istrimu, kami sendiri dan kamu juga. Kemudian marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta.

0: حَكِيمٌ.
1: Sungguh, ini adalah kisah yang benar. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
0: فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ.
1: Kemudian jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan.
0: قُلْ يَا

0: مسلمون.
1: Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat atau pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang Muslim. Ya.

0: Wahai ahli kitab, mengapa kamu berbantah-bantahan tentang Ibrahim, padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah Ibrahim? Apakah kamu tidak mengerti?
1: Ha antum haulai hajajtum fima lakum bihi ilm, falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun.
0: Begitulah kamu. Kamu berbantah-bantahan tentang apa yang kamu ketahui. Tetapi mengapa kamu berbantah-bantahan juga tentang apa yang tidak kamu ketahui? Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.
1: Ma

Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus, Muslim, dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik.

0: Segolongan ahli kitab ingin menyesatkan kamu, padahal sesungguhnya mereka tidak menyesatkan melainkan diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak menyadari.
1: Ya ahlal kitab, lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun.
0: Wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal kamu mengetahui kebenarannya?
1: Ya

Wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan dan kamu menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahui?

Dan segolongan ahli kitab berkata kepada sesamanya, berimanlah kamu kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman pada awal siang, dan ingkarilah di akhirnya, agar mereka kembali kepada kekafiran.

0: alim.
1: Dan janganlah kamu percaya selain kepada orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya petunjuk itu hanyalah petunjuk Allah. Janganlah kamu percaya bahwa seseorang akan diberikan seperti apa yang diberikan kepada kamu, atau bahwa mereka akan menyanggah kamu di hadapan Rabbmu. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Dia memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.
0: Yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Wallahu dzul fadlil 'adzim.
1: Dia menentukan rahmatnya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memiliki karunia yang besar.

0: ya'lamun.
1: Dan di antara ahli kitab, ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Tetapi ada pula di antara mereka, yang jika engkau percayakan kepadanya satu dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang buta huruf. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.
0: Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa, fa inna Allah yuhibbul muttaqin.
1: Sebenarnya, barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.
0: Inna

0: أليم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka, azab yang pedih.

Dan sungguh, di antara mereka, niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab, agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab, padahal itu bukan dari kitab. Dan mereka berkata, itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Maka

0: tadrusun.
1: Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya.

0: dan tidak mungkin pula baginya menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah patut Dia menyuruh kamu menjadi kafir setelah kamu menjadi Muslim?
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaribu wasaddidu wa'lamu annahu lan yanjua ahadun minkum bi'amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qal wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl. Rawahu Muslim.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sederhanalah kalian dalam beribadah, tidak berlebihan dan tidak pula terlalu minim dalam mendekatkan diri kepada Allah, dan tetap teguhlah kalian dalam beristiqomah. Dan ketahuilah bahwasanya tidak ada seorang pun di antara kalian yang selamat dari amal perbuatannya. Para sahabat bertanya, termasuk juga engkau, ya Rasulullah? Beliau menjawab, termasuk juga aku. Hanya saja Allah telah meliputi diriku dengan rahmat dan karunia-Nya. Hadis riwayat Muslim.
4: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
5: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
4: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
5: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
4: Serahke wae ke si Barkas.
5: Si Barkas? Apa kuwi?
4: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
5: Wah, menarik ya.
4: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
7: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Wah, bagi gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
6: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
7: Ayo ngaku mobilku kae lu.
6: Weh, saiki numpak mobil ya?
7: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
6: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: Saudaraku, Keinginan kita untuk mengetahui dan melepaskan semua sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita, seperti sifat iri, dengki, loba, pelit, dan lain sebagainya, jauh lebih baik daripada kita sibuk mencari perkara-perkara gaib yang ada di dalam diri kita, seperti kekuatan tersembunyi atau kemampuan lainnya yang tidak kasat mata. Marilah kita perbaiki diri kita sendiri terlebih dahulu, karena ini akan menentukan perjalanan kita menuju ke hadirat-Nya. Jangan pernah lalai menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena disitulah sumber kebahagiaan yang sebenarnya. Mari kita dekatkan diri kita kepada-Nya, maka Dia akan mendekat kepada kita. Saudaraku, keinginan kita untuk mengetahui aib-aib yang tersembunyi di dalam diri kita lebih baik daripada keinginan kita untuk mengetahui perkara-perkara gaib yang tersimpan di dalam diri kita.

Ayub As-Sikhtiani berkata, seorang hamba tidak mungkin jujur jika ia masih suka pada popularitas. Yahya bin Mu'az berkata, tidak akan beruntung orang yang masih gila akan kedudukan.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
1: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saya ini numpak mobil lah.
2: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
1: Wah lah, mesti yen Ferrari Lamborghini ki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH.

6 bersama Saudia Airlines tanpa transit dan tiket sudah terkonfirmasi. Perjalanan lebih nyaman. Nikmati juga kunjungan penuh makna ke Kota Thaif. Hotel nyaman dan strategis, dekat dengan masjid sehingga ibadah lebih mudah. Free tahallul, free hidangan nasi unta Al-Romansiyah dan Al-Baik. Semua pengalaman ini bisa Anda dapatkan mulai dari 29 jutaan. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: 101 Kumamba RDSFM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimu salihat. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kembali Allah berikan kita taufik, yang maknanya taufik itu adalah diberikan semangat dalam beribadah kepadanya. Dari mulai kita bangun pagi tadi mengucapkan alhamdulillah, kemudian kita bersih-bersih, kemudian berangkat ke masjid. Sampai di masjid kita sudah mulai sholat sunnah, kemudian kita berzikir, kemudian sholat subuh berjamaah. Kemudian setelah sholat subuh ini, kita kemudian masih diberikan juga taufik untuk memanfaatkan waktu-waktu yang dititipkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini dalam rangka membaca ayat-ayatnya, mengkaji hadis-hadis Rasulnya. Kita berdoa kepada Allah dari mulai kita dari rumah tadi sampai nanti pulang lagi. Mudah-mudahan Allah hitung dengan jihad fisabilillah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai what's next. Apa selanjutnya? Tahapan-tahapan kehidupan setelah kematian. Mari awali kajian ini bersama-sama kita mengucapkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita fahami, yang kita lihat, yang kita dengar, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa mempertajam dan menebalkan akidah kita sehingga keimanan kita semakin menguat dan menjadikan ibadah kita semakin berkualitas. Amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa kita membacakan salawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, hari ini bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir. Hari Sabtu bertepatan dengan juga tanggal 2 November 2024. Baik, sebagaimana biasa, saya akan membahasakan beberapa hadis yang diantara menjadi oleh-oleh kajian kita. Ada amalan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap pagi kita raih keberkahan. Nah, ini subuh-subuh kita udah raih keberkahan. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk setiap umatnya sampai akhir zaman Rasulullah ngedoain, dan doa itu berlaku sampai akhir zaman. Apa dia doanya? Doanya adalah nih. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahkan untuk umatku di waktu pagi harinya. Masya Allah. Makanya kita berada di sini mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bacakan. Yuqadu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum falatha'um.

dapat. Sesungguhnya itu setan itu ngikat kita dari sejak malam itu dengan tiga ikatan. Idza nama bikulli uqdatin yadribu 'alaika lailan tawila. Kemudian ikatan itu ya, ikatan yang pertama itu ngebisik-bisikin kita, udah enggak usah bangun, kita udah lelap-lelap tuh, udah mulai-mulai mau bangun. Hey. Malam masih panjang, tidur lagi gitu ya. Lailan tawila. Fa idza staiqaza fa dzakarallahu, apabila dia benar-benar bangun dia, kemudian fa dzakarallahu, maka dia berzikir kepada Allah, ngucapin apaan aja, alhamdulillah, masyaallah, subhanallah, kayak gitu, pokoknya berzikir. In hallat 'uqdatun, maka satu ikatan terputus. Ada berapa tadi Pak? Tiga. Yang satu ikatan terputus. Wa idza tawaddaa in hallat anhu 'uqdatan. Kalau dia kemudian langsung pergi ke kamar mandi, kemudian dia berwudu, kemudian terputuslah ikatan yang kedua. Masya Allah. Berarti sisa berapa lagi? Sisa satu lagi. Kapan waktunya nih? Fa idza shalla, kalau kemudian dia mengerjakan salat, in halatil 'uqad, maka semua ikatan-ikatan putus semuanya. Itu iblis, itu setan enggak sukanya minta ampun. Fa asbahana syaitan tabiban nafsi wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Ya. Kemudian dia menjadi bersemangat hidup dia, barokah hidup dia, masya Allah. Tapi kalau enggak begitu, masya Allah, asbaha khabithan nafsi, maka dia hatinya jadi kacau, galau. Kenapa? Tidurnya bangunnya kesiangan, masya Allah. Kaslan, akhirnya sepanjang hari males dia. Nah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita keberkahan di pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Di pagi hari mengawali dengan berzikir, apa zikirnya? Astaghfirullahal. Ayo suaranya mana? Astaghfirullahal. Artinya apa, Bu? Ya Allah, saya minta maaf. Ya Allah, saya mohon ampunan. Gitu. Ini kalimat istighfar, kalimat minta maaf sama Allah yang paling pendek. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dan kalimat istighfar ini jangan dimain-mainin. Kalau lagi bercanda jangan suka dimain-mainin, bahkan dalam maksiat. Lagi main judi, beristighfar dia. Hei, cepetan itu turunin, astagfirullah katanya kartunya. Apakah istighfar dia? Astagfirullah, lagi bermaksiat. Kenapa kita harus beristighfar? Hebatnya memperbanyak istighfar. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katiran yaumal qiyamah. Itu nanti pada hari kiamat, pada saat ashabul maimanah wa ashabul mas'amah dibagikan buku-buku amalan-amalan itu, tuba, bahagia dia ngelihat catatannya, dalam sepanjang hidupnya paling banyak zikirnya adalah istighfar. Subhanallah. Yuk sama-sama kita baca istighfar lagi. Astaghfirullahalazim. Terus lagi membaca istighfar, adabnya harus pelan-pelan. Masukkan ke dalam hati, astaghfirullahalazim, pelan-pelan. Yang astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Yang kedengeran cuma tak-taknya doang, astaghfirullah, astaghfirullah, gitu. Ya, astaghfirullahalazim. Hati lagi galau, astaghfirullah. Lagi bimbang, astaghfirullah. Lihat apa yang terjadi kalau kita bacanya secara pelan-pelan, perlahan-lahan. Hati kita tenang aja. Bawaannya enak aja, masya Allah. Coba kita praktekkan ini. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Masya Allah. Kajian hadis akidah, Bu. Apa oleh-olehnya tadi, Bu? Jangan lupa apa? Istighfar. Sekali lagi.
Astaghfirullahalazim. Coba-coba pelan-pelan. Astaghfirullahalazim. Sampai ngingetin dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita gitu, Mas. Oke. Jika kematian itu datang, kajian ini, kajian hadis tentang akidah, tahapan-tahapan kehidupan setelah kematian. Kematian itu pasti, kita sudah bahas. Kapan kita mati? Udah. Di mana kita mati? Udah. Kemudian bagaimana kita mati? Udah. Sekarang kita mau membahas apa setelah kematian. Kemarin bahas tentang sakaratul maut. Ya Allah, berat sakaratul maut. Wan nazi'at, ada nazi'at, ada nasyithat. Ya, kita pengen mendapatkan yang mencabut nyawa kita adalah yang nasyotot, yang perlahan-lahan mengambil nyawa kita. Amin ya rabbal alamin. Setelah ruh itu dicabut, ini kemana ruh ini? Ayo, kemana ruh ini? Kemana dia dibawa ini, kemana rohnya? Ini dia yang kita akan bahas hari ini. Mungkin ini tentang alam barzah, tapi ini mengawali tentang alam barzah, ini kemana dulu rohnya? Ini dia. Ya, mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutin aja. Lalu kemana roh itu pergi ketika dicabut nyawanya? Lalu kemana ini roh pergi? Masya Allah. Kemana nih? Ayo bu, kemana? Pak, kemana pak? Kan badan ini udah mati kan, udah dilepas nih, jadi jenazah, jadi mayat, jadi bangkai, dia membusuk dia nanti. Nah, sedangkan ada roh di dalam nyawa kita dicabut, cabutkah kemana ini? Ayo pak, kita dalam hal-hal yang gaib ini nggak bisa ngarang-ngarang, nggak bisa ngambil dari sesuatu yang bukan, kecuali dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasul-Nya. Ini. Makanya kita bacakan hadis Rasul, panjang hadis yang diriwayatkan oleh banyak imam, hadis sahih yang kita akan ambil ya faedahnya. Kemana dia? Roh kita dibawa kemana? Roh kita diangkat ke langit lalu dikembalikan ke jasad. Perhatikan baik-baik. Dari mana nih? Oke, kita baca. Qala Rasulullah kemudian bersabda, fayus'iduna biha fala yamurruna ya'ni biha ala mala'im mimal malaikati illa qalu ma hadzal ruh at-thayyib. Nah, kita kan kemarin sudah bahas itu roh ketika dicabut sama malaikat ada kain kafan, benar enggak? Ada kain kafan, dimasukin kain kafannya. Kalau kain kafannya orang yang beriman yang soleh, kain kafannya wangi dari surga. Tapi kalau yang orang yang enggak soleh, yang ahli durhaka, Masya Allah, maka dia menjadi kain kafannya yang enggak enaknya, minta ampun. Nah, kemudian dibawa, kita ceritakan yang soleh dulu ya. Kemana dia? Ke langit. Sampai-sampai malaikat yang membawanya itu ditegur sama malaikat. Pada saat malaikat-malaikatnya itu di atas itu kemudian didatangi oleh jenazah itu, maksudnya roh itu, sampai mereka mengatakan, mahadzar ruh at-thayyib, itu roh siapa itu, kok wangi banget. Masya Allah, mudah-mudahan kita yang kayak begitu rohnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian apa yang terjadi? Fayaquluna fulan ibnu fulan bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya. Mereka ini yang lagi ngebawain itu, malaikat yang ngebawa roh itu, mereka mengucapkan, menjawab, ini rohnya si fulan bin fulan, ini rohnya jamaah wihdah tul ummah. Amin. Masya Allah. Yang mereka itu menyebutkan, mereka malaikat itu menyebutkan nama yang terbaik, yang sebagaimana nama kita di dunia. Masya Allah. Kemana dia? Langit yang pertama begitu nanyain juga. Langit yang kedua, penjaga pintu langit yang kedua sama nanyain dua. Ini roh siapa ini? Kalau saya perhatikan, ini perjalanan roh ini sampai ke atas, sampai ila sama isabiah, artinya adalah ke langit yang ketujuh, mirip Nabi Muhammad pada saat Isra dan Mi'raj.
Subhanallah, kita jadi ngelewatin itu, ngelihat bumi, ngelihat rumah kita, kita tinggalin rumah kita. Kemudian ngeliatin RT kita, kampung kita, negara kita, sampai bumi dilepas terus ke langit-langit yang berikutnya. Masya Allah. Apa yang terjadi kemudian? Hatta yang tahu biha ila sama'id dunya. Sampai langit yang pertama selesai, kemudian langit yang kedua, langit yang ketiga, hatta yang tahibi ila sama'is sabi'ah, sampai yang ketujuh. Sampai yang ketujuh, akhirnya disitulah namanya disebut dengan Sidratul Muntaha. Sidroh artinya level yang paling terakhir, Muntaha artinya terakhir. Fayaqulullahu azza wa jalla, uktubu kitab abdi fi 'illiyyin. Kata Allah, ini hambaku orang yang saleh, yang taat kepadaku, orang yang beriman. Tuliskan catatan amalku di 'illiyyin. 'Illiyyin artinya adalah level yang tinggi. Masya Allah. Masya Allah. Nah, setelahnya ngapain ini? Dikemanain ini? Ruh udah sampai ke atas nih. Perhatikan baik-baik. Ini sangat penting sekali nih. Wa a'iduhu ilal ardi. Kembalikan ruh itu ke bumi. Jadi dibawa lagi ke bumi. Kenapa? Allah bilang, fa inni minha khalaqtuhum, dari bumi itu aku ciptakan manusia. Wa fiha wa'iduhum, dan kemudian aku balikin lagi ke bumi. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan dari bumi itu akan aku keluarkan, dibangkitkan nanti di yaumil qiyamah. Masyaallah. Pada hari kiam, pada hari kiamat. Jadi prosesnya gimana? Dicabut, diangkat sampai langit yang ketujuh, kemudian dibalikin kemana? Ke bumi. Kita akan urut, runut kemana aja nih? Sampai dia dikubur. Kita perhatikan. Oke. Wa a'iduhu ilal ardi, kembalikan dia ke bumi. Pas dikembalikan ke bumi, makanya ibu-ibu, bapak-bapak nanti kalau sudah meninggal, rohnya melihat itu saudara-saudaranya yang lagi nangisin. Anak-anaknya lagi nangisin. Cucu-cucunya lagi megangin jenazahnya. Ngeliatin pada saat dikafani, dimandikan, Masya Allah. Tetapi yang orang soleh ini rohnya, dia teriak-teriak dia. Kenapa? Pada saat dia dikembalikan ke bumi, Masya Allah, itu jenazahnya dicuekin, didiemin, gak buru-buru diurusin. Ya Allah, jenazahnya ditaruh di ruang tamu biasanya, benar gak? Ditaruh di ruang tamu, meninggalnya maghrib, ayu aja. Terus sampai subuh. Ya Allah, jenazahnya didiemin aja. Akhirnya besok-besoknya orang pada ngelayat, masih juga didiemin. Belum juga dimandikan juga. Sampai jam 9, kenapa kok belum dimandikan? Kata Rasulullah, kemudian dijawab, ini lagi nungguin orang yang bisa mandiin. Nungguin dulu, akhirnya jam 9:30 baru dimandikan. Habis dimandikan, baru dikafani. Dikafani, kirain mau langsung disolatin. Nunggu zuhur dulu. Gitu kan biasanya? Nunggu zuhur dulu. Habis zuhur kemudian apa? Disolatin. Habis disolatin selesai, diapain? Kirain langsung dibawa ke kuburan. Enggak, ditunggu dulu. Karena ada anak-anaknya yang masih mau datang, mau melihat yang terakhir katanya. Ada yang dari Medan, ada yang dari Sulawesi. Allahu Akbar. Apa yang terjadi kemudian? Setelah itu kirain mau langsung dikubur. Akhirnya dibawalah pergi ke Pekalongan. Karena dia tempat lahirnya di Pekalongan. Akhirnya meninggalnya maghrib. Kemudian setelah 24 jam belum dikuburin juga sampai lebih. Habis isya baru dikuburin. Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Ini roh orang yang saleh ini. Makanya roh orang yang saleh nanti dia teriak-teriak kalau jenazahnya belum dicepat-cepat diurusin. Apa dia? Qaddimuni, qaddimuni. Enak, cepetan buruin, cepetan urusin jenazah saya. Cepetan urusin jenazah saya. Ini orang saleh loh. Ini orang soleh loh, dia teriak-teriak kalau jenazahnya didiemin terus.
Gak cepet-cepet diurusin. Makanya hati-hati nih ibu-ibu, harus punya ilmu. Jangan sampai kita, orang tua kita teriak-teriak, cepet-cepet dikuburin. Ya, Masya Allah. Ini dia. Kemudian makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, asri'u bil janazah. Dalam urusan ngurusin jenazah, cepat-cepat kalian, buru-buru kalian. Nah, al-ajalatu minasyaiton, buru-buru itu perbuatan setan. Tetapi boleh buru-buru dalam tiga hal. Yang pertama, bayar utang. Bayar utangnya, buru-buru bayar utang, itu disuruh buru-buru dia. Yang kedua, kalau udah waktunya dan sudah ada kesanggupan, cepat nikah. Jangan ditunda-tunda. Dan yang ketiga, mengurus jenazah. Itu dia. Makanya asri'u, cepat-cepat kalian mengurus jenazah. Kenapa wahai Rasulullah? Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaih. Karena sesungguhnya jenazah itu, kalau dia itu soleh, jenazahnya soleh, dia itu akan teriak-teriak, qaddimuni, qaddimuni. Kenapa? Buruan, buruan. Karena dia sudah enggak sabar dengan pengen mendapatkan apa yang telah Allah janjikan. Ya kan? Dianya soleh, rohnya bagus. Tapi anak-anaknya enggak soleh. Aduh, rugi tuh. Ya. Apa yang terjadi? Itu orang saleh. Sekarang kalau orang yang bukan saleh, wa in taku ghaira dzalik. Kalau dia bukan orang saleh, yang ahli maksiat, yang suka minum-minuman, yang suka berjudi atau bahkan yang bukan orang Islam, orang yang beriman, apa yang terjadi? Fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Maka nanti para malaikat-malaikat Allah banyak yang melaknat rohnya, banyak yang enggak suka dengan rohnya. Laknat-laknat itu kemudian akan terpancar, akan tersebar kepada orang-orang yang terdekat. Dari radius rumahnya sampai beberapa meter, sampai beberapa kilo, kena itu. Ibarat kita mah kena sialnya, kena apesnya. Benar enggak? Makanya mau yang soleh, mau yang enggak soleh, jangan dilama-lamain dalam pengurusan jenazah. Harus cepat. Makanya kita nih sebenarnya budaya kita harus siang-siang. Padahal kalau di negara Arab itu, dia meninggal waktu itu, pada saat itulah dia dikuburkan. Tapi kita akan lihat kenapa orang-orang Arab mudah sekali dia menguburkan orang pada saat malam. Lah kalau kita malam-malam nguburin gimana tuh? Ya. Oke, kita lihat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Oke. Kita mengambil faidah dulu. Dan kita ada kajian sedikit, ambil faidah, ambil hukum fikihnya gitu ya. Oke, hukum fikih. Sekarang hukum fikihnya boleh enggak menangis pada saat jenazah meninggal atau orang tua kita meninggal, boleh enggak menangis? Boleh. Oh, katanya nih, ini kita nih pokoknya sering-sering kan ngomongin tentang jenazah. Kalau berhadapan dengan, awas, jangan nangis, nanti air matanya jangan sampai kena kain kafannya, bener gak kayak gitu? Nanti kasihan. Kasihannya dari mana itu? Asal usul kalimat itu dari mana tuh? Air matanya jangan sampai kena. Oh, dari mana itu? Ya, dari dulu ya kan? Nah, kita pengen lihat ternyata gak ada di dalam hadis itu tentang air mata, ya. Nah, bapak-bapak, saya pengen tanyain, kalau kita menangis, ada orang yang meninggal dunia yang kita cintai, boleh nggak menangis? Boleh. Haram atau halal? Nah, kita ngomong. Kita bahas ini. Boleh asal tidak berlebihan dalam menangisi jenazah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, perhatikan baik-baik hadis Bukhari dan Muslim ini. Al mayyitu yu'adzab bibuka ilhay alaih. Sesungguhnya jenazah itu tersiksa akibat daripada orang yang menangisinya. Masya Allah, kalau dinangisin terus-terusan, tersiksa itu. Makanya benar, udah jangan dinangisin, kasihan jenazahnya, benar itu. Benar, tapi al-buka di sini maksudnya adalah nangis yang berlebihan. Nangis yang berlebihan. Kita lihat. Maniha alaihi yu'adzabu biha bimaniha alaihi.
Siapa saja yang nangis berlebihan namanya niyahah. Ya, namanya niyahah. Maksudnya apa menangis itu? Ratapan. Ratapan, meratap dia. Siapa saja yang meratap, maka dia akan tersiksa akibat dari peratapan itu. Kasihan jenazahnya. Emaknya kasihan banget diratap-ratapin. Itu sama aja dia nyiksa emaknya itu. Kasihan emaknya. Apa itu yang dimaksud dengan niyahah? Kita lihat ini. Jangan sampai bedanya tipis-tipis. Jangan sampai kita terjebak dalam niyahah ini. Apa dia? Meratap. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Adhkar pernah menjelaskan tentang nihayah. Nihayah artinya niyahah artinya adalah wa amman niyahah raf'u shaut bin nadab, yaitu ngencengin, nyaringin suaranya dengan nadab. Apa itu nadab? Bi sautiha mahasinul mayyit. Dia ngucapin kebaikan-kebaikan jenazah. Sambil nangis, aduh dia kan orang baik, ya, kalau gak ada kamu gimana nih? Kayak gitulah, ngucapin kebaikannya. Kamu tuh orang soleh, suka merhatiin orang tua, ih kayak gitu. Masya Allah, ya. Itu dia di dalam kitab Al-Adhkar. Maka hukumnya haram, sama saja menyiksa jenazah. Enggak ada yang berhubungan dengan air mata, enggak ada. Yang berhubungannya adalah justru suaranya yang berhubungan. Wa ammal buka, sedangkan di dalam kitab ini juga wa ammal buka alal mayyit min ghairi nadabin wala niyahatin falaysa biharam. Kalau nangisnya sekedar saja, enggak ada ratapan, enggak ada yang tadi itu nadab, yang ngucapin kebaikan-kebaikan jenazah terus menerus, ngulang-ngulangin terus, maka falaisa biharam, maka boleh. Ya, maka boleh menangis, itu wajar. Ya. Nah, sekarang ini kenapa kok dibolehkan? Karena Rasulullah pun pernah menangis. Kapan menangisnya? Pada saat kehilangan putranya yaitu Ibrahim. Nah, Ibrahim ini adalah kita udah bahas tuh ya. Ibrahim itu dari anak putra dari mana? Maria Al-Qibtiyah, ya. Tangisan Rasulullah saat kehilangan Ibrahim. Nangis Rasulullah. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari. Sampai-sampai ketika dia menangis, ada seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Auf negor Rasulullah langsung. Wahai Rasulullah, kenapa engkau nangis? Bukankah engkau melarang menangisi seseorang yang sudah meninggal dunia? Tuh Abdurrahman bin Auf. Bapak-bapak, kalau bapak-bapak lagi emosi banget nih, nangis sedih banget, ditegor kayak begitu, disikut tuh orang pasti, ya enggak? Beneran. Ente nih paling enggak marah lah, ya. Kalimatnya kalimat yang bukankah kamu, jadi kalimatnya kalimat yang agak sedikit terang-terangan gitu, sehingga bisa membuat orang jadi emosi. Tapi Rasulullah, lihat Rasulullah itu akhlaknya luar biasa. Dia kalimatnya dengan kalimat apa? Ya bena Auf, innaha rahmah. Wahai Abdurrahman bin Auf, tapi kalimatnya panggilan gitu, panggilan, jadi lembut. Ya bena Auf, hey anaknya Auf, inna rahmah, sesungguhnya aku nangis ini karena aku ini punya cinta banget, sayang banget sama nih anak. Masya Allah, ya. Nah, kemudian Rasulullah ngucapin sesuatu yang sangat terkenal nih. Innal aina tadma. Ini mata enggak bisa dicegah untuk mengeluarkan air mata. Wal qalba yahzan, ini hati enggak bisa juga dicegah untuk bersedih. Ini udah lumrah, ini adalah naluri manusia. Wala naqulu illa ma yarda rabbuna, yang enggak boleh, yang dilarang adalah mengucapkan sesuatu yang enggak diridhoi oleh Tuhan kita. Apa dia? Enggak nerima takdir. Kenapa sih kamu meninggal duluan? Kenapa sih cepat banget meninggalnya? Itu enggak boleh itu. Ya. Kemudian sambil memeluk Ibrahim, dia mengucapkan wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Wahai Ibrahim, engkau meninggal ini membuat kami bersedih. Masya Allah, nangis. Nabi Muhammad meneteskan air mata. Mungkin bisa jadi air matanya juga turun juga ke wajahnya Ibrahim. Benar gak? Boleh? Boleh. Tapi yang gak boleh adalah meratap. Ini dia. Ini hukum fikihnya. Ya, jadi kita lebih yakin jadinya.
Terus kita runut lagi, itu setelah kita kita diturunkan ke bumi, roh kita kemana? Ketika jenazah itu dimandikan, Bu. Kalau ibu-ibu meninggal dunia, wajib yang memandikan harus perempuan. Laki-laki harus laki-laki. Walaupun itu istrinya, laki-laki gak boleh dimandikan sama istrinya. Istrinya gak boleh memandikan suaminya. Begitu pun suaminya, wah saya ini setia, Pak Ustadz boleh gak saya mandiin istri saya untuk terakhir kalinya? Pret, gak boleh. Gak boleh, lagi hidup aja gak pernah mandiin lu. Sekarang udah ya sekarang udah meninggal dunia sosok setia. Gak ada, gak boleh. Cara hukum fikih gak boleh. Lihat hadisnya. Innal mayyit ya'rifu man ghassalahu. Ini ada satu riwayat ya, tapi masih dipertentangkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan hadis ini dhaif, tapi hadis ini bukan tentang akidah. Kita lihat aja ya. Innal mayyit ya'rif. Sesungguhnya jenazah itu tahu, rohnya itu tahu siapa itu. Man ghassalahu, siapa yang memandikannya. Wa yahmiluhu, kemudian siapa yang ngebopongnya setelah mandi. Wa yukaffinihi, dan siapa yang mengkafaninya. Tahu dia. Makanya kalau istri saya ada di samping saya terus nih, tuh. Wah anak-anak saya, ya Allah, keponakan saya pada hadir semua, bangga itu, masya Allah. Ya Allah, tetangga saya, dia ini kesel sama saya, hadir lagi, aduh kesel banget saya. Ya, wa majlihi ma fi hafratihi, dan dia tahu siapa yang ngangkat jenazahnya dan memasukkan ke dalam liang lahatnya, tahu dia. Ya, hadis ini sahih, banyak imam sebenarnya yang meriwayatkan, Imam Ahmad, Imam Nabrani, Imam Abu Abdul Dawud dan lain sebagainya dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri, tapi ada sebagian yang mendhaifkannya di antaranya Imam Al-Albani. Ya, mendhaifkan. Baik, tetapi di dalam kitab-kitab yang lain bahwa ruh itu dikembalikan kepada jasad dan dia tahu ya. Pokoknya yang jelas di riwayat-riwayat yang lain juga itu menunjukkan hal tersebut ya. Oke, kita runut lagi. Setelah dikafani, dimandikan, dikafanin, disolatin, Bu, disolatin, Bu. Saya enggak lupa lagi masukin slide-nya. Kalau disolatin kalau bisa hadirkan orang-orang yang banyak. Ya. Hadirkan orang-orang yang banyak. Kenapa kata Rasulullah, siapa saja yang disolatin lah. Ada jumlahnya, ada macam-macam. Ada yang 40, ada yang sekian, ada yang sekian. Maka itu bagian daripada husnul khatimah. Ya, nanti saya masukin slide-nya insya Allah. Hikmahnya apa? Kalau kita masih hidup harus banyak kenalan, harus banyak teman, harus punya banyak saudara. Sebab kenapa? Masya Allah, ada orang yang gak mau kenal sama orang. Individualis banget. Sampai tetangga kanan kirinya aja gak mau ditegur sama dia. Sekarang pertanyaannya, kalau dia meninggal siapa yang mau hadirin sholatnya? Ya Allah, gak boleh kayak begitu. Ada sampai dia itu gak mau kanan kirinya. Wow, pokoknya dia hidupnya udah nyaman dengan sendirinya. Gak boleh. Kita mikirin akhirat. Kita mikirin nanti masa depan kita. Kita harus disolatin sama banyak orang. Masya Allah. Makanya alhamdulillah ini jamaah Wahdatul Ummah. Bersatu sesuai dengan namanya. Masya Allah. Saya berdoa mudah-mudahan kalau kita salah satu kita yang meninggal. Ya Allah. Disolatin sama penuh sama orang-orang jamaah satu jamaah. Kenapa? Karena dia adalah bagian daripada jamaah itu yang selalu hadir di masjid. Subhanallah. Ya. Nah ini dia. Setelah disolatkan dipikul. Kemudian apa yang terjadi? Idza wudi'atil janazah wahtamahalahan nas awir rijal ala a'naqihim. Tolong perhatikan, ada hukum fikihnya juga di sini. Idza wudi'atil janazah, kalau jenazah sudah dipikul kemudian dibawa oleh manusia-manusia, awir rijal fi a'naqihim, di pundak mereka. Rijal, maka enggak boleh perempuan ikut-ikutan ngangkat. Enggak boleh.
Saya pernah hadir, saya sering banget diundang acara-acara ngurus jenazah. Pas sampai di rumahnya, udah selesai, jenazahnya diangkat. Nggak tahu ini budaya apa nih, saya nggak ngerti nih. Diangkat, kemudian cucu-cucunya, anak-anaknya dikumpulin, keponakannya dikumpulin. Disuruh lewat kolongnya. Itu apa maksudnya? Ya, ini Ustadz, biar nanti dia nggak kebawa-bawa, nanti setelah ini nggak ada kematian lagi. Gimana ceritanya? Nggak ngaruh. Wallahu'alam, itu budaya saya nggak ngerti, cuma itu nggak ada di dalam syariatnya, ya, budaya Jawa kalau nggak salah ya. Tapi Jawa pun nggak Jawa semuanya Jawa itu, ya, ada tertentu. Jadi jenazahnya diangkat pakai kurung batang itu, ya, kemudian keponakannya lewat, anak-anaknya lewat. Itu buat apaan, saya nggak ngerti itu. Ya, baik. Nah, itu yang jelas hukum fikihnya nggak boleh perempuan ngangkat-ngangkat rijal, ya. Fa in kanat salihatan, kalau dia berlama-lama, tuh lihat tuh, qaddimuni qaddimuni, dia teriak-teriak, ayo cepetan cepetan cepetan, kuburin saya, udah jangan lama-lama. Wa in kanat ghairu salihah, kalau jenazahnya bukan jenazah orang yang soleh, dia juga teriak-teriak. Aina tadhhabuna biha? Hei, itu jenazah saya mau dibawa kemana? Itu mayat saya mau dibawa kemana? Teriak-teriak dia. Teriak-teriak dia. Allahu Akbar. Yasmau sautaha kullu syai'in illal insan walau samiahu sa'iq. Kata Rasulullah, semua makhluk Allah mendengarnya. Teriak-teriakan orang itu, mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana? Kecuali manusia yang enggak bisa dengar. Walau sami'ahu sa'iq, kalau manusia itu bisa mendengar, pasti manusia itu akan pingsan gara-gara kagetnya dengan teriakan kencengnya dia itu. Rahul Bukhari, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari. Masya Allah, masya Allah. Mudah-mudahan kalau kita mah qaddimuni aja, qaddimuni, ya. Oke. Okay. Nah, kita runut lagi. Setelah dibopong-bopong menuju ke lubang kita, ke lubang kuburan masa depan kita. Ya ikhwani limithli hadza fa'iddu. Wahai kawan-kawan, lihat ini Rasulullah gitu kalau lagi menguburkan jenazah. Lihat ini lubang limit lihada faidu, lihat lubang ini lubang yang kalian harus persiapkan. Allah, mudah-mudahan kita hadir di sini pun mengkaji tentang ini juga bagian daripada persiapan. Masya Allah, persiapkanlah. Kata Rasulullah, ihfiru wa awsi'u wa a'miqu wa ahsinu. Hei, ihfiru, gali yang dalam. Wa awsi'u, lapangkan lagi. Wa a'miqu, dalemin lagi. Tuh. Wa ahsinu. Hei, bagusin ngurusin jenazahnya. Pelan-pelan. Jangan kasar. Pelan-pelan. Ya Allah, kayak gini nanti kita. Benar gak? Ya Allah, ini kain kafan punya kita ini nanti. Udah bau, bukan bau lagi parfum-parfum yang dari PIM. Bukan lagi dari mall. Tetapi dari mana? Dari kamper. Baunya dari kamper. Masya Allah, itu parfum terakhir kita itu. Dimasukin, kata Rasulullah, pelan-pelan. Kemudian masukin ke liang lahatnya. Ya Allah, liang lahatnya. Kalau liang lahat itu ini sebenarnya tuh. Liang lahat, benar? Kalau di kita, kalau di daerah Jawa, Sumatera, saya ngeliat dicekokin lagi. Ini gini, di ujungnya itu dicekokin lagi. Nah kayak gini ruangannya, ini liang lahat namanya. Kalau di kita enggak, ditaruh di pojok, kemudian dikasih papan-papan, benar? Nah itu dia. Ya Allah, sekarang sudah siap kita ini, sudah siap apa belum? Masya Allah. Ini kain kafannya, itu tali pocongnya harus dilepas. Kalau nggak dilepas, nanti dia rohnya gentayangan, benar nggak Bu? Akhirnya jadi misteri, tali pocong perawan. Astagfirullahaladzim, apa ngarusnya perawan sama janda?
Masya Allah. Tali pocong jadi misterius. Jadi judul film horor. Senang banget itu orang-orang pada nonton. Tali pocong perawan. Masya Allah. Masya Allah. Kemudian dilepasin ininya, talinya satu persatu. Emang kenapa? Enggak dilepasin juga enggak ngaruh secara syariah. Mukanya dibuka lah ya, dibuka, wajar-wajar aja. Tapi enggak dibuka juga enggak ada dituntun syariah. Bu, bapak-bapak, yang paling itu rapi ngurusin jenazah orang Indonesia. Orang Arab itu, Masya Allah, suka kadang-kadang suka kesel saya, ngasal kadang-kadang. Itu batang kurungnya, kalau kita kan ada empat arah tuh. Di sini ada pegangannya, benar nggak? Kalau orang Arab itu, cuma satu di Mesir itu, ini nih batang pohonnya, ini tiangnya cuma begini doang di tengah-tengah nih. Di tengah-tengah. Jadi yang ngangkut dari sini sama di depan doang. Itu kalau miring sedikit, dia jatuh. Pernah saya lagi menghafalkan Quran, lagi mau ujian waktu itu, mana lagi musim dingin lagi, jenazah datang tuh ke masjid. Wow, rame banget yang itu tuh. Enggak taunya di masjidnya itu ada gundukan gitu, ada yang kesandung. Akhirnya itu jenazahnya jatuh, kubluk gitu kan kafalnya. Allahu Akbar, sampai kayak begitunya. Mandiin jenazah. Orang Arab itu mandiin jenazah nggak kayak di kita. Kalau di kita ada kampernya, ada cotton bud-nya, ada gosokan-gosokannya. Orangnya juga harus yang khusus. Kemudian dirapihin, kemudian hidungnya, perutnya dipencet-pencet. Rapihnya minta ampun. Pakai air apa tuh, air wangi-wangian, terus lagi dikasih kembang-kembang. Masya Allah wangi. Di Arab jenazahnya ditaruh di meja, disemprot pakai sampai selang aja, cuit, selesai. Sampai kayak begitunya. Ya, di kita doang yang rapi. Ahsinu, baik-baiklah, maksudnya perlakukanlah dengan baik itu jenazah. Nah, sekarang pertanyaan kita, sudah siapkah kita? Masya Allah, ya Allah, mudah-mudahan tolong kami dimudahkan dalam urusan kematian kami, ya Allah. Dalam kondisi husnul khatimah, ya Allah. Dan jadikan kami rohnya menjadi roh yang wangi, ya Allah. Amin, ya Rabbal. Kita runut lagi. Setelah dimasukkan ke liang lahat, dimasukkan kemudian tanahnya. Ada yang keskip. Sebelum dimasukkan tanahnya, kita rewind lagi. Sebelum dimasukin tanahnya, ngapain dia? Diazanin. Sekarang pertanyaannya, boleh nggak diazanin? Halal atau haram? Disyariatkan atau enggak? Ayo, Pak. Ini kadang-kadang suka ribut ini. Demi Allah, itu pernah saya melihat ada yang ribut gara-gara itu lagi ngurusin jenazah. Ayo. Boleh nggak diazanin atau haruskah diazankan? Kalau bagi orang-orang yang enggak ngebolehin, dalilnya apa? Karena enggak ada di zaman Rasulullah. Rasulullah itu berkali-kali memakamkan jenazah, enggak pernah diazanin. Untuk apa diazanin itu? Enggak ada diazanin itu dalil-dalilnya. Bapak-bapak, perkataannya dia benar, tapi jangan juga nutupin orang yang ngazanin, karena orang yang ngazanin itu juga punya dalil. Maka jangan sampai keras, hati ini jangan keras dalam beragama. Akhirnya apa yang terjadi? Tuh, akhirnya ribut. Dia ilmunya nggak boleh, di zaman Rasulullah nggak boleh ilmu, tapi dia nggak punya adab. Padahal al-adabu fawqal ilmi, adab dulu di bawah, di atasnya ilmu. Punya ilmunya enggak boleh. Akhirnya kemudian adabnya. Kadang-kadang sering kayak begitu tuh, ya. Itu adiknya lagi nguburin di bawah, lagi kan di bawah kan di bawah kuburan itu masuk ke dalam kan, ya kan? Ngituin jenazahnya, ngerapihin, biasanya dikasih bola-bola tanah, benar enggak? Itu bola-bola tanah itu harus masuk semuanya. Jangan sampai di atas. Kalau taruh di atas nanti bola-bolanya jadi film lagi, jadi horor. Bola-bola perawan. Bola-bola perawan lagi.
Bola-bola kuburan, Masya Allah. Jangan, ya. Ini joke aja, Bu. Masya Allah. Adiknya lagi begitu, lagi di bawah. Kakaknya di atas. Akhirnya adiknya, ya adiknya udah terbiasa. Azanin dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari belakang kakaknya ngeplak kepalanya. Pak! Kenapa kok ngeplak? Enggak usah diazanin. Bid'ah. Allahu Akbar. Kalimatnya bid'ah. Bapak-bapak, ini adabnya. Kalau dia cuma berdua aja, enggak ada masalah. Ini orang pada ngerungkung, pada ngelihat. Adiknya punya harga diri, akhirnya adiknya malah ngelawan. Terjadilah berantem, hampir pukul-pukulan. Bapaknya lagi dikuburin. Allahu Akbar. Haruskah kita beragama kayak begini? Kalau mau dia punya ilmu enggak boleh, itu bid'ah. Udah, biarin aja. Yang penting itu enggak berurusan dengan itu, kan enggak membahayakan akidah. Azan enggak membahayakan akidah. Kecuali kalau ditaruh keris, ditaruh cincin-cincin, ditaruh kemenyan-kemenyan atau apapun lah yang bersifat kesyirikan, baru tuh lawan. Tapi ini diazanin aja udah sampai ribut, berantem. Kalau mau kalau bisa nanti gak usah diazanin ya, dek. Menurut abang nih, dek, yang udah pernah belajar agama, ini gak ada, dek. Kita mau ngasih yang terbaik buat ayah kita, dek. Udah kasih pengertiannya berdua aja. Adab itu namanya. Ini ribut. Nah, singkat cerita, mana yang benar nih diazanin apa gak? Dua-duanya benar. Yang pertama, kalau gak diazanin memang di zaman Rasulullah gak ada. Kalau gak diazanin, gak masalah. Kalau diazanin, dari mana dalilnya? Dalilnya adalah qiyas. Qiyas, Rasulullah SAW nyuruh apa? Nyuruh mengazankan pada saat bayi baru dilahirkan. Pada saat bayi baru dilahirkan, hei kalian azankan itu di sisi kanannya. Allahu Akbar sampai lah. Hei komatkan di sisi kirinya, kayak gitu. Maka dikiaskan, masuk ke dunia dia pakai azan, meninggalkan dunia juga azan. Pakai dalilnya qiyas. Memang kurang kuat, tapi paling enggak dia punya dalil. Enggak dikarang-karang. Dan para ulama juga di dalam kitab-kitab mereka membolehkannya, ya. Oke, tapi nanti ada insya Allah di berikutnya. Cuman saya pengen ini momen yang tepat ngasih tahu, jangan sampai ribut. Itu momen-momen bersejarah di mana kita lagi nguburin orang tua kita malah ribut. Allah, sedangkan rohnya ngelihat enggak? Ngelihat rohnya lagi memandang, aduh nangis dia. Bukan yang nangis yang ditinggalin, tapi yang nangis adalah siapa? Jenazahnya nangis itu. Mayatnya, rohnya itu nangis ngelihat anak-anak yang berantem semua. Ya Allah. Setelah selesai dikubur apa yang terjadi? Masya Allah, ini kuburannya wangi banget. Dikasih apa? Kembang. Kembangnya 7 rupa. Sampai-sampai kebanyakan, akhirnya sampai banyak banget. Sekarang saya pengen ngambil hukum fikihnya. Itu kembang itu wajib apa enggak? Hei, ayo Bu. Boleh apa enggak? Enggak ada wajib. Walaupun nguburin enggak ada kembangnya, sah, enggak apa-apa. Bahkan yang lebih parahnya lagi, itu jenazahnya baru dimasukkan ke dalam liap lahat, kemudian tanahnya belum dikubur, itu udah dikasih kembang duluan. Itu apa pengaruhnya? Mubazir itu kembangnya, ya kan? Nah, kembangnya itu saya pernah nanya orang, bapak mertua saya, ibu mertua saya pernah dikuburin itu banyak banget saudaranya pada ngirim kembang. Saya tanya itu kembang satu ginian berapa? Ya Allah, kirain saya mah 5.000, 10.000. Ini bisa ratusan ribu loh. Kembang itu minimal 50.000 kalau yang satu perangkat itu. Masya Allah, kembang. Apalagi ibu-ibu, bapak-bapak kalau meninggal dunia, ya, atau siapapun yang pernah kita saksikan, di depan rumahnya ada karangan bunga. Itu bapak mertua saya waktu meninggal, banyak, karena beliau banyak kenalannya. Masya Allah. Apa yang terjadi? Saya pengen tanya, itu keuntungannya buat orang yang hidup, apa yang orang yang mati?
Orang yang hidup itu pengen dilihat. Wih, ini dari Bapak Ari. Ya kan, dilihat ini karangan bunga. Enggak ada ngaruhnya sama jenazah sama sekali. Yang ngaruh apa? Ngedoain. Itu bukan doa itu. Selamat berduka cita atas meninggalnya ini. Enggak ada doanya, cuman berduka cita doang. Ya enggak? Saya tanyain sama tukang yang itu kurirnya, "Pak, ini udah kebanyakan, Pak. Udah pada layu-layu juga. Itu ribet nih, Pak. Di komplek ini susah mau buang sesuatu." "Oh, boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh. Nanti kita yang bawain, Pak." Wah, jadi dia senang ternyata itu bisa di recycle lagi. Itu senang dia. "Pak, saya pengen tanya, Pak. Ini harganya berapa?" "Oh, Pak. Enggak dapat tuh, Pak. 1 juta, Pak. Yang gede itu, Pak." "Yang gede itu berapa?" "Itu sekitar 3,5 juta, Pak." "Kalau yang kecil?" "Yang kecil tuh, Pak. Nah, yang kecil itu enggak ada yang 500 ribu, Pak. 750. Ini buat apaan? Ini bukan budaya kita. Yang lebih bagus adalah itu uangnya dimasukkan ke dalam sedekah dan disumbangkan atas nama jenazah. Itu yang paling tepat. Nah, ini budaya orang barat, enggak usah diikut-ikutin. Satu, itu udah jelas-jelas saya tegaskan tentang ini. Yang kedua, jangan ini satu. Yang kedua, ucapan bela sungkawa. Coba ibu-ibu, kita update ilmu kita ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam syariat Islam, ketika ada orang yang meninggal dunia, kita disyariatkan untuk bertakziah. Takziah itu dari kata ta'azza. Ya, kalimatnya menghibur. Azza ya uzzu. Itu menghibur orang. Ini kita ngucapin apa? "Pas ketemu, Pak. Saya ngucapin bela sungkawa, ikut berduka cita ya, Pak, atas meninggalnya orang tua bapaknya. Mudah-mudahan." Itu ikut bela sungkawa, ikut sedih artinya. Akhirnya apa dia? Nangis lagi. Itu gak begitu dalam Islam. Ya, gak begitu dalam Islam. Jadi kita tinggalkan kalimat-kalimat itu. "Pak, saya ikut berduka cita ya." Ini budaya-budaya akhirnya menjadi budaya seperti budaya Islam.

mudah-mudahan dia dirahmati sama Allah, dilapangkan kuburnya, diterangkan kuburnya, dikumpulkan bersama hamba-hamba Allah yang saleh. Kayak gitu kalimatnya. Ustaz panjang jadinya. Ya panjang tapinya siap-siap itu doa itu. Daripada, Pak ikut bela sungkawa ya Pak. Bela sungkawa. Pak ikut berduka cita. Tadinya udah gak nangis. Gara-gara diucapin berduka cita ya. Nangis lagi dia. Gak boleh. Sedangkan kita gak boleh banyak-banyak menangisin jenazah. Ya. Nah ini dia. Ini dia budaya yang harus kita sedikit rubah. Ya. Apa namanya budayanya. Oke. Kemudian setelah dinangisin lagi, nanti di sini tulisannya Ari bin Pulan, ya kan?

pakai pakai semen. Boleh nggak kuburan ditinggiin? Boleh nggak kuburan dikasih papan-papan, dikasih batu nisan yang gede-gede sampai kita ngelihat ada yang dibikin seperti batu nisannya seperti Quran. Di situ ada tulisannya Yasin sampai terakhir. Boleh nggak kita ngucapin itu? Boleh nggak kita namain? Kita bahas sampai ke situnya nanti, ya. Nah, kemudian boleh nggak seseorang dia ngegali kuburannya sendiri untuk persiapan?

Ini lagi nggak gitu-gitu amat, nggak boleh. Ini nangis kayak begini nggak boleh demi Allah. Saya pernah, tapi pada saat itu saya pernah pengalaman. Pada saat nguburin, ada cucu-cucunya sama anak-anaknya nangis sampai kepingsan-pingsan. Kepingsan-pingsan, waduh, pingsan. Padahal lagi waktu masih hidupnya, emaknya dicuekin aja. Beneran. Itu heboh, pengen dilihat orang. Pengen dilihat orang bahwa dia itu sayang banget sama emaknya, pengen cuma dilihat orang. Ya Allah. Akhirnya saya tegur, enggak boleh kayak begitu. Saya sebutin hadis yang tadi, innal mayyit yu'adzab bibuka'il bibuka'il hayya 'alai. Itu jenazah tersiksa dengan tangisan orang yang masih hidup kepadanya. Apa yang terjadi, Pak? Setelah itu langsung wa'in saya panjang lebar menunjukkan dia enggak terima dengan ucapan ustaz tadi itu. Kan lagi emosional, lagi tersinggung. Akhirnya setelah 2 bulan minta maaf dia, ustaz minta maaf ya kemarin. Ya kan? Nah, makanya dibutuhkan adab. Itu aja udah halus, masih marah, apalagi kalau yang dikelepak dari belakang. Oh, ya kan? Nah, kalau sudah kayak begini, Rasulullah katakan ada 3 yang menemani, 2-nya pulang, 1-nya yang tersisa. Yutsba'ul mayyit 3, ada mayit itu diantar sama 3 hal. Fayarja'utsnan, yang 2 pulang, yang 1 tersisa. Ngikutin yang satunya. Kemudian apa dia? Ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarganya, anak-anaknya, cucu-cucunya, istri atau suaminya atau keponakan-keponakannya. Pada ngikutin. Pas sudah dikubur kemana dia? Pulang sampai istri tercintanya aja pulang. Dadah papa. Ya kan? Atau ibu-ibu, wah, atau bapak-bapak, jangan kamu pokoknya menikah sebelum melangkahi jenazah saya. Istrinya beneran meninggal dunia duluan tuh. Akhirnya lama dia nungguin orang pada pulang semuanya. Pas udah pulang, dia takut ngelangkahinnya, takut kelihatan orang, nanti kan aib, ya kan? Lama. Ya udah tiket ketinggalin. Dia sangat ini terpukul banget, istrinya meninggal dunia. Pas celengak udah enggak ada nih. Oh, udah enggak ada, dilengkahin langsung. Lah makanya ibu-ibu ngomongnya jangan sembarangan. Jangan sembarangan dilengkahin beneran. Ding, alhamdulillah. Udah dia ya, gua udah langkahin jenazah lo. Makanya jangan sembarangan ya, Masya Allah. Nah, semuanya pada pulang, keponakannya pada pulang semuanya. Apa yang terjadi? Wa maluhu, yang nganterin juga harta-hartanya, mobilnya, pajeronya, mercinya, sedannya, minivannya pada nganterin, motor-motornya pada nganterin, uang-uang untuk mengurus jenazahnya juga, untuk beli kembang juga nganterin. Hah. Apa yang terjadi? Pulang dia. Pulang, masa mobilnya ditaruh di situ. Ya kan? Kemudian wa amaluhu, yang terakhir adalah amalnya. Salat berjamaahnya. Masukin uang di dalam kencelengannya. Bersilaturahimnya. Baca Al-Qur'annya, berzikirnya. Itu amalan-amalan yang nganterin juga, dan dia akan menetap di situ. Fayarja'utsnan wa yabqa wahid. Yang satu itu tersisa, yaitu amalannya. Makanya banyak-banyakin amalan. Ini jangan sampai kita, ini hadis Imam Bukhari dan Muslim. Jangan sampai kayak begini nih. Orang dikubur sampai sak mobil-mobilnya dimasukin. Ada kayak gitu? Ada, ini dia. Fotonya bukan rekayasa. Ternyata dia dikubur sama mobilnya Mercedes-Benz. Dia ternyata kolektor. Kalau ibu-ibu kolektornya apa? Logam.

0: baru, dikasih dasi lagi. Benar enggak? Bermanfaat enggak itu? Islam memandangnya itu mubazir. Kenapa? Karena udah enggak ada urusan dengan duniawi. Ya. Di Islam kain kafan sebenarnya mah enggak pakai apa-apa, disuruh telanjang, tapi kalau telanjang orang enggak ada yang mau ngurusin. Makanya dibungkus pakai bahan yang enggak berharga. Jangankan enggak usah beli deh, masjid aja suka ngasih kok kain kafan mah. Mau orang itu kaya kayak udah disiapin, cuman berapa? Enggak sampai 500 ribu itu ya kain kafan, murah. Sebenarnya mah telanjang, tapi dibungkus supaya adab, supaya enggak diperlihatkan ke orang-orang. Maksudnya apa? Ketika dia masuk ke dalam dunia dalam kondisi telanjang, keluar pun dalam kondisi telanjang tak berharga. Makanya dalam Islam itu enggak boleh dipakai-pakein. Nanti kita akan lihat setelah ini, tapinya ya. Mungkin karena ini udah kesiangan, kita akan di next-nya. Apa hukumnya kalau ada orang yang pakai-pakai sesuatu di dalam tubuhnya? Ketika jenazahnya harus dilepasin apa enggak? Apa diantaranya? Gigi palsu. Kalau gigi palsu gampang, krek, udah keluar. Kalau gigi emas, ibu-ibu biasanya kelihatan kalau lagi senyum. Ibu mau kemana? Mau ke pasar. Kling, gitu ya kan, mengkilat. Masya Allah, itu dicabut apa enggak? Kemudian apalagi? Oh, apalagi tuh? Wow, banyak lah kalau perempuan kosmetik-kosmetiknya banyak biasanya nih. Oh, apalagi? Pokoknya ada enggak yang itu? Ada yang bertanya kemarin, Ustadz itu kan jantungnya itu dikasih apa itu? Dikasih pokoknya ada sesuatu di dalamnya. Itu disuruh dicabut apa enggak? Atau kakinya pincang dia karena dipasang pen? Dua biji pennya dicabut apa enggak? Kita pengen lihat hukum fikihnya nanti, ya. Nah ini dia. Nah sampai ke mengambil hukum fikihnya. Nah ini dia. Ini tapi kita sampai di situ aja dulu. Waktu syuruknya sudah tiba dan kita akan lanjutkan di pembahasan yang berikutnya, ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Udah siang ya. Oke. Nah ini dia, sebentar. Ini saya perlihatkan ini aja. Nah gigi palsu, haruskah gigi palsu jenazah dicopot? Nah ini contohnya lagi. Nah ini, emas. Orang meninggal pakai emas. Boleh enggak? Nah, kalau dia pakai emas kayak begini, tolong catat di mana kuburannya. Dibobol kuburannya bisa-bisa, benar enggak? Iyalah bermanfaat. Ini haram hukumnya, enggak boleh karena menzolimi. Salah satu di antara alasannya menzolimi ahli waris. Harusnya ahli waris dapat harta, enggak taunya dibawa ke kuburan. Singkat cerita bobol aja. Oke, baik, itu aja yang kita bisa sampaikan. Masih banyak pembahasan kita yang kita akan runut dari hal yang besar sampai yang kecil, supaya kita tahu selama ini ternyata yang kita dengar, oh ternyata ada yang tepat, ada yang tepat banget, malah menguatkan, malah kita update ilmu pengetahuan kita mengenai tentang jenazah. Nah sampai-sampai nanti jenazah itu, apakah jenazah itu nanti ada jenazah yang gentayangan? Masa, hati-hati, itu ketua DKM baru meninggal, gentayangan di masjid biasanya rohnya. Masya Allah, di sini aja. Di sini berapa hari itu kasih selamat ya? Berapa hari itu? 40 malam. Benarkah? Kita lihat nanti. Ada hadisnya. Cuman singkat cerita, hadisnya itu hadis maudhu, hadis palsu. Ya. Baik, itu aja yang kita bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yuk kita amalkan bersalaman menggugurkan dosa. Yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى الله على محمد.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Satu nyawa sangat berharga. dan dalam kondisi

kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama. Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

0: pendengar, saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mengikuti.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال.

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

ربك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: An Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u shakara fa kana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fa kana khairan lahu. Rawahu Muslim.
2: Dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memang sangat menakjubkan urusan orang mukmin itu, karena semua urusannya adalah baik dan tidak akan terjadi pada seorang pun kecuali pada orang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan dia bersyukur, maka yang demikian itu adalah lebih baik baginya. Dan jika ditimpa kesusahan, dia bersabar, maka yang demikian itu adalah lebih baik baginya. Hadis riwayat Muslim.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Lah suara petuk kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya? Ya wes nang kanu, yuk aku diternan siki.
3: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki serengeng ini panas banget loh.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Weh, saiki numpak mobil lah.
4: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lo rotok lo.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
5: Lagi full seneng kayaknya ini.
6: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
5: Wih.
6: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
5: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
6: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
0: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
7: RDS FM.
0: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil hakim.
3: Alif Lam Ra, inilah ayat-ayat Al-Quran yang penuh hikmah.
4: Akana linnasi ajaban.

0: mubin.
1: Pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberikan wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka? Berilah peringatan kepada manusia dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Rabb-nya. Orang-orang kafir berkata, orang ini, Muhammad, benar-benar pesihir.

Sesungguhnya Rob kamu, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy atau singgasana untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberikan syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah, Rabbmu. Maka sembahlah dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran?

hanya kepadanya kamu semua akan kembali. Itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya atau menghidupkannya kembali setelah berbangkit, agar dia memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan adil. Sedangkan untuk orang-orang kafir, disediakan minuman air yang mendidih dan siksaan yang pedih karena kekafiran mereka.

0: الْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.
1: Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui.

0: تَتَّقُونَ.
1: Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang, dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa.
0: إِنَّ

0: Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan atau tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia, serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami.
1: Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun.
0: Mereka itu tempatnya di neraka karena apa yang telah mereka lakukan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, niscaya diberikan petunjuk oleh Rob mereka karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai.

Dan kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti diakhiri umur mereka. Namun kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami bingung di dalam kesesatan mereka.

Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat. Seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan.

Dan sungguh, kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim. Padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata, tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah, kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah kitab selain Al-Quran ini atau gantilah. Katakanlah Muhammad, tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takut akan azab hari yang besar atau kiamat jika mendurhakai Rabbku.

0: يعقلون.
1: Katakanlah Muhammad, jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelum turunnya Al-Quran. Apakah kamu tidak mengerti?

maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa itu tidak akan beruntung.

dan mereka menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberikan manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah

dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad suatu bukti atau mukjizat dari Rabb-nya? Katakanlah, sungguh, segala yang gaib itu hanya milik Allah. Sebab itu, tunggu sajalah olehmu. Ketahuilah, aku juga menunggu bersama kamu."

Dan apabila kami memberikan suatu rahmat kepada manusia setelah mereka ditimpakan bencana, mereka segera melakukan segala tipu daya menentang ayat-ayat kami. Katakanlah, Allah lebih cepat pembalasannya atas tipu daya itu. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami mencatat tipu dayamu.

Dialah Rabb yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal, dan meluncurlah kapal itu membawa mereka, orang-orang yang ada di dalamnya, dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata, seraya berkata, "Sekiranya engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur."

Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kedzaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya kedzalimanmu bahayanya akan menimpa dirimu sendiri. Itu hanya kenikmatan hidup duniawi. Selanjutnya kepada kamilah kembalimu. Kelak akan kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias, dan pemiliknya mengira,

bahwa mereka pasti menguasainya atau memetik hasilnya. Datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berpikir.

bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik atau surga, dan tambahannya kenikmatan melihat Allah. Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam, dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapatkan balasan kejahatannya setimpal, dan mereka diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah. Seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah pada hari ketika itu kami mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian kami berkata kepada orang yang mempersekutukan Allah, tetaplah di tempatmu, kamu dan para sekutumu. Lalu kami pisahkan mereka, dan berkatalah sekutu-sekutu mereka, kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami.

Di tempat itu, Padang Mahsyar, setiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu, dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya, dan lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada-adakan.

0: تتقون.
1: Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?

0: maka itulah Allah, Rabb kamu, yang sebenar-benarnya. Maka tidak ada setelah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran?
1: Kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaqu annahum la yu'minun.
0: Demikianlah telah tetap hukuman Rabbmu terhadap orang-orang yang fasik, karena sesungguhnya mereka tidak beriman.

Katakanlah, adakah di antara sekutumu yang dapat memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya atau menghidupkannya kembali? Katakanlah, Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya. Maka bagaimana kamu dipalingkan menyembah selain Allah?

Katakanlah, apakah di antara sekutumu ada yang membimbing kepada kebenaran? Katakanlah, Allah lah yang membimbing kepada kebenaran. Maka manakah yang lebih berhak diikuti? Tuhan yang membimbing kepada kebenaran itu, ataukah orang yang tidak mampu membimbing, bahkan perlu dibimbing? Maka mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan?

dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah. Tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Diturunkan dari Rabb seluruh alam.

Apakah pantas mereka mengatakan dia Muhammad yang telah membuat-buatnya? Katakanlah, buatlah sebuah surah yang semisal dengan surah Al-Quran, dan ajaklah siapa saja di antara kamu, orang yang mampu membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

bahkan yang sebenarnya. Mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna dan belum mereka peroleh penjelasannya. Demikianlah halnya umat-umat yang ada sebelum mereka telah mendustakan Rasul. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang yang zalim. Dan di antara mereka, ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran. Dan di antaranya, ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Rabbmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku, dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan.

dan di antara mereka ada yang mendengarkan engkau Muhammad, tetapi apakah engkau dapat menjadikan orang yang tuli itu mendengar, walaupun mereka tidak mengerti?

0: dan di antara mereka ada yang melihat kepada engkau. Tetapi apakah engkau dapat memberikan petunjuk kepada orang yang buta, walaupun mereka tidak memperhatikan?
1: Innallaha la yadhlimun nasa syai'a, walakinnan nasa anfusahum yadhlimun.
0: Sesungguhnya Allah tidak mendzalimi manusia sedikitpun, tetapi manusia itulah yang mendzalimi dirinya sendiri.

0: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين.
1: Dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka. Mereka merasa seakan-akan tidak pernah berdiam di dunia kecuali sesaat saja pada siang hari, pada waktu mereka saling berkenalan. Sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk.

Dan jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad sebagian dari siksaan yang kami janjikan kepada mereka, tentulah engkau akan melihatnya. Atau jika kami wafatkan engkau sebelum itu, maka kepada kami jualah mereka kembali. Dan Allah menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan.

0: dan setiap umat mempunyai Rasul, maka apabila Rasul mereka telah datang, diberlakukanlah hukum bagi mereka dengan adil dan sedikit pun tidak dizalimi. Dan mereka mengatakan, bilakah datangnya ancaman itu, jika kamu orang-orang yang benar?
1: Qul

0: يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
1: Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudharat maupun mendatangkan manfaat kepada diriku, kecuali apa yang Allah kehendaki. Bagi setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika datang kepada kamu siksaannya pada waktu malam atau siang hari, manakah yang diminta untuk disegerakan oleh orang-orang yang berdosa itu?

Kemudian apakah setelah azab itu terjadi, kamu baru mempercayainya? Apakah baru sekarang? Padahal sebelumnya kamu selalu minta agar disegerakan. Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim itu, rasakanlah olehmu siksaan yang kekal. Kamu tidak diberikan balasan, melainkan sesuai dengan apa yang telah kamu lakukan. Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad, benarkah azab yang dijanjikan itu? Katakanlah, ya, demi Rabbku, sesungguhnya azab itu pasti benar, dan kamu sekali-kali tidak dapat menghindar. Walau

0: Dan kalau setiap orang yang zalim itu mempunyai segala yang ada di bumi, tentu dia menebus dirinya dengan itu. Dan mereka menyembunyikan penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan azab itu. Kemudian diberikan keputusan di antara mereka dengan adil dan mereka tidak dizalimi.
1: Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Ala inna wa'dallahi haqq. Walakinna aktsarahum la ya'lamun.
0: Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Bukankah janji Allah itu benar? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Huwa yuhyi wa yumiitu wa ilaihi turja'un.
0: Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan.
1: Ya.

Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Rabbmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.

katakanlah Muhammad dengan karunia dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini? Ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah?

0: يشكرون.
1: Dan apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan kepada manusia, tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur.

0: Dan tidakkah engkau Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran, serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikitpun dari pengetahuan Rabbmu, biarpun sebesar dzarrah, baik di bumi ataupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfud.
1: Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun.
0: Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.
1: Alladzina amanu wa kanu yattaqun.
0: Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa.
1: Lahumul

dan janganlah engkau Muhammad sedih oleh perkataan mereka. Sungguh, kekuasaan itu seluruhnya milik Allah. Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah, milik Allah meliputi siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah tidaklah mengikuti suatu keyakinan. Mereka hanya mengikuti persangkaan belaka. Dan mereka hanyalah menduga-duga.

Dialah yang menjadikan malam bagimu agar kamu beristirahat padanya dan menjadikan siang terang benderang. Sungguh, yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengar.

Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, Allah mempunyai anak, maha suci dia, dialah yang maha kaya, miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kamu tidak mempunyai alasan kuat tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan tentang Allah apa yang kamu tidak ketahui? Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.

dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh ketika dia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, jika terasa berat bagimu aku tinggal bersamamu dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah aku bertawakal. Karena itu, bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku, dan janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Kemudian bertindaklah terhadap diriku, dan janganlah kamu tunda lagi."

0: وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
1: Maka jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikit pun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah. Dan aku diperintahkan agar aku termasuk golongan orang-orang muslim atau berserah diri.
0: فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ

Kemudian mereka mendustakan Nuh, lalu kami selamatkan dia dan orang yang bersamanya di dalam kapal, dan kami jadikan mereka itu khalifah, dan kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberikan peringatan itu.

Kemudian, setelah Nuh, kami utus beberapa rasul kepada kaum mereka masing-masing. Maka rasul-rasul itu datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas, tetapi mereka tidak mau beriman, karena mereka dahulu telah biasa mendustakannya. Demikianlah kami mengunci hati orang-orang yang melampaui batas.

Kemudian setelah mereka, kami utus Musa dan Harun kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Ternyata mereka menyombongkan diri dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.

0: Maka ketika telah datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, ini benar-benar sihir yang nyata.
1: Qala Musa ataquluna lil haqqi lamma ja'akum asihrun hadha wa la yuflihu as-sahirun.
0: Musa berkata, pantaskah kamu mengatakan terhadap kebenaran ketika ia datang kepadamu? Sihirkah ini? Padahal para pesihir itu tidaklah mendapatkan kemenangan.
1: Oh.

0: Mereka berkata, "Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya? Dan agar kamu berdua mempunyai kekuasaan di bumi atau negeri Mesir, kami tidak akan mempercayai kamu berdua."
1: وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ.
0: Dan Fir'aun berkata kepada pemuka kaumnya, "Datangkanlah kepadaku semua pesihir yang ulung."
1: ف

Setelah mereka melemparkan, Musa berkata, "Apa yang kamu lakukan itu? Itulah sihir. Sesungguhnya Allah akan menampakkan kepalsuan sihir itu. Sungguh, Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang yang berbuat kerusakan." Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapannya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa itu tidak menyukainya.

Maka tidak ada yang beriman kepada Musa selain keturunan dari kaumnya dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan para pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Dan sungguh, Fir'aun itu benar-benar telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan benar-benar termasuk orang yang melampaui batas.

0: Dan Musa berkata, "Wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya jika kamu benar-benar orang Muslim atau berserah diri."
1: فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.
0: Lalu mereka berkata, "Kepada Allah lah kami bertawakal. Ya Rabb kami, janganlah engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim."
1: وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.
0: Dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari orang-orang kafir.

0: لَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ.
1: Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal kaummu, dan jadikanlah rumah-rumahmu itu tempat ibadah, dan laksanakanlah sholat, serta gembirakanlah orang-orang mukmin.

0: فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم.
1: Dan Musa berkata, Ya Rob kami, Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Rob kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu. Ya Rob, binasakanlah harta mereka dan kuncilah hati mereka sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih.

Dia Allah berfirman, sungguh telah diperkenankan permohonan kamu berdua. Sebab itu, tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, dan jangan sekali-kali kamu mengikuti jalan orang yang tidak mengetahui.

0: muslimin.
1: Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk mendzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada sesembahan, melainkan sesembahan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang-orang muslim atau berserah diri."
0: Al-ana waqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin.
1: Mengapa baru sekarang kamu beriman, padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu, dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan.

maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami.

Dan sungguh, kami telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagus, dan kami beri mereka rezeki yang baik. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan yang tersebut dalam Taurat. Sesungguhnya Rabb kamu akan memberikan keputusan antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

0: ترين.
1: Maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh, telah datang kebenaran kepadamu dari Rabbmu. Maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu.
0: وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
1: Dan janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Nanti engkau termasuk orang yang rugi.
0: إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ.
1: Sungguh, orang-orang yang telah dipastikan mendapatkan ketetapan Rabbmu tidaklah akan beriman.
0: Walau jaa'atkum kullu ayatin hatta yarawul 'adzabal 'alim.
1: Meskipun mereka mendapatkan tanda-tanda kebesaran Allah hingga mereka menyaksikan azab yang pedih.

Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Ketika mereka, kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami berikan kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Walau

dan jika Rabbmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman?

Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan Rasul-Rasul yang memberikan peringatan bagi orang yang tidak beriman.

maka mereka tidak menunggu-nunggu, kecuali kejadian-kejadian yang sama dengan kejadian-kejadian yang menimpa orang-orang terdahulu sebelum mereka. Katakanlah, maka tunggulah, aku pun termasuk orang yang menunggu bersama kamu.

0: Katakanlah Muhammad, wahai manusia, jika kamu masih dalam keraguan-keraguan tentang agamaku, maka ketahuilah, aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah, tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kamu, dan aku telah diperintah agar termasuk orang yang beriman.
1: وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
0: Dan aku telah diperintah, hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan tulus dan ikhlas, dan jangan sekali-kali engkau termasuk orang yang musyrik.

dan jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak memberikan manfaat dan tidak pula memberikan bencana kepadamu selain Allah. Sebab jika engkau lakukan yang demikian, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim.

Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل.
1: Katakanlah Muhammad, wahai manusia, telah datang kepadamu kebenaran atau Al-Quran dari Rabbmu. Sebab itu barang siapa mendapatkan petunjuk, maka sebenarnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa sesat, sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah pemelihara dirimu.

0: dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, dan bersabarlah hingga Allah memberikan keputusan. Dialah Hakim yang terbaik.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة رواه البخاري.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam satu hari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
4: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki serenging ini panas banget loh.
5: Ayo ngaku mobilku kalu.
4: Weh, saya ini numpak mobil lah.
5: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
4: Wah lah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
6: Wah, Bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
7: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
6: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
7: Sedekahke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
6: Serahke wae ke si Barkas.
7: Si Barkas? Apa kuwi?
6: Donasi barang bekas, Bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
7: Wah, menarik ya.
6: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
8: Pendengar, sesulit apapun kehidupan yang sedang kita jalani dan seberat apapun perjuangan yang sedang kita hadapi, pasti akan terasa lebih ringan dan damai jika ada sahabat yang selalu setia menyertai, dibanding jika semuanya harus ditanggung seorang diri. Dan sebaliknya, keberhasilan spektakuler yang kita raih pun terasa tak berarti apabila tidak ada siapa-siapa untuk tempat berbagi. Demikianlah hidup ini, jadi miris sekali jika selamanya harus dijalani sendiri. Maka itu, sahabat yang setia harus kita cari sebagai teman berbagi apa saja yang kita alami. Sebelum mencari sahabat manusia, kita sebaiknya bersahabat terlebih dahulu dengan Al-Quran. Dikarenakan dalam Al-Quran kita dapat menemukan panduan hidup yang benar. Sebaliknya, apabila kita jauh dari Al-Quran dan tidak menjadikannya sahabat kita, maka hidup kita akan mudah diperdaya oleh rayuan dan bujukan setan untuk dijadikan sahabatnya. Hal itu sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 36. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah atau Al-Quran, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan, maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Intinya, dalam kehidupan kita memiliki dua pilihan untuk dijadikan sahabat, Al-Quran atau setan. Manakala kita bersahabat dengan Al-Quran, maka kita akan selamat di jalan Allah. Sebaliknya, bersahabat dengan setan, maka kita akan merugi dan jatuh ke lembah kehancuran dan kesesatan. Agar kita terhindar dari persahabatan dengan setan, Al-Quran telah memberikan tips, yaitu sering-sering membaca ta'awudz, yaitu ungkapan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bersahabat dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah mukjizat khalidah atau mukjizat abadi. Keberadaannya diyakini sebagaimana kata pepatah, tak lekang oleh panas dan tak labuk oleh hujan. Ia akan senantiasa solih, fil zaman wal makan, selalu relevan di setiap waktu dan tempat. Jadi kita sangat beruntung bila dapat bersahabat dengan Al-Quran. Untuk menjadikan Al-Quran sebagai sahabat karib, tentu kita harus memposisikan dan memperlakukannya seperti kita memperlakukan sahabat, yakni menjadikannya sebagai teman curhat, mendengar nasihatnya, mengikuti petuahnya, dan ingin selalu dekat di sisinya. Dalam hal ini, bersahabat dengan Al-Quran dengan selalu membaca, menjadikannya petunjuk, memahaminya, dan mengamalkannya. Dengan begitu, kita akan memperoleh kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirat. Rasulullah SAW menjanjikan bahwa setiap orang beriman yang bersahabat akrab dengan Al-Quran dijamin akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat menjadi pemberi syafaat bagi orang-orang yang bersahabat dengannya. Hadis riwayat Muslim. Karena itu pendengar, sudah selayaknya para aktivis dakwah senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran, bahkan harus merasa bergantung kepada Al-Quran. Sebagaimana seorang prajurit di medan perang bergantung kepada senjatanya, demikian pula seharusnya pengemban dakwah selalu bergantung pada Al-Quran. Apa jadinya ketika prajurit berperang tanpa senjata? Kemudian juga apa jadinya pengemban dakwah berlaga di medan dakwah tanpa Al-Quran di hati dan pikirannya? Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana dituturkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu rumah Allah, membaca kitab Allah dan mempelajarinya, melainkan akan diturunkan kepada mereka ketenangan. Mereka akan diliputi oleh rahmat, dikelilingi oleh malaikat, dan akan disebut-sebut Allah di hadapan orang-orang yang ada di sisinya, yaitu para malaikat. Hadis riwayat Muslim. Pendengar, kecintaan dan interaksi kita dengan Al-Quran juga merupakan ukuran kebersihan hati kita. Jika suatu ketika kita merasa berat untuk membaca Al-Quran, bisa jadi itu adalah pertanda bahwa hati kita kotor. Untuk membersihkannya, paksakanlah untuk membaca Al-Quran. InsyaAllah, ayat-ayat Al-Quran yang kita baca akan membersihkan kotoran-kotoran tersebut. Dalam surat Yunus ayat 57, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." Sungguh pantas kiranya setiap muslim menjadikan Al-Quran sebagai sahabat karibnya, yaitu dengan berakhlak sebagaimana akhlak Al-Quran, menerapkan manajemen hidup yang Qurani, cara bergaul ala Al-Quran. Misalnya tentang perlunya menjaga tali persaudaraan, saling tolong-menolong, tidak boleh bercerai-berai, bermusuhan, berkelahi, bunuh-membunuh, caci-mencaci, ghibah. Dan setiap orang selalu berusaha untuk hidup rukun dan damai dengan orang lain. Wahai diri, tidaklah kamu malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengaku cinta kepadanya, tetapi tidak merasa senang berinteraksi dengan kalamnya. Bukankah ketika manusia cinta dengan manusia lain, dia menjadi senang membaca surat atau SMS-nya, bahkan berulang-ulang? Mengapa begitu berat dan enggan hidup dengan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Adakah jaminan bahwa kamu mendapat pahala gratis tanpa beramal soleh? Infak terkadang berat dan lupa. Jihad belum siap. Kalau tidak dengan Al-Quran, lalu dengan apa lagi? Mulai sekarang, mari kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat terbaik kita. Wallahu a'lam.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye?

0: hanya di RDS FM.
1: Jumatan di tanah air sudah biasa. Tapi bagaimana rasanya bisa Jumatan di tanah suci? Bukan hanya sekali, sahabat Namira berkesempatan mendapat dua kali sholat Jumat di Mekah dan Madinah. Hadirkan pengalaman umroh yang lebih istimewa bersama paket umroh dua kali Jumat Namira Travel. Program 10 hari, berangkat 17 September 2026 bersama Saudia Airlines tanpa transit dan tiket sudah terkonfirmasi. Perjalanan lebih nyaman. Nikmati juga kunjungan penuh makna ke Kota Thaif. Hotel nyaman dan strategis, dekat dengan masjid sehingga ibadah lebih mudah. Free tahalul, free hidangan nasi unta Al-Romansiyah dan Al-Baik. Semua pengalaman ini bisa Anda dapatkan mulai dari 29 jutaan. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء ودفن من الليل.
1: نعم. طيب الحديث عن عائشة أم المؤمنين، والحديث الثاني عن من هذا؟ عن جعفر بن محمد عن أبيه. طيب أولا أن عائشة قالت ماذا؟ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. Ini hanya informasi dari Aisyah Ummul Mukminin bahwasanya hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pada hari Senin, ya. Kemudian di dalam hadis yang berikutnya disebutkan bahwasanya qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnaini famakatha dzalikal yaumi famakatha dzalikal yauma thalathata famakatha dzalikal yauma wa lailatal thulatsai wa dufina minal laili. Ya. Ar-Rawi menyebutkan bahwasanya qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qubida wafat, yang meninggal hari Senin, kemudian famakatha dzalikal yaum, maka masih belum di famakatha itu artinya masih tetap tinggal, itu artinya belum dikuburkan, ya, di hari itu belum dikuburkan. Wa lailatul thulatha, sampai kepada malam Selasa. Wa dufina minal laili, lalu kemudian dikuburkan pada malam Selasa. Berarti kan beliau wafatnya hari Senin. Dalam riwayat kemarin kita baca setelah apa? Sholat duhur, ya kan? Kan Rasulullah terakhir melihat, membuka tirai, melihat siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi imam bersama dengan kaum muslimin. Lalu saat itu Abu Bakar melihat, ya, melihat bahwa Rasulullah membuka tirai, mengira Rasulullah mau jadi imam, mau sholat, ya. Lalu kemudian Rasulullah memberikan isyarat anim kuthu, ya, tetap di situ, nah, gitu kan. Lalu kemudian Abu Bakar meneruskan dengan melaksanakan sholat. Lalu kemudian setelah daripada peristiwa sholat itu, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hari apa? Senin, zuhur. Kemudian sampai pada malamnya, ya kan? Fama kata dzalikal yaum, berarti terus pada hari itu, ya, walailatul thulatsa, ya, sampai kepada malam Selasa, lalu kemudian baru dikuburkan. Ya, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai terlambat penguburannya? Karena apa kemarin? Karena para sahabat apa? Melakukan diskusi siapa yang akan meneruskan kepemimpinan umat Islam. Sebagian sahabat juga dalam kondisi tidak tahu ini mau dikubur gimana nih Rasulullah menguburkannya. Sampai Abu Bakar As-Siddiq kemarin mengatakan apa? Bahwa para nabi-nabi itu tidak dicabut nyawanya kecuali di tempat dan waktu yang sangat dicintai oleh Allah. Maka tidak dipindahkan di tempat yang lain dan dikuburkan di tempat di mana beliau dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di kamarnya Ummul Mukminin Aisyah, ya, radhiyallahu anha. Naam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rahimahullah wa qala Sufyan wa qala ghairuhu yusma'u sautul masahi min akhiril laili.
1: Naam, ini masih penerusan, ya. Ini bukan hadis yang baru. Nah, ini pelengkap. Sufyan berkata wa qala ghairuhu, dan sebagian para perawi juga menambahkan di dalam riwayat kisah itu dengan wa yusma'u sautul masahi min akhiril laili, di mana terdengar suara masahi itu alat-alat cangkul, tuh cangkul-cangkul, alat-alat untuk membuat kuburan, ya, di tengah-tengah malam, fi akhir lain, di akhir-akhir malam. Akhir malam itu, ya, kalau bahasa kita jadi tengah malam, karena akhir malam itu sejak kapan? Hah? Akhir malam kapan? Malam itu bermulai pada saat apa? Pada saat maghrib, ya, maghrib itu masuk waktu malam. Nah, lalu kemudian pertengahan malam itu berarti jam berapa sekitar? Kalau dibagi maghrib sekitar jam berapa itu? Jam 6, ya, sekarang. Jam 6, subuh jam berapa? Subuh jam 4, ya. Berarti kan ada berapa? 10 jam. Berarti 5 jam, 7, 8, 9, 10. Jam 10 atau jam 11 itu tengah malam. ya, kalau menurut hitungan apa namanya Qomariyah, ya, secara hitungan tanggalan Hijriyah, tengah malamnya itu jam 10, jam 11, karena mulai dia masuk kepada malamnya Maghrib. Nah, Ustamir.
0: Assalamualaikum. Qala rahimahullah, haddathana Qutaybatu bin Sa'idin, qala haddathana Abdul Aziz bin Muhammadin, an Syariq bin Abdullah bin Abi Namirin, an Abi Salamah bin Abdul Rahman bin Aufin, qala tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnaini wa dufina yaumat tsulatsai.
1: Naam. Berarti ini pelengkap dari yang sebelumnya, ya. Kali ini hadis dari siapa? Abdul Rahman bin Auf. Ya, dia berkata, "Tufiya Rasulullah SAW yaumal itsnaini wa dufina yaumat tsulatsa." Ya. Jadi Rasulullah meninggalnya hari Senin, lalu dikuburkan pada hari Selasa. Berarti Selasa malam, karena tadi diceritakan di tengah malam, ya kan? Pada peristiwanya apa? Selasa malam. Berarti meninggal hari Senin sampai malam, lalu hari Selasa, lalu kemudian malamnya itu baru kemudian dikuburkan. Nah, Mustamir.
0: Qala Abu Isa,
1: hadha
0: hadithun gharibun. Qala haddathana Nasr, haddathana Nasr bin Aliyin
1: al-Jahdami,
0: haddathana Abdullah bin Dawuda, qala حدثنا سلبة بن نبيد عن نعيم بن أبي هند عن نبيد بن شريط عن سليم بن
1: عن سالم بن عبيد
0: وكانت له صحبة قال أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: على رسول الله ليس رسول الله
0: قال أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق فقال حضرت الصلاة فقالوا نعم فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر أن يصلي للناس أو قال بالناس قال ثم أغمي عليه فأفاق فقال حضرت الصلاة فقالوا نعم فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس فقالت عائشة
1: كيف أولا إلى هنا أولا. طيب هنا حديث طويل. Ini hadis yang agak panjang menceritakan detail peristiwa ketika wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, detailnya di sini dalam hadis yang agak panjang ini. Hadis ini dari Salim bin Ubaid. Ya, wa kanat lahu suhbatun. Ya, dan dia disebutkan dia lahu suhbah itu artinya apa? Dia pernah mensahabati atau bersama dengan Rasulullah SAW. Artinya pernah hidup di eranya Rasulullah SAW dalam keadaan muslim, dan beliau meninggal dalam keadaan muslim. Ya, ini namanya sahabat. Maka kalau seorang disebutkan kana lahu suhbah, artinya berarti apa? Hidup bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan muslim, lalu meninggal dalam keadaan muslim. Itu disebut dengan sahabat. Qala, dia menceritakan ughmiya ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradhihi fa afaqa. Pada saat sakit itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking beratnya sakitnya karena beliau kena panas tinggi sekali, sampai kemudian beliau pingsan. Fa afaqa, ughmiya yaitu pingsan. Fa afaqa, afaqa itu artinya sadar. Fa qala hadaratis shalah. Kemudian setelah sadar beliau bertanya, apakah sudah datang waktu salat? Nah, ini menunjukkan apa? Peristiwanya pada saat itu sudah mendekati waktu duhur. Karena begitu beliau sadar, beliau itu langsung mengingat tentang sholat. Nah, dan begitulah hatinya, hatinya orang mukmin itu, hatinya muta'alliq bis sholat. Ya. Qalu na'am. Kemudian mereka menjawab, ya sudah waktu sholat, masuk waktu sholat. Faqala muru bilalan falyu'adzin. Wa muru Abu Bakrin an yusalliya linnas. Perintahkan Bilal untuk menjadi muadzin, ya, untuk dia adzan, lalu kemudian perintahkan Abu Bakar untuk sholat mengimami umat. Ya, fal yusolli bin nas, yakni yusolli imaman ya ummun nas, ya. Au qala bin nasi. Ya, ini tentang riwayat tadi. Qala tsumma ughmiya alaihi, kemudian dia berkata, lalu setelah berbicara seperti itu Rasulullah SAW pingsan lagi. Fa'afaqo, kemudian sadar lagi. Fa'qala hadaratis sholat, kemudian beliau bertanya lagi, apakah sudah datang waktu sholat? Qalu na'am, mereka menjawab ya. Fa'qala muru bilalan falyu'addin wa muru Aba Bakrin falyusalli bin nas. Ya, Perintahkanlah Bilal untuk adzan, lalu perintahkanlah siapa? Abu Bakar untuk sholat, mengimami orang. Faqalat Aisyatu inna, kemudian pada saat seperti itu ya, beberapa kali Rasulullah pingsan, bangun, lalu memerintahkan Bilal adzan dan kemudian Abu Bakar untuk sholat. Kemudian faqalat Aisyah, hadis itu ada Aisyah Ummul Mukminin. Ya, dia berkata, "Inna abi rajulun asifud." Ya, "Idza qama dzalikal maqam baka fala yastati'." Falau amarta ghairahu. Nah, dia, kemudian Aisyah berkata, sesungguhnya ayahku adalah seorang yang asif. Asif itu seorang yang mudah menangis. Ya, mudah terharu. Dan ini adalah akhlaknya para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, para sahabatnya itu rata-rata sangat mudah terharu ketika disebut nama Allah, ketika diingatkan sama Allah, membaca ayat Al-Qur'an, ketika zikir, ya, ketika diingatkan tentang dosa-dosa. Itu tandanya hati yang bersih apa? Mudah untuk menangis, ya. Tapi kalau orang hatinya kotor, diingatkan dosa-dosa, diingatkan sama ini, ya, mentengkeles saja dia, enggak peduli dia, ya. Jalan terus. Enggak peduli sama dosa, enggak peduli sama ancaman azabnya Allah Subhanahu wa taala, enggak takut dia sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi orang yang dia hatinya bersih, biasanya orang ini juga asif. Asif itu apa? Mudah terharu. Ya, mudah terharu dan terbawa dengan perasaannya dia, ya, apalagi ketika dia berhadapan dengan ancaman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang terjadi pada Abu Bakar, karena memang beliau sering sekali menangis, ya. Kemudian itu yang disampaikan oleh Ummul Mukminin ketika itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya Abu Bakar tidak jadi imam. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan, ya, Syabab. Kenapa Aisyah kok malah mencari-carikan alasan untuk supaya Rasulullah tidak memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam? Ya, kenapa kok seperti itu? Padahal perintah menjadi imam ini adalah sebuah isyarat. Kalau Rasulullah sudah meninggal, berarti ini isyarat bahwasanya yang nanti mimpin kalian wahai umatku setelah aku adalah siapa? Abu Bakar, karena dia yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk jadi imam sholat. Makanya sebenarnya urusan imam sholat itu adalah isyarat penting bagi kaum muslimin. Ya, seorang imam, seorang pemimpinnya kaum muslimin itu ya harus bisa jadi imam. Ya, harus bisa jadi imam. Kalau mau jadi pemimpinnya kaum muslimin, mau jadi presidennya kaum muslimin, tapi baca Fatihah aja nggak bisa. Nah, ini musibah. Kalau umat Islam dipimpin oleh orang yang enggak pernah sholat, orang yang enggak pernah baca Fatihah saja tidak bisa, baca surat-surat dalam Al-Qur'an saja tidak bisa, baca Quran tidak bisa, hafalan tidak ada. Waduh, ini muskilah. Jelas sekali dia jauh dari petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia enggak pernah baca Al-Qur'an, jelas sekali dia tidak pernah baca Al-Qur'an. Kalau enggak pernah baca Al-Qur'an, terus apa yang mau diharapkan dari orang begitu? Petunjuk apa dari Allah Subhanahu wa taala yang akan sampai pada dia? Karena Al-Qur'an itu turun sebagai hudal linnas, petunjuk. Ya. Betul, betul, sebagai pembimbing. Ya, buat umat manusia, tetapi dia tidak pernah mempelajarinya, tidak pernah mengajinya. Maka akibatnya menjadi orang jahil. Nah, kalau orang jahil mimpin umat, apa yang terjadi? Rusak. Umat akan dibawa kepada kerusakan. Nah, saat itu Rasulullah memerintahkan Abu Bakar sebagai imam. Tapi Aisyah melihat, ya, ini menurut penjelasan Ibnu Hajar dan selainnya dari para ulama, ya, beliau menjelaskan kenapa Aisyah saat itu mencari-carikan alasan seperti ini, dan nanti akan Rasulullah akan memprotes masalah ini, ya. Lalu kemudian beliau menjelaskan karena besarnya potensi fitnah yang terjadi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Kalau Rasulullah sudah wafat, siapapun yang akan meneruskan kepemimpinannya, maka dia akan menghadapi ujian yang cukup berat. Kenapa? Karena dia akan jauh sekali perbandingannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya enggak? Rasulullah SAW sebagai Nabi Allah, Khalilullah, kecintaannya Allah SWT, tiba-tiba dia menjadi penerusnya, padahal dia dibanding Rasulullah gak ada apa-apa. Ya. Jadi udahlah kalau mimpin ya jangan yang langsung lah, nah, gitulah. Kira-kira pikirannya Aisyah itu seperti itu. Ini cerdasnya sahabiah. Inilah cerdasnya Aisyah ummul mukminin. Kalau orang sekarang rebutan cari kepemimpinan, ya kan? Kalau orang para sahabat, orang-orang beriman, mereka tahu jabatan itu adalah amanah. Mereka melihat jabatan itu adalah musibah kalau tidak dipegang dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau orang-orang yang tidak punya ilmu, ya, orang-orang yang tidak faham dengan tanggung jawab akhirat, mereka rebutan cari jabatan. Bahkan kalau perlu nanti kampanye bayar mahal-mahal, ngamplopi, ya, supaya dia menjadi pejabat di tempat dia. Dia nggak tahu bahwasanya di balik jabatan dia itu nanti ada tanggung jawab berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu sahabat-sahabat itu seperti itu, kalau mau diserahi tanggung jawab sesuatu itu mereka berpikir keras sekali untuk mengambil sebuah tanggung jawab. Ya enggak mudah. Nah, inilah yang dirasakan saat itu oleh Aisyah, apalagi dalam kondisi perbandingannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana umat akan sangat kecewa pada Abu Bakar kalau perbandingannya dulu Rasulullah lalu kemudian ada Abu Bakar, jauh begitu. Itu yang dipikirkan oleh Aisyah ummul mukminin. Sehingga ketika itu beliau mencarikan alasan ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya janganlah nyuruh Abu Bakar jadi imam. Carilah sahabat yang lain. Kenapa? Nah, dicarikan alasan sebagai apa? Rajulun asif, ya, seorang yang banyak menangis. Idza qama dzalikal maqam baka fala yastati'. Kalau dia menjadi imam, dia nanti banyak menangis ya Rasulullah dan dia tidak akan mampu. Falau amarta ghairahu. Kalau bisa engkau perintahkanlah selain beliau, selain dari Abu Bakar. Qala, ini karena hadisnya panjang biar saya baca aja ya langsung. Nanti itu baca berikutnya. Qala thumma ughmi alaihi, kemudian setelah itu Rasulullah SAW pingsan lagi. Fa afaqa, kemudian sadar. Fa qala muru Bilalan falyu'adzin. Kemudian beliau setelah sadar langsung memerintahkan, perintahkan Bilal untuk adzan. Wa muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Dan perintahkanlah Abu Bakar untuk menjadi imam untuk umat manusia. Fa inna kunna sawahibu aw sawahibatu Yusuf. Nah, di sini Rasulullah langsung mengomentari apa yang diupayakan oleh ummul mukminin Aisyah tadi. Ya, mencarikan alasan pada Abu Bakar, maka kemudian Rasulullah katakan apa? Bahwasanya sesungguhnya kalian wahai para wanita adalah teman-temannya siapa? Sawahibatu Yusuf. Teman wanita-wanita yang saat itu bersama dengan Nabi Yusuf. Apa? Wanita-wanita zaman itu dengan Nabi Yusuf pintar untuk membolak-balikkan, mencari-carikan alasan untuk menghalangi dari sesuatu yang penting. Nah, begitu. Ya, pada saat itu ya kita lihat bagaimana Zaliha ya yang saat itu menjadi perempuan yang mengejar-ngejar Nabi Yusuf. Ya kan? Bagaimana caranya supaya dia tertutupi aibnya dia bahwa dia kok jatuh cinta sama budaknya, begitu kan? Ceritanya ketika itu lalu kemudian dia panggil siapa? Banyak wanita-wanita bangsawan dipanggil, dikasih buah-buahan, lalu masing-masing dikasih pisau yang tajam, ya kan? Lalu kemudian Nabi Yusuf disuruh keluar, lalu kemudian ketahuanlah bahwa mereka sendiri akhirnya qatta'na aydiyahunna, ya, memotong tangan-tangan mereka sendiri. Karena apa? Terpesona oleh tampannya wajahnya Nabi Yusuf pada saat itu. Ya, artinya pintar untuk menyembunyikan sesuatu. Jadi Rasulullah melihat Aisyah, ya Rasulullah tahu Aisyah sedang menyembunyikan sesuatu. Maka dia mencarikan alasan untuk abinya jangan sampai menjadi pemimpin setelah Rasulullah SAW, karena sebenarnya takut kalau nanti terlalu jauh perbandingannya antara Rasulullah dengan siapa? Dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Qala fa umira Bilalun, kemudian rawi berkata, kemudian Bilal diperintahkan untuk adzan, fa adzana, kemudian beliau adzan, wa umira Abu Bakrin fa shalla bin nas, kemudian diperintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam. Summa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajada khiffatan, kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu merasakan agak sedikit ringan, maksudnya agak sedikit ada kekuatan yang tadinya berat sekali mau bangun sulit dan sebagainya, tapi tiba-tiba kembali kekuatan beliau. Faqala unduru li man attaqiu alaihi, Ya, lihatlah siapa, pada siapa, carikan aku orang yang bisa menggandeng saya. Ya, bisa mengangkat tubuhku, dua orang mengangkat tubuhku, ya. Faja'at Barirah wa rajulun akhar. Kemudian datanglah Barirah. Siapa Barirah? Barirah ini adalah budaknya Aisyah radhiyallahu anha, ya. Kemudian wa rajulun akhar, kemudian seorang yang lain. Ya, ada satu orang. Ini tidak disebutkan siapa seorang yang lain. Ada yang mengatakan itu adalah Ali bin Abi Thalib, ada yang mengatakan orang lain lagi, ya. Kemudian fattaka'a 'alaihima. Kemudian Rasulullah SAW apa? Istilahnya nyandar, ya. Bergantungan, bergelantung pada keduanya. Fattaka 'alaihima falamma ra'ahu Abu Bakrin dhahaba liyanqusa fa'auma'a ilaihi an aina fa'auma'a ilaihi an yasbuta makanahu. Ya. Kemudian falamma, ya, kemudian beliau berdiri karena melihat Rasulullah SAW berdiri, ya. Maka Abu Bakar yang tadinya mau menjadi imam ingin mundur, mau memberikan kesempatan imam itu kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi Rasulullah kemudian memberikan isyarat fa'auma'a. Fa'auma'a yakni asyara, ya, memberikan isyarat an yathbuta makanahu, tetaplah kamu di tempat kamu. Hatta qada Abu Bakrin salatahu, sampai kemudian Abu Bakar menyelesaikan salatnya. Tsumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qubida. Lalu kemudian setelah selesai salat itu, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala Umar, kemudian Umar berkata, "Wallahi la asma'u ahadan yadhkuru anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qubida illa darabtuhu bi sayfi." Nah, ini kan kondisi emosional seorang sahabat. Ya, ketika beliau ditinggalkan oleh sosok kekasih yang sangat dia cintai, responnya Umar bin Khattab pada saat itu apa? Siapapun yang mengatakan Rasulullah telah wafat, maka akan aku tebas lehernya pakai pedangku. Paham gitu ya. Jadi saking marahnya Umar bin Khattab, ya, dan tidak terimanya dengan situasi seperti itu dan kacaunya kondisi seperti itu. Qala, kemudian rawi berkata, wa kana an-nasu ummiyin lam yakun fihim nabiyyun qablahu, ya. Nah, sedangkan rata-rata masyarakat pada saat itu, para sahabat-sahabat dari kalangan Muhajirin Ansar, mereka adalah orang-orang yang tidak memahami bagaimana harusnya mereka perlakukan kepada nabi yang meninggal di tengah-tengah mereka. Kan belum ada sebelumnya. Belum pernah ada nabi di Madinah, belum pernah ada, para Muhajirin juga belum pernah melayani nabi sebelumnya. Maka mereka disebut ummiyin, mereka buta, orang-orang yang buta, maksudnya tidak tahu karena mereka tidak bisa, tidak tahu sebelumnya bagaimana cara mengurus para nabi-nabi. Fa'amsakan nasu, ya. Lalu kemudian pada saat itu semua umat mereka menahan diri. Faqalu ya Salim, ya, mereka berkata, ya Salim intalik ila sahibi Rasulillah SAW fad'uhu. Fa'ataitu Abu Bakrin wa huwa fil masjidi fa'ataituhu abki dahisha. Nah, ini Salim yang meriwayatkan hadis ini tadi, ya. Diperintah oleh orang-orang yang ada di sekitar jasadnya Rasulullah saat itu, coba kamu pergi ke sahabat-sahabat Rasulullah yang istilahnya ilmunya tinggi. Ya, kita tanyakan, ini Rasulullah sekarang wafat, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kemudian Salim pergi menuju menemui siapa? Abu Bakar wa huwa fil masjid, sedangkan dia masih di masjid. Fa ataituhu abki dahisha. Aku datang menemui Abu Bakar dalam keadaan aku menangis tersedu-sedu. Falamma ra'ani, ketika dia Abu Bakar melihat aku, qala aku bidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasulullah sallam sudah wafat? Qultu inna Umar yaqul la asma'u ahadan yadhkuru anna Rasulullah sallam qubida illa darabtuhu bi sayfi hada. Jadi Salim enggak berani langsung jawab. Kenapa? Karena tadi sudah ada ancamannya Umar. Ya. Jadi dia hanya menjawab bahwa ketika ditanya apakah Rasulullah sudah meninggal, dia hanya menjawab apa? Umar bin Khattab bilang, siapa yang bilang Rasulullah meninggal akan ditebas lehernya. Ya. Jadi dia enggak berani jawab, ya Rasulullah wafat, itu belum berani jawab Salim ini. Ya. Kemudian faqala li intaliq, fantalaqtu ma'ahu faja'a huwa wan nasu fadakhalu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu kemudian Abu Bakar mengatakan, ayo mari berangkat, mari kita ke sana, gitu ya. bersama dengan Salim ini, ya, kemudian masuk ke kamarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ayyuhan nas afrijuli afrijulahu, ya, fa afrijulahu afrijuli, ya. Kemudian dia masuk karena orang agak banyak di situ. Kemudian Abu Bakar minta jalan, buka jalannya, buka, ya, saya mau lewat. Faja'a hatta akabba alaihi wa massahu. Kemudian setelah berhadapan dengan jasadnya Rasulullah SAW, ya, kemudian Abu Bakar langsung memeluk jasad Rasulullah SAW dan kemudian wa massahu, dan menyentuhnya. Faqala innaka mayyitun wa innahum mayyitun, ya, sambil memeluk, lalu kemudian Abu Bakar mengatakan, sesungguhnya engkau mati dan semua orang akan mati. Tsumma qalu ya sahib Rasulillah, dan mereka berkata, wahai sahibnya Rasulullah SAW, aku bida Rasulullah SAW. Ya, orang-orang yang ada di sekitarnya saat itu gak ada yang berani mengatakan Rasulullah sudah wafat. Ya, mereka minta Abu Bakar yang mengatakan itu. Karena tahu, mereka tahu Umar gak akan berani macam-macam sama Abu Bakar, gitu kan. Maka mereka tanyakan, wahai sahibnya Rasulullah. Ini semua sahabat Rasulullah, tapi mereka tahu bagaimana makanahnya siapa, bagaimana posisinya Abu Bakar dekatnya sama Rasulullah SAW. Aku bida Rasulullah, apakah Rasulullah sudah wafat? Qala na'am. Abu Bakar menjawab, ya, ya, dia sudah wafat. Fa'alimu an qad sadaq. Ya, maka mereka tahu bahwa sungguh Abu Bakar sudah benar. Ya, karena bawa ayat, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sesungguhnya engkau akan mati dan sesungguhnya mereka semua akan mati, umatmu juga akan mati dan semua orang akan mati. Qalu ya sahiba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayusalla ala Rasulillah, dan orang bertanya, ya, masyarakat, para sahabat, terus bagaimana ini, apakah kita salatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am, ya, kita salatkan. Qalu wa kaifa, bagaimana? Qala yadkhulu qaumun fayukabbiruna wa yusalluna wa yad'una thumma yakhrujuna thumma yadkhulu qaumun fayukabbiruna wa yusalluna wa yad'una thumma yakhrujun, ya, hatta yadkhulan nas, ya. Jadi bagaimana menyolatkannya? Lalu kemudian diaturlah orang, jadi bukan jenazahnya yang dibawa ke masjid atau ke tempat lain, tapi orang yang berbondong-bondong bergantian masuk ke dalam ruangan Aisyah untuk menyolatkan jenazahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jenazah itu enggak kemana-mana, tetap berada di tempat, dan orang yang menyolatkanlah yang datang bergantian untuk menyolatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu ya sahib Rasulillah ayudfanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka bertanya, setelah menyolatkan mereka bertanya, bagaimana, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikuburkan? Qala na'am. Abu Bakar mengatakan, iya. Qalu aina, di mana dikuburkannya? Ya, qala fil makanil ladzi qabadallahu fihi ruhahu, di tempat di mana Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya. Fa innallaha lam yaqbidu ruhahu illa fi makanin thayyib, karena sesungguhnya Allah tidak mencabut nyawa seorang nabi itu kecuali di tempat yang baik. Fa alimu an qad sadaq, kemudian mereka pun menerima, ya, penjelasan Abu Bakar itu. Tsumma amarahum an yaghsilahu banu abihi wajtama'al muhajiruna wa yatashawarun. Nah, kemudian Abu Bakar memerintahkan keluarga dekatnya untuk memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu kemudian para sahabat yang lain bermusyawarah untuk apa? Apa? Untuk mengambil siapa pemimpin, ya. Tentu peristiwa ini kalau kita lihat sebenarnya ini adalah sebuah ringkasan. Ringkasan dari peristiwa ini tidak terjadi di satu hari. Jadi orang sholat menyolatkan bergantian itu bisa terjadi dalam, ya, dua hari yang terjadi itu, Senin dan Selasa itu. Karena kemudian baru dimandikan, lalu kemudian baru dikuburkannya pada Selasa malam. Menunggu juga apa hasil musyawarahnya sebagian sahabat dari kalangan Ansar dan Muhajirin pada saat itu untuk memilih pemimpin penerusnya Rasulullah SAW. Faqalu intalik bina ila ikhwanina minal Ansar nudkhiluhum ma'ana fi hadzal amr. Ya. Lalu kemudian mereka berkata bahwasanya, yuk kita ajak saudara-saudara kita dari kalangan Ansar supaya ikut, ya, ikut mengurus urusan umat ini. Ya, bahasanya begitu. Faqalatil Ansar, kemudian kalangan Ansar berkata, minna amirun wa minkum amir. Udahlah gini aja, kita bikin satu amir dari kalangan Ansar dan satu amir dari kalangan Muhajirin, supaya adil, supaya enggak ada merasa begini dan begitu. Faqala Umar bin Al-Khattab, kemudian pada saat Umar berkata, man lahu mithla hadhihi thalath. Taniyatnaini idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Lalu Umar berkata, siapa yang lebih hebat dari sosok orang yang disebut diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu dari tiga ya, yaitu Allah, Rasulullah dan sosok ini. Taniyatnaini, kedua orang kedua, salah satu dari dua orang pada saat itu, yaitu secara khusus disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya ya. Man huma, ya. Siapa ini dua orang ini? Faqala thumma basata yadahu fabaya'ahu wa baya'ahu an-nasu bai'atan hasanatan jamilah. Ya. Kemudian setelah semua memahami, oh berarti memang Abu Bakar lah orang yang paling pas untuk memimpin pasca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar bin Khattab pun memberikan tangannya untuk membaiat Abu Bakar menjadi khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua sahabat yang lain kemudian mengikuti Umar bin Khattab membaiat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Nah, ini beberapa detail kisah peristiwa pada saat di hari di mana wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, istamir. Ini agak panjang hadisnya. Nah, lanjut.
0: Assalamualaikum qala rahimahullah. Haddatsana Nasr bin Ali, haddatsana Abdullah bin Zubairi, Syekhun Bahiliyun qadimun Basriyun. Haddatsana
1: qala haddatsana.
0: Qala haddatsana Tsabit bin al-Bunani.
1: Al-Bunani.
0: ثابت البناني عن أنس بن مالك قال لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرب الموت ما وجد قالت فاطمة وكرباه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا الموافاة يوم القيامة.
1: Baik. Dari Anas bin Malik, ya, beliau menceritakan lamma wajada Rasulullah SAW min kurabil mauti, ketika Rasulullah merasakan beratnya kematian, ma wajad, ya, apa yang beliau rasakan. Qalat Fatimah, Fatimah saat itu melihat Rasulullah dan beliau sangat iba, ya, melihat kondisi Rasulullah yang sangat berat seperti itu. Kemudian beliau Fatimah berkata, wa karbah, faqalan, wah berat ya, gitu. Wa karbah itu artinya apa? Ya Allah, ya gimana kalau bahasa kita terjemahannya, ya Allah kasihan Rasulullah, ini berat ya, pastinya meninggal, mau meninggal ya, kondisi seperti ini berat ya Rasulullah, ya. Jadi melampiaskan ataupun mengekspresikan perasaan belasnya bersama dengan Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah menjawab ya pada saat itu, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la karba ala abika ba'dal yaum, sungguh tidak ada berat lagi setelah hari ini. Maksudnya ini berat ini ya cuma sampai di sini, habis ini sudah tidak ada berat lagi, karena setelah ini beliau langsung masuk jannah, ya, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Innahu qad hadara min abika ma laisa bitarikin minhu ahadan almuwafatu yaumal qiyamah. Sungguhnya tidak ada suatu pun yang datang bersama dengan sesuatu, sungguhnya telah datang dari ayahmu ini, ya, sesuatu yang tidak ditinggalkan darinya seseorang, ya, dalam menunaikan tugasnya, ya, di hari kiamat itu nanti. Maksudnya gini, tidak ada seorang yang nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah yang bisa menyamai beliau yang dianggap telah menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Paham? Ini bahasanya memang agak tinggi ya, hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika beliau menyebutkan tentang sungguh tidak ada nanti setelah ini ada orang. Memang saya berat di sini. Memang di dunia ini aku harus berat, nah, begitu. Karena memang mau ngemban tugas berat. Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Ya, tugasnya berat, dan Rasulullah, para nabi-nabi semuanya diuji berat. Semua nabi-nabi itu diuji berat. Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya tsummal amsal fal amsal, kan begitu. Ya, sungguhnya orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi-nabi, kemudian yang seperti nabi-nabi, kemudian para nabi-nabi, kemudian seperti nabi-nabi, kemudian seperti nabi-nabi. Makanya paling berat itu nabi-nabi, lalu para ulama, para pewaris nabi itu tuh ujiannya berat. Ya, kemudian para santri yang meneruskan para ulama, itu nanti ujiannya berat. Makanya jadi santri harus siap-siap. Ya, dengan ujian-ujian macam-macam di hadapan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Ya, makanya beliau sampai meninggal dalam keadaan berat seperti itu. Itu bahkan ujian itu sampai di situ. Sampai ketika meninggal beliau merasakan sesuatu yang lebih berat dari apa yang dirasakan oleh umatnya. Ya, tapi beliau sabar untuk itu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Fatimah melihat beliau, Fatimah itu menangis dan kemudian mengiba, ya, merasakan betapa beratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah malah menjawab, ini berat hanya sampai di sini, wahai Fatimah. Setelah ini tidak ada orang yang mendapatkan keringanan gara-gara apa dia telah sudah memberikan melaksanakan tugasnya sebagaimana aku telah melaksanakan tugasku di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Ya. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, istamir.
0: Assalamualaikum ilaikum qala rahimahullah haddatsana Abu al-Khattab Ziyad ibn Yahya al-Basri wa Nasr ibn Ali qala haddatsana Abdu Rabbih ibn Barik al-Hanafi qala sami'tu jaddi aba ummi Simak ibn al-Walid yuhaddithu annahu sami'a ibn Abbas yuhaddithu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kana lahu maradani min ummati adkhalahu Allah ta'ala bihimal jannata faqalat Aisyatu faman kana lahu faratun min ummatika qala wa man kana lahu faratun ya muwaffaqatu qalat faman lam yakun lahu faratun min ummatika qala fa ana faratun li ummati lan yusabu bi mithli.
1: Naam. Baik, ini hadis penutup ya dari bab pembahasan tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau kutipkan dari hadis yang dibawa oleh Abdullah bin Abbas, diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Man kana lahu faratani min ummati adkhalahu Allahu ta'ala bihimal jannah." Barang siapa yang memiliki faraton, faraton itu dua anak kecil. Ya, dua anak kecil yang meninggal. Dua anak kecil yang meninggal. Ada yang mengatakan faraton ini dua anak kecil perempuan. Tapi Allah alam bisawab, faraton sepertinya tidak harus perempuan. Ya. Ini kan mau menceritakan betapa pedihnya hati seorang ayah dan ibu yang ketinggalan, yang ditinggal mati anaknya yang masih kecil. Ya. Jadi kalau seorang bapak ibu itu kalau anaknya meninggal dan masih kecil itu ya berat di hatinya. Maka berat ini, perasaan berat ini Allah kasih pahala. Kata Rasulullah SAW, apa? Man kana lahu faratani min ummati adkhalahu Allahu ta'ala bihimal jannah. Barang siapa yang punya dua anak kecil mati dalam keadaan kecil, maka ya dari umatku ini punya anak kecil dua meninggal dalam keadaan kecil, ya maka keduanya ini insya Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Maksudnya apa? Akan menjadi penyebab untuk masuk ke dalam surga buat kedua orang tuanya. Faqalat Aisyah, Aisyah berkata, faman kana lahu fardun min ummatik. Lalu bagaimana yang punya anak cuma satu, yang meninggalnya satu, ya, anak masih kecil lalu meninggal, ya satu orang. Waman kana lahu fardun ya muwaffaqah. Ya. Dan begitu juga yang punya anak kecil mati, wahai wanita yang diberi taufik. Nah gitu. Ya muwaffaqah itu artinya wahai wanita yang diberi taufik. Kenapa Rasulullah kok sampai harus menyebutkan ini? Karena ini jasa besar buat kita semua. Aisyah ummul mukminin pada saat Rasulullah menyebutkan dua harus dua anak baru bisa memasukkan surga, beliau mewakili umat ini yang punya, bagaimana kalau yang punya anaknya cuma satu meninggal, ya? Lalu Rasulullah memberikan fadilah itu, ya. Waman kana lahu fardun. Nah, begitu juga yang punya anak meninggal, yang punya anak kecil meninggal satu orang, itu juga sama pahalanya. Insya Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Lalu kemudian beliau memuji istrinya itu dengan menyebut, ya muwaffaqah, wahai wanita yang mendapatkan taufik. Kenapa? Karena dengan gara-gara pertanyaan dia itulah kemudian Allah membukakan melalui Rasulullah SAW bahwasanya Allah membukakan pintu juga buat orang yang hanya orang yang kehilangan anaknya yang masih kecil, ya, walaupun cuma satu orang pun juga mendapatkan fadilah bisa membawanya kepada surga. Jadi ini fadilah besar, ya, jasa besar Aisyah kepada mereka-mereka yang mendapatkan musibah anak kecilnya meninggal. Qalat faman lam yakun lahu fardun min ummatik. Masih lagi dikejar lagi sama Aisyah ummul mukminin. Bagaimana dengan mereka yang tidak punya anak? Maksudnya enggak punya anak kecil meninggal ketika kecil, wahai Rasulullah, ya. Bagaimana mereka? Qala fa ana fardun li ummati lan yusabu bimithli. Ya. Kemudian Rasulullah katakan, sungguhnya aku adalah pengganti daripada anak kecil, panasnya, sakitnya, atau beratnya ditinggal anaknya yang sedang mati kecil itu, ya, sungguh mereka semua tidak akan mendapatkan musibah seperti aku. Maksudnya apa? Mereka akan diringankan meninggalnya tidak seperti mana apa meninggalnya Rasulullah SAW yang merasakan begitu berat karena ujian meninggalnya itu. Ya, Rasulullah menggantikan posisi itu. Ya. Dan itu semua fadilah itu didapatkan karena pertanyaan siapa? Aisyah ummul mukminin. Ya. Jadi makanya ya ummul mukminin Aisyah itu punya jasa besar sekali ya kepada umat ini, dalam arti kata banyak sekali ilmu-ilmu dan kesempatan-kesempatan yang juga beliau berikan, apa beliau umat ini dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu dari Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah itu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, ya. Dan penyebabnya pertanyaan-pertanyaan Aisyah ummul mukminin, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kita lanjutkan. Ini agak wah, ini mirah. Wah, masih dua bab ya ternyata ya. Kalian saya lihat pada ngantuk-ngantuk. Banyak yang ngantuk. Gimana, mau diteruskan atau diberhentikan dulu? Hah? Lanjut apa berhenti? Hah? Jawabnya enggak tegas gitu. Baik, kita naktafi awalan. Saya tahu kalian maunya berhenti gitu, ya. Dan kita belum bisa menyelesaikan ini ya, Masya Allah. Nanti kita ambil waktu yang lain untuk nanti kita selesaikan secepatnya, Insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa segera menyelesaikan kitab kita, dan mudah-mudahan manfaat yang kita dapatkan juga menjadi manfaat yang besar, Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Aku lukau lihada, astagfirullah li walakum, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah

Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Mughafal bin Abdurrahman atau Ibnu Nahmin bin Afif bin Asham bin Rabi'ah bin Azdar atau juga Ibnu Adi bin Sa'labah bin Zu'aib atau Zu'aid bin Sa'ad bin Ida bin Usman bin Amr bin Tabikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar al-Basri. Namun beliau lebih terkenal dengan nama Abdullah bin Mughafal. Nama panggilannya ialah Abu Sa'id atau Abu Abdirrahman atau Abu Ziyad. Allah mengkaruniakan padanya 7 orang anak. Beliau termasuk golongan sahabat yang ikut melakukan Bai'atul Ridwan atau Bai'atul Syajarah, yaitu sumpah setia yang dilakukan di bawah sebatang pohon pada satu tempat yang bernama Hudaybiyah dalam tahun ke-7 Hijriah. Sejak itulah, beliau tidak pernah absen lagi dalam perjuangan menegakkan dan menyebarkan ajaran Islam di mana-mana bersama-sama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga wafatnya, kecuali pada Perang Tabuk. Dalam persiapan untuk melakukan Perang Tabuk, yaitu suatu peperangan yang letak medan pertempurannya sangat jauh, lagi pula dilakukan dalam musim panas yang sangat membakar, musim paceklik yang amat mencekik, dan hampir pula dengan musim panen tumbuhan yang menggairahkan. Ternyata Abdullah bin Mughafal semakin hari semakin tambah bingung dan bimbang, lebih-lebih setelah hampir tibanya hari pemberangkatan. Sebab dalam usahanya untuk mendapatkan kendaraan dan ongkos tetap saja gagal. Tapi karena dorongan imannya yang sempurna dan keyakinan yang benar, ia berusaha terus dan tidak berputus asa. Dalam hati kecilnya hanya terbersit harapan agar dapat mati syahid atau tersebarnya agama Islam, di samping harapan terbesar ialah dapat tetap ikut berperang sambil bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun setiap usaha yang dicobanya tetap buntu dan tidak berhasil. Akhirnya ia mencoba memohon bantuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dapat mengusahakan kendaraan. Tapi betapa kecewanya ketika mendengar jawaban beliau, "Aku juga tidak dapat mengusahakan kendaraan-kendaraan buat mengangkut kalian." Akhirnya ia hanya dapat melampiaskan kekesalan hatinya untuk mengadu kepada Rabbnya dengan cara menangis. Ia pun menangis dan menangis. Alangkah sedih fikirnya ketika menyaksikan orang-orang dan teman-temannya yang mampu berbaris dan bersof-sof, berderap-derap dengan langkah yang teratur, mengikuti komando Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju medan laga untuk fisabilillah, sedangkan ia sendiri tidak berkemampuan dan tidak mempunyai kendaraan. Untuk sementara sedihnya menjadi sirna waktu mendengar bunyi ayat yang baru saja diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tiada pula terkena dosa atas orang-orang yang apabila datang kepadamu supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata, "Aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu." Maka mereka kembali sedang air mata mereka bercucuran karena kesedihan, lantaran mereka tidak memperoleh apa yang mereka nafkahkan. Quran Surat At-Taubah ayat yang ke-92. Untuk sementara Abdullah senang karena ia termasuk di antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat itu. Namun ia tetap masih bersedih hati lantaran tidak dapat ikut bertempur dan tidak dapat mengikuti jejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dicintainya itu. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, ia tetap ikut dalam peperangan untuk menumpas kaum-kaum yang berkepala batu, murtad, dan tidak mau mengeluarkan zakat. Dalam zaman Khalifah Umar dan Utsman, ia juga tidak ketinggalan dalam usaha menyebarkan Islam ke daerah-daerah Timur Tengah lainnya. Dalam perjuangannya yang gigih untuk memasukkan Islam ke daerah Tustar, beliau berhasil sebagai orang yang pertama kali memasuki pintu gerbang kota itu. Dalam masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, ia memilih tempat tinggal dan berhijrah ke Basrah. Di sanalah ia memiliki sebuah rumah yang dibangunnya dekat masjid. Pada rumahnya dan di daerah itulah ia menghabiskan sisa-sisa hidupnya dengan giat mengajar dan beribadah
hingga ia wafat dalam tahun 60 Hijriah atau tahun 59 Masehi pada masa akhir hidupnya Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Untuk memenuhi wasiatnya, jenazah beliau disolatkan oleh sahabat Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Atas jasa-jasanya itulah maka Allah Ta'ala telah mengkaruniai beliau nama yang kekal dan abadi, termaktub dalam kitab-kitab hadis sebagai sumber sejumlah 43 hadis. Bukhari dan Muslim bersepakat atas 4 hadis darinya, sedangkan Bukhari sendiri hanya 1 hadis dan Muslim sendiri juga 1 hadis. Di antara orang-orang atau ulama tabi'in yang menerima hadis riwayat beliau ialah Hasan Al-Basri rahimahullah. Wallahu

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan kami wajibkan manusia berbuat kebaikan kepada dua orang ibu bapaknya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepadakulah kembalimu. Lalu aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 8.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

Pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

berupa ampunan dosa dan menerima taubatnya, serta menutupi kemaksiatan yang pernah dilakukannya. Pendengar, adanya ampunan setelah bertaubat itu adalah suatu kepastian, dan Allah sendiri yang berjanji akan hal itu, sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quran, Surah At-Tahrim ayat 8 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Rabb kalian pasti akan mengampuni dosa dan kesalahan kalian, serta memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada hari di mana Allah tidak menghinakan nabinya dan orang-orang yang beriman bersamanya. Cahaya mereka berjalan di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka. Mereka berkata, 'Wahai Rabb kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.'" Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ditanya tentang taubatan nasuha. Lalu beliau menjawab, "Seseorang bertaubat dari perbuatan buruk, lalu dia tidak mengulanginya lagi. Wallahu a'lam bishawab."

Pendengar, kisah kali ini terkait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan cambukan Ukasyah. Pendengar, kisah ini terjadi pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum meninggal. Rasulullah telah jatuh sakit agak lama, sehingga kondisi beliau sangat lemah. Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Bilal memanggil semua sahabat datang ke masjid. Tidak lama kemudian, penuhlah masjid dengan para sahabat. Semuanya merasa rindu setelah agak lama tidak mendapatkan tausiah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau duduk dengan lemah di atas mimbar. Wajahnya terlihat pucat, menahan sakit yang tengah dideritanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku semua, aku ingin bertanya, apakah telah aku sampaikan semua kepadamu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah satu-satunya Rob yang layak disembah?" Semua sahabat menjawab dengan suara bersemangat, "Benar, wahai Rasulullah, engkau telah sampaikan kepada kami bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Rob yang layak disembah." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Persaksikanlah ya Allah, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah ini kepada mereka." Kemudian Rasulullah bersabda kembali, dan setiap apa yang Rasulullah sabdakan selalu dibenarkan oleh para sahabat. Akhirnya sampailah kepada satu pertanyaan yang menjadikan para sahabat sedih dan sangat terharu. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya aku akan pergi menemui Allah, dan sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan segala urusan dengan manusia. Maka aku ingin bertanya kepada kalian semua, adakah aku berhutang kepada kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang itu, karena aku tidak mau bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia." Ketika itu, semua sahabat diam, dan dalam hati masing-masing berkata, "Mana ada Rasulullah berhutang dengan kita? Kamilah yang banyak berhutang kepada Rasulullah Sallallahu

sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengulangi pertanyaan itu sebanyak 3 kali. Tiba-tiba bangun seorang lelaki yang bernama Ukasa, seorang sahabat mantan preman sebelum masuk Islam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin sampaikan masalah ini. Seandainya ini dianggap hutang, maka aku minta engkau selesaikan. Seandainya ini bukan hutang, maka tidak perlulah engkau berbuat apa-apa." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Sampaikan wahai Ukasa." Maka Ukasa pun mulai bercerita, "Aku masih ingat ketika perang Uhud dulu, satu ketika engkau menunggang kuda, lalu engkau pukulkan cambuk ke belakang kuda, tetapi cambuk tersebut tidak kena pada belakang kuda, tetapi justru terkena pada dadaku. Karena ketika itu aku berdiri di belakang kuda dan engkau tunggangi kudanya itu, wahai Rasulullah." Mendengar itu, Rasulullah berkata, "Sesungguhnya itu adalah hutang, wahai Ukasah. Kalau dulu aku pukul engkau, maka hari ini aku akan terima hal yang sama." Dengan suara yang agak tinggi, Ukasa berkata, "Kalau begitu, aku ingin segera melakukannya, wahai Rasulullah." Ukasa seakan-akan tidak merasa bersalah mengatakan demikian. Sedangkan ketika itu, sebagian sahabat berteriak marah pada Ukasa, "Sungguh engkau tidak berperasaan, Ukasa. Bukankah baginda sedang sakit?" Ukasa tidak menghiraukan semua itu. Rasulullah meminta Bilal mengambil cambuk di rumah anaknya Fatimah. Bilal meminta cambuk itu dari Fatimah. Kemudian Fatimah bertanya, "Untuk apa Rasulullah meminta cambuk ini, wahai Bilal?" Bilal menjawab dengan nada yang sedih, "Cambuk ini akan digunakan Ukasa untuk memukul Rasulullah." Terperanjat dan menangis Fatimah seraya berkata, "Kenapa Ukasa hendak pukul ayahku Rasulullah? Ayahku sedang sakit. Kalau mau pukul, pukullah aku anaknya." Bilal menjawab, "Sesungguhnya ini adalah urusan antara mereka berdua." Bilal membawa cambuk tersebut ke masjid, lalu diberikan kepada Ukasa. Setelah mengambil cambuk, Ukasa menuju ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Abu Bakar berdiri menghalangi Ukasa sambil berkata, "Ukasa, kalau kamu hendak memukul, pukullah aku. Aku orang yang pertama beriman dengan apa yang Rasulullah sampaikan. Akulah sahabatnya di kala suka dan duka. Kalau engkau hendak memukul, maka pukullah aku." Namun Rasulullah mengatakan, "Duduklah wahai Abu Bakar. Ini urusan antara aku dengan Ukasa." Ukasa kemudian menuju ke hadapan Rasulullah. Kemudian Umar berdiri menghalangi Ukasa sambil berkata, "Ukasa, engkau mau mukul, pukullah aku. Dulu memang aku tidak suka mendengar nama Muhammad. Bahkan aku pernah berniat untuk menyakitinya. Itu dulu. Sekarang tidak boleh ada seorang pun yang boleh menyakiti Rasulullah Muhammad. Kalau engkau berani menyakiti Rasulullah, maka langkai dulu mayatku." Lalu dijawab oleh Rasulullah, "Duduklah wahai Umar. Ini urusan antara aku dengan Ukasa." Ukasa menuju ke hadapan Rasulullah dan tiba-tiba berdiri Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah. Dia menghalangi Ukasa sambil berkata, "Ukasa, pukullah aku saja. Darah yang sama mengalir pada tubuhku ini, wahai Ukasa." Lalu dijawab oleh Rasulullah, "Duduklah wahai Ali. Ini urusan antara aku dengan Ukasa." Ukasa semakin dekat dengan Rasulullah. Tiba-tiba tanpa disangka, bangkitlah kedua cucu kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua memegangi tangan Ukasa sambil memohon, "Wahai paman, pukullah kami paman. Kakek kami sedang sakit. Pukullah kami saja wahai paman. Sesungguhnya kami ini cucu kesayangan Rasulullah.
dengan memukul kami sesungguhnya itu sama dengan menyakiti kakek kami. Wahai paman. Lalu Rasulullah berkata, wahai cucu-cucu kesayanganku, duduklah kalian, ini urusan kakek dengan paman Ukasa. Begitu sampai di tangga mimbar, dengan lantang Ukasa berkata, bagaimana aku mau memukul engkau ya Rasulullah? Engkau duduk di atas dan aku di bawah. Kalau engkau mau aku pukul, maka turunlah ke bawah sini. Rasulullah memang manusia terbaik. Kekasih Allah itu meminta beberapa sahabat memapahnya ke bawah. Rasulullah didudukkan pada sebuah kursi. Lalu dengan suara tegas Ukasa berkata lagi, dulu waktu engkau memukul aku tidak memakai baju ya Rasulullah. Para sahabat sangat geram mendengar perkataan Ukasa. Tanpa berlama-lama dalam keadaan lemah, Rasulullah membuka bajunya. Kemudian terlihatlah tubuh Rasulullah yang sangat indah. Sedang beberapa batu terikat di perut Rasulullah, pertanda Rasulullah sedang menahan lapar. Kemudian Rasulullah SAW berkata, wahai Ukasa, segeralah dan janganlah kamu berlebih-lebihan, nanti Allah akan murka kepadamu. Ukasa langsung menghambur menuju Rasulullah SAW. Cambuk di tangannya ia buang jauh-jauh. Kemudian ia peluk tubuh Rasulullah SAW seerat-eratnya. Sambil menangis sejadi-jadinya, Ukasa berkata, ya Rasulullah, ampuni aku ya Rasul, maafkan aku. Mana ada manusia yang sanggup menyakiti engkau ya Rasulullah. Sengaja aku melakukannya agar aku dapat merapatkan tubuhku dengan tubuhmu ya Rasulullah. Seumur hidupku aku bercita-cita dapat memelukmu, karena sesungguhnya aku tahu bahwa tubuhmu tidak akan dimakan oleh api neraka, dan sungguh aku takut dengan api neraka. Maafkan aku ya Rasulullah. Rasulullah dengan senyum berkata, wahai sahabatku semuanya, kalau kalian ingin melihat ahli syurga, maka lihatlah Ukasa. Semua sahabat meneteskan air mata. Kemudian para sahabat bergantian memeluk Rasulullah sallallahu alaihi

Jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam salah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul mu'mina min wasabin wala nasabin wala saqamin wala hazanin hatta al-hammi yuhammuhu illa kufira bihi min sayyiatihi." Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, bahwasanya kedua sahabat itu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada penderitaan, kesengsaraan, sakit, kesedihan, dan bahkan juga kekalutan yang menimpa seorang mukmin melainkan dengan semua itu dihapuskan sebahagian dosanya." Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian rahimakumullah, hadis ini merupakan hadis yang memberikan optimisme bagi seorang mukmin. Karena dengan hadis ini berarti kita semakin faham bahwa orang beriman di dalam hidupnya tidak pernah merugi. Orang beriman di dalam hidup di dunia yang fana ini senantiasa dalam kebaikan dan keberuntungan. Pantas bila mana dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amri al-mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika illa lil mu'min." Menakjubkan urusan orang beriman. Urusannya senantiasa dalam kebaikan. Dan yang demikian tidak dimiliki, tidak dialami, tidak dirasakan kecuali oleh seorang mukmin. In asabathu sarra syakara fakana khair lahu. Bila orang beriman memperoleh anugerah karunia, dia bersyukur dan bersyukur itu baik bagi dia. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Sebaliknya bila ia ditimpa kemudaratan, duka, lara, nestapa, dia bersabar dan bersabar itu baik bagi dia. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kembali kepada hadis tema inti kita. Ternyata berbagai hal yang sifatnya tidak menyenangkan bagi kebanyakan manusia, ternyata bagi seorang mukmin dia adalah jalan untuk memperoleh kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat kembali hadis ini. Ma yusibul mu'mina min wasabin wala nasabin wala saqamin wala hazanin hatta al-hammi yuhammuhu illa kufira bihi min sayyiatihi. Tidak ada penderitaan, kesengsaraan, sakit, kesedihan, dan bahkan juga kekalutan yang menimpa seorang mukmin melainkan dengan semua itu dihapuskan sebahagian dosanya. Subhanallah. Jadi bila seorang mukmin mengalami penderitaan dalam hidupnya, mengalami kesengsaraan, ditimpa penyakit, mengalami kesedihan, entah itu karena kehilangan salah seorang anggota keluarganya, entah itu karena dia mengalami kerugian dalam bisnisnya, bahkan juga kata Nabi, alham, kekalutan, suatu perkara yang biasanya menimbulkan kepanikan bagi kebanyakan manusia, maka semua itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi sebab dihapuskan sebahagian dosa mukmin tersebut. Sudah barang tentu mukmin tersebut hanya akan memperoleh privilege, keistimewaan penghapusan dosa dari Allah taala bila mana dia bersabar. Oleh karenanya kembali kita teringat betapa pentingnya sabar di dalam hidup seorang mukmin. Sebab sabar merupakan perkara yang menyebabkan dirinya sanggup memikul beban penderitaan, beban kesulitan hidup, beban
penyakit yang dideritanya, dan kesabaran itu pula lah yang memastikan dirinya mengalami proses takfir sayiat, penghapusan sebahagian dosa atau kesalahannya. Nah, saudaraku rahimakumullah, oleh karenanya kembali kita wajib untuk merenungkan, adakah selama ini kita termasuk orang yang sabar menghadapi berbagai kemudaratan yang Allah takdirkan dalam hidup kita, yang pada dasarnya kemudaratan itu jika kita sikapi dengan sabar justru menjadi jalan untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana membesuk, menjenguk seorang sahabat yang sedang menderita penyakit, maka Nabi biasanya mengucapkan kalimat sebagai berikut: La ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa wahai saudaraku, penyakit ini akan menjadi pembersih. Tahurun insyaallah. Pembersih insyaallah. Pembersih dalam pengertian menghapus dosa-dosa. Tapi syaratnya sudah barang tentu, bersabar. Nah, oleh karenanya saudaraku rahimakumullah, ada seorang sahabat yang sampai bertanya, Ya Rasulullah, mengapa kaum mukminin diuji, ditanya di dalam kuburannya, kecuali orang yang mati syahid? Jadi ada sahabat yang pernah bertanya demikian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, ma balul mu'minina yuftanuna fi kuburihim illa syahid. Mengapa ya Rasulullah, orang-orang beriman diuji, ditanya, diinterview oleh dua malaikat di dalam kuburannya, illa syahid, kecuali orang yang mati syahid, kecuali orang yang menemui kematiannya dalam medan jihad fisabilillah melawan musuh-musuh Allah Ta'ala? Apa jawab Nabi SAW? Kafa bibariqati suyufi ala ra'sihi fitnah. Cukuplah dengan kilatan pedang di atas kepalanya, maka orang yang mati syahid sudah memperoleh ujian bagi dirinya. Subhanallah. Makanya itulah sebabnya para pendahulu kita, generasi para sahabat dan salihin, salafus salihin, mereka itu sedemikian memiliki gairah bila mana ada panggilan jihad fisabilillah. Gairah bila mana ada panggilan untuk berangkat al-qitalu fisabilillah, berperang di jalan Allah Ta'ala. Karena mereka sangat faham keutamaan yang satu ini. Keutamaan di mana banyak manusia umumnya mengelak dari keutamaan tersebut. Banyak manusia yang tidak mau membayangkan dirinya terlibat di dalam penderitaan dan kesulitan pergi berperang di jalan Allah Ta'ala. Dia khawatir membayangkan istrinya menjadi janda. Dia khawatir membayangkan anak-anaknya menjadi yatim. Bahkan dia khawatir dirinya terbunuh atau bahkan pulang cacat, lumpuh dan lain sebagainya. Makanya pantas bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, "Man ightarat qadamahu fi sabilillah fahuma haramun 'alan nar." Barang siapa yang kedua telapak kakinya berdebu di jalan Allah Ta'ala karena terlibat dalam jihad fi sabilillah, maka haram atas keduanya tersentuh oleh api neraka. Subhanallah. Maka saudaraku rahimakumullah, janganlah hendaknya kita yang tidak pernah pergi berjihad di sabilillah sekali-kali mencela, mengolok-olok orang-orang yang pernah merasakan keutamaan kesengsaraan berjihad di sabilillah. Karena sesungguhnya semua yang mereka lakukan jika dilakukan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan lillahi ta'ala, niscaya menjadi sebab mereka bukan saja diampuni dosa-dosa mereka, tapi bahkan dijamin tidak bakal tersentuh oleh api neraka. Namun pada zaman kita yang penuh fitnah ini, kadangkala musuh-musuh Islam sedemikian rupa menguasai pusat-pusat public opinion making, pembentukan opini publik, media massa, televisi, koran, majalah dan lain sebagainya, sehingga akhirnya kadangkala kita harus menyaksikan sebuah
hal yang sangat memprihatinkan, di mana orang yang justru pernah memperoleh keutamaan berjihad fisabilillah, kemudian diberikan sebutan dan label yang serba jelek, dianggap sebagai pengacau, dianggap sebagai teroris, dan lain sebagainya. Maka sebagai penutup, marilah kita renungkan hadis sebagai berikut riwayat Imam Al-Bukhari, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la ya'malu 'amala ahli al-jannati fima yabda'u lin-nasi wa huwa min ahli an-nar. Wa innar rajula la ya'malu 'amali ahli an-nar fima yabda'u lin-nasi wa huwa min ahli al-jannah." Artinya, sesungguhnya ada seseorang yang mengamalkan amalan ahli syurga berdasarkan yang nampak, yang terlihat oleh kebanyakan manusia, padahal dia adalah dari golongan ahli neraka. Dan ada seseorang yang mengamalkan amalan ahli neraka berdasarkan yang nampak, yang dinilai oleh manusia, padahal justru dia adalah dari golongan ahli jannah, ahli syurga. Saudaraku rahimakumullah, marilah kita menjadi hamba-hamba Allah beriman yang senantiasa husnudzon billah, sangka baik kepada Allah Ta'ala. Apapun yang kita alami, apapun yang Allah takdirkan dalam hidup kita, baik itu pengalaman yang menyenangkan maupun itu pengalaman yang pahit, penuh dengan penderitaan, kesulitan hidup, mungkin diwarnai penyakit, bahkan bisa menimbulkan kekalutan dan kepanikan. Tapi jika semua ini kita sikapi dengan sabar dan tetap ikhlas lillahi ta'ala, boleh jadi semua itulah yang menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni Allah Ta'ala, bahkan menjadi sebab Allah merahmati kita sehingga kita berhak memperoleh sebaik-baiknya tempat di akhirat yang abadi nanti, yaitu Jannatul Na'im, jannah, taman-taman Allah yang penuh kenikmatan hakiki. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها بيداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang hamba muslim atau mukmin berwudu lalu membasuh wajahnya, maka akan keluar dari wajahnya setiap dosa yang dilakukan oleh kedua matanya karena melihat sesuatu yang diharamkan bersama-sama dengan air itu atau bersama-sama dengan tetesan air yang terakhir. Jika dia membasuh kedua tangannya, maka akan keluar setiap dosa yang diperbuat oleh kedua tangannya itu bersama air atau bersama-sama tetesan air yang terakhir, sehingga dia akan keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Dan jika dia membasuh kedua kakinya, maka akan keluar dosa yang diperbuat oleh kedua kakinya bersama-sama dengan air atau bersama-sama dengan tetesan air yang terakhir, sehingga dia akan keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis riwayat Muslim.
2: Duhai kawan,
3: pendengar, saatnya kita ikuti obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Selamat
2: kisah
3: mendengarkan.
2: Tentang dua anak manusia.
4: Aku mau awan dulu, upaya nanti digonceng kayak wong lanang lho.
5: Apa iya toh Jo?
4: Iya, kayak nguncangnya kayak ngono kae lho.
5: Ngono kae piye to jukarepmu?
4: Alah, kae lho. Wong kaya wong nganggo rangsel kae lho, Kang Win.
5: Tas rangsel piye ta maksudmu?
4: Alah, kayak kaya ora dongdong to, Kang. Kae lho, nek disawang kok kadoan kaya ketek meh menek uwit kae lho, Kang Win.
5: Istilahmu kuwi lho. Amung gari ngomong yen sing mburi kuwi nyedakep ngarepe. Lah yo ngono to?
4: Ya, ngono kuwi, Kang Win. Kayak sandangane yo ngerti dhewe. Sajake wong wedok desa iki wis ra enek bedane yo karo wong wedok kutha kaya ngono kae.
5: Lah iya to, Jo. Jamane awake dhewe mbiyen wae wis kaya ngono kae. Saya meneh saiki yo, Jo.
4: Lah iya to, Kang Min. Jan ono solusine apa ora to? Ben generasi muda ku selamat dari pergaulan bebas gitu lho, Kang Min.
5: Lah ya mesti ono to, Jo. Nyang Islam kuwi apa wae mesti ono solusine, Jo.
4: Wah, sip kuwi. Apa wae, Kang Min? Kowe-kowe jan pinter tenan nak, Kang.
5: Aku iki ya mau ngertine saka melu pengajian-pengajian ning masjid kae. Terus termasuk ngrungokke radio dakwah kae lho.
4: Radio apa, Kang?
5: Lah, kuwi lho, radio RDS, radio dakwah syariah kuwi lho.
4: Oh, lah terus jarene ustaze solusine piye?
5: Ngene, Jo. Piye? Kabeh kuwi kudu dimulai dari keluarga kita sendiri lho, Jo. Anak-anak itu harus kita didik sejak dini untuk takut kepada Allah. Dalam hal ini peran orang tua itu adalah sangat penting loh, Jo.
4: Ya.
5: Antara lain gini, Jo. Sing pertama yo, orang tua itu harus bisa menjadi suri tauladan untuk anak-anaknya. Yen iso ngandani yo kudu wis nglakoni.
4: Oh iya iya iya.
5: Terus yang kedua kuwi, Jo, orang tua itu ya harus kompak untuk tegas kepada anak-anaknya. Dadi aja ngasih sing bapak nglarang yang yangan, tapi ibune malah ngentoke. Mergo wedi yen anake sok ben rapayu, Jo.
4: Oh, ya terus piye, Kang?
5: Lah iki kan ora kompak jenenge, ya ta, Jo?
4: Ya betul.
5: Sip. Saya meneh yen ibune nglarang anake ngerokok.
4: Ya.
5: Tapi malah bapake klepas-klepus udut terus. Nah, iya, saya ora kompak ta iki.
4: Ya betul. Lah terus piye, Kang?
5: Terus ngene, sing ketiga, ilmu agamane kuwi kudu luwih kandel saka ilmu umume, Jo. Dadi ya kudu disekolahke ning sekolah sing agamane kandel. Nah, terus Jo, enek meneh iki. Lingkungan lan kanca-kancane ya kudu golek sing apik, Jo.
4: Kaya ngene dhewe iki.
5: Lah saiki dadine wis komplit, Jo?
4: Komplit.
5: di rumah dapat pendidikan yang baik.
4: Ya.
5: Terus di luar rumah juga lingkungan dan teman-temannya juga baik.
4: Baik. Sekolahnya ya baik. Ya,
5: baik meneh. Ya, wes, semua itu ikhtiar kita, Jo. Insya Allah, mudah-mudahan dengan usaha kita, Allah menjadikan anak-anak kita soleh dan solihah.
4: Amin.
5: Amin.
4: Wes, sekarang ya aku harus mulih disik.
5: Ya, ya, sekarang, kona-kona. Hindarkan putra-putri Anda dari pergaulan bebas.
2: Duhai kawan.
3: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Semoga bermanfaat.
6: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
7: Assalamualaikum Kang Rejo.
8: Waalaikumsalam.
7: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
8: Alhamdulillah baik-baik saja.
7: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
8: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
7: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
8: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
7: Beh piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
8: Boh, kayak gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
7: Lah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
8: Ayo ngaku mobilku kae lu.
7: Weh, saiki numpak mobil ya?
8: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
7: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
8: Lah, ge mobilku ge.
7: Lah kok pikep ngene?
8: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
7: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
6: is cry. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Saudaraku, sesuatu yang kita simpan di dalam hati akan kelihatan dalam kata-kata dan tingkah laku kita. Orang yang batinnya baik, semua perbuatan lahirnya akan baik juga. Sebaliknya, jikalau batinnya rusak dan penuh celah, maka lahirnya juga akan rusak dan tidak mengenal moral. Bukan itu saja, baik atau tidaknya seseorang dapat kita kenali melalui wajahnya. Seseorang yang soleh dan ahli ibadah akan tampak pada wajahnya. Wajahnya akan bersinar dan bercahaya, walaupun warna kulitnya gelap. Sebaliknya, orang yang jahat, wajahnya akan tampak kusam dan menakutkan, serta tidak memiliki cahaya sama sekali, walaupun kulitnya bening dan putih. Inilah yang bisa kita petik dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggambarkan ciri orang mukmin. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Quran surat Al-Fath ayat 29. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan ciri-ciri orang munafik dari perbuatannya. Wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perbuatan. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka. Quran surat Muhammad ayat 30. Saudaraku, sesuatu yang tersimpan dalam ghaibnya rahasia-rahasia akan tampak dalam tanda-tanda lahir.

pendengar, Siti Aisyah adalah salah satu istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menonjol. Selain karena yang paling muda, Aisyah adalah perempuan yang cerdas dan mampu mendampingi Nabi. Bukan hanya itu, kisah romantis Nabi Muhammad dan Siti Aisyah kini juga banyak yang mengikuti karena begitu mengesankan. Dari segi kecakapan, Siti Aisyah adalah sosok perempuan dalam Islam yang dikenal dengan kecerdasannya. Dirinya memberikan kontribusi yang lebih nyata bagi perkembangan ilmu pengetahuan Islam. Di sisi lain, Siti Aisyah juga pandai memikat hati Nabi, sehingga Nabi yang memiliki sisi romantis bisa menjadi pasangan suami istri yang cocok dan saling melengkapi satu sama lain. Pasangan yang paling mengasihi ini dapat menjadi panutan bagi banyak pasangan lain yang juga ingin mengikuti sunnah Nabi. Pendengar, kisah romantis Nabi Muhammad dan Siti Aisyah sudah ada sejak Siti Aisyah kecil. Namun ketika itu, romantisme Nabi Muhammad berbentuk kasih sayang. Kasih sayang Nabi Muhammad disebut-sebut melebihi kasih sayang orang tua Siti Aisyah. Selama kehidupannya bersama Nabi Muhammad, Aisyah ikut tumbuh dengan didikan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Aisyah merupakan satu-satunya istri Rasulullah yang masih perawan. Oleh karena itu, Aisyah dibiarkan menggunakan masa-masa yang waktu itu usianya masih belia, baik pola pikir ataupun tingkah laku bermainnya. Nabi pun memperlakukan Aisyah sesuai dengan umurnya. Beliau tidak menuntut Aisyah berbuat sesuatu di luar batas umurnya. Bahkan Nabi memberinya cinta, kasih sayang dan kelembutan melebihi yang pernah didapatkan dari kedua orang tuanya. Semua itu Nabi lakukan agar hidup Aisyah berjalan sesuai dengan tabiat dalam dirinya. Tidak ada paksaan, kecuali menyangkut larangan atau lepas dari hukum syara. Pertumbuhan Aisyah tidak luput dari pemantauan Nabi. Aisyah tumbuh semakin dewasa dan matang. Suatu hari, Aisyah keluar bersama Nabi dan beliau mengajak bertanding lari untuk yang kedua kalinya setelah sebelumnya mereka pernah melakukannya ketika akan pergi ke Madinah. Namun, kali ini pertandingan lari tersebut dimenangkan oleh Nabi. Aisyah, karena tubuhnya sudah padat dan berisi, Aisyah cemberut. Tetapi Nabi meledeknya dengan memberikan senyuman. Dikenangnya bahwa dulu Aisyah yang menang, tetapi kali ini Nabi yang menang. Bahkan Nabi sangat mengetahui karakter Aisyah. Beliau tahu kapan jiwanya sensitif, tahu kapan jiwanya bahagia. Dan inilah yang sering menjadi kisah romantis Nabi Muhammad dan Siti Aisyah. Dalam kisah lain, Nabi Muhammad berkata kepada Aisyah, "Aku tahu kapan kamu marah, kapan kamu bahagia." Merasa heran, Aisyah pun bertanya kepada Nabi Muhammad, "Bagaimana bisa mengetahui suasana hati yang aku sembunyikan begitu rapi?" Nabi menjawab, "Jika sedang marah, kau bersumpah demi Tuhan Ibrahim. Jika hatimu sedang lapang, kau bersumpah demi Tuhan Muhammad." Aisyah kemudian tersipu. Tawanya lepas, tak tertahan. "Demi Allah, wahai Rasulullah, hanya namamu yang tertinggal di hatiku." Sikap Nabi Muhammad yang sangat romantis ini juga pernah diceritakan oleh Aisyah. Dalam sebuah hadis, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Saya biasa mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu bejana dan dengan satu gayung yang disebut Faruk." Hadis riwayat Bukhari. Pendengar, ini menggambarkan sangat intimnya Aisyah bersama Nabi Muhammad. Tentu saja mandi bersama hanyalah salah satu dari contoh kecil dari praktek keintiman dan keromantisan demi memupuk rasa cinta antara suami dan istri.
Karena keintiman dan keromantisan tidaklah melulu tentang hubungan seksual seperti yang dipikirkan banyak orang. Namun keintiman dan keromantisan bisa dilakukan dengan semua aktivitas yang dilakukan bersama-sama yang bisa menumbuhkan rasa ketentraman satu sama yang lainnya. Mesti sering disebut kisah romantis Nabi Muhammad dan Siti Aisyah. Aktivitas seperti itu secara umum sangatlah dibutuhkan oleh suami maupun istri. Masing-masing harus peka untuk melayani dan merasa dilayani pada saat yang bersamaan. Ini bahkan bisa dilakukan dengan tersenyum dan saling menggoda. Pendengar, setelah mengetahui beberapa kisah romantis Nabi Muhammad dan Siti Aisyah, ada juga bentuk-bentuk kemesraan dari pasangan suami istri ini. Ada beberapa hal yang dari kisah romantis Nabi Muhammad dan Siti Aisyah yang bisa dijadikan contoh demi kebahagiaan hubungan suami istri. Yang pertama, menempatkan mulut pada bekas makan dan minum istri. Kemesraan ini tentunya melebihi kemesraan makan sepiring berdua. Hal ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuguhkan sebuah wadah atau air kepadanya. Kemudian aku minum dari wadah itu, sedangkan aku dalam keadaan haid. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil wadah tersebut dan meletakkan mulutnya di bekas tempat minumku. Terkadang aku mengambil tulang yang ada sedikit dagingnya, kemudian memakan bagian darinya. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambilnya dan meletakkan mulutnya di bekas mulutku. Hadis riwayat Ahmad. Luar biasa. Dan yang kedua, mandi bersama. Melihat sosok Nabi Muhammad yang berwibawa, ternyata juga memiliki sisi romantisme kepada istrinya. Dalam sebuah hadis, Aisyah radhiyallahu anha berkata, dahulu aku mandi junub bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu bejana di mana tangan kami bergantian mengambil air di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pendengar, ini menunjukkan sisi romantisme dan kasih sayang yang bahkan setelah melakukan hubungan seksual, Nabi Muhammad, sosok suami panutan yang ideal, bahkan pernah berkata bahwa sebaik-baik laki-laki adalah yang baik

Aisyah radhiyallahu anhu berkata, "Dahulu aku menyisir rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan aku dalam kondisi dan keadaan haid." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: hati hingga mengingat memori bersama. Bukankah itu sangat mesra? Dan ini pun dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan tentang kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keluar kota selalu membawa istri Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika malam hari berjalan bersama Aisyah berbincang dengannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keenam, pendengar, mengajak istri makan di luar. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anha, ia berkata, seorang lelaki Persia yang merupakan tetangga Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai kuah kaldu paling sedap. Kemudian dia membuat makanan dan mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengundangnya untuk makan sedangkan Aisyah berada di samping Nabi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Yang ini bagaimana?" Ia menunjuk Aisyah dan berkata, "Tidak." Kemudian memberi isyarat kepadanya, "Bagaimana dengan yang ini?" Dia berkata, "Tidak." Kemudian Nabi memberi isyarat yang ketiga kalinya dan bersabda, "Ini bersamaku." Kemudian ia berkata, "Ya." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang ketujuh, pendengar, menenangkan amarah dengan cara unik. Sudah selayaknya pasangan suami istri itu memiliki perbedaan pendapat dan dapat mengatasinya dengan baik. Hal ini dimaksudkan agar perbedaan itu tidak memicu amarah dan berakhir menjadi konflik. Hal ini pernah dialami oleh Nabi Muhammad SAW saat melihat Siti Aisyah marah. Ibnu Syuni dalam Amalul Yaum wa Lailah meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah marah, maka Nabi SAW mencubit hidungnya dan berkata, "Wahai Wais," panggilan kecil Aisyah. "Katakanlah, ya Allah, Tuhan Muhammad, ampunilah dosaku, hilangkanlah kemarahan di hatiku, dan selamatkanlah aku dari fitnah yang menyesatkan." Pendengar, mengingat banyaknya momen-momen indah yang pernah mereka lalui bersama, Aisyah merasakan rasa duka yang begitu mendalam karena kehilangan, bagaimana tidak, sosok yang begitu dicintainya itu meninggal dalam pangkuannya. Semoga kisah romantis Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Siti Aisyah ini menjadi inspirasi dalam menambahkan bumbu kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga bagi seluruh pasangan suami istri. Ya Aisyah Umairah, Rasul sayang kasih
1: cintamu. Ikhlas adalah melakukan amal, baik perkataan maupun

Ia tidak ujuk dengan jabatan setinggi langit dan tidak minder dengan jabatan yang rendah nilai. Bukan dari jabatan, tapi tanggung jawab terhadap amanah dari jabatan itu. Ia sangat yakin akan janji dan jaminan Allah yang Maha Kaya. Pendengar, justru imbalan manusia tiada apa-apanya dibandingkan dengan imbalan Allah Ta'ala. Sungguh tipu, dikhianati bila dekat dengan seorang hamba yang ikhlas. Justru sebaliknya, orang akan merasa nyaman karena sikap dan tutur katanya menghargai dan menyejukkan, penuh dengan manfaat. Karena orang yang ikhlas perhatiannya fokus memberi yang terbaik untuk Allah yang selalu menatapnya. Imbasnya akan memberi kebaikan pada orang yang berada di kanan kirinya, dan Allah beri penghargaan pada mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat yang ke-146. Subhanallah, pendengar, adakah yang lebih berharga dari pemberian Allah? Maka nikmat manakah yang kita dustakan? Allah lam suha.

101,4 RDS FM. RDS FM.

Pendengar RDS, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut.

Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepada-Mu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umat-Nya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga Engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutan-Mu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan oleh-Mu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat dengan-Mu. Biarlah aku sendiri dan cukup Engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalan-Mu. Hidupkanlah hamba bagi ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujian-Mu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut.

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. RDS FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah, bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum

0: Bedanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Perhatikan dengan hati paling bening, betapa kita jarang menyatakan kerinduan cinta kepada Sang Khalik dengan rintian dan air mata. Hari-hari dipenuhi dengan kesenangan dan hura-hura belaka. Hidup seakan tak menemukan wajah sejatinya karena didera tawa yang menutup basirah mata batinnya untuk menatap wajah ilahi. Padahal pendengar, sungguh pada setiap desah nafas adalah untaian langkah perjalanan menuju hari akhir. Teringatlah kita akan sikap mahabbah penuh cinta para perindu Allah. Siang hari, ia mengepakkan sayap kehidupannya dengan penuh marhamah dan kasih sayang. Bagaikan singa jantan, ia menundukkan dunianya. Tetapi, bila kelambu malam menyelimuti dirinya, ia pun meneteskan air mata, merintih penuh harap dan takut, bagaikan anak kucing yang merindu dalam dekapan induknya. Alangkah indahnya, tetesan air mata yang merembes dari kelopak mata karena takut, cemas, dan penuh harap kehadirat Allah. Sejatinya, memang tangisan itu adalah bahasa batin, ungkapan kalimat yang tidak mungkin diungkapkan dan diartikulasikan sepenuhnya dengan bahasa lisan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 109, dan sujudlah mereka sambil menangis dan bertambah khusyuk. Tangisan yang muncul karena takut kepada Allah akan menambah rasa khusyuk dan keyakinan bahwa dia akan terbebaskan dari beban yang berat di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak akan masuk ke dalam neraka seorang yang pernah menangis karena takut kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya berkata-kata tentang betapa pentingnya menangis, tetapi beliau pun memberikan contoh kemuliaan akhlaknya dengan menunjukkan sikapnya bahwa menangis itu memang dibutuhkan. Ketika salat dan berdoa, Rasul khusyuk dan tenggelam dalam kerinduan kepada Allah disertai dengan isak tangis yang merintih. Imam Abu Dawud meriwayatkan, saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau melaksanakan salat, maka terdengar nafas tangisannya bagaikan suara air mendidih dalam bejana. Hadis riwayat Abu Daud. Hal serupa juga ditunjukkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ali berkata, tetesan air mata dan ketakutan hati adalah bagian dari rahmat Allah saat berzikir kepadanya. Jika kamu mendapatkan kondisi ini, sampaikan doamu. Dan sekiranya ada seorang hamba dalam umat ini menangis, niscaya Allah Subhanahu wa taala menyayangi umat itu karena zikirnya yang disertai tangisan. Menangislah dengan derayan air mata. Ia sangat diperlukan untuk menundukkan hati dan jiwa yang kaku karena tidak pernah merasa takut kepada Allah. Menangislah karena tangisanmu akan membawamu pada perasaan yang halus dan peka pada kehidupan. Karena itu saudaraku, iringilah doa-doa kita dengan air mata. Adukan suka duka kita kepada Allah dengan wajah basah dan hati gerimis. Karena sesungguhnya di setiap tetes air mata kita akan ada ijabah ilahiyah yang tersenyum. Wallahu a'lam.

Ibnu Athaillah berkata, barang siapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah, maka hendaknya dia melihat seberapa tinggi kedudukan Allah di dalam hatinya.

0: 101,4 RDS FM. RDS FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan alhamdulillah. Terus kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya yang tidak terhingga. Dan Dia hanya meminta kita untuk menyembah-Nya, patuh dan tunduk kepada-Nya. Lalu kemudian menikmati apa yang sudah disiapkan sebagai fasilitas dan bersyukur. Dan syukur ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Maka tidak ada sulitnya bagi seorang muslim untuk sering mengucapkannya. Dan juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang mengikutinya pasti hidupnya akan tenang, punya panduan hidup, tahu mana halal dan mana haram, dan pada saat meninggal akan masuk ke dalam surga. Orang yang menolak risalahnya, ajarannya, pasti dadanya akan sesak, hidupnya susah, tidak tahu mana halal dan haram, dan meninggal masuk ke dalam api neraka. Allah Subhanahu wa taala bersama dengan malaikatnya mengucapkan kalimat hormat salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat wajar kita sebagai pengikut yang setia dan mau selamat, kita selalu mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berkahi saudaraku. Kita akan bahas pasal ke-10 malam ini kitab Minhajul Muslim dan beriman, yang berjudul beriman kepada hari kemudian. Setelah membahas pasal ke-9 beriman tentang risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan mujizat-mujizatnya dan bukti-bukti, di mana Taurat dan Injil pun sudah menyebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbicara masalah beriman, saya akan terus ulangin kalimat ini adalah pengikraran dengan lisan, keyakinan dalam hati, dan diikuti dengan aplikasi anggota tubuh. Itu namanya beriman. Seseorang mengucapkan dengan lisannya, mengatakan memang hari kiamat itu ada, dan kemudian dia meyakini dengan hatinya semua amal apa yang dia kerjakan baik, dia akan terima dalam bentuk pahala, balasan, puncaknya akan masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah. Dan siapapun yang melanggar, sekecil apapun pelanggaran tersebut, kalau dia tidak sempat membersihkannya dengan taubat, dengan beristighfar, dengan memperbanyak amal saleh, pasti ada hukumannya. Terlebih lagi orang kafir dan orang munafik, pasti mereka akan masuk dalam api neraka. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 4, yang kurang lebih artinya, janganlah kalian mengira, atau alangkah buruknya prasangkaan orang-orang yang mengira mereka melanggar hukum-hukum kami, lalu mereka akan luput dari azab kami. Enggak mungkin, itu mustahil. Ini keyakinan dalam hati seorang mukmin. Kalau antum sudah mengikuti hukum-hukum Allah Azza wa Jal, harus diikuti dengan konsekuensinya. Maksudnya, patuh, dapat pahala, masuk surga. Pasti, tidak boleh ragu sedikit pun masalah itu. Saya sholat, saya akan terima pahalanya. Dan saya akan masuk ke dalam surga dengan izin Allah. Saya berperang, berjihad, tertusuk, mati, saya akan masuk surga. Tinggal mengikuti syarat-syarat dan rukunnya, tidak ada keraguan. Saya pergi haji, saya akan dapatkan balasannya. Saya sedekah, saya akan dapat balasannya. Orang melakukan pelanggaran, zina, riba, dusta, dan seterusnya, ada hukuman dan pasti datang kepadanya. Dalam waktu dekat atau yang akan datang, tetap akan datang. Tidak mungkin ada orang yang tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Puncak daripada penerimaan pahala dan juga penyiksaan yang akan datang karena pelanggaran adalah dikenal dengan hari kemudian. Hari kemudian, hari akhir, hari kiamat, hari pembalasan, banyak namanya. Kita harus tahu saudaraku, dan kita harus yakini, karena ini rukun iman kita, akan ada namanya hari pembalasan. Ada hari di mana kiamat terjadi, artinya habis semuanya. Semua yang kita lihat dan kita tidak lihat di langit, di bumi, di kedalaman lautan, semuanya akan habis. Ada saatnya di mana ajalnya datang, semuanya akan hancur dan terjadilah kiamat. Dan itulah proses pindahnya manusia dan jin kepada alam akhirat, di mana mereka akan hidup abadi di sana, dan mereka akan menikmati hasil perbuatannya kalau baik, dan mereka akan dihukum kalau hasilnya buruk. Kiamat ini akan terjadi bila diikuti dengan beberapa tanda-tanda sebelumnya, baik tanda-tanda kecil ataupun tanda-tanda besar. Dan pada saat kiamat terjadi, nanti dimulai dengan sangkakala sekali, kemudian hancurlah semua di alam semesta ini, kemudian datang sangkakala yang kedua, dan akhirnya dibangkitkanlah seluruh makhluk, kemudian dihisaplah mereka, lalu terjadilah mahsyar, kehidupan yang akan kita laluin. Allahu a'lam berapa lama di sana, menunggu timbangan amal seluruh manusia miliaran jumlahnya dan seluruh jin. Bahkan Ibnu Katsir mengatakan Allah Azza wa Jal akan menghadili domba, kenapa dia menanduk domba yang lain. Setelah itu jalanan ditentukan ke surga atau ke neraka, dan tidak ada tempat yang ketiga. Kita harus sadar, teman-teman sekalian, penentuan masalah hari kemudian nanti, di mana kita akan mendapatkan cuma surga atau neraka, adalah kehidupan kita sekarang. Ini sekarang Anda masih bisa menghembuskan nafas, masih bisa beraktivitas, masih muda untuk menangkap mana yang boleh dan mana tidak boleh yang diperintahkan oleh Tuhan kita Allah dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka ini penentuan nanti di sana bagaimana. Dan tidak ada tempat lain, surga atau neraka. Maka jangan nanti tiba di saat terakhir dihisab di hari kemudian baru kita menyesal. Itu keliru. Orang mukmin harus jeli. Ingat teman-teman, Allah memberikan kepada kita akal fikiran yang jernih, bisa berfikir, bisa menangkap, bisa memilah mana baik, mana buruk. Hati kita juga begitu, punya perasaan yang pekah, tahu mana baik, mana buruk, mana yang disukai, mana yang tidak disukai. Semua itu sebenarnya fasilitas yang Allah berikan tanpa harus menunggu hukuman datang baru mau taubat. Orang mukmin jeli, cerdas. Sabda Nabi SAW, al-mu'minu qayyisul fatin. Orang mukmin itu qayyis, cerdas sekali. Fatin itu pekah, luar biasa. Jadi mereka tuh tahu, kalau mereka buat salah, ini salah nih. Ditinggalin, apapun godaannya. Apapun godaannya, dilawan sama dia. Karena dia tahu ini haram. Dan dia tahu setiap pelanggaran agama pasti ada konsekuensi hukum. Tidak ada dosa yang dilakukan sekecil apapun, tidak ada konsekuensinya. Harus ada. Sekali antum menggibah, jangan heran setelah taubat tiba-tiba kita digibah. Pembersihan dosa yang lama. Dulu pernah kita mengambil, membuat nota palsu, mencuri sesuatu. Jangan heran sekarang kalau beli HP baru jatuh, hilang. Itu biasa. Harus ada konsekuensi pembersihannya. Tidak mungkin tidak ada, mustahil, siapapun itu. Bahkan Nabi SAW sendiri, bukan kita kena katakan beliau melakukan dosa karena sudah diampuni, tapi beliau sendiri mengatakan, saya pun diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, penyakit yang lebih berat double daripada apa yang diberikan kepada kalian. Apalagi manusia biasa yang penuh dengan dosa seperti kita. Kita akan bahas fase hari kiamat ini, teman-teman sekalian, dengan tanda-tandanya, kecil dan besar. Kemudian kita akan masuk ke fase kiamatnya. Kemudian kita akan masuk ke, ada bahasan di pasal ke-11 nanti tentang azab dan nikmat kubur. Kemudian nanti kita akan masuk ke fase mahsyar. Kemudian surga dan neraka. Ini memang poin yang akan dibahas secara berentetan tentang masalah ini. Saya tidak tahu yang lalu sudah pernah saya jelasin pasal ini atau belum? Belum ya? Saya akan bacakan pasal ke-10. Beriman kepada hari kemudian, hari pembalasan, hari kebangkitan, dan seterusnya. Namanya ada banyak sekali. Seorang muslim beriman, meyakini dengan hatinya, mengikrarkan dengan lisannya, mengaplikasikan dengan anggota tubuhnya. Maksudnya dia lakukan ketaatan supaya selamat di akhirat dan menjauhi pelanggaran agar tidak dihukum. Seorang muslim beriman bahwasanya kehidupan dunia ini mempunyai saat-saat di mana ia akan berakhir. Pasti, tidak ada keraguan di situ. Dan mempunyai hari terakhir yang tidak ada hari sesudahnya. Lalu datang kemudian kehidupan berikutnya untuk kehidupan akhirat. Pada saat itu Allah Azza wa Jalla membangkitkan kembali segenap makhluk dan menghimpun mereka semua untuk diadakan perhitungan atau hisab, di mana orang-orang saleh diberi balasan kenikmatan abadi dalam surga, sedangkan orang-orang yang durhaka atau penuh dengan dosa diganjar dengan azab dan siksaan menghinakan di dalam api neraka. Na'udzubika minannar. Ia juga beriman bahwasanya hari akhirat ini didahului oleh tanda-tanda kiamat, seperti munculnya Dajjal, Ya'juj Ma'juj, turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit, keluarnya binatang melata yang dapat berbicara, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya sebelah barat, dan tanda-tanda lainnya. Kemudian sangkakala atau trompet raksasa ditiup satu kali untuk kematian dan kebinasaan, lalu tiupan berikutnya untuk kebangkitan dan hidup kembali serta menghadap kepada Rabbul Izzah, Allahu Azza wa Jal. Kemudian penyerahan kitab-kitab catatan amal masing-masing, maka ada yang menerima kitab catatan amalnya dengan tangan kanannya dan pasti dia selamat, dan ada pula yang mengambilnya dengan tangan kirinya yang pasti dia akan celaka. Setelah itu disediakanlah mizan, timbangan amal, dan perhitungan amal atau hisab pun dilaksanakan, lalu jembatan terbentang di atas neraka menuju surga. Dipancangkan hingga berakhirnya proses agung tersebut dengan menetapnya semua penghuni surga di surga dan penghuni neraka di neraka. Iman yang demikian itu diyakini karena dalil-dalil nakli dan akli berikut ini. Jadi ini bukan, sekali lagi saya sering ucapkan di majelis ini teman-teman dan di majelis ilmu saya yang lainnya, antum hadir di sini, anda hadir di sini ini, saya bukan datang ceramah sejam dua jam untuk berdongeng, untuk menyampaikan sebuah kisah yang dikarang-karang. Ini ilmu, wahyu, sesuatu yang pasti terjadi, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi apapun yang disampaikan itu bukan hanya sekedar untuk didengar telinga kanan keluar telinga kiri. Ini jadi prinsip hidup, memang harus dipegangi. Karena itu fungsi daripada majelis ilmu, kita mengambil wahyu, mengubah hidup kita menjadi lebih baik dari sebelumnya, lebih mengenal Allah, lebih takut akan azabnya, lebih tamak terhadap rahmatnya, lalu kemudian kita memang meninggal dalam kondisi baik. Itu yang dimaksudkan. Jadi kalau antum hadir di majelis ilmu tidak bisa mengubah orang menjadi lebih baik dari sebelumnya, lebih bertakwa kepada Allah, lebih takut terhadap azab-azab karena berbuat pelanggaran, percuma saja hadir. Harusnya memang bisa mengubah. Makanya fahami, setiap ustaz yang datang, antum hadir di majelis ilmu manapun, target dia berbicara itu bukan seremoni, bukan menyampaikan, bukan penyanyi, bukan pelawak yang datang hanya sekedar menyampaikan untuk menghibur orang kemudian terima fulus atau duit untuk itu, sama sekali. Setiap da'i kalau dia ikhlas kepada Allah, bukan itu targetnya. Tapi bagaimana dia bisa memberikan pemahaman kepada orang-orang yang akhirnya menjadi target amal jariah dia pada hari kiamat nanti, agar mereka faham terhadap hukum Allah dan mereka aplikasikan itu. Dan mereka bangga untuk menjadi pegawai-pegawai, tanda kutip, Allah pencipta langit dan bumi ini. Saya dan teman-teman da'i pasti sangat senang untuk bisa menjadi da'i seperti ini, karena kita menjadi pegawainya Allah, menyampaikan apa yang Allah inginkan dan Allah akan berikan balasan. Antum pun merasa bangga sebenarnya karena berhasil memahami apa yang Tuhan kita inginkan dan selamat gara-gara itu. Itulah sebabnya kenapa Nabi SAW sholat sampai kakinya pecah-pecah. Dan Aisyah akhirnya hampir meneteskan air mata berkata, ya Rasulullah, bukankah dosa anda sudah diampuni yang lalu dan yang akan datang? Belum dikerjakan sudah diampuni. Jawaban Nabi SAW sederhana, afala akunu abdan syakura. Tidak layakkah saya menjadi orang yang bersyukur karena saya bisa diberikan petunjuk dan akhirnya saya bisa mengetahui mana boleh dan mana tidak boleh. Itu sebuah karunia yang sangat luar biasa bobotnya. Jadi jangan sampai apa yang kita sampaikan ini hanya sekedar kenangan, hanya sekedar sebuah informasi yang seperti hal yang lewat, seperti baca koran, bukan teman-teman. Dalil-dalil yang kita bacakan ini sesuatu yang pasti, wahyu, tidak ada keraguan di dalamnya. Yang pertama, tentang adanya kiamat, pasti berakhir semua kehidupan ini. Adanya berita dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang hal tersebut, sebagaimana kekal dalam firman-Nya dalam surah Ar-Rahman ayat 26 dan 27. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi ini akan binasa, tidak terkecuali, hancur. Dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Firman Allah yang lain juga menjelaskan surah Al-Anbiya ayat 34 sampai 35. A'udzu billahi minasyaitonirrajim wa ma ja'alna libasharin min qablikal khulda afa in mitta fahumul khalidun kullu nafsin dha'ikatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kau hai Muhammad. Jadi semuanya mati. Dari Adam pun manusia pertama sudah melalui proses kematian menuju ke alam akhirat itu. Maka jikalau kau mati, apakah mereka akan kekal? Ada orang-orang yang menolak ajaranmu itu akan bisa kekal? Maka tanda tanya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Artinya mengikuti kebenaran, kebaikan, patuh, dia akan selamat masuk surga. Itu cobaan, gitu kan? Dia berhasil lolos. Ada orang yang tidak berhasil, tetap terjerumus dalam hal-hal yang dilanggar. Tapi Allah berusaha menariknya dengan peringatan-peringatan. Rasa takut, rasa penyesalan, rasa khawatir, dipermalukan oleh orang-orang di sekitarnya. Sampai puncaknya kalau tidak mau, Allah tutup dengan su'ul khatimah, dengan tabrakan, dengan penyakit parah. Karena memang sudah tidak mau menyadari tentang peringatan Allah. Dan hanya kepada kamilah kalian pasti dikembalikan. Ini jelas firman Allah subhanahu wa ta'ala. Surah At-Taghabun ayat 7. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Za'amal ladhina kafaru allan yub'athu. Kul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima'amiltum. Wadhalika ala Allahi yasir. Orang-orang yang kafir mengatakan bahwasanya mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Tidak ada hari kiamat, tidak ada hari hisab. Katakanlah hai Muhammad dengan jelas dan tegas, tidak demikian demi Rabbku, demi Allah, demi Tuhanku. Benar-benar kalian akan dibangkitkan, kemudian akan diberitakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Surah Al-Mutaffifin ayat 4 dan ayat 6, bertubi-tubi ayat Al-Quran menceritakan kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim, yauma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Tidakkah orang-orang itu yakin bahwasanya sungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, berat hari itu. Beratnya luar biasa, karena penentuannya surga atau neraka, enggak ada opsi, enggak ada tengah-tengah. Harus di sini nikmat abadi atau di sini azab yang menyakitkan dan menyedihkan. Yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Rabb alam semesta. Juga Asy-Syura ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan litundhira ummal qura wa man hawlaha wa tundhira yawmal jam'i la raiba fi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dalam bahasa Arab, hai Muhammad, supaya kamu memberikan peringatan kepada Ummul Qura, penduduk Mekah, dan penduduk negeri-negeri sekelilingnya, seluruh dunia. Serta memberi peringatan pula tentang hari berkumpulnya manusia atau hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Segolongan pasti pada saat itu akan masuk ke dalam surga, dan segolongan lagi pasti masuk ke dalam neraka. Tidak ada pilihan yang lain. Sekarang penentuannya, teman-teman, hati-hati. Jangan pernah terpengaruh dengan lisannya orang-orang di sekitar kita. Pujian dia, hinaan dia, cacian dia hanya sepanjang lidahnya. Kamu alim ya, kamu hebat ya, kamu gagah ya, kamu kaya lah. Itu hanya sepanjang lidah. Jangan itu membuat kita lalai, gak ada gunanya sama sekali. Atau bahkan mungkin dia menghardik dengan kata-kata yang tidak baik, mencaci maki. Allah mengajarkan, kalau ada orang seperti ini, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau orang bodoh mengajak bertengkar, tinggalkan saja, kata Allah. Enggak usah dilayani. Enggak ada waktu untuk menyia-nyiakan waktu kita kepada hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Para ulama salaf kita memaksimalkan waktu mereka per detiknya dari kegiatan ibadah ke ibadah apalagi, terus begitu. Sampai seseorang di antara mereka berharap tidak ngantuk malam hari supaya bisa beribadah semalam suntuk, karena tahu ini akan terjadi hal-hal yang akan besar nantinya. Para sahabat Abu Darda, Abu Hurairah, dan sahabat-sahabat Nabi yang lain semuanya, mereka sering menangis tiba-tiba tanpa sebab. Lalu ditanya oleh orang-orang sekitar dari para tabi'in, ada apa Anda ini menangis? Bukankah Anda sahabat Rasulullah? Maka jawaban mereka, sungguh bekal kami sangat sedikit. Perjalanan masih panjang. Tidak ada jaminan amal kami sudah diterima, walaupun kami sudah melakukannya. Mungkin ya, ada kekurangan-kekurangan dalam amal tersebut. Kita tidak pernah tahu dari khayalan sholat. Dari ini, dari itu, dari riya, dan seterusnya. Ini berbahaya. Kalau para sahabat bisa khawatir begitu, bagaimana dengan kita, teman-teman sekalian? Harusnya kita lebih jeli dan lebih hati-hati lagi. Alhamdulillah, dengan kemahamurahannya Allah, Allah memberikan fasilitas yang namanya taubat, mudah sekali dilakukan. Tinggal mau meninggalkan perbuatan salah, jadi orang baik-baik, itu saja. Patuhi jalannya Allah, maka Allah masih bisa mengampuni itu kesalahan-kesalahan. Walaupun apa yang sudah kita sia-siakan sudah rugi sendiri. Artinya kalau pernah kita selama 10 tahun lalai, terus berbuat dosa, dan dalam 10 tahun itu ada orang lain yang sudah berbuat amal ibadah, sudah puasa Senin Kamis, sudah puasa, sudah hadir majelis ilmu, sudah sholat 5 waktu di masjid, sementara kita lalai, maka tentu berbeda antara kita dengan dia. Itu secara akal sehat pastinya. Jadi jangan sampai kita menganggap semua orang sama tingkatannya, tidak. Tapi bukan mustahil dengan amal-amal yang tersisa setelah kita taubat akan meninggikan derajat kita. Bukan mustahil. Merengek, memohon, tamak terhadap rahmat Allah diperintahkan, dianjurkan. Dalam surah Zalzalah yang sangat masyhur, ayat 1 sampai ayat 8, satu surah lengkap, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idin yasdurun nasu ashtatan liyarau a'malahum faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarah. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangannya yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, semuanya yang ada kuat, tambang-tambang, segala suatu batu-batu yang kuat di bawah tanah, semua terbongkar pada hari itu. Dan manusia bertanya, Mengapa bumi jadi begini? Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Karena sungguhnya Rabbmu telah memerintahkan yang demikian kepadanya. Pada hari itulah manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam. Supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun seberat zarrah, biji sawi, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan walaupun seberat biji zarrah, biji sawi, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Surah Al-An'am 158. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الآية. Yang mereka nanti-nanti, kapan mau taubat nih? Kapan yang kafir itu mau beriman kepada Allah? Yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka. Tidak ada yang lain. Berarti keras kepala, enggak mau taubat, enggak mau baik, enggak mau berubah, enggak mau meninggalkan dosa-dosa. Kalau gitu tunggu aja malaikat mau datang. Atau kedatangan Rabbmu, atau pada hari kiamat lebih dahsyat lagi. Atau kedatangan sebagian tanda-tanda Rabbmu. Ya, tanda-tanda sebelum terjadi hari kiamat. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Rabbmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu. Atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Ada beberapa ayat di sini akan disebutkan berhubungan dengan masalah prosesi terjadinya kiamat dan tanda-tanda. Cuma dalam buku Minhajul Muslim, Syekh Abu Bakar rahimahullah, beliau menggabungkan semuanya. Jadi bercampur baur dalil. Makanya saya akan bacakan dulu semua dalilnya. Dan nanti kita akan coba susun prosesi kejadian kiamat itu sendiri. Sekarang ayat yang dibacakan adalah ayat yang berhubungan tentang masalah salah satu tanda-tanda hari kiamat besar. Jadi ada 11 tanda-tanda kiamat besar yang disepakati oleh para ulama. Salah satunya adalah ini. Surah Al-An'am ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum annannasa kanu biayatina la yuqinun. Apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Sampai sini saya tahan dulu dan kita akan jelaskan 10 atau 11 tanda-tanda kiamat itu. Bagi teman-teman yang memegang bukunya bisa melihat di halaman 86. Saya akan bacakan hadisnya. Hadis ini riwayat Imam Muslim nomor 2901. Jadi tanda-tanda kiamat itu ada besar, ada kecil. Tentu kalau tanda-tanda kiamat kecil banyak sekali, banyak sekali. Di antaranya hadis riwayat Muslimnya juga yang berbunyi, kata Nabi SAW, tidak akan terjadi kiamat sampai aku diutus menjadi nabi. Hitunglah 6 tanda-tanda kiamat. Ini kecil. Lahirnya aku, diutusnya aku, dan meninggalnya aku. Berarti sudah ada 3 dan sudah terjadi. Kemudian akan tersebarnya ya, penyakit taun. Dan ini sudah terjadi zaman Umar radhiyallahu anhu. Terbebasnya Palestina di zaman Umar radhiyallahu anhu, gitu kan? Kemudian pembebasan negeri Persia terjadi zaman Umar radhiyallahu anhu, berkumpul semua itu. Jadi 6 tanda-tanda ini sudah kelihatan semuanya. Tanda-tanda kiamat yang kecil sudah terjadi ada yang sedang terjadi sekarang dan ada yang belum terjadi. Kalau yang sedang terjadi seperti misalnya hadis Nabi SAW yang berbunyi tidak akan terjadi kiamat sampai orang-orang mengganti nama-nama minuman keras dengan nama-nama lain. Contoh seperti sekarang misalnya menggantinya dengan istilah-istilah lain. Ya nama inilah, ya merek itulah, ya cuman sekian 5% alkoholnya dan seterusnya. Hadis yang lain tidak akan terjadi kiamat sampai zina tersebar, dianggap biasa, dan juga banyaknya laki-laki menyerupai perempuan. Dan juga minuman keras dianggap sebagai minuman yang biasa. Hadis sahih semuanya. Jadi ini semua kita lihat depan mata kita, sedang terjadi. Ya sedang terjadi. Kemudian yang belum terjadi, itu seperti misalnya kalau tanda-tanda kiamat kecil terakhir sekali namanya Malhama Kubra. Peperangan besar antara kaum muslimin dengan orang-orang Nasrani. Yang ini disebutkan panjang lebar dalam hadis Bukhari lebih dari 3 lembar kalau tidak salah. Hadis ini berbunyi, kata Nabi SAW, kalian akan bersatu dengan Bani Asfar. Bani Asfar ini sebenarnya lebih tepatnya orang-orang Rum, ya, orang-orang Nasrani. Mereka akan bersatu, kalian akan bersatu dengan mereka untuk memerangi satu kaum. Tapi tidak disebutkan kaum ini siapa. Yang jelas kita akan bersatu satu waktu dengan kelompok-kelompok Nasrani ini, kemudian kita bersatu memerangi satu kaum. Allahu a'lam siapa mereka. Sebagian ulama berisytihad mengatakan komunis, ada yang mengatakan kapitalis dan segala macam istilah, tapi kita beriman bahwasanya itu akan terjadi. Ringkas cerita, kalian akan memenangkan peperangan, pasukan tahaluf ini, sekutu ini akan menang. Kemudian setelah itu bubarlah semua pasukan dan tersisa pasukan dari di negeri Syam. Dan dari hadis ini juga ulama sekarang mengatakan kasus Syria ini akan berakhir dengan sendirinya. Karena memang hadis ini menjelaskan adanya ketentraman di negeri Syam. Ya, sebelum terjadi tanda-tanda kiamat besar. Pada saat itu pasukan muslimin ya, sedang pulang ke negeri Syam bersama dengan pasukan Bani Asfar ini. Ya, suku yang dikatakan dari bangsa Romawi. Kemudian mereka mengangkat bendera salib sambil mengayunkan dan mengatakan kamilah yang telah memenangkan peperangan ini. Maksudnya kekuatan Nasrani. Maka yang muslim sempat teman-teman mereka mengatakan ini kan kita sekutu. Bagaimana caranya kalian mengaku ya memenangkan sendiri. Terjadi cekcok di antara mereka. Lalu kata Nabi SAW akhirnya segelintir muslimin yang ada di situ Allah karuniakan mereka mati syahid. Terbunuh semua. Lalu hari kedua beberapa muslimin bersatu untuk ya berperang. Dan mereka juga dikaruniakan Allah mati syahid. Hari ketiga berkumpul lagi muslimin untuk mereka berpegang pada satu kesepakatan untuk tidak akan membiarkan bahwasanya orang-orang Nasrani menganggap menang sendiri. Maka akhirnya hari ketiga pun mereka diikram oleh Allah dikaruniakan syahadah, mati syahid. Nanti hari keempat barulah berkumpul seluruh muslimin dari seluruh penjuru bumi. Lalu terjadilah perang besar antara kalian dengan Bani Ahmar dan mereka dibawa naungan 80 bendera. Sebagian ulama hadis mengatakan mereka dibawa 80 negara. Jadi perang besar-besaran. Dan di dalam kegiatan orang-orang Nasrani di sebagian pastor dan pendeta, mereka menamakan akan terjadi nanti perang salib besar, puncak daripada penentuan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Kita sebagai orang muslim bukan sedang memicu emosi untuk mempersiapkan diri, tapi memang ini hadis Nabi SAW, wahyu yang menyampaikan. Kita akan berperang melawan mereka. Dan ini perang besar-besaran seluruh dunia akan terjadi. Maka kalian pun akan berperang tapi tidak disebutkan waktunya berapa lama sampai pasukan kalian menembus wilayah Rum dan kalian berhasil menjebolkan temboknya dengan takbir dan tasbih, berzikir. Dan tembok ini sebagian ulama mengatakan adalah Vatikan karena memang satu-satunya markas orang-orang Nasrani yang menggunakan pintu gerbang. Kalau dibuka dianggap ada sebuah keputusan penting, kalau ditutup berarti sudah segala macam ya yang mereka kultuskan sekarang. Temboknya itu akan rubuh dengan takbirnya muslimin. Sebagian ulama hadis mengatakan karena banyaknya jumlah pasukan sampai akhirnya suara mereka begitu bergemuruh dan akhirnya meruntuhkan tembok itu. Allahu'alam, itu makna hadis. Kemudian pada saat itulah syaitan, iblis menjelma jadi manusia lalu teriak di tengah-tengah pasukan muslimin berkata, wahai muslimin, Dajjal sudah keluar di tengah-tengah kalian. Dajjal sudah keluar di tengah-tengah kalian. Maka teriakan ini membuat pasukan muslimin, mereka tahu benar pada saat itu hadis Nabi SAW yang berbunyi, diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, kalau kalian dengarkan Dajjal keluar di satu lokasi, maka selamatkanlah diri kalian walaupun ke gunung-gunung. Gitu kan? Janganlah seseorang dari kalian berkata imannya kuat, lalu dia sengaja menemui Dajjal, akhirnya dia menjadi pengikutnya. Jadi para mujahidin tahu masalah itu. Mereka bukan tidak berani, tapi mereka mengikuti sabda Nabi SAW. Maka mereka pun akhirnya pada klub pulang masing-masing. Kata Nabi SAW, mereka pun bubar ke wilayah masing-masing. Pada saat mereka tiba di wilayahnya, ternyata Dajjal tidak ada. Itu berita dusta. Dan pada saat itulah Dajjal keluar. Pada saat itulah Dajjal keluar. Dan Dajjal adalah tanda-tanda kiamat besar yang pertama. Tanda-tanda kiamat besar yang pertama. Jadi ini akan terjadi. Ini sekaligus saya menitikberatkan, ya, tidak bolehnya sembarangan orang ngomong. Sekarang soalnya ada beberapa orang, semoga Allah berikan hidayah, menentukan tahun ya, akan terjadi kiamat. Bagaimana caranya menentukan tahun? Ini tanda-tanda depan mata kita masih ada yang belum terjadi. Dan ini peperangan besar seluruh dunia, ini gak main-main, ini bukan perang 1-2 hari. Ini peperangan yang besar sekali. Gitu kan? Jadi Allahu'alam kita masih menemukan atau tidak. Tapi yang jelas menurut tanda-tanda sekarang, kita masih ada di fase-fase tanda-tanda kiamat kecil yang sedang terjadi. Tapi kita menyampaikannya, gitu kan? Yang jelas ini sesuatu yang masih Allahu a'lam. Berapa lama, tapi dari hitungan tahun tidak mungkin 20-30 tahun. Bukankah banyak orang menebak-nebak tahun 2000 sekian akan kiamat, 2000 sekian akan kiamat. Ini semua dari mana? Kita punya kiai dan guru kita Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kita tanda-tandanya ada. Sebelum terjadi kiamat, tanda-tanda itu tidak akan terjadi kiamat. Kemudian kita akan masuk menjelaskan teman-teman sekalian tanda-tanda kiamat besar. Ada 11 yang disepakati tanda-tanda kiamat besar, sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Yang pertama adalah keluarnya Dajjal. Dan Dajjal ini diambil dari kata-kata Dajjalah yang berarti kekacauan. Kekacauan. Dan ini digunakan untuk nama seseorang yang memang akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jal sebagai fitnah bagi kaum muslimin. Makanya kita dalam tahiyat membaca wa'udzubika min fitnatil masihi dajjal, dan jauhkanlah kami dari fitnahnya masihi dajjal. Nanti akan saya paparkan panjang lebar. Yang kedua adalah sementara dajjal membuat kerusakan di muka bumi, maka akan keluar mahdi. Yang kata Nabi SAW, akan keluar seseorang yang sama namaku Muhammad bin Abdullah, akan sama paras wajah dan poster tubuhku, sama persis dengan Nabi SAW, alisnya, matanya, kulitnya, dan dari keturunanku, dari kota Madinah. Jadi kan sebagian ulama hadis mengatakan ini kemungkinan dari turunan Hasan radhiyallahu anhu, karena memang sekarang yang banyak di Madinah itu turunan Hasan radhiyallahu anhu. Maka dia akan keluar dan Allah mengubahnya dalam sehari semalam. Kemudian dia keluar dari Madinah ke Mekah, lalu dibaiat dengan 300 orang, lalu kemudian mereka membentuk pasukan untuk mengejar Dajjal. Kemudian yang ketiga, pada saat itu, nanti akan saya jelaskan penyeliman ini garis umumnya dulu. Yang ketiga akan turun Nabi Isa alaihissalam. Pada saat pasukan Mahdi sudah sampai di masjid, ya, menara putih, dikatakan, dan subhanallah, masjid itu kata ulama hadis ada sekarang di Damaskus, di ibu kota Syria. Ada masjid yang disebutkan menara putih, dan Nabi SAW sebutkan dengan nama menara putih. Nanti mereka akan singgah sholat asar situ, lalu Isa alaihissalam turun. Kemudian setelah itu, setelah Isa alaihissalam ya, datang, turun, kemudian memerangi Dajjal, datang tanda-tanda hari kiamat yang keempat adalah Ya'juj Ma'juj. Dua suku yang dari anak Adam diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tapi mereka berbeda dengan kita. Mereka sangat beringas, memakan semuanya, kala jengking, ular, hewan-hewan, jumlahnya banyak. Bahkan seseorang di antara mereka tahu kalau akan mati kalau seandainya sudah memiliki 1000 orang anak. Dan mereka akan membuat kerusakan, membunuh semua yang ditemui. Kafir, beriman, tidak ada urusan. Selain mereka akan dibunuh. Ini ada ciri-cirinya. Ya, ada ciri-ciri yang akan saya sebutkan nanti. Ringkas cerita, mereka akan buat kerusakan dan Allahu a'lam berapa lama di situ. Isa alaihissalam dan kaum mukminin akan sembunyi di gunung-gunung, dan mereka akan mati bukan dengan peperangan dengan kaum mukminin, tapi dengan doa Isa alaihissalam yang berdoa lalu Allah matikan mereka dengan satu kali mati. Maka semua miliaran orang yang jujur-jujur ini mati tiba-tiba. Kemudian Isa alaihissalam pun berdoa kepada Allah agar dihilangkan jenazah mereka, karena seluruh bumi ini dipenuhi dengan jenazah mereka. Sampai disebutkan dalam hadis mereka akan turun di sebuah sungai Tibriyah di wilayah Syam. Mereka minum sungai tersebut. Orang terakhir mereka datang sudah gak temukan lagi ada airnya, saking banyaknya jumlahnya. Dan saya pernah tanyakan ke dosen saya sendiri waktu tingkat 3 kuliah bicara masalah Dajjal Majuj ini. Saya bilang, Syekh, apakah ada orang dari kita yang ikut dengan pasukan mereka? Maka Syekhnya mengatakan sama sekali tidak ada. Karena kita beranjak daripada hadis Nabi SAW, seseorang antara mereka tahu dia akan mati kalau sudah punya 1000 orang anak, dan mereka akan membunuh semua selain mereka. Jadi ada ciri khasnya sendiri. Kemudian setelah mereka mati pun, Isa alaihissalam berdoa, lalu Allah SWT datangkan burung-burung yang besar dari arah barat yang mencengkram mereka satu-satu, lalu dibuang ke lautan ke arah timur. Kemudian Allah turunkan hujan yang membersihkan kotoran-kotoran mereka. Jadi sudah ada tanda-tanda kiamat pertama Dajjal, nanti akan saya ceritakan ceritanya. Kemudian ada Mahdi keluar dari Madinah, kemudian turunnya Isa alaihissalam, kemudian Ya'juj Ma'juj. Setelah berjalannya waktu, maka akan terjadi orang-orang kufur kembali kepada risalah langit. Setelah pada saat itu Isa alaihissalam sudah meninggal dunia, sudah mulai sebenarnya tentram, orang sudah mengenal Allah, tapi dengan berjalannya waktu manusia mulai lalai, mulai lagi kembali menyembah berhala, mereka lagi berbuat zina, mereka melakukan kekacauan. Maka keluar tanda-tanda kiamat besar yang kelima, yaitu keluarnya dabbah atau hewan melata. Yang hewan melata ini akan keluar dari tanah, berbentuk seperti hewan tapi dia bisa berbicara, dan dia membawa cap yang dia mencap orang beriman dan orang kafir. Setiap kali mereka buat kesalahan, ya diingatkan oleh dabba ini, kalau kamu sedang lalai dari jalan Allah, kembalilah. Dan itu tadi yang ayat yang kita bacakan surah An-Naml ayat 82. Kemudian setelah itu datang tanda-tanda kiamat yang keenam. Setelah keluarnya dabba, maka akan terjadi 6, 7, 8 sekaligus tanda-tanda kiamat ini, yaitu terjadinya longsor besar di wilayah timur Jazirah Arab, tepatnya wilayah timur itu Irak, Iran, Afghanistan, Rusia, itu wilayah timur Jazirah Arab. Akan terjadi longsor besar yang tidak bisa lagi ditutup. Dan terjadi juga longsor besar, tanda-tanda kiamat yang ketujuh, itu adalah di Jazirah Arab dan juga terjadi di wilayah baratnya Jazirah Arab, yaitu wilayah Afrika. Dan ini juga akan longsor besar, gitu kan. Kemudian terjadilah tanda-tanda kiamat yang selanjutnya, yang ke berapa? Sembilan. Keluarnya api dari wilayah Ka'rul Adan namanya, atau wilayah padang pasirnya wilayah Adan. Adan salah satu kota di Yaman, gitu kan. Dan sekarang ini ada, sudah ada diangkat di YouTube, dicuplikan, dan saya pernah lihat sebagian padang pasir wilayah Adan ini yang disebutkan dengan Ka'ril Adan itu memang tidak ada orang yang tinggal situ karena panasnya, gitu kan.

satu persatu. Kalau terjadinya atau keluarnya Dajjal, ini disebutkan dalam banyak hadis, banyak sekali, dan ini yang paling banyak diingatkan. Di antaranya hadis Bukhari yang berbunyi, kata Nabi SAW, tidak ada seorang Nabi pun kecuali sudah mengingatkan kaumnya tentang si buta sebelah kanan. Ya. Jadi memang dia cirinya buta sebelah kanan. Dajjal memiliki ciri khas, rambutnya keriting, kemudian kulitnya mendekati hitam. Ya. Jadi sawo matang, badannya kekar, kemudian dahinya lebar, dan orangnya mata kanannya rusak seperti anggur yang sudah rusak. Dan kata Nabi SAW, ingatlah dia akan mengaku sebagai Tuhan, dan ketahuilah Tuhan kalian Allah tidak buta sementara dia buta. Kemudian orang-orang pada bertanya, ya Rasulullah, bagaimana bisa orang mengikutinya? Kata Nabi SAW, pada saat itu dunia akan ditimpa kelaparan, dan Dajjal memiliki bergunung-gunung makanan. Ini bahasa wahyunya begitu. Allahu alam seperti apa. Yang jelas dia bergunung-gunung memiliki makanan. Dan dia akan melewati seluruh muka bumi ini. Tidak ada satu tempat pun kecuali dia akan lewati. Melainkan akan dilewati kecuali Madinah dan Mekah. Itu yang dia tidak bisa masukin. Dajjal akan membuat kerusakan di muka bumi 40 hari. Satu hari pertama seperti setahun, satu hari kedua seperti sebulan, satu hari ketiga, hari ketiganya seperti sepekan, dan sisa harinya seperti hari-hari kalian. Berarti setahun, dua bulan, dua pekan. Dan ini kemungkinan kata sebagian ulama, dia akan menggunakan teknologi yang ada sekarang. Karena Nabi SAW mengatakan, akan keluar Dajjal dari wilayah Yahudia di Khurasan. Wilayah Yahudia ini subhanallah, sekarang di Iran ada satu perkampungan namanya Yahudia. Diberikan nama itu. Dan mayoritas penduduknya orang Yahudi. Kata Nabi SAW, Dajjal akan keluar dari wilayah Yahudia di Khurasan. Khurasan itu Iran. Gitu kan? Dan sekarang ini sudah ada, semua ini ada. Tidak mungkin salah sabda Nabi SAW. Dikatakan akan keluar dan diikuti dengan 70 ribu orang Yahudi. Dan sebagian ulama hadis mengatakan, pada saat itu teknologi sangat canggih, seperti sekarang, lebih canggih lagi, gitu kan? Sehingga Dajjal mengelilingi muka bumi ini dengan 1 tahun, 2 bulan, 2 pekan itu sudah kelilingi seluruh dunia. Dan setiap kali kata Nabi SAW, dia memasuki sebuah wilayah dan orang-orang beriman padanya, maka wilayah itu akan subur, turun hujan dari langit, perekonomian mereka, ya, perkebunan, peternakan, semua akan subur. Dan setiap wilayah yang ditinggalkan oleh Dajjal tidak mau beriman, maka akan susah, hujan tidak turun dari langit, hasil mereka mengurang dan seterusnya. Jadi memang ini sabda Nabi SAW disuruh kita menghindar, bukan melawannya. Dajjal akan terus membuat kerusakan di muka bumi dan banyak sekali pengikut-pengikutnya. Kata sebagian ulama hadis, beritanya akan merambak sangat cepat dan banyak pengikutnya karena menggunakan media. Kemungkinan menggunakan media kayak kisah sekarang merambat luar biasa, mudah ditangkap informasinya. Dajjal akan dikenal oleh orang-orang, akan dikenal oleh orang-orang. Jadi orang-orang akan banyak yang tidak beriman sama Allah, yang munafik, semuanya ikut. Termasuk ada yang mengaku Islam, tapi munafikin menjadi pengikutnya Dajjal. Ya. Kemudian Dajjal akan keliling terus di muka bumi, sampai dia tiba di Madinah, yang diceritakan kota Madinah. Dan dia tidak bisa memasuki kota Madinah, karena di setiap pintu gerbangnya ada malaikat yang menghunuskan pedang. Ada dua malaikat yang menghunuskan pedang dan menghadangnya. Maka Dajjal pun tidak bisa masuk. Allahu alam bagaimana ini terjadi, tapi ini sabda Nabi SAW. Lalu Dajjal pun mencari gunung tertinggi yang ada di sekitar perbatasan Madinah. Sebagian ulama yang pernah saya tangkap bahasa mereka mengatakan, batas Madinah yang paling mudah dijangkau dan masuk adalah Wadi Aqiq. Wadi Aqiq sebuah lembah yang kebetulan dulu berada di depan kampus kami. Jadi di situ dianggap kalau sudah keluar dari situ berarti sudah keluar dari wilayah haram itu sendiri. Allahu alam, ini ijtihad tentunya, tapi yang jelas Dajjal akan naik ke atas sebuah gunung, kemudian dia berkata kepada para pengikutnya, apakah kalian melihat istana putih itu? Maka mereka semua melihat ke arah Masjid Nabawi, lalu mereka mengatakan iya, kata Dajjal, itulah istananya Muhammad yang aku tidak bisa jangkau. Dan subhanallah, sekarang Masjid Nabawi warnanya seperti istana putih, gitu kan? Tanpa disadari menggunakan marmer putih, besar, begitu juga dengan perluasannya nanti. Memang kalau dari kejauhan seperti istana yang sangat mewah. Gitu kan? Ringkas cerita, Dajjal pun akhirnya sebelum pergi, dia sempat menyentakkan kakinya, kata Nabi SAW, sehingga membuat terjadilah gempa di Madinah dan membuat seluruh orang munafik di Madinah keluar jadi pengikutnya. Jadi gempa, dan hanya tinggal di sana orang-orang beriman. Hanya tertinggal di sana orang-orang yang beriman. Lalu keluarlah sebelum Dajjal pergi, keluarlah satu anak muda yang kata Nabi SAW orang terbaik pada saat itu. Orang terbaik pada saat itu, orang yang paling luar biasa imannya. Masih muda di sini, ulama mengatakan istilah syab dalam bahasa Arab bisa dari mulai balig 12 tahun sampai 40 tahun.

keluar seorang anak muda yang disilakan syab antara umur ini, kemudian keluar dan sempat melihat Dajjal. Maka Dajjal pun mengatakan, menangkapnya segera dan mengatakan, saya Tuhanmu. Maka orang tersebut mengatakan, kau adalah Dajjal yang telah diceritakan oleh Nabi SAW. Karena dalam hadis yang lain dikatakan, setiap orang mukmin bisa melihat di dahinya tulisan kafara, yang berarti kufur. Dia bisa membaca bahasa Arab atau tidak, tapi dia akan bisa membaca. Dengan hikmah Allah, matanya orang mukmin bisa melihat itu, sehingga dia tahu ini adalah Dajjal. Kemudian Dajjal pun mengambil gergaji dan membelah dua dari kepala sampai kemaluannya, sehingga anak muda itu terbelah dua dan Dajjal melewati tengah-tengahnya dan seluruh pengikutnya bersorak-sorak. Lalu Dajjal berkata, bangkitlah, bangkit kembali bersatu. Lalu kata Dajjal, apa kau sudah yakin saya Tuhanmu? Maka Dajjal mengatakan, maka anak muda itu mengatakan, justru saya tambah yakin kau adalah Dajjal. Setelah itu dia berusaha membunuhnya, tapi dia tidak mampu lagi. Allah sudah selamatkan. Maka Dajjal pun meninggalkan lokasi tersebut. Lalu puncaknya Dajjal menuju ke Palestina, dan dia akan bermarkas di sebuah tempat namanya Babulut. Babulut dalam hadis. Subhanallah. Sekarang ini sudah ada kota di Israel yang mereka rebut wilayah Palestina, sebuah seperti kecamatan, ya, kalau yang saya tangkap, saya pernah ada cuplikannya, itu ternyata diberikan nama Babulut oleh orang Yahudi. Dan ini disebutkan dalam hadis dengan lafaz itu Babulut, ya. Bablut, gitu kan. Ini subhanallah, saya ada cuplikannya Babulut gitu. Ini luar biasa ini, seperti sabda Nabi SAW. Dan sekarang mereka lagi fokus membangun, menjadikan wilayah itu wilayah yang paling mewah di Israel. Subhanallah, gitu kan. Dajjal akan menuju ke sana, dan sementara dia menuju ke sana, setiap wilayah yang dia lewatin, salah satunya disebutkan dalam hadis Bukhari adalah dia akan melewatin satu wilayah yang sangat banyak masyarakatnya. Ya Allahu a'lam ini di mana? Apakah di wilayah Cina, apakah di pokoknya masyarakat komunitasnya paling besar. Kita tahu sekarang Cina sama India ini tempat yang sangat luas, gitu. Banyak masyarakatnya. Dia akan melewati wilayah yang banyak masyarakatnya. Lalu kemudian dia berkata kepada pemimpinnya, Allahu alam, ini presiden kah, raja kah, kepala suku kah. Dia akan berkata bahwasanya saya Tuhanmu. Maka orang itu mengatakan, apa buktinya kau Tuhan saya? Dia bilang, bagaimana kalau saya hidupkan kedua orang tuamu? Apa kau akan percaya saya Tuhanmu? Maka orang itu berkata, tentu saja. Lalu Dajjal tunjukkan kuburannya. Ditunjuk kuburannya, lalu Dajjal mengatakan, keluarlah. Maka keluarlah orang tuanya dan berkata ibu ayahnya, ikutlah pada orang ini karena ikutlah pada ini karena dia adalah Tuhanmu. Maka akhirnya kepala suku atau kepala negara itu pun menyatakan ikut, dan seluruh masyarakatnya ikut. Jadi luar biasa, miliaran orang jadi pengikut Dajjal pada saat itu. Maka Nabi SAW sudah membongkar buat kita itu, berkata apa, itulah dua syaitan yang menjelma untuk menipu manusia. Untuk menipu manusia. Dan itu puncak terakhir sekali sebelum Dajjal menuju ke Israel. Lalu kemudian dia menuju ke Palestina, tapi disebutkan Israel, dikatakan Palestina dalam hadis. Lalu menuju ke sebuah wilayah yang namanya Babulut tadi. Lalu Dajjal berpesta pora di sana dengan pengikut-pengikutnya, mentuhankan dia. Dia berikan makanan, kaya raya, segala macam dia bisa lakukan, fitnah, gitu kan. Akhirnya keluarlah pada saat sementara dia berjalan ke Babulut, dan tiba di Babulut, keluarlah di Madinah Mahdi. Dan Mahdi ini adalah keturunan Nabi SAW, tadi saya bilang, keluar dari Madinah. Kemudian Allah memperbaiki dia dalam sehari semalam. Kata sebagian ulama hadis, Allah berikan petunjuk sehingga dia menjadi baik langsung, gitu kan. Tadinya dia faham agama tapi belum diaplikasikan, sekarang dia langsung Allah SWT ubah menjadi orang yang saleh dalam sehari semalam. Lalu kemudian dia jalan, ada banyak riwayat yang menyebutkan ciri-cirinya. Di telapak tangannya ada seperti bekas, ya, tanda lahir. Tapi yang jelas yang paling mendasar mirip dengan Nabi SAW, ya, alisnya seperti busur panah, kulitnya putih, orangnya tinggi, besar, kekar, gitu kan. Dan tadi turunan Nabi SAW namanya Muhammad bin Abdullah. Maka dia pun akhirnya didatangi oleh orang-orang yang pada saat itu sudah tahu tentang keluarnya Dajjal, sudah informasi menyebar. Maka mereka juga sudah tahu ada orang yang akan membentuk pasukan dari Madinah namanya Muhammad bin Abdullah. Lalu mereka carilah keturunan Nabi SAW itu, lalu ditemukan. Lalu mereka mengatakan, engkau lah yang telah ditunjuk oleh Nabi SAW. Maka keluarlah memimpin kami untuk memerangi Dajjal. Dia pun awalnya menolak sampai dia pergi ke Mekah, kata Nabi SAW. Lalu diikuti oleh 300 orang masyarakat membaiatnya. Lalu terbentuklah pasukan muslimin yang tidak tahu Allahu a'lam berapa jumlahnya pada saat itu. Lalu mereka menuju ke Palestina, melewati negeri Palestina, melewati negeri Syria.
dan akhirnya mampir di Masjid Darul Baidha tadi, Menara Putih, yang tujuannya untuk mengerjakan sholat asar. Dan pada saat itu terjadilah tanda-tanda kiamat besar ketiga, Isa alaihissalam akan turun. Kata Nabi SAW, Isa alaihissalam akan turun, rambutnya basah, meneteskan air, dan memegang dua sayapnya malaikat. Sebagian ulama hadis mengatakan pada saat itu kaum mukminin akan melihat malaikat yang membawa Isa alaihissalam. Kemudian dia turun, dan dia masuk. Kemudian kata Nabi SAW, Mahdi adalah satu-satunya orang, ya, salah satu orang yang Nabi sholat jadi makmum di belakangnya. Karena waktu turun Nabi Isa, orang sudah tahu semua ini akan turun, lagi berkumpul gini mau sholat, pas mau iqamah sholat, Isa alaihissalam turun. Dan orang-orang sudah mengatakan Isa sudah datang, jadi informasi pasti, bukan lagi yang diragukan, bukan masih nebak ini Isa atau bukan, mereka sudah tahu. Turunnya kelihatan dan mereka masuklah. Lalu kemudian Mahdi mengatakan silakan memimpin, hai Nabiullah. Kata Nabi Allah, imam dari diri kalian, dari kalian sendiri, dari kaum muslimin. Maka akhirnya dia pun menjadi imam. Kemudian terbentuklah pasukan tersebut, tiba di Babulut. Saya tutup dengan kisah Babulut ini. Pada saat tiba di Babulut, ya, tiba di Palestina, maka Dajjal tidak tahu yang datang ini siapa. Disebarkan berita oleh pengikutnya mengatakan, hai Dajjal, sudah datang pasukan yang ingin memerangi kita. Lalu Dajjal mengatakan, siapa yang berani mengalahkan saya? Siapa yang bisa? Bukakan pintu gerbang, kita tantang. Dia enggak tahu kalau Isa alaihissalam yang datang. Kemudian pada saat dibukakan, Dajjal dengan sombongnya, dia tahu dia tidak mati, gitu kan? Punya kekuatan super yang luar biasa. Begitu dibuka pintu gerbang, dia sengaja nunggu di pintu gerbang untuk menunjukkan, mendemonstrasikan kemampuannya di depan para pengikutnya. Ternyata waktu dibuka pintu gerbang, Isa alaihissalam di depan pasukan muslimin. Dan akhirnya begitu melihat Isa, dia coba melarikan diri dan badannya meleleh seperti melelehnya lilin, gitu kan? Jalan terus meleleh sampai akhirnya Isa alaihissalam mengejarnya sambil mengatakan, wahai musuh Allah, sudah saatnya kau mati. Diletakkan di tanah, ditekan oleh Isa alaihissalam, lalu kemudian ditombak di antara dua matanya dengan tombak emas. Akhirnya membuat Dajjal mati. Pada saat itu pun, Yahudi mengetahui masalah itu. Sehingga mereka menyebar. Ya, mereka menyebar dan Isa alaihissalam sudah tahu instruksi dari Allah untuk membunuh semua pengikut Dajjal. Maka semua pun pengikut Dajjal dari Yahudi ini menyebar di bawah pohon, di atas batu, dan semuanya akan berbicara mengatakan, hai muslim, ini Yahudi, bunuhlah dia. Maka semuanya pun dibunuh oleh kaum muslimin kecuali satu pohon, pohon garkat. Pohon garkat ini pohon yang punya duri dan buahnya pahit. Dulu di kuburan Baqi cukup banyak, ya. Sekarang subhanallah, di Israel paling banyak ditanam pohon garkat karena mereka tahu bahwasanya itu tidak akan berbicara untuk menunjukkan siapa mereka. Jadi kebodohan orang Yahudi, tahu kebenaran ini tapi mereka tidak beriman. Makanya wajar Ibnu Abbas berkata dalam nama ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang dirumukan adalah Dajjal, adalah orang-orang Yahudi karena kebodohannya. Maka pada saat itu pun dibunuhlah semuanya, dan termasuk kata ulama hadis sebenarnya yang sembunyi di sekitar pohon garkat. Garkat ini tidak bicara, hai muslim, ini Yahudi. Tapi orang Islam pada saat itu kata ulama hadis mengetahui kalau ini pohon garkat. Mengetahui kalau ini pohon garkat. Jadi memang sudah punya gambaran. Sehingga walaupun sembunyi di pohon garkat tetap akan dibunuh oleh kaum muslimin. Karena orang-orang Yahudi tidak mengikrarkan syahadat. Mereka walaupun sudah tahu kebenaran, mereka memang tidak mau syahadat. Makanya Nabi SAW mengatakan, jangankan Isa alaihissalam, Nabi Muhammad SAW saja di zamannya, kata beliau, kalau ada 12 orang dari Yahudi yang mengucapkan syahadat, beriman pada saya, maka seluruh Yahudi akan beriman. Saking sulitnya, 12 orang saya sudah cukup. Tapi pada saat itu pun sama, walaupun dibunuh mereka tidak mau beriman kepada Allah SWT. Ini juga terjadi pada saat terjadi pembunuhan suku Quraidah. Jadi pada saat itu Nabi SAW mengepung mereka, diberikan kesempatan untuk taubat. Mereka tidak mau, akhirnya mereka menganggap kalau dibunuh oleh Nabi SAW, dibunuh oleh kaum muslimin, mereka akan menuju ke surga, gitu kan. Jadi mereka pasrah dengan dibunuh, mereka anggap itu akan menuju ke surga. Dan ini kebodohan, ya, ini kebodohan. Maka pada saat itu selesailah urusan orang-orang Yahudi ini, dan Isa alaihissalam akan memimpin di muka bumi selama, ada riwayat mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun. Membuat keadilan, dan Isa akan membunuh semua babi, menghancurkan semua salib, dan tidak ada rumah satupun kata Nabi SAW di muka bumi kecuali akan masuk ke dalam Islam, baik dalam keadaan mulia ataupun menolak, terhina. Jadi sudah tidak ada, seluruh muka bumi ini akan jadi Islam pada saat itu. Jadi sampai sini insya Allah bahasan kita akan lanjutkan nanti, pertemuan akan datang, dan silakan kalau ada pertanyaan ditulis di kertas setelah sholat kita akan bahas, dan kita akan mulai Yajuj Majuj, dan sisa-sisa lainnya nanti kita akan bahas pada pertemuan akan datang. Mungkin begitu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Setelah saya pertimbangkan, kayaknya saya harus selesaikan tanda-tanda hari kiamat itu, karena akan ada, masih ada bahasan beberapa hal yang berhubungan dengan masalah mahsyar, kemudian surga dan neraka. Maka kita lanjutkan setelah tadi Dajjal terbunuh dan pengikut-pengikutnya juga mati. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam menyebarkan keadilan di muka bumi dan keluarlah pada saat itu Ya'juj Ma'juj, yang disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih. Kata Nabi SAW, Allah berfirman kepada Isa, wahai Isa, aku akan keluarkan hamba-hambaku yang kau tidak akan mampu untuk melawannya. Maka keluarlah Ya'juj Ma'juj dari dua gunung yang sedang dihimpit. Ada satu peneliti dari Mesir yang Allahu a'lam, saya melihat buku beliau sangat bagus sebenarnya, sistematis, dan beliau tinjau lokasi sendiri, dan di situ ada beberapa bukti-bukti secara histori dan juga dihubungkan dengan dalil-dalil, karena pernah ada sahabat yang menemukan tembok Ya'juj Ma'juj ini, ya. Maka dia pun melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan itu, membenarkan artinya tembok ini bukan sesuatu yang tersembunyi, kelihatan. Maka peneliti muslim dari Mesir ini mengatakan, dan saya punya bukunya, sudah ada terjemahan bahasa Indonesia, judulnya Ya'juj Ma'juj memang. Dia memastikan tembok itu sebenarnya adalah tembok Cina, yang berada di Cina sekarang, dan memang menyambung antara dua gunung yang besar. Kata Nabi SAW, kecelakaanlah bagi suku Arab, karena sudah terbuka dari lubang Ya'juj Ma'juj seperti ini. Ditemukan, ketemukan antara jari tengah beliau dengan ibu jari, artinya mereka sudah bisa melihat. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwasanya Ya'juj Ma'juj setiap hari menggali gunung itu, berusaha untuk keluar. Tapi mereka pada saat tiba malam hari, karena kecapean mereka istirahat, Allah Subhanahu wa taala tutup kembali gunung itu, sehingga besok mereka memulai lagi dari awal sampai nanti di saat waktunya mereka dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai saatnya nanti mereka dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang cerita tentang mereka ini akan keluar disampaikan dalam banyak riwayat. Kemudian setelah itu mereka akan keluar dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, dan Isa alaihissalam menyelamatkan dirinya bersama orang-orang beriman di atas gunung. Dan ada beberapa riwayat menyebutkan di Gunung Tur, ya. Gunung Tur ini ada di Palestina kalau tidak salah, dan ada surah At-Tur menjelaskan masalah itu. Ya, yang jelas Isa alaihissalam di atas gunung, dan akhirnya Ya'juj Ma'juj mulai membuat kerusakan di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang mereka panjang lebar dalam banyak ayat Al-Qur'an. Yang jelas diceritakan dalam Al-Quran tentang cerita mereka Ya'juj Ma'juj ini, dan mereka akan keluar tepatnya di surah Al-Anbiya ayat 96 sampai 97. Dan yang pegang buku ada di halaman 82 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hatta idza futihat Ya'juj Ma'juj hum min kulli hadabin yansilun waqtarabal wa'dul haqq fa idza hiya syakhisatun absarul ladina kafaru ya wailana. Ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadha bal kunna zalimin. Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, maksudnya hari kebangkitan, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang kafir. Mereka berkata, aduhai celakalah kami, sungguhnya kami dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami orang-orang yang zalim. Kata para ulama tafsir, maksudnya adalah orang-orang kafir pun bingung. Dari mana nih manusia-manusia? Kenapa kok membunuh semuanya? Walaupun mengatakan kami mau jadi pengikut kalian, tetap dibunuh, tidak diterima. Dan Nabi SAW menyebutkan ciri-ciri mereka. Mereka memiliki rambut yang keriting, yang mata mereka, bola kelopak mata mereka besar dan mata mereka kecil. Kemudian mereka memiliki kulit yang mendekati kekuning-kuningan. Ini riwayat yang menjelaskan tentang postur tubuh, dan mereka tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek seperti manusia biasa, cuma mereka sangat beringas, dan mereka pada saat menemui siapapun mereka membunuhnya. Termasuk dalam riwayat dikatakan mereka akan memakan ular, kalajengking,
semuanya akan dimakan. Dan mereka membunuh semua yang ditemui, termasuk pada saat mereka sudah membunuh orang-orang yang ditemui, hewan-hewan, semuanya dibunuh, diberantas di muka bumi ini. Maka mereka pun akhirnya mengangkat anak-anak panah mereka mengarah ke langit. Lalu dengan fitnah, Allah SWT berikan fitnah, jatuhlah anak-anak panah tersebut dengan berlumuran darah. Maka mereka mengatakan dalam riwayat Bukhari, qatalna man fil ardi wa qatalna man fis sama. Kami telah membunuh semua yang di bumi dan telah membunuh semua yang di langit. Maka mereka betul-betul membuat kerusakan di muka bumi. Maka Isa alaihissalam pada saat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya menghukum atau mematikan mereka, maka diijabah doa Nabi Isa alaihissalam. Tapi di sini Allahu alam tidak disebutkan berapa lama. Tapi ini kalau dilihat dari mereka menguasai dunia, mereka memenuhi seluruh muka bumi ini dengan penuh ya, sampai waktu mereka mati nanti seluruh muka bumi ini kata Nabi SAW dipenuhi oleh jasad mereka. Berarti penuh luar biasa jumlahnya banyak. Ini tidak akan memakan waktu 1 tahun 2 tahun ini. Gitu. Ini akan bisa belasan mungkin puluhan tahun Allahu alam. Gitu. Sampai akhirnya mereka sudah tidak ada yang bisa menampung lagi. Maka Isa alaihissalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah mematikan mereka. Dan akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan, memberikan kepada mereka hama. Sebagian riwayat menjelaskan seperti serangga kecil yang keluar dari leher mereka. Yang akhirnya membuat mereka mati semua serentak dengan satu kali mati. Semuanya tiba-tiba jatuh dan mati. Dan jenazah mereka memenuhi muka bumi ini. Lalu Isa alaihissalam mengutus 4 orang. Dari pasukan terbaiknya Isa alaihissalam untuk turun dari gunung untuk memeriksa. Dan kata Nabi SAW, mereka lah penunggang-penunggang kuda terbaik pada saat itu. Dan kalau kalian ingin, saya akan menceritakan kepada kalian tentang warna kudanya, tentang warna baju mereka. Karena Nabi SAW diperlihatkan tentang 4 orang itu. Kemudian mereka pun keliling dan mereka menemukan ternyata Yajuj semua sudah mati. Dan mereka melapor kepada Isa alaihissalam. Maka Isa pun berdoa kepada Allah agar dihilangkan jenazah itu, dihilangkan mereka. Lalu datanglah burung-burung dari arah barat yang memiliki leher-leher yang panjang seperti unta, lalu mencengkeram mereka, lalu membawa mereka ke arah lautan. Setelah itu Allah Azza wa Jalla menurunkan hujan yang lebat sehingga membersihkan muka bumi ini jadi bersih. Baik, setelah itu ada riwayat yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar di sini, sebuah riwayat yang cukup panjang. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2940. Dan ini saya akan bacakan sebentar lagi. Yang bunyinya kata Nabi SAW, yakhrujud dajjalu fi ummati fayamkuthu arba'in. Fayaba'athullahu Isa ibn Maryam ka'annahu Urwatu ibn Mas'udin fayatrubuhu fayuhlikah. ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض من في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا ويتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون فيقولون فماذا تأمرنا فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم ثم ينفق في السور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله قال فيسعق ويسعق الناس ثم ينزل الله مطرا كأنه الطل فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم يقال يا أيها الناس هلم إلى ربكم وكفوهم إنهم مسؤولون sebagaimana ayat jelaskan itu. ثم يقال أخرجوا بعث النار فيقال من منكم فيقال من كل 1999 فذلك يوم يجعل للدان شيبا وذلك يوم يكشف عن ساق. Artinya, Dajjal akan keluar di tengah-tengah umatku dan ia akan tinggal selama 40. Ini tadi sudah saya jelaskan, sekitar ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 40, tapi riwayat lain menjelaskan 40 hari. Tapi hari pertamanya setahun, hari keduanya sebulan, hari ketiganya sepekan dan sisa harinya seperti hari-hari kalian. Lalu Allah membangkitkan Isa putra Maryam, ia mirip sekali dengan Urwa bin Mas'ud, ada sahabat Nabi. Maka Isa mencari Dajjal dan kemudian membunuhnya. Setelah itu manusia tinggal selama 7 tahun tanpa ada permusuhan di antara mereka.
Kemudian Allah meniupkan angin dingin dari arah negeri Syam. Nah, ini saya ingin jelaskan. Jadi pada saat terjadi Isa alaihissalam sudah membunuh Dajjal dan terjadi keadilan di muka bumi, kata ulama hadis, makna hadis ini adalah setelah itu Isa alaihissalam berjalan. Ada riwayat menjelaskan Isa menyebarkan, ya, berhukum selama 40 tahun. Lalu Isa alaihissalam menjadi hakim sampai Isa alaihissalam meninggal dunia. Pada saat Isa alaihissalam meninggal dunia, maka terjadilah tanda-tanda kiamat yang lain yang tadi, gitu kan, yang sudah saya sebutkan urutannya. Setelah Isa alaihissalam meninggal, Ya'juj juga sudah mati, maka mulailah keluar dabbah. Manusia sudah mulai lalai kembali. Kemudian keluarlah hewan melata mengingatkan. Kemudian keluar kabut seluruh muka bumi. Kemudian terjadi longsor, gitu kan. Kemudian keluar api dari wilayah Aden. Lalu kemudian terbitlah matahari dari barat itu. Namun ada satu dari hadis ini disebutkan, pada saat, ya, terbit matahari dari barat, ya, di sini ada kejadian lain yang ulama sebagian masukkan ke tanda-tanda hari kiamat, sebagiannya mengatakan ini bukan, cuman pelengkap. Tapi anggap kita masukkan tanda-tanda hari kiamat sehingga ini yang nomor 12. Setelah matahari terbit dari barat, yang kata Nabi SAW, pada saat itu tidak akan lagi berguna jiwa yang meminta taubat. Dalam riwayat Bukhari dikatakan, taubat akan diterima oleh Allah selama matahari belum terbit dari barat. Kata Nabi SAW dalam hadis yang saya bacakan riwayat Muslim, setelah itu manusia tinggal selama 7 tahun tanpa ada permusuhan di antara mereka. Yang dimaksud di sini adalah mereka setelah kejadian-kejadian besar, Isa AS mati, setelah 40 tahun buat keadilan, setelah Isa AS mati ada 7 tahun setelah itu lagi tambahan, jadi 47 tahun. Tapi setelah Isa meninggal 7 tahun tidak ada permusuhan di antara manusia. Kemudian Allah meniupkan angin dingin dari arah negeri Syam. Nah, ini arah angin dingin ini adalah terjadi setelah terbitnya matahari dari barat. Maka tidak seorang pun di muka bumi ini yang di dalam hatinya masih ada kebaikan atau iman, melainkan pasti angin itu merenggut nyawanya. Hingga sekiranya ada seseorang di antara kalian yang bersembunyi di rongga gunung sekalipun, niscaya angin itu akan masuk dan merenggut nyawanya. Maka yang tersisa adalah manusia-manusia jahat yang tangkas, bagaikan tangkasnya burung dan binatang buas. Mereka tidak mengenal kebaikan dan tidak mengingkari kemungkaran. Jadi setelah terjadi semua tanda-tanda kiamat besar itu, gitu kan, maka orang-orang beriman dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara ditiupkan angin dingin dari arah negeri Syam. Seluruh muka bumi orang beriman habis, gitu kan. Pada saat orang beriman ini habis dan sudah ada orang-orang yang tadi saya bilang mulai membangkang setelah Nabi Isa alaihissalam meninggal, gitu kan, dan dabbah hewan melata yang keluar itu membawa cap. Dalam hadis Bukhari dicaplah orang-orang yang beriman dan orang kafir. Berarti sudah ada orang-orang yang kafir pada saat itu. Maka matilah semua orang-orang yang beriman. Tertinggallah orang-orang yang seperti tangkasnya tadi binatang burung dan binatang-binatang buas. Mereka tidak mengenal kebaikan, apa yang Allah perintahkan, dan juga tidak mengingkari kemungkaran. Lalu syaitan datang kepada mereka berbentuk manusia seraya berkata, apakah kalian mau memenuhi ajaranku, ajakanku? Mereka berkata, apa yang kamu perintahkan kepada kami? Lalu syaitan menyuruh mereka menyembah berhala. Di sini sebagian ulama hadis mengatakan syaitan memperindah dengan istilah seni dan seterusnya, kemudian patung-patung itu mulai menghiasi seluruh muka bumi ini. Jadi mereka sembah. Lalu syaitan menyuruh mereka menyembah berhala, padahal harta kekayaan mereka melimpah ruah pada saat itu. Dan kehidupan mereka semuanya sejahtera. Mereka semuanya penuh, semua luar biasa, kehidupan sangat luar biasa. Kata ulama hadis, tidak ada lagi orang miskin pada saat itu. Kemudian ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil. Dan tidak ada seorang pun yang mendengarnya melainkan menoleh, melongokkan lehernya sambil mendengarkan. Dan orang pertama yang mendengarnya adalah seorang laki-laki yang sedang membersihkan badan untanya. Rasulullah SAW melanjutkan, lalu ia pun pingsan tersentak. Artinya mati maksudnya di sini. Dan manusia pun pingsan tersentak, semuanya juga mati. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan seperti hujan gerimis yang dengannya jasad-jasad manusia tumbuh kembali. Lalu trompet sangkakala ditiup sekali lagi, maka dengan serta merta manusia bangkit sambil menunggu. Lalu dikatakan, hai manusia, marilah pergi menuju ke Tuhan kalian. Itulah sesuai dengan firman Allah. Dan dikatakan kepada para malaikat, hentikanlah mereka, aturlah mereka di hadapan Tuhan, karena mereka akan ditanya. Setelah itu diperintahkan, keluarkanlah bagian untuk neraka. Dari orang-orang hadir ini masukkan ke dalam neraka. Dikatakan oleh para malaikat kepada Allah, dari berapa? Jika dijawab, dari setiap 1999. Itulah hari yang mana anak-anak bisa menjadi beruban.
dan itulah hari di mana betis akan disingkapkan. Tapi dari saksi bahasan kita adalah masalah tadi, ya, Dajjal akan membuat kerusakan, kemudian beberapa kasus yang berhubungan dengan masalah kita ini. Tentu dari 11 tadi tanda-tanda hari kiamat ini sudah saya jelaskan secara global semuanya, dan ada tambahan lagi satu berhubungan dengan riwayat dan tidak disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Sin rahimahullah, hadis-hadis sahih riwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim tentang adanya dzusakain. Ya. Dzusakain ini istilah dari seseorang dari Ethiopia. Dan ulama hadis meletakkan ini bukan tanda-tanda hari kiamat, tapi termasuk rangkaian kejadian yang terjadi pada saat orang-orang sudah mulai menyembah berhala. Jadi tadi itu sebelum terjadi kiamat, orang-orang mulai menyembah berhala kembali sampai akhirnya Allah tiupkan sangkakala. Pada saat terjadi fase itu, ada satu orang dari Ethiopia yang datang menuju ke Mekah. Lalu dia menghancurkan Ka'bah batu demi batu. Kata Nabi SAW, maka datang seseorang yang dzusakain, maksudnya sak ini betis. Betisnya kecil sekali orang itu, saking kurusnya. Dan tidak ada lagi orang menyembah Allah pada saat itu. Orang tidak tahu lagi nilainya Ka'bah. Maka tidak ada lagi orang beriman, semua sudah diambil ruhnya dengan, dimatikan tadi dengan angin itu. Maka tidak ada yang tahu nilainya, dia pun datang lalu dia mencabut-cabut. Kata Nabi SAW, saya diperlihatkan oleh Allah pada saat dia mencabut-cabut batu Ka'bah itu dan akhirnya membuatnya rata dengan tanah. Gitu kan? Ini termasuk kejadian yang terjadi pada saat memang sebelum ditiup sangkakala. Ini tambahan informasinya, gitu kan? Seperti itulah. Jadi ini tanda-tanda kiamat semua yang pasti akan terjadi sampai nanti akan dibangkitkannya manusia, gitu kan? Dalam riwayat lain, riwayat Imam Muslim nomor 2949 di halaman 89 kalau teman-teman yang pegang buku, la taqumu sa'a illa ala syirarin nas. Tidak akan pernah terjadi hari kiamat ya sampai ya apa namanya? Kecuali pada orang-orang yang jahat, kecuali pada orang-orang yang jahat. Ada beberapa dalil yang saya akan bacakan sebagai penutup dalam bahasan kita sebelum pindah ke dalil aklinya tentunya. Tadi sampai terakhir saya baca surah An-Naml ayat 82 dan akhirnya saya hubungkan dengan tanda-tanda hari kiamat di halaman 82. Sekarang saya bacakan juga Anbiya 96-97 sudah saya bacakan tadi, Ajuj Majuj. Sekarang saya bacakan surah Az-Zukhruf ayat 57-61 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim walamma duriba ibnu Maryam mathalan idza qaumuka minhu yasiddun wa qalu aalihatuna khairun amhu ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israel walau nasha'u laja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun wa innahu la'ilmun lissa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un hadha siratun mustaqim. Dan takala putra Isa, putra Maryam Isa dijadikan alaihissalam perumpamaan. Jadi Nabi Isa alaihissalam diceritakan oleh Nabi SAW di Mekah, orang-orang Quraisy kaum Muhai Muhammad bersorak-sorak karenanya. Jadi mengolok-olok dan mereka berkata, mana yang lebih baik, Tuhan-Tuhan kami ini yang kami sedang sembah patung-patung atau Isa yang sedang kau ceritakan, hai Muhammad? Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang telah kami berikan kepadanya nikmat kenabian dan kami jadikan dia sebagai tanda bukti kekuasaan Allah untuk Bani Israel. Dan kalau kami kehendaki, benar-benar kami jadikan sebagai gantimu, ganti kalian semua hai manusia, di muka bumi ini malaikat-malaikat yang turun-temurun bisa juga saya ciptakan, kata Allah seperti itu. Dan sungguhnya turunnya Isa itu pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Tapi saksi bahasan dari panjang ayat ini adalah turunnya Isa merupakan pertanda datangnya hari kiamat. Jadi menguatkan apa tadi yang kita sebutkan tanda-tanda hari kiamat itu. Kemudian surah Az-Zumar diangkat oleh beliau ayat 68 sampai 70 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nufikha fis-suri fa sa'ika man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa'allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi'a al-kitabu wa ji'a bin-nabiyyina wash-shuhada وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. Yang artinya dan ditiupkan sangkakala, maka matilah siapa yang di langit, siapapun di langit dan siapapun di bumi kecuali siapa yang dihendaki oleh Allah.
Ulama tafsir mengatakan yang masuk tidak masuk dalam meninggal pada saat itu adalah Jibril, Mikail dan Israfil. Jibril pimpinan malaikat, Mikail wakil dan Israfil peniup sangkakala. Kemudian termasuk pemikul arsy-Nya Allah yang 8 malaikat yang sudah pernah kita jelaskan pada saat menjelaskan masalah iman kepada malaikat. Kemudian juga masuk dalamnya semua bidadari dan bidadara yang ada di surga, pelayan-pelayan di surga itu juga tidak masuk atau masuk dalam firman Allah kecuali siapa yang Allah kehendaki. Tapi semua manusia, semua jin, semua hewan, tumbuh-tumbuhan, ini semua akan hancur. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan masing-masing. Dan terang benderanglah bumi atau padang mahsyar dengan cahaya keadilan Rabb-nya. Dan diberikanlah buku perhitungan perbuatan masing-masing. Dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi. Dan diberi keputusan antara mereka dengan adil. Sedang mereka tidak dirugikan. Dan disempurnakanlah bagi mereka di tiap-tiap. Disempurnakan bagi tiap-tiap jiwa balasan apa yang telah dikerjakannya. Dan dia Allah lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Tentu ini menceritakan tentang masalah ditiupnya sangkakala tadi yang pada saat selesai semua tanda-tanda kiamat besar ditiup sangkakala. Itu saksi bahasan kita. Kemudian juga beliau angkat surah Anbiya ayat 47. Jadi saya sekarang mulai berurut dalil yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah. Firman Allah tentang mizan, ya, timbangan yang akan dihadirkan pada hari kiamat. Dan mizan ini dalam hadis Bukhari dijelaskan memiliki lisan, bisa berbicara, menghardik orang yang berbuat dosa dan memuji, ya, orang-orang yang berbuat kebaikan. Surah Anbiya ayat 47 bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nadha'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamati fala tudhlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidaklah dirugikan seseorang barang sedikit pun, dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Dalam riwayat lain dikatakan riwayat Bukhari, nanti hari kiamat akan datang orang yang postur tubuhnya kekar dan besar. Kemudian dia datang ke timbangan tersebut, lalu dia loncat ke dalam timbangan amalnya, amal baiknya, untuk membuat berat. Tapi timbangan tersebut tidak akan menilai berat badannya. Padahal pada saat itu hari kiamat ada hadis lain menjelaskan. Kata Nabi SAW, kalian akan dibangkitkan semua laki-laki seperti postur ayahnya Adam, 60 siku ke langit. Ya, kurang lebih 27,5 meter. Dan semua perempuan 40 siku ke langit seperti ibunya Hawa, ya, 17,5 meter. Jadi orang sangat besar postur tubuhnya, tapi timbangan itu akan diletakkan dalam kondisi adil. Tidak akan menimbang kecuali yang Allah suruh, amal baik dan amal buruk saja, ya. Kemudian dalam ayat yang lain diangkat oleh beliau, surah Al-Haqqah ayat 13-34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa idza nufikha fis-suri nafkhatan wahida wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahida fa yawma idin waqa'atil waqi'ah wan shaqqatis sama'u fa hiya yawma idin wahiya wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idin thamaniyah yawma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiya fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni dhanantu anni mulakin hisabiya فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشمال فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فقلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan ini saksi bahasan kita karena tadi kita bahas sampai bahasan ini, ya. Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya sekali benturan, semuanya dihantamkan satu sama yang lain. Maka pada hari itu terjadilah kiamat dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu 8 malaikat menjunjung arsy Rabb kalian, Rabbmu di atas kepala mereka. Pada hari itu kamu akan dihadapkan kepada Rabbmu, semua kita akan dihadapkan masing-masing. Tidak ada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitab dari sebelah kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Karena ada hadis yang menjelaskan siapa yang menerima
kitabnya dengan tangan kanannya. Kitab-kitab akan berterbangan seperti kapas, kata Nabi SAW. Dan masing-masing akan datang ke orang. Yang datang ke tangan kanannya walaupun dia belum baca, dia sudah tahu dia akan selamat. Karena bangganya dan senangnya, dia mengatakan, ambil kitabku ini, bacalah, isinya pasti baik. Gitu. Dia mengatakan, sungguhnya aku yakin, belum dia buka, tapi dia yakin bahwa sungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Aku akan berhasil lolos, karena sudah jalan di tangan kanannya. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi dalam surga yang tinggi. Buah-buahannya dekat. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan sedap. Disebabkan amal yang telah kalian kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitab dari sebelah kirinya. Jadi ini dengan sendirinya kita tidak bisa nolak. Mudah-mudahan termasuk kita orang yang menerima tangan kanan. Maka dia berkata, wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini. Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Jadi sudah tahu dia akan ke neraka. Wahai kiranya, jadi dia berkata, semua orang yang terima dengan tangan kirinya buku berkata, wahai kiranya kalau kematian awal di dunia waktu saya mati, itu sudah menyelesaikan segala sesuatunya. Coba waktu mati dan tidak dibangkitkan lagi ya, itu harapan mereka. Hartaku yang selama ini aku kumpul-kumpulkan, sekali-kali tidak bisa memberikan manfaat kepadaku. Telah hilanglah kekuasaan dariku, Allah berfirman, peganglah dia. Lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkan dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang maha besar. Dan juga tidak mendorong orang lain untuk memberikan makanan orang miskin. Firman Allah SWT tentang hasyar, perhimpunan di mahsyar, disebutkan oleh beliau dalam surah Maryam ayat 68-72. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيئَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرَ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. Demi Rabbmu, sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama syaitan yang sudah mengganggu-ganggu manusia selama ini, dibangkitkan bersamaan sekalian. Kemudian akan kami datangkan mereka di sekeliling jahannam, neraka jahannam dalam keadaan berlutut. Kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Zat yang Maha Pemurah. Dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan mendatangi neraka itu. Hadis Bukhari menjelaskan akan dibentangkan sirat di atas neraka yang sangat gelap dan tidak ketahuan berapa. Kata Nabi SAW tidak ditahu berapa jauh jaraknya dibentangkan di atas neraka. Dan semua orang akan melewatinya termasuk orang beriman. Kata Nabi SAW golongan pertama yang melewati sirat adalah orang yang memiliki cahaya seperti bulan purnama di malam Lailatul Qadar. Seperti orang yang memiliki cahaya bulan purnama dan cepatnya seperti kilat. Tiba-tiba melewati neraka dan ada di Kantara. Kantara sebuah tempat lapangan luas di depan surga menunggu untuk masuk ke dalam surga. Kemudian golongan kedua adalah orang-orang yang seperti menunggangi kuda, kecepatan kuda. Kemudian yang ketiga seperti orang yang berlari. Yang keempat seperti orang yang berjalan. Lima seperti orang yang merangkak. Dan akan ada orang-orang yang akan dicambuk oleh malaikat di kiri kanan sirat yang membuat mereka jatuh ke neraka karena mereka pantas untuk masuk ke situ. Ini makna dari firman Allah dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan mendatangi neraka itu. Hal ini bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim dalam neraka dalam keadaan berlutut. Tentu poin kedua yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah adalah penyampaian Nabi SAW tentang hari kiamat. Dan saya akan menyampaikan beberapa poinnya di sini. Untuk memastikan memang pertemuan akan datang, insya Allah saya akan bahas khusus masalah surga dan neraka. Karena ini tinggal beberapa dalil saya akan sampaikan. Yang belum saya bacakan hadisnya adalah kata Nabi SAW dalam di halaman 89 hadis riwayat Muslim di footnote nomor 66 2955. Ya. Kata Nabi SAW, "Ma baina nafkhataini arba'un, thumma yunzilu Allahu minas sama'i ma'an fayambutuna kama yambutul baqal, wa laysa minal insani syai'un illa yabla." Illa azman wahidan wa huwa azbud dhanab minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Jarak waktu antara dua tiupan trompet penghancuran dan pembangkitan adalah 40. Ulama hadis berikhtilaf masalah ini, 40 hari, 40 tahun, ya 40 waktu, ini Allahu alam.
Kemudian Allah menurunkan air dari langit, maka seluruh manusia tumbuh sebagaimana tumbuhnya sayuran. Tidak ada sesuatu pun dari jasad manusia melainkan hancur, kecuali sepotong tulang, yaitu tulang ekornya. Darinyalah semua manusia diciptakan ulang pada hari kiamat. Kemudian juga Nabi SAW pernah berkhutbah dalam hadis Muslim, riwayat Imam Muslim nomor 2660. Ayuhan nas, innakum mahsyuruna ila rabbikum hufatan uratan gurla, ala wa inna awwalal khalqi yuksa Ibrahimu alaihis salam, ala wa innahu sayuja'u bi rijalin min ummati fayu'khadu bihim dhatash shimal, fa aqulu ya rabbi ashabi, fa yaqulu innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Wahai sekalian manusia, sungguhnya kalian pasti akan dihimpunkan di mahsyar di hadapan Rabb kalian dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan dan tidak bersunat. Dalam riwayat Imam Muslim yang lain disebutkan, Aisyah berkata, ya Rasulullah, kalau begitu laki-laki perempuan akan saling lihat-melihat. Kata Nabi SAW, bukan waktu itu Aisyah, bukan lagi seperti apa yang kau bayangkan. Jadi orang sudah tidak memikirkan lagi melihat aurat orang lain, gitu kan. Seperti kasus teman-teman, kalau sedang terjadi misalnya Jakarta lagi diserang dengan musuh dan orang lagi dibantai sana sini, kemudian ada orang jalan telanjang lari di pinggir jalan, masih ada sempat orang memikirkan masalah syahwatnya? Sudah tidak mungkin. Atau terjadi kebakaran yang luar biasa, dia akan terbakar, dia berusaha menyelamatkan dirinya. Keadaan pada hari kiamat lebih dahsyat daripada itu. Ketahuilah bahwa sungguhnya orang pertama yang diberikan pakaian adalah Ibrahim alaihissalam. Dan ketahuilah bahwa sungguhnya nanti akan didatangkan beberapa orang dari umatku, lalu mereka diseret ke kiri. Maka pada saat itu aku berkata, ya Rob, itu adalah para sahabatku. Maka Allah menjawab, sungguhnya kau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Kata ulama hadis, sahabat-sahabat Nabi yang dimaksud sini adalah orang-orang yang datang beriman pada Nabi SAW pada saat hari Fath, pembebasan kota Mekah. Berbondong-bondong suku-suku Arab masuk Islam. Dan mereka kelihatan pada saat itu seperti penyampaian hadis ini. Mereka meninggalkan ajaran Nabi SAW dengan menolak pembayaran zakat. Dan akhirnya oleh Abu Bakar diperangin. Jadi ini bukan dimaksud adalah sahabat-sahabat yang sudah beriman. Karena Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair dan semua ini sudah dapat jaminan surga. Ahli Badr, ahli Uhud yang sudah mati syahid. Jadi makna hadis adalah yang dimaksud sahabat-sahabat Nabi yang memang masuk Islam, kemudian mereka murtad setelah Nabi SAW meninggal. Dalam hadis lain dikatakan, saya akan tunggu kalian di Haut. Haut ini adalah tempat beliau SAW, telaga beliau di mahsyar, setelah ditimbang amal, siapapun yang lolos bisa minum di situ. Nanti akan kita jelaskan sebentar. Kemudian kata Nabi SAW di dalam hadis yang lain, la tazulu kadama abdin yawmal qiyamah hatta yus'alu an arba'a, an umurihi fima afna, wa an ilmihi ma amila bih, wa an malihi min aina iktasabahu, wa fima anfaq, wa an jasadihi fima ablah. Kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat nanti sebelum ditanya tentang empat perkara. Ini pada saat akan ditimbang amalnya. Tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Tentang ilmunya, apa saja yang ia lakukan dengannya. Jadi ilmu yang antum dengar ini bukan cuma sekali didengar, diamalkan enggak? Dan itu akan ditanya. Tentang hartanya, dari mana dia dapatkan, dari mana sumbernya dan kemana dia keluarkan. Dan tentang jasadnya, untuk apa ia manfaatkan. Jadi kata para ulama hadis, kalau ada orang mandi, bersihkan dirinya, merawat tubuhnya, karena ini adalah titipan Allah, ada pahalanya. Tapi kalau orang lalaikan, ada pertanyaan hari kiamat, kau apakan jasadmu? Termasuk orang yang sengaja merobek-robek tubuhnya, membunuh, memutus urat dan meminum racun dan seterusnya, ini akan ada hukuman yang berat pada hari kiamat. Nabi SAW menceritakan tentang haud beliau, kuala beliau, ya, yang akan ada nanti di mahsyar. Beliau mengatakan, haudi masiratu syahr, ma'uhu abyadu minal laban, warihuhu atyabu minal misk, wa kizanuhu kanujumis sama, man syariba minha la yadhma'u abada. Telagaku seluas perjalanan sebulan, airnya lebih putih daripada air susu, aromanya lebih harum daripada minyak kasturi, dan gayungnya bagaikan bintang-bintang di langit, jumlahnya miliaran. Barang siapa yang minum dari telaga itu, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Hadis ini disebutkan footnote nomor 69, riwayat Imam Bukhari nomor 6579 dan seterusnya. Kemudian juga pernah pada suatu hari ketika Aisyah radhiyallahu anha ingat neraka, maka beliau menangis, lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Aisyah dalam hadis Abu Daud dengan sanad hasan nomor 4755. Ma yubkiki? Qalat dzakartu an-nar fa bakaitu fa hal tadhkuruna ahlikum yawmal qiyamah fa qala amma fi thalathati mawatina fala yadhkuru ahadun ahada indal mizani hatta ya'lamu ayakhifu mizanuhu aw yathqul wa inda tatayuri as-suhufi hatta ya'lama ayna yaqa'u kitabu fi yamini am fi shimalihi am min wara'i dhahri wa inda as-sirati idha wudi'a bayna adh-dhahri jahannam hal yajuz.
apa yang membuatmu menangis wahai Aisyah? Kata Aisyah, aku ingat tentang neraka, azabnya yang pernah disampaikan, maka dari itu aku menangis. Lalu Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, apakah kalian, maksudnya di sini bertanya kepada kaum laki-laki ya, apakah kalian, atau di sini diterjemahkan apakah engkau, tapi lebih tepat kalian, karena ini ahlikum ya, jamak. Apakah kalian akan mengingat keluarga kalian, istri anak kalian di hari kiamat nanti? Jadi Aisyah berharap Nabi SAW bisa menolongnya kalaupun ada apa-apa. Beliau menjawab SAW, adapun pada tiga tempat berikut ini, tidak ada seorang pun yang ingat kepada orang lain, termasuk Nabi SAW, para nabi-nabi pun. Yaitu ketika berada di sekitar mizan, timbangan amal, sampai